0: Ini fitrah. Lalu kenapa mereka tidak malu memberikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, menyamakan hak makhluk dengan Allah? Allah diibadahi, makhluknya juga diibadahi. Allah diminta doa, berdoa kepadanya, maka juga pergilah ke kubur beliau, ke kubur fulan, kubur fulan, berdoa pula kepada fulan. Tentu ini kaum muslimin yang dirahmati Allah, suatu kebatilan. Di sini Allah Subhanahu wa taala melihat manusia itu egois. Ketika mereka meyakini bahwa mereka menguasai sepenuhnya terhadap budak-budak yang mereka miliki, dan tidak ada kesamaan hak mereka dengan budak itu dalam harta mereka, dalam keluarga mereka, sekarang manusia samakan hak makhluk dengan hak Allah. Untuk diri mereka tidak mau, kan egois. Dan ini adalah kaum muslimin yang dirahmati Allah, ayat yang mengajar kita metode berpikir yang positif. Metode pemikiran yang dikembalikan kepada realitas sosial. Tentu ini adalah argumen yang telak, yang dipahami oleh al-alim wal-jahil sebenarnya. Orang alim dan orang jahil pun paham. Akan tetapi keegoisan manusia tetap mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kaum muslimin yang dirahmati Allah, mensekutukan Allah adalah kebodohan. Mensekutukan Allah dengan makhluknya adalah kebodohan. Minta kepada kiai yang sudah dalam kubur, kebodohan. Pergi ke kubur-kubur keramat, kebodohan. Bodoh. Egois. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kita cukupkan sampai di sini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Nah, demikian yukhadal iman azani Allah wa iyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Demikian telah kita simak bersama pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat tentunya bagi kita semuanya. Baik, yukhadal iman azani Allah wa iyakum, para pemirsa dan para pendengar dimanapun antum antuna berada. Di sisa waktu yang ada, kita buka Q&A, yang mana antum antuna bisa bertanya secara langsung dengan menghubungi kami di 0811 75 30 ribu, atau di 0811 75 45 444, baik SMS maupun WhatsApp. Baik Ustaz, kita angkat pertanyaan dari pesan singkat yang telah masuk di kesempatan yang berbahagia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Izin bertanya Ustaz, di mana keberadaan Allah? Sebagian ada yang mengatakan di arsy dan sebagian ada yang mengatakan meliputi seluruh alam. Mohon nasihatnya Ustaz, jazakumullah khairan. Naam Ustaz.
0: Pertanyaan di mana keberadaan Allah? Sebagian mengatakan di arsy, sebagian mengatakan meliputi semua alam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak kita katakan keberadaannya sama dengan keberadaan makhluk, bertempat sama seperti tempat makhluk, tidak. Karena syubhat pemikiran ini menerangkan bahwa Allah bertempat dalam arti tempat sama seperti makhluk bertempat. Ini tidak benar. Allah tidak ada misalnya. Maka tidak bisa kita umpamakan. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam 7 tempat di dalam Al-Quran di atas Al-Arash, maka wajib kita yakini. Tidaklah mungkin perkara yang berulang-ulang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas aras. Tapi jangan dipahami keberadaan Allah sama seperti makhluk berada di atas singgasana. Karena Allah subhanahu wa ta'ala Zat yang maha besar, Zat yang maha tinggi, tidak ada yang lebih besar atau sama dengan Allah, dan tidak ada yang lebih tinggi atau sama tingginya dengan Allah. Coba kaum muslimin yang dirahmati Allah. Makhluk Allah yang terbesar adalah arasy. Ini makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang terbesar. Dan bumi semua yang ada di alam ini semuanya di bawah arasy. Artinya diliputi oleh arasy. Arasy itu sendiri adalah sebagai atap daripada semua alam ini. Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas aras tersebut dan lebih besar tentunya daripada aras. Jangan kita bayangkan. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal seperti ini meliputi semua makhluknya. Kekuasaan Allah meliputi, pengetahuan Allah meliputi, penglihatan Allah meliputi semua makhluknya. Tidak ada yang kecil, tidak ada yang besar, yang luput daripada pengetahuan Allah, daripada penglihatan Allah. Dari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan kita memahami keberadaan Allah adalah tempat sebagaimana makhluk bertempat. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa di atas arasy, maka Allah berada di atas segala sesuatu. Maha tinggi. Allah subhanahu wa ta'ala ba'in an khalqihi au an makhluqihi. Allah subhanahu wa ta'ala terpisah daripada makhluk-makhluknya. Sebelum makhluknya, Allah subhanahu wa ta'ala berada pada keberadaannya. Dan setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluknya. Allah menciptakan qalam. Semuanya adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah berada pada keagungan dan kebesarannya dan tidak bisa kita mengetahui kecuali apa yang disebut oleh syariat. Yang disebut oleh Al-Quran. Al-Arshistawa berada istiwa di atas aras. Jangan dia pahami makna istiwa itu adalah duduk. Para ulama mengatakan ala wartafa'a ba'in an khalqihi. Allah tinggi. Tinggi dan terpisah daripada makhluknya. Ini penjelasan dalam masalah ini. Wallahu a'lam.
1: Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat Hidayah yang bertanya di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, berikutnya kami undang Anda kembali, khodhal iman yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan yang berbahagia ini di 0811-75-30.000 atau bisa mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di 0811-75-45-444.

0: Baik Ustaz, kita coba angkat pertanyaan dari pesan singkat yang telah masuk di kesempatan yang berbahagia ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saya mau bertanya tentang wasiat Ustaz. Ada seorang yang mengaku bahwa ayah saya berwasiat kepadanya, tapi saksi dan bukti tidak ada. Apakah wasiat itu terus dilaksanakan? Ayah saya meninggal tahun 1998 dan di tahun 2026 ini mengaku ada wasiat sebuah kios sepertiga untuknya. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakumullah khairan. Namsan.
1: Ya. Pertama, kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam semua hukum dakwaan, maka harus dengan bukti dalil. Bukti dengan dalil. Ada buktinya dan ada saksinya. Itu adalah bukti, kalau ada saksi. Kalau tidak ada saksi, maka tidak bisa diterima dakwaan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, wasiat harta terhadap yang bakal mewarisi tidak berlaku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah qad a'ta li kulli dhi haqqin haqqah." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hak untuk orang yang berhak. Artinya sudah ditetapkan hak waris. Allah sudah menetapkan hak waris. Inna Allah qad ata li kulli dhi haqqin haqqah. Artinya orang-orang yang bakal mewarisi itu sudah ditetapkan warisan-warisannya. Ala fa inna la wasiyata lil waris. Ketahuilah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada wasiat. Artinya wasiat harta. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan la wasiyata lil waris. Maka tidak ada ahli waris yang mendapatkan wasiat untuk ini sepertiga harta. Tidak. Wasiat itu kepada yang bukan mewarisi. Ini baru ada wasiat. Ya. Kepada yang tidak bakal mewarisi. Umpamanya, seorang berwasiat kepada saudaranya, dia punya anak laki-laki, ada anak perempuan. Dan dia juga masih punya ayah. Saudara itu tidak akan mewarisi. Karena ada anak laki-laki. Lalu dia mewasiatkan kepada orang, ini sekian harta saya wasiatkan kepada saudara saya ini. Boleh. Karena dia dalam keadaan itu tidak termasuk ahli waris. Yang mewarisi diwasiatkan kepada pamannya, diwasiatkan kepada temannya, boleh. Adapun kepada anaknya, kepada istrinya, kepada ayahnya, harta ini sekian untuk pada mewasiatnya, kemudian sisanya adalah diwarisi. Itu tidak benar, karena Rasulullah SAW mengatakan, la wasiyata liwaris, tidak ada wasiat berlaku untuk ahli waris. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Hadis, ya. Ini rekan Imam At-Tirmidzi dan lain-lainnya, ya. Imam Abu Dawud, Imam Ahmad. Hadisnya panjang sebenarnya. Hadis tentang la wasiyata lil liwarisin, tidak ada wasiat bagi ahli warisin. Hadisnya adalah satu. Allah.
0: Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat Hidayah yang bertanya melalui pesan singkat di kesempatan yang berbahagia ini. Baik Ustaz, sepertinya itu yang dapat kita ajukan karena keterbatasan waktu kita yang ada. Dan sebelum kita akhiri, mungkin ada sedikit ikhtitam dari bahasan kita, Ustaz. Nam.
1: Ya, kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kembali kita kepada permisalan, dan permisalan ini kaum muslimin yang dirahmati Allah, tujuan Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan-permisalan di dalam Al-Qur'an supaya manusia menggunakan akal pikiran mereka dan naluri mereka. Supaya manusia berpikir dengan pemikiran yang positif. Mengajak menggunakan akal dengan cara yang benar. Bukan mengakal-akali Quran ya. Bukan. Ini ada orang yang mengakal-akali Quran, ada. Ya. Yang benar adalah berakal terhadap Al-Quran. Gunakan akal pikiran yang jernih. Tidak terlepas daripada akidah yang benar. Kalau akidah tidak benar, kaum muslimin yang dirahmati Allah, rusak. Rusak. Sehingga banyak kebodohan-kebodohan yang dipelihara. Banyak kebodohan yang dianggap kepintaran. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Tentunya kita berharap kepada Allah, Allah berikan kepada kita fiqh fid din. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan berkah kepada kita dengan Al-Qur'an dan rahmat Allah, Allahumma arhamna bil Qur'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Kita ucapkan pada Ustaz yang telah memberikan tausiahnya di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak bersama mendapat ibrah dan pelajaran dari apa yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, khotiman azanillahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Demikian telah kita simak bersama pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Ustaz. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak bersama dari materi dan juga soal jawab. Mudah-mudahan bermanfaat tentunya bagi kita semuanya. Baik, khotul iman azanillahu wa iyyakum, sampai di sini kebersamaan kita dalam program kajian Ta'mulat Ba'dal Fajar kali ini, dan insyaallah taala kita akan kembali bersua bersama Ustaz di pekan yang akan datang. Dan kami infokan kembali, khotul iman azanillahu wa iyyakum, insyaallah pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat ini kita akan kembali mengikuti muhadarah atau kajian ilmi Islam yang kita siarkan secara langsung bersama guru kita Ustaz Dr. Muhammad Haikal Basharahil LCM Afidahullah. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi jama'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Imam Syafi'i berkata, safir tajid iwadan amman tufariquh wa ansat fa inna ladidhal aishi fil nasabi inni ra'aitu wukufal ma'i yufsiduhu in thala taba wa illam yajri lam yatibi فالشمس لو وقفت في الفلك دائمة لبلها الناس من عجم ومن عربي والأسد لولا فراق الغاب ما افترست والسهم لولا فراق القوس لم يصب والتبر كالترب ملقا في أماكنه والعود في نوعه نوع من الحطب. Keluar kamu dari negerimu bersafar. Kamu tinggalkan teman, kamu mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada teman. Kamu tinggalkan keluarga, kamu akan mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada keluarga. Berjibakulah, bersungguh-sungguhlah, karena lezatnya hidup ada di dalam kerja keras dan berjibaku. Saya melihat apabila air berdiam pada satu tempat dan tidak mengalir, air itu akan rusak. Namun apabila dia mengalir, air itu akan bersih dan jernih. Matahari, apabila dia diam diri di tempat dan tidak bergerak, seluruh orang akan bosan melihatnya, baik orang yang bukan Arab ataupun orang Arab. Singa betina, kalau tidak meninggalkan hutan belantara, dia tidak akan mendapatkan makanan. Anak panah kalau tidak meninggalkan busur, tidak akan pernah menemukan sasaran. Emas, kalau hanya terletak di atas pasir, maka dia bagaikan pasir. Namun, sebatang ranting, kalau tepat ada di tempatnya, dia adalah kayu bakar yang bermanfaat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: dan ilmu adalah kehidupan yang menuntun seseorang hamba dan menyampaikannya kepada sorga-sorga. Menyibukkan diri dengan ilmu merupakan ketaatan yang paling afdal, yang paling utama, dan takarruf yang paling mulia. Mudzakarah ilmu adalah tasbih, mencari ilmu adalah jihad. Mempelajari, mengajarkan, dan mendalaminya akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah laksana cahaya di tengah kegelapan dan petunjuk di tengah kebingungan. Dengan ilmu kita bisa membedakan antara berbagai hakikat yang ada. Kita dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Kita dapat keluar dan terlepas dari belitan syubhat dan syahwat. Ilmu juga merupakan petunjuk kepada cara yang paling sempurna. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunia ini.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah bukan menjadi malapetaka.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalu ma ba'athani Allahu bihi min al-huda wal 'ilm, kamathali al-ghayth al-kathir asaba arda, fakanat minha naqiyatan qabilat al-ma' wa anbatat al-kala' wal-'ushba al-kathir." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalannya, misi yang aku bawa diumpamakan seperti hujan yang lebat yang turun di atas tanah-tanah tandus. Orang-orang yang menerima ini ada tiga kelompok, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakanat minha naqiyatan qabilatil ma'a wa anbatatil kala wal 'ushbal katsir. Kelompok yang pertama adalah kelompok seperti tanah subur berkualitas bagus yang dia bisa menyerap air hujan tersimpan di dalam strukturnya, kemudian dari situ akan tumbuh rumput-rumput yang dibutuhkan oleh hewan ternak, pepohonan dan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, wahai umatku, jadilah kamu dari kelompok ini. Ketika kamu hidup, kamu bernapas, kamu menikmati rizki Allah Subhanahu wa taala, jadilah kamu yang menyerap petunjuk, menyebarkan dan bermanfaat pada manusia. Wa kanat minha ajadib. Kelompok yang kedua adalah ibaratnya tanah keras, tidak tumbuh pepohonan di atasnya, tetapi dia menyimpan air yang akan mengairi pengairan-pengairan manusia dan sumur-sumur manusia. Dari situlah manusia mengambil air. Kelompok yang kedua adalah dia tidak menumbuhkan, tetapi dia menerima. Ibaratnya dia tidak bisa menyebarkan kepada orang lain, dia tidak bisa mengajarkan, tetapi dia menerima. Ketika dia menerima, orang melihat dan orang mengambil dirinya sebagai suri tauladan. Jauhilah kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa asaba minha ta'ifatan ukhra innama hiya qi'an. Adapun yang lain adalah kelompok tanah licin, keras, tidak menerima air dan tidak menumbuhkan tanam-tanaman. Ibaratnya hati manusia ini ketika datang petunjuk Allah Subhanahu wa taala langsung menolak. Qi'an, tidak menerima petunjuk, tidak pernah membuka telinga, tidak pernah mengangkatkan kepalanya, tidak pernah berusaha untuk mencari, sehingga dia berada tetap di dalam kesesatan. Ini kelompok yang ketiga. Nas'alullah al-afiyah wa salam.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Qudwat nabawiyah.
3: Tiga wasiat singkat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat dan penting untuk kita cermati, penting untuk kita renungi, penting untuk kita jadikan sebagai acuan dalam kehidupan kita. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat. Ia mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, berilah saya nasihat, petuah, tausiah, pesan. Akan tetapi ringkaskanlah dalam pesan tersebut. Jangan terlalu panjang ya Rasulullah, karena saya tidak bisa menghafal kata-kata yang banyak. Saya hanya bisa mendengar dan menghafal kata-kata yang pendek. Maka Rasulullah SAW pun memberi orang ini nasihat. Pertama wasiatnya, beliau mengatakan, "Idza kunta fi salatika fasalli salata muwaddi'in." Wahai sahabatku, apabila kamu tegak untuk mendirikan salat, maka jadikanlah salatmu salat yang terakhir. Anggaplah salatmu itu salatmu yang terakhir. Dan setelah itu kamu tidak bisa lagi melaksanakan salat. sehingga kamu bisa menghiasinya, memperlihatkan kepada Allah betapa indahnya salat yang engkau lakukan karena kamu tidak yakin lagi untuk bisa melaksanakan salat setelah salat itu. Subhanallah. Betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membayangkan, memberikan patokan, memberikan kita cara melatih diri untuk khusyuk dalam ibadah. Bayangkan di salat subuh kita sudah berupaya menjadikan salat subuh itu adalah salat yang terakhir. Ketika Allah beri kesempatan kita untuk bisa melaksanakan salat zuhur pun, kita menjadikan salat zuhur itu sebagai salat terakhir kita. Ketika kita masih diberi panjang umur oleh Allah untuk bisa melaksanakan salat asar, begitulah seterusnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan ini untuk sahabatnya ini dan untuk kita, bagaimana kita melatih bahwasanya keyakinan kita terhadap ajal yang merupakan suatu kepastian dan tidak ada satupun di antara kita yang mengetahui kapan datangnya. Wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua kepada orang ini, idza takallamta fala tatakallam bikalamin ta'tadziru minhu ghadan. Rasulullah SAW mengatakan, jangan sampai keluar satu kata pun dari mulutmu yang membuat engkau besok meminta maaf. Subhanallah. Bayangkan, kita diperintahkan Rasulullah SAW untuk menimbang, meletakkan setiap kata yang keluar dari mulut kita di atas neraca timbangan. Apakah perkataan ini akan membuat saya nanti atau besok menyesal sehingga saya meminta maaf karena telah menyakiti hati saudara saya? Para pensyarah hadis menyatakan maksud dari hari esok ini ada dua. Yang pertama, hari esok di dunia. Subhanallah. Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada sebagian orang, dan itu kecil. Orang yang menyesali perkataannya yang kemarin sehingga dia meminta maaf kepada saudaranya. Betapa banyak dari kita sekarang ini yang sama sekali tidak mempedulikan hal itu. Menyakiti orang atau menyiksa orang, membuat orang bersedih, dia tidak peduli. Kemudian hari esok dalam hadis ini adalah hari kiamat. Ketika kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika itu kita meminta maaf, tetapi tidak ada gunanya maaf ketika itu, karena apa yang kita ucapkan kita akan mendapatkan balasannya. Ketika kita mencela, ketika kita menceritakan, mengghibah, mengadu domba, menceritakan keburukan-keburukan saudara-saudara kita, dia tidak peduli lagi dengan kata maaf ketika itu. Walau kita menangis dengan air mata darah di hadapannya di padang mahsyar, dia tidak akan memaafkannya karena dia butuh pahala. Hari itulah mereka meminta kesempatan untuk menggali keuntungan dari setiap perkataan dan kezaliman yang dilakukan oleh saudaranya. Tidak ada kata maaf dan tidak ada permintaan maaf ketika itu. Wasiat Nabi yang ketiga adalah, dan kumpulkanlah dalam dirimu, dalam jiwamu, di dalam hatimu, segala keputusasaan untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Jangan sampai ada sekecil apapun harapan di dalam hati dan keyakinanmu untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Subhanallah. Rasulullah SAW mengajarkan untuk menegakkan ketawakalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakal yang sesungguhnya hanya kepada Allah. Bergantunglah kepada Allah yang maha sempurna, yang maha kaya, yang maha pemurah, yang maha mengetahui, yang maha melihat, yang maha mendengar. Berharaplah kepada Allah. Gantungkanlah semua kebutuhanmu. Jangan sampai kamu bertawakal dan menyerahkan dirimu kepada siapapun juga dari makhluk. Ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita betapa pentingnya tawakal dalam kehidupan kita. Inilah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alaysa Allah bikafin abada? Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah cukup untuk memberikan segala kebutuhan hambanya? Kenapa kita masih menyandarkan kebutuhan kita? Kenapa kita masih mengeluh kepada manusia tentang ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Hidayah 103,4 FM.
4: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
5: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
6: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat.
5: Kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله kami telah menzalimi diri kami. Menzalimi diri kita. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb. Dengan maksiat. Menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah. Kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa in lam taghfir lana. Sekiranya engkau tidak mengampuni kami, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni kami?

0: Siapa pula yang dapat kuat selain dari Allah Azza wa Jalla?
1: Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Hambamu, hambamu, ya Allah, selain dari diriku, sangatlah banyak, akan tetapi aku hanya memiliki engkau. Yang aku miliki hanya engkau.
1: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
2: Hidayah FM. Ma'an nastaqbil al-hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
5: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولا

0: nabiyya ba'di. La nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelahku.
1: Tidak ada nabi setelahku.
2: Wa kana Allah bi kulli syai'in 'alima. Muhammad bukanlah bapak dari salah seorang laki-laki di antara kamu.
0: Tetapi dia adalah seorang rasul. Rasulullah, utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup sekalian para nabi. Siapa saja yang mengaku atau diakui dirinya sebagai seorang nabi apalagi rasul, maka dia keluar dari Islam. Kulluhum, semuanya mereka, yazumu annahu rasulullah, semuanya mereka mengaku sebagai utusan Allah.
2: Dan muncul Mirza Ghulam Ahmad Al-Kadzdzab la'natullah alaih. Ini pendusta besar yang mengaku dirinya sebagai nabi sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ajaran Ahmadiyah bukan dari Islam, wajib diyakini oleh setiap muslim. Ahmadiyah bukan dari Islam. Jangan dikaitkan dengan Islam, jangan dikaitkan dengan Islam. Karena tidak ada keyakinan dalam Islam ada nabi setelah Rasulullah Muhammad sallallahu

0: Siapa yang mengakui ajaran Ahmadiyah dalam Islam, maka dikhawatirkan dia ikut kufur seperti mereka. Tapi kita pun bertindak harus sesuai dengan syara'i. Jangan gegabah. Pemerintah yang harus turun tangan, jangan bertindak sendiri-sendiri. Pemerintah yang mempunyai kekuasaan, ulil amri.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: Imam Syafi'i berkata, safir tajid iwadan amman tufariquh wansat fa'inna ladidhan aishi fil nasabi inni ra'aitu kufal ma'i yufsiduhu insala taba wa illam yajri lam yatibi fashamsu law waqafat fil fulki da'imatan laballaha nasu min ajmin wa min arabi والأسد لولا فراق الغاب ما افترست والسهم لولا فراق القوس لم يصب والتبر كالترب ملقا في أماكنه والعود في نوعه نوع من الحطب. Keluar kamu dari negerimu bersafar, kamu tinggalkan teman, kamu mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada teman. Kamu tinggalkan keluarga, kamu akan mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada keluarga. Berjibakulah, bersungguh-sungguhlah, karena lezatnya hidup ada di dalam kerja keras dan berjibaku. Saya melihat apabila air berdiam pada satu tempat dan tidak mengalir, air itu akan rusak. Namun apabila dia mengalir, air itu akan bersih dan jernih. Matahari apabila dia diam diri di tempat dan tidak bergerak, seluruh orang akan bosan melihatnya, baik orang yang bukan Arab ataupun orang Arab. Singa betina kalau tidak meninggalkan hutan belantara, dia tidak akan mendapatkan makanan. Anak panah kalau tidak meninggalkan busur, tidak akan pernah menemukan sasaran. Emas kalau hanya terletak di atas pasir, maka dia bagaikan pasir. Namun sebatang ranting, kalau tepat ada di tempatnya, dia adalah kayu bakar yang bermanfaat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Nabi bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa man ijtama qaumun fi baitin min buyutillah, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum, illa nazalat 'alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffathum al-mala'ika wa dzakarahumullahu fi man 'indah." وَمَنْ بَطَعَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ.
1: Ilmu adalah jalan untuk mengenali kebenaran. Ilmu adalah cahaya yang akan menerangi dalam gelapnya keraguan dan kejahilan. Dan ilmu adalah kehidupan yang menuntun seseorang hamba dan menyampaikannya kepada sorga-sorga. Menyibukkan diri dengan ilmu merupakan ketaatan yang paling afdal, yang paling utama dan taqarrub yang paling mulia. Mudzakarah ilmu adalah tasbih, mencari ilmu adalah jihad. Mempelajari, mengajarkan dan mendalaminya akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah laksana cahaya di tengah kegelapan dan petunjuk di tengah kebingungan. Dengan ilmu kita bisa membedakan antara berbagai hakikat yang ada. Kita dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Kita dapat keluar dan terlepas dari belitan syubhat dan syahwat. Ilmu juga merupakan petunjuk kepada cara yang paling sempurna. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu.
2: Hidayah 103,4 FM. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali. Kita berusaha mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang akhlaknya dipuji oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kemudian tidak hanya berbentuk propaganda di dalam lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang terbaik di antara kalian adalah ahasimukum akhlaqa, yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Maka akhlak adalah sesuatu yang juga wajib kita contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

bahwa Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan tidaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Kemudian juga berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada anak. Kata Nabi, khairukum li nisaihim wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istri-istriku. Di antara akhlak yang mulia, ya, berkata jujur, tidak boleh dusta, amanah, tidak boleh khianat, mempunyai haya. Ini akhlak yang mulia. Al-haya kulluhu khairun. Malu itu semuanya baik. Malu kalau melanggar syariat, kita malu kalau berbuat maksiat kepada Allah. Akhlak yang mulia, kita berbuat baik kepada manusia, orang-orang yang sulit, orang-orang yang susah, kita bantu dan kita tolong. Yang penting antum ingat tentang akhlak ini. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim. Hidayah 103,4 FM.

0: جنوده وحفظهما وهو العلي العظيم.
1: قوم مسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Ribuan orang yang mengucapkan Allahu Akbar di dalam salatnya. Namun siapakah yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang maha besar dalam salat? Ketika dia melafazkan Allahu Akbar itu, hadir di dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya. Allah yang dia akan segera sujud kepadanya adalah Akbar. Allah yang maha besar, yang mana tidak ada yang lebih besar dari dirinya, yang mana langit dengan tujuh lapis yang sangat besar di akhirat di dalam genggamannya, sebagaimana yang Allah terangkan di dalam Al-Quran.
2: وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
3: Mereka orang-orang musyrikin tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Dan pada hari kiamat kelak, bumi seluruhnya berada dalam genggaman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seluruh langit-langit akan dilipat oleh tangan kanan Allah subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan.
4: Allahu Akbar secara zat. Allah maha besar secara zat. Diri Allah besar. Wala yuhitu bihi ilman, tidak mungkin diliputi oleh pengetahuan manusia yang kerdil.
5: Tidakkah Allah telah menunjukkan kepada kita Allah maha bisa atas segala sesuatu? Tidakkah kita mendengar Nabi Musa yang dikejar oleh Fir'aun, tidak ada tempat lari, lalu Allah belahkan untuk mereka laut sehingga di kiri ini air yang menggunung, di kanan ini air yang menggunung, di kiri kita air yang menggunung, ada jalan di tengah-tengahnya. Fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa. Ketika air berpisah, jalan itu langsung menjadi kering. Langsung menjadi kering.
4: La ilaha illallah, zalikumullah. Itulah dia Allah, Rabbukum, Rabb kalian. Tabarakallahu Rabbul alamin.
6: Wa ka'ayyin.

0: Apakah anda mendengarkan apa yang dibaca imam ketika sholat? Apakah anda betul-betul merenungi ayat-ayat Al-Quran? Apakah anda berhenti sejenak menyaksikan keajaiban-keajaiban kekuasaan Allah, lalu merenunginya, melihat rububiyah Allah yang sempurna? Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardh yamurruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun. Berapa banyak tanda-tanda keagungan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah di langit, di bumi, yamurruna 'alayha. Mereka melihat, mereka menyaksikan, mereka melewatinya, tapi mereka berpaling. Tidak juga mengenal Allah, tidak juga benar-benar mengenal Allah.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: katakan kebenaran sebagai kebenaran, sebagaimana kita berani mengatakan kemungkaran sebagai kemungkaran. Kita akan membedakan antara emas dengan layang, antara sutra dengan benang. Kita bedakan terus. Sakitlah yang sakit, marahlah yang marah. Kena kebenaran tetap ditegakkan. Seharusnya amar ma'ruf dan munkar tetap harus dilakukan.
1: Tegaknya Islam dengan adanya al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, diutusnya para nabi, diutusnya para rasul, kemudian diturunkan kitab-kitab untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar.

0: muflihun.
1: Ketika kebenaran nampak muncul, maka akan hilang gelap kebatilan. Sesungguhnya kegatilan itu berani karena kelangkaan kebenaran. Karena langkahnya kebenaran, maka majulah kebatilan. Akan tetapi, jika seandainya kebenaran hadir, maka kebatilan akan hilang. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahiqa. Karena kebenaran terang, sedangkan kebatilan gelap. Dan selamanya terang tidak akan bisa dikalahkan oleh kegelapan.
2: Ada juga di antara mereka yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dengan memberontak kepada penguasa, membelot kepada penguasa dengan alasan bahwa itu amar ma'ruf nahi mungkar. Ada juga yang mereka melakukan pengerusakan, pemboman atau yang lain yang mereka kan dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar.
1: Jika seandainya ulama telah berbicara sesuai dengan kehendak masyarakat, sudah menjual dirinya kepada pengekor-pengekor syaitan, tidak berani lagi berucap karena telah banyak berhutang budi dan semacamnya, maka di sanalah awal musibah, karena kebenaran tidak ada lagi ditegakkan.
2: Kalau ini tidak ditegakkan menurut cara yang benar, maka akan terjadi kerusakan seperti yang kita lihat sekarang ini di mana-mana.
1: Siapa yang akan menyebarkan kebenaran jika seandainya ulamanya telah segan untuk menegakkan kebenaran? Siapa lagi yang bisa menegakkan agama Allah jika seandainya yang menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala telah lari dari ladangnya?
3: Hidayah 103,4 FM. Setiap kali Anda menghirup asap rokok, berarti juga Anda menghisap lebih dari 4.000 macam racun. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin.
4: Ad-dukhan fihi syarrun 'adzim wa madarun katsira 'ala as-sihha wal mal wa huwa aidan min al-ma'asi allati yughdhibu Allah 'azza wa jalla. Fal wajib tark lima fihi min al-madarin katsira. Fa huwa إسلاف المال بغير الحق وإضاعة المال بغير الحق وهو مضر بصحة العبد.
3: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan dan menyebabkan pemborosan. Merokok termasuk perbuatan maksiat yang Allah murkai, maka wajib untuk meninggalkannya karena kemadharatan tersebut. Merokok berarti menghamburkan harta secara batil. Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba.
4: ولا يجوز له أن يضر بنفسه ويتعاطى ما يضره وقد يخدر وقد يسكر في بعض الأحيان إذا أخره كثيرا ثم تعاطاه قد يسكر به بعض الناس وقد يتخدر بعض الناس به. فالمقصود أنه منكر وحرام ولا يجوز تعاطيه ولا بيعه ولا شراؤه لما فيه من مضار كثيرا.
3: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba. Tidak boleh bagi seorang hamba untuk membahayakan dirinya sendiri. Merokok dapat membahayakan diri sendiri dan rokok pun dapat membahayakan orang lain. Maka merokok merupakan perbuatan munkar dan haram. Seseorang tidak boleh mengkonsumsi dan memperjualbelikan rokok karena bahaya yang dikandungnya.
4: Alaika ya Abdullah an tad'a wa an tahdara. Wa ala kulli muslim yahdara. Wa la yajuz li ahadin yata'ata bai'ahu li'ala an-nas wa tawridahu lin-nas. هذا منكر لا يجوز وهو من التعاون عليه والعدوان ونسأل الله لجميع الهداية.
3: Maka wajib bagi Anda wahai hamba Allah untuk meninggalkan dan berhati-hati terhadapnya. Demikian pula wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati darinya. Tidak boleh menjual dan menyediakannya untuk manusia. Perbuatan menjual dan menyediakannya adalah perbuatan munkar dan terlarang, karena termasuk tolong-menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kita memohon hidayah Allah untuk kita semua. Fatwa Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala.
5: Kullu bid'atin dhalalah.
0: وكل ضلالة في النار.
5: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
6: بدأه itu apa?
0: Bid'ah itulah yang membuat perpecahan dengan kaum muslimin. Buat perpecahan dengan kaum muslimin.
6: Dia dibuat oleh orang dan dimasukkan ke dalam agama. Maka menurut istilah bid'ah itu adalah sesuatu yang baru yang tidak ada sebelumnya di dalam masalah din, peribadatan. Yang dibuat oleh orang, dimasukkan ke dalam agama, menyerupai agama itu sendiri, syariat. Dimaksudkan mengerjakannya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mengharapkan ganjaran. Itu bid'ah.

0: مدينه
1: كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya neraka. Setiap orang mengerjakan bid'ah, hatinya tambah kotor dan tambah hitam, tidak bening lagi hatinya.
2: Bid'ah itu apa?
1: Setiap orang melakukan bid'ah itu akan merusak agama, merusak harta dan merusak kehormatan. Bid'ah itu
2: sesuatu yang baru, sesuatu yang baru di dalam din agama, di dalam din agama, bukan dalam urusan keduniaan,
1: bukan dalam urusan keduniaan.
2: Bukan.

0: pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Maka, apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur?
1: Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wahum yal'abun.
0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
2: Hadhihi nasiyatil kadhiba al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
3: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau mati?

0: Maka,
1: apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
2: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
3: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta dhilalil Qur'an was sunnah.
4: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
5: خذوه فغلوه خذوه فغلوه وعي فلان ابن فلان
6: رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخطبه لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا سكيرانيا kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis kembali.
5: Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yawma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia, anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia, anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
7: Wa anna man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه
5: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu. Ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
8: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka.
9: Kata Rasulullah, dengarkan. Wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yagli min hadimah. Otak yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda.
8: Di neraka semuanya panas. Ketika orang kepanasan, dia butuh minum.
5: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rabb syarab, ya Rabb isqina, ya Rabb, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
8: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau pun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau pun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah mamah. yang air yang mendidih ini yang diminum oleh hari neraka ini Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman air neraka. Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit dan Anda diadab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
0: Hidayah 103,4 FM.

aku membawamu 9 bulan tidur, berdiri, makan dan bernapas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku kepadamu. Bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, pada kondisi lemah di atas lemah. Bersamaan dengan itu, aku begitu gembira tatkala merasakan melihat terjangan kakimu atau balikan badanmu di perutku. Aku merasa puas setiap aku menimbang diriku karena semakin hari semakin bertambah berat perutku. Berarti dengan begitu engkau sehat walafiat di dalam rahimku, anakku. Sampailah tiba pada fajar pada malam itu. Aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan rasa takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu berlanjut sehingga membuatku tidak lagi dapat menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku. Hingga tibalah waktunya engkau keluar ke dunia. Engkau lahir, engkau lahir, engkau lahir. Bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Engkau lahir, menetes air mataku. Sirna keletihan dan kesedihan. Hilang semua sakit dan penderitaan. Bahkan kasihku kepadamu semakin bertambah. Dengan bertambah kuatnya sakit, aku raih dirimu sebelum aku meraih minuman. Aku peluk cium dirimu sebelum meneguk satu tetes air yang ada di kerongkonganku.

0: وحمله وفصاله 30 شهرا.
1: Wahai hamba Allah, inilah ibumu memanggilmu. Inilah ibumu membutuhkan kasih sayangmu. Akankah engkau campakkan dia? Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian?
2: Anakku, anakku, ibumu tidaklah meminta banyak. Ia tidaklah menagih kepadamu yang bukan-bukan. Yang ibu pinta kepadamu, jadikan ibumu sebagai sahabat dalam kehidupan. Dan ibu memohon kepadamu nak, janganlah engkau pasang jerat permusuhan denganku. Jangan engkau buang wajahmu ketika ibu hendak memandang wajahmu. Anakku, telah bungkuk punggungku, bergemetar tanganku, karena badanku telah dimakan oleh usia dan telah digerogoti oleh penyakit. Berdirinya seharusnya telah dipapah, duduk pun seharusnya dibopong. Akan tetapi yang tidak pernah sirna anakku adalah cintaku kepadamu. Masih seperti dulu.
1: Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian? Setelah begitu besar pengorbanannya untukmu, engkau lupakan ia.
3: Ibu adalah harta simpanan yang hilang dari orang-orang yang durhaka. Dan harta simpanan yang berharga bagi orang-orang yang berbakti lagi mengaku.
4: Abdullah, ha hiya ummuka tunadi. Ha hiya tunadi. Ha hiya tastarhimu. Ha hiya tastajdi atfak. Abdullah, متى يلين قلبك؟ أيسرك أن تدعو عليه؟ ولكنها تخاف عليه. وكلما أرادت رفع شكواها إلى الله تذكرت أن دعوتها مستجابة وأن الله سوف يرفعها فوق الغمام فتمتنع عن ذلك رأفة بك وشفقة عليك. ولكن اعلم أنه سوف ينالك من عقوق أبنائك ما نالها منك، وأن الله سوف يجازيك في الدنيا قبل الآخرة.
5: قدوات نبوية. نبوية.
6: رغم أنتم، رغم أن celaka, celaka, celaka seorang ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka walidayhi inda al-kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah. Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut.
7: Tidak layak bagi seorang yang berakal. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin yang mengetahui keutamaan

0: engkau akan ambil, tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia.
1: Hendaklah setiap kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dijadikan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah kita. Bagaimanapun kita tidak akan bisa lepas dari doa tersebut. Karena yang bisa berbakti kepada ibu bapaknya adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hidayah itu datangnya dari Allah.
2: Kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang tua, atau balasan-balasan yang kita berikan kepada orang tua, harta yang kita berikan kepada orang tua, tidak bisa menutupi jasa baik orang tua. Kalau kita seandainya diminta untuk memberikan balas jasa air susu, Masya Allah, tidak akan bisa. Kita diminta oleh kedua orang tua untuk membalas jasanya bagi membersihkan, mencuci pakaian, memberikan air susu dan semuanya, tidak akan bisa memberikan. Maka yang bisa menutupi jasa kedua orang tua adalah doa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku, merawatku pada waktu kecil.
3: Demi Allah, kasih sayang kepada orang tua jika seandainya tidak ditopang dengan agama, maka semuanya adalah kasih sayang dusta. Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya. Dari pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa jijik lagi. Kenapa? Karena pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat besar.
4: Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar, kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Di mana berbuat bakti kita kepada orang tua?
3: Lihat bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah, berjihad kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia datang kepada Rasulullah SAW meminta izinkan untuk berjihad bersama Rasulullah SAW. Dan diizinkan. Kena melihat keperkasaannya, besar badannya dan semacamnya. Kan tapi dia khabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kan tapi saya tinggalkan orang tua saya menangis. Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW sangat luar biasa. Irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Tidak. Saya tidak mengharuskan engkau pergi berjihad, kan tapi pulanglah. Pulanglah. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Disuruh pulang. Dan siapa saja sang anak pernah membuat tangis orang tua, dia wajib untuk membuat tertawa dia untuk semuanya. Kalau tidak, dia berdurhaka kepada orang tua.

0: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما.
1: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Takutlah kepada Allah
1: pada saat Anda sedang sendiri.
0: Takutlah kepada Allah
1: pada saat tidak ada yang melihat.
2: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
0: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
1: berhentilah.
0: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
2: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
3: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
2: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
3: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
2: Apa yang kamu lakukan? Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
3: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan adab Allah SWT.
2: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
3: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
4: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
3: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
4: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
2: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
4: Hidup di dunia hanya sebentar,
2: dan kematian tidak akan menghampiriku.
4: Tidak mungkin, setiap kita pasti mati, akhi.
3: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
2: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
3: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailwon yang basah.
4: Hai jiwa yang keluar,
3: sulit, menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
2: Siapakah yang mampu melindungiku?
5: Wa ma hadhihi al-hayatud dunya illa lahwun wa la'ib.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Apakah Anda orang sibuk? Ada seorang ulama berguru kepada seorang ulama. Selang beberapa saat, dia ingin melanjutkan belajar ke guru lain, dan sang gurunya berpesan, "Jangan tinggalkan membaca Al-Quran. Semakin banyak baca Al-Quran, urusanmu semakin mudah." Dan muridnya pun melakukan. Dia membaca Al-Quran 3 juz per hari. Sampai dengan 10 juz per hari. Dan urusannya pun semakin mudah. Allah yang mengurus semua urusannya. Waktu pun semakin berkah. Kemudian, apa yang dimaksud dengan berkahnya waktu? Bisa melakukan banyak hal dalam waktu sedikit, itulah berkah Al-Quran. Al-Quran membuat kita mudah mengefektifkan manajemen waktu. Bukan waktu yang mengatur kita, akan tetapi kita yang mengatur waktu. Padahal teorinya, orang yang membaca Al-Quran menghabiskan banyak waktu, mengurangi jatah kegiatan lain. Tapi Allah yang membuat itu semua menjadi berkah, hingga menjadi begitu efektif. Hidup pun efektif. Dan Allah akan mencurahkan banyak berkah dan kebaikan kepada kita karena Al-Quran. Dan Allah akan mencurahkan banyak keberkahan dan kebaikan kepada kita karena Al-Quran. Salah satu berkahnya adalah membuka pintu kebaikan dan membuka kesempatan untuk amal saleh yang berikutnya. Dan salah satu balasan bagi amal saleh yang kita lakukan adalah kesempatan untuk amal baik berikutnya. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Dan sebaliknya, waktu yang selalu sibuk sehingga hanya habis untuk urusan dunia yang terserak, bisa jadi itu adalah tandanya ada yang salah di dalam hidup kita. Barang siapa yang bangun di pagi hari dan hanya dunia yang dipikirkannya, sehingga seolah-olah ia tidak melihat hak Allah dalam dirinya, maka Allah akan menanamkan 4 macam penyakit padanya. Yang pertama, kebingungan yang tiada putus-putusnya. Yang kedua, kesibukan yang tidak pernah jelas akhirnya. Dan yang ketiga, kebutuhan yang tidak pernah merasa terpenuhi. Dan yang terakhir, khayalan yang tidak berujung wujudnya. Keberkahan waktu yaitu bisa melakukan banyak amal kebaikan di dalam waktu yang sangat sempit dan sangat sedikit. Selamat membaca Al-Quran dan beraktivitas dengan berkah Al-Quran.
0: Hidayah 103,4 FM.
2: من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: yang membuat undang-undang agama kita bukanlah Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun Allah tabaraka wa ta'ala. Rasul hanyalah menyampaikan, wa ma alaina illa al-balaghul mubin. Tidaklah ada kewajiban kami selain menyampaikan saja. Penyampaian yang nyata dan jelas.
1: Penyampaian yang nyata dan jelas.
0: Walau taqawwala alaina ba'd al-aqawin la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin an hajizin. Kalau seandainya Rasul itu yaitu Muhammad mengarang-arang sesuatu atas nama kami, karangan dia tapi di atas namakan kami, kami akan ambil dengan tangan kanan lalu kami putuskan tali jantungnya, dan tak seorang pun di antara kalian yang mampu untuk menghalangi itu. Dan mustahil Rasulullah akan mengarang atas nama Allah. Namun kalau itu terjadi, ini akan diperlakukan Allah tabaraka wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengokohkan bahwasanya agama ini datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan Rasul hanya menyampaikan saja. Kalau Rasul tidak punya wewenang membuat dan mengarang, siapa kita? Siapa kita yang dengan lantang mengatakan walau tidak diajarkan Rasul apa salahnya?
1: Yang dengan lantang mengatakan walau tidak diajarkan Rasul apa salahnya?
0: Yang tanpa beban mengatakan memang tidak pernah dilakukan Rasul tapi
1: yang
0: ini kan baik.
1: Tanpa beban mengatakan memang tidak pernah dilakukan Rasul tapi ini kan baik.
0: Subhanallah. Lebih mengertikah Anda kebaikan dibanding Rasul?
1: Lebih mengertikah Anda kebaikan dibanding Rasul?
0: Dan inilah argumentasi kebanyakan manusia sekarang. Ketika dinasihati mereka bahwa amalan Anda ini tidak lagi sesuai dengan apa yang diamalkan Rasul, kata mereka, enggak ada salahnya. Bagaimana enggak ada salahnya? Yang tidak diamalkan Rasul, yang tidak diajarkan Rasul, yang tidak disampaikan Rasul bukan agama. Lalu di atas itu Anda beribadah kepada Allah. Saya takut surga yang ada idam-idamkan bukan surga yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Kamu tidak takut kepada Allah?

0: beristighfar, tetapi tidak meninggalkan maksiat. Ini adalah tobatnya para tukang dusta. Sering sekali sebagian dari orang bertobat, tetapi pada hari yang sama dia melakukan kesalahan yang sama. Padahal dia sudah bertobat padanya. Ini bukan istighfar yang diminta.
1: Kita hidup di dunia sebentar, Kak. Apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia memuaskan syahwat kita dan hawa nafsu kita, kita gadaikan kehidupan yang sepanjang begitu? Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun, tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun? Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun, berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Apa kamu tidak sadar? Apakah hanya untuk 1,5 jam kamu gadaikan kehidupan yang tiada tara? Tidakkah kamu berpikir, akhi, saudaraku, kita ini manusia yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Segera kita sadar, segera kita taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Bangun tidur, sampai tidur kembali, adakah kita lepas dari dosa dan maksiat? Tidak ada, tetapi meskipun demikian, hal itu tidak boleh mengecilkan hati kita untuk mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita putus asa. Allah Azza wa Jalla katakan,

0: katakanlah kepada hamba-hambaku yang tenggelam dalam dosa dan maksiat, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni seluruh dosa.
1: Kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, ketidaktenangan, yang ini dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Demikian juga orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, tatkala minum khamar, dia merasa lezat. Namun setelah selesai minum khamar, yang ada kegelisahan. Maka dia ingin mencari kelezatan berikutnya. Sehingga maksiat tadi menjerumuskan dia kepada maksiat berikutnya. Kenapa? Dia ingin mencari kelezatan yang telah hilang tersebut. Kelezatan yang bersifat sementara. Tatkala Anda bermaksiat, memang Anda merasakan kelezatan. Namun ingatlah, kelezatan tersebut hanyalah sementara. Dan setelah pergi kelezatan tersebut, akan ada kegelisahan, akan ada kekeringan dalam hati Anda, dan akan ada gundah gulana. Dan setelah itu Anda akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jika Anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah. Melaksanakan ketaatan, maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati Anda.
2: Semoga Allah memberikan kepada kamu hidayah, Afi. Dan juga kepada saya. Untuk sama-sama kita bergandeng tangan menuju surga Allah yang luas. Yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidakkah kamu ingin mendapatkan surga tersebut? Atau kamu lebih senang untuk mendapatkan api neraka? Wallahi, kesabaran di neraka tidak ada gunanya lagi. Semoga ana dan antum diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hidayah dan istiqomah.
3: Hidayah 103,4 FM.

0: di antara maksud dan tujuan besar, di antara orientasi besar diturunkannya agama Allah adalah mewujudkan keamanan dan menjauhkan manusia dari rasa takut.
1: Teror.
2: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, mengancam, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah, meledakkan tempat-tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas umum.
1: Teror.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Mekah di Fathu Makkah dengan 10 ribu pasukan. Apakah Rasulullah ingin menteror penduduk Mekah? Tidak. Apakah Rasulullah ingin memberikan rasa takut kepada penduduk Mekah? Tidak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk kota Mekah mengutus pasukan-pasukan untuk meneriakkan di kota Mekah, barang siapa yang masuk rumahnya, dia akan aman.
1: Masuk rumahnya, dia akan aman.
0: Barang siapa yang masuk masjid, dia akan aman.
1: Dia akan aman.
0: Padahal Rasulullah datang dengan pasukan perang. Padahal Rasulullah sedang berhadapan dengan musuh-musuh Islam yang puluhan tahun mengganggu kestabilan agama Islam dan kemaslahatan agama Islam. Akan tapi lihat Rasul Anda. Wahai para teroris.
1: Wahai para teroris.
0: Lihat Rasul Anda. Kalau memang itulah Rasul Anda. Rasul Anda penebar keamanan di permukaan bumi. Dan kenapa Anda menebar ketakutan di tengah manusia? Kalau pasukan keamanan itu adalah musuh-musuh Anda, maka Anda bukanlah orang yang mengamalkan agama Allah. Dan ada yang salah dan keliru dalam pemahaman Anda terhadap agama Allah.
3: Hidayah 103,4 FM.
4: Wahai orang-orang yang sedikit akalnya, wahai orang-orang yang kasar hatinya, wahai orang-orang yang sedikit mengambil pelajaran, obatilah hatimu, berdirilah di pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kesempatan itu terlambat. Wahai orang-orang yang berkutat di dalam maksiat,
5: Wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kira Allah itu lalai dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhathu fihil absar. Allah hanya undur
6: saudaraku. Allah hanya undur maksiat Anda untuk nanti dihisab di hari yang tidak ada mungkin lagi penyesalan berguna dan bermanfaat. Innama yu'akhiruhum, Allah hanya mengundur-undur mereka. Liyaumin tashkhasu fihil absar, kepada hari di mana pandangan akan terbolak-balik. Jangan tunggu hari pembalasan baru Anda menyesal. Sekarang di dunia ini menyesal, supaya nanti Anda tidak lagi menyesal di akhir.
3: Hidayah 103,4 FM.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
8: إنما توعدون لواقع. Sesungguhnya kalian wahai manusia, apa yang dijanjikan kepada kalian pasti akan terjadi. Apa itu janji di dalam ayat ini? Janji dalam ayat ini adalah janji Allah akan mendatangkan hari kiamat.
9: Wailu yawma idhin lil mukadzibin.
8: Kembali Allah tegaskan celaka, binasa, sengsara, menderita. orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Kalau akidah kita tidak mendustakannya, jangan dustakan dia dengan amal kita. Seolah-olah kita tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat.

mengatakan, kulu wa tamatta'u, makanlah, makanlah. Yang diharamkan Allah, makan, makan. Wa tamatta'u, bersenang-senanglah. Kalian suka happy-happy dengan maksiat, happy-happylah, bersenang-senanglah. Qalilan, itu hanya sebentar. Itu hanya secuil dari umurmu. Makanlah dan minumlah sebentar di permukaan bumi ini. Innakum mujrimun, kalian pelaku maksiat. Kalian tidak mau diatur. Kalian tidak mau mendengarkan peringatan Allah. Makanlah, minumlah. Di atas maksiat, bersenang-senanglah. Di atas maksiat, qalilan, hanya

celaka, binasa, kesengsaraan, kehancuran pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan. Wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un, ketika disuruh kepada mereka rukuklah, enggak mau rukuk. Wahai orang-orang yang tidak mau rukuk sampai saat ini kepada Rabb-nya 5 kali sehari dan semalam. Ini ayat untuk Anda.

0: ancaman ilahi. Tidak takut? Siapa lagi yang Anda takuti di permukaan bumi yang akan mengancam dirimu?
1: Hidayah FM. Ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Kita lihat sesungguhnya di antara prinsip akidah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah adalah wajib taat kepada pemimpin kaum muslimin. Walaupun mereka berbuat zalim, selama mereka tidak memerintahkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat.

0: Wahai orang-orang yang beriman, Allah memanggil orang-orang yang beriman, ati'ullah, ta'atilah Allah tabaraka wa ta'ala, wa ati'ur rasul, dan ta'atilah rasul, wa ulil amri minkum, dan pemimpin-pemimpin kalian.
1: Jadi yang menyuruh kita taat kepada pemimpin para jamaah itu Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran.
0: Yang menyuruh kita taat kepada pemimpin, penguasa kaum muslimin,
1: itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, yakunu ba'di a'immah la yahtaduna bihudaya. Akan ada penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin setelahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak menjadikan petunjukku sebagai teladan bagi mereka.
1: Wala yastannuna bi sunnati, dan mereka tidak mengamalkan sunnah-sunnahku.
0: Beliau mengatakan fihim rijal, ada penguasa-penguasa, qulubuhum, hati-hati mereka,
1: qulubu syayatin, seperti hati-hati syaitan.
0: Ala fi jismani ins,
1: tetapi fisiknya fisik manusia.
0: Qultu kaifa asna ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in adraktu dzalik. Apa yang mesti aku buat wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Huzaifah, ketika kalian menghadapi menemukan pemimpin seperti itu,
1: tetap mendengar dan taat.
0: Wa in duriba zahruka wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul, hartamu diambil,
1: dengarlah dia dan taatilah dia.

0: منكم هداية مع نستقبل الهداية تحت ظلال القرآن والسنة.
1: هداية bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
1: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
0: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amur ahlaka bis

0: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة. Perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wastabir alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzukuk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an wassunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Wattafillah, rahmanillah wa iyyakum jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Dan Rabbmu, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia memilih. Di antara yang Allah ciptakan, Allah pilih. Di antara ciptaannya itu, yang mana yang diistimewakan? Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan para malaikat, Allah memilih Jibril alaihissalam menjadi malaikat yang paling mulia, rasul di kalangan malaikat. Allah menciptakan manusia, Allah memilih baginda Rasulullah SAW sebagai manusia yang terbaik, yang paling istimewa. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan tempat-tempat di muka bumi ini. Allah memilih Al-Haramain, Makkah dan Madinah, sebagai dua tempat yang memiliki kehormatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan keduanya adalah tanah haram. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan waktu. Allah memilih di antara waktu itu yang terbaik untuk diistimewakan. Di antara 7 hari dalam sepekan, Allah memilih hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam, penghulunya segenap hari dalam sepekan, hari yang terbaik. Di antara waktu malam, Allah subhanahu wa ta'ala memilih sepertiga malam yang terakhir. Disitulah Allah subhanahu wa ta'ala nuzul ke langit dunia. Di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memilih Ramadan. Dan di antara malam-malam dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memilih Lailatul Qadar sebagai malam yang khairun min alfi syahrin, bahkan lebih mulia daripada 1000 bulan. Juga di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan 4 bulan. 4 bulan haram yang disebutkan dalam Al-Quran, inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan, semenjak Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi, dan inilah yang Allah tetapkan dalam kitabnya Allah Al-Mahfud, bahwasanya bilangan bulan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu ada 12. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah istimewakan, yang memiliki kehormatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. 4 bulan tersebut adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Al-Muharram, dan bulan Rajab. فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala berpesan, jangan sekali-kali kalian menganiaya diri kalian sendiri, menzalimi diri kalian sendiri dengan berbuat kemaksiatan, khususnya di 4 bulan tersebut. Bukan berarti dosa dan kemaksiatan boleh kita lakukan di bulan-bulan yang lain, hanya saja di 4 bulan haram ini keharamannya lebih ditekankan. Ibnu Abbas mengatakan, وَجَعَلَ الذَّنْبَ فِيهِنَّ أَعْظَمُ. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dosa dan kemaksiatan yang dilakukan di 4 bulan haram ini lebih dahsyat, lebih berat bobotnya. Maka hendaknya kita mawas diri, kita berhati-hati. Tidak hanya dosa yang dijadikan lebih berat, amal soleh pahalanya juga dijadikan lebih berat dan berlipat ganda di sisi Allah subhanahu wa ta'ala jika dilakukan di 4 bulan haram ini. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma juga mengatakan, وَجَعَلَ الْعَمَلَ الصَّالِحَ وَالْأَجْرَ أَعْظَمُ. Allah menjadikan amal soleh dan pahala di 4 bulan haram ini ganjarannya lebih berat, lebih besar, dan dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, teman-teman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jangan pernah kita menganggap remeh ketika kita berada di bulan haram. Jangan pernah kita menganggap remeh sekecil apapun itu kebaikan. Kita upayakan untuk kita wujudkan. Nilainya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan juga meremehkan sekecil apapun dosa dan kemaksiatan. Kalau itu dilakukan di bulan haram, maka dosanya lebih berat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk memaksimalkan amal ibadah di bulan haram ini, dan agar kita juga bisa menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari semua macam perbuatan dosa dan kemaksiatan di bulan haram ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: هداية اف ام إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحاب رسول الله أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما. Saudaraku seiman sakinah, para pendengar dan para pemirsa dimanapun antum antuna berada, alhamdulillah segala puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga di kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah tabaraka wa taala, tentunya masih bersama radio kebanggaan kita semuanya, yakni Radio Hidayah FM, bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah. Salawat dan salam tak lupa pula kita ucapkan buat Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, Muhammad bin Abdullah. Salawat wassalamu alaik, dan juga buat keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga buat orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat nantinya. Baik, khotbah lima, azanillahu ayyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Seperti yang telah Anda infokan di kesempatan pagi yang berbahagia ini, yang mana kita akan kembali menyimak dan mendengarkan sebuah kajian ilmiah Islam yang kita siarkan secara langsung dari kesempatan ini. Kita akan mendengar kajian secara langsung bersama guru kita Ustaz Dr. Muhammad Haikal Basharahil LC Ma'afidullah, melanjutkan dari bahasan kitab Ulul Maram, yang mana alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita telah terhubung bersama Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Dan seperti biasa, ikut dari mana anzanallahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Di akhir kajian nanti kita buka Q&A, yang mana antum-antuna bisa bertanya secara langsung dengan menghubungi kami di 0811-75-30000 atau di 0811-75-45-4444, baik SMS maupun WhatsApp. Baik, khotaliman azanillahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai acara kita di kesempatan pagi yang berbahagia ini, terlebih dahulu ana Rudi Abu Ma'awiyah menyapa Ustaz di kesempatan ini. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabarnya, Ustaz, pagi hari ini, Ustaz?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah, barakallahu fiik, Ustaz. Jazakallahu khair telah menyempatkan waktunya untuk kami kembali menerima ilmu bersama Ustaz di pekan ini. Baik, khotaliman azanillahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Hari ini atau pagi menjelang siang ini kita akan masih melanjutkan bab pertemuan kita di pekan yang lalu, masih di bab wasiat. Baik, ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum, kepada Ustaz kami persilakan, falyatafaddal mashkura.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa in astaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada pertemuan kali ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang syarah kitab Ulul Maram. Kita masih pada bab wasiat. Kita masuk pada hadis yang kedua dari bab wasiat. Wa an Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu qala: Qultu ya Rasulullah, ana dhu malin wa laysuni illa ibnatun li wahidatun. Afatasaddaqu bi sulusai mali? Qala la. Qultu afatasaddaqu bi syatrih? Qala la. Qultu afatasaddaqu bi sulusih? Qala as-sulusu was-sulusu katsir. إنك أنتظر ورثتك أغنياء خير من أنتظر آلة يتففون الناس. متفق عليه. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, aku mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, aku mempunyai sejumlah harta, namun aku tidak memiliki ahli waris kecuali satu anak perempuan. Apakah aku bersedekah dengan 2/3 dari hartaku, boleh wahai Rasulullah? Nabi menjawab, tidak boleh. Kemudian, kalau begitu wahai Rasulullah, aku bersedekah dengan separuh hartaku. Kemudian kata Nabi, tidak boleh. Kemudian kata Sa'ad, kalau begitu aku bersedekah 1/3 dari hartaku. Kemudian Nabi mengatakan, susunnya 1/3 itu. 1/3 itu banyak, kata Nabi SAW. Dan sesungguhnya kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, itu lebih baik ketimbang engkau tinggalkan mereka dalam keadaan miskin serta meminta-minta. Muttafaqun alaih. Bapak ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hadis yang kita bacakan ini tentu saja hadis yang sahih karena dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang mulia ini menjelaskan seorang Muslim ya tidak boleh kalau dia berwasiat melebihi dari 1/3 dari hartanya. Batasan maksimal dalam wasiat dikeluarkan adalah 1/3. Hal ini merujuk kepada hadis yang mulia ini, yaitu hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Di mana pada saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas merasa beliau mau meninggal dengan penyakit yang beliau alami, dengan penyakit yang beliau derita. Maka dan Sa'ad bin Abi Waqqas pada saat itu beliau hanya memiliki satu anak wanita. Kemudian dia mikir, saat mikir bahwasanya harta dia yang begitu banyak ini terlalu banyak bagi anaknya. Sedangkan dia punya anak cuma satu orang saja. Akhirnya pun saat berinisiatif pada saat itu ingin menyedekahkan 2/3 dari hartanya. Hingga nanti 1/3 anaknya, 2/3 untuk agama Allah subhanahu wa ta'ala. Niat yang baik, ya, niat yang sangat mulia. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya apakah itu boleh apa tidak. Maka kata Nabi, tidak boleh. Akhirnya Sa'ad pun menurunkan yang menjadi 2/3 menjadi 1/2. Kemudian Sa'ad bertanya lagi kepada Nabi. Kata Nabi, tidak boleh. Akhirnya pun Sa'ad menurunkan lagi dari 1/2 menjadi 1/3. Nabi pun mengatakan 1/3 itu banyak, kata Nabi. Tapi dibolehkan oleh Nabi. Tapi itu sudah sangat banyak sekali. Ya. Kemudian Nabi menyebabkan, kenapa Nabi melarang demikian? Karena kata Nabi, engkau tinggalkan keluargamu, ahli warismu dalam kondisi tidak meminta-minta kepada manusia, itu lebih baik ketimbang kita biarkan ahli waris kita minta-minta kepada manusia. Karena kondisi mereka tidak ditinggali harta. Kondisi tidak ada warisan yang mereka dapatkan dari kita. Sehingga mereka meminta-minta. Kata Nabi, jangan sampai demikian. Lebih baik engkau tinggalkan warisan bagi anakmu, bagi keturunanmu, bagi keluargamu, ya, sehingga mereka tidak meminta kepada manusia. Ketimbang hartamu engkau sedekahkan semua di jalan Allah, dan tidak ada satu pun yang kau tinggalkan untuk mereka. Oleh karena itu, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pendengar radio Hidayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari sini ahlul ilm mengambil sebuah kaidah yang sangat besar di dalam masalah wasiat. Apa itu kaidahnya? Bahwa wasiat tidak boleh melebihi dari 1/3. 1/3 adalah batasan maksimal. Kalau bisa seorang itu berwasiat, jangan sampai 1/3. Kurang dari 1/3 itu yang dianjurkan. Karena Nabi ketika saat mengatakan 1/3, kata Nabi 1/3 itu pun banyak, tapi boleh. Tapi afdalnya kurang dari 1/3 ketika seseorang itu berwasiat. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang mulia ini sebetulnya banyak sekali faedah yang bisa kita ambil. Maka di antara faedah yang bisa kita ambil adalah Pertama, pentingnya seorang itu bertanya kepada ahli ilmu di dalam perkara agamanya. Lihat Sa'ad bin Abi Waqqas. Sebelum beliau melangkah, sebelum beliau memutuskan yang beliau yakini asalnya itu boleh, beliau koreksi dulu, bertanya dulu kepada Nabi SAW. Jangan-jangan apa yang beliau putuskan menyelisih syariat. Dan itu betul. Ketika beliau rujuk kepada Nabi, kembali kepada Rasulullah SAW, ternyata apa yang beliau putuskan menyelisihi apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Makanya pentingnya orang itu sebelum mengambil sebuah keputusan, maka bermusyawarahlah kepada ahli ilmu. Kepada ahli-ahli ilmu yang di masyarakat, kita anggap mereka adalah tokoh atau orang yang memiliki ilmu. Kemudian, yang kedua, Bapak Ibu Ikhwan dan Akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hendaknya kita juga berupaya ya bermusyawarah dengan ulama atau ahli ilmu dalam perkara-perkara yang penting. Jadi, kalau ada perkara-perkara yang penting, misalnya, maka hendaknya seseorang itu bermusyawarah dengan para ulama rahimahullahu ta'ala, sebagaimana kita sampaikan tadi. Kemudian, faedah yang ketiga dari hadis yang mulia ini, bahwasannya tidak boleh di saat kita dalam kondisi yang sakit keras, yang mana sakit itu bisa membawa kepada kematian, kita sumbangkan harta kita lebih dari sepertiga ke dalam rangka bersedekah ataupun yang lainnya. Maka tidak boleh. Maka aturannya adalah, walaupun dia tidak mengatakan wasiat, contoh misalnya, si fulan mengalami penyakit yang sangat mematikan, usianya sangat, ya mungkin tidak lama lagi hitungan dokter, misalnya usia di tangan Allah, tapi berkata dokter, orang tidak akan lama bertahan. Kemudian disedekahkan seluruh hartanya, maka tidak boleh. Ini tidak boleh. Yang boleh disedekahkan cuma sepertiga dari hartanya. Lebih dari itu tidak boleh. Kemudian, Bapak Ibu Ikhwan dan Akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di antara faedah juga dari hadis yang mulia ini, ya, meninggalkan harta kepada anak itu tidak tercela, bahkan dipuji di dalam agama. Jadi orang yang meninggalkan harta untuk anaknya bukan tercela, bahkan itu dipuji dalam agama. Dan itu lebih baik ketimbang seseorang tidak meninggalkan harta sama sekali. Kenapa? Karena ini akan menjaga keluarganya, harta tersebut akan menjaga kehormatan keluarganya, tidak direndahkan orang lain, tidak dihinakan orang lain, tidak dengan cara mereka minta-minta di hadapan manusia. Karena minta-minta itu adalah sejatinya merendahkan harga diri. Minta-minta itu sejatinya adalah ya seorang malu untuk minta-minta. Ya. Kita saja kalau minta sesuatu, kita malu sebetulnya. Ya. Kalau bisa kita tidak minta kepada orang lain. Kemudian, ya, di antara faedah juga hadis yang mulia ini, ya, bahwasanya perbuatan minta-minta itu tercela dalam Islam. Ya, perbuatan minta-minta itu dalam Islam. Makanya kata Nabi SAW, la tahilul mas'alah illa bi'ihdas salas. Tidak halal kata Nabi SAW minta-minta kecuali pada tiga hal. Orang al-faqru yu'dhu hajatin. Orang fakir yang betul-betul punya hajat. Kalau dia tidak fakir, ada hajat, tidak ada hajatnya, maka tidak boleh dia minta-minta. Bahkan ada ancaman bagi orang yang minta-minta. Di dalam hadis yang lain, man sa'ala an-nas takassuran yub'asu yawmal qiyamah laisa fi wajhi mujatul lahm. Kata Nabi SAW, barang siapa yang meminta kepada manusia dengan jumlah yang banyak, sering meminta padahal dia tidak butuh, nanti dibangkitkan di hari kiamat kelak dengan wajahnya tidak ada daging. Wajahnya tidak ada daging sebagai penghinaan kepada dia. Karena dulu dia menghinakan dirinya di hadapan manusia, padahal dia bisa untuk tidak menghinakan dirinya. Maka minta-minta itu tercela, ya, kecuali ada orang hajat, ada kebutuhan. Kemudian, Bapak Ibu Ikhwan dan Akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan seorang meninggalkan harta kepada ahli waris, sejatinya ya dia telah berbuat ihsan, berbuat baik kepada keluarganya. Dan itu menjadikan apa, hubungan kerabat itu terjalin. Hubungan silaturahim itu terjalin. Coba Anda bayangkan, kalau seandainya seorang meninggal itu dia tidak punya ahli waris dari anaknya, yang ada adalah saudaranya dan pamannya. Kemudian orang ini ketika dia meninggal, dia tidak sisakan sedikit pun harta itu untuk pamannya dan saudaranya yang berharap. Kalau seandainya ya keponakannya atau saudaranya ini meninggal, dia berharap mendapatkan warisan. Ternyata subhanallah, orang ini sedekahkan hartanya semua. Apakah akan terjadi hubungan silaturahim? Tidak. Mungkin sang saudara, sang paman tidak mendoakan kepada yang meninggal ini. Mungkin dia sakit hati, kemudian dia kecewa. Kenapa dia orang punya harta yang begitu banyak, satu pun untuk saya, sedangkan saya ini ahli waris, kalau dia meninggal tidak disisakan. Maka ini sejatinya akan memutus dari silaturahim. Makanya orang ya, kalau dia meninggalkan harta untuk kerabat ya, itu menjadikan silaturahim itu terjalin. Setidaknya Anda didoakan, dan itu yang dibutuhkan orang meninggal. Adanya kerabat yang selalu mendoakannya, meminta ampun kepada

Kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha anna rajulan ata an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa qala ya Rasulullah inna ummi uftulitat nafsuha wa lam tusi wa adhunnaha law takallamat tasaddaqat afalaha ajrun in tasaddaqtu anha qala na'am muttafaqun alaihi wal lafdhu li muslim. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa ada seorang laki-laki datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teraya mengadu, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku meninggal tiba-tiba dan dia tidak meninggalkan wasiat apapun. Menurut perkiraanku, jika dia mempunyai kesempatan berbicara, maka niscaya dia akan bersedekah. Apakah dia memperoleh pahala jika aku bersedekah untuknya? Beliau menjawab, iya, muttafaqun alaih. Dan lafaznya tercantum dalam riwayat Muslim. Bapak ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini, ya, anjuran kepada ahli waris, ya, untuk mengeluarkan sedekah atas nama si mayit, dari harta si mayit. Dan pahalanya akan sampai kepada si mayit. Dan ini menjelaskan kepada kita bentuk kebaktian seorang anak kepada orang tuanya yang telah meninggal. Ia bersedekah atas nama keduanya atau salah satu keduanya, baik dari hartanya ataupun dari harta kedua orang tuanya. Dan ahlul ilm sepakat bahwasanya doa, istighfar, dan ibadah dalam bentuk harta, seperti sedekah, juga haji, itu sampai pahalanya kepada si mayit. Dan ulama berbeda pendapat dalam hal ibadah yang lain, seperti ibadah badaniyah, apakah sampai kepada si mayit, seperti sholat, puasa, qiraat, ya, maka para ulama rahimallahu taala berbeda pendapat dalam hal ini. Tapi yang jelas salat itu tidak sampai kepada si mayit. Jadi contoh misalnya ada orang salat untuk si mayit, pahalanya sampai enggak? Enggak sampai. Atau ada orang berpuasa untuk si mayit, sampai tidak puasanya? Tidak sampai. Kecuali puasa qadha, bayar utang, atau puasa nazar, itu sampai. Adapun selain itu, kita puasa sunnah misalnya, kita niatkan pahala untuk si mayit, maka ini tidak sampai. Dan ini pendapat yang rajih. Seperti halnya juga adalah bacaan Quran. Menghadirkan bacaan Quran berdasarkan pendapat yang rajih, mazhab Syafi'i, maka itu tidak sampai. Bacaan Quran itu pada si mayit. Wallahu a'lam. Di antara faedah dari hadis yang mulia ini, banyak sekali faedah yang bisa kita ambil. Pertama, kata para ulama rahimallahu taala, wasiat itu memiliki syarat. Apa syarat wasiat tersebut atau rukun wasiat tersebut, ya? Maka wasiat itu ada namanya al-musi. Yang kedua adanya al-musi lahu, rukun wasiat. Kemudian ada namanya al-musi ilaih. Dan yang keempat ada namanya al-musi bihi. Kata para ulama rahimallahu taala, yang pertama al-musi, ya, seorang berwasiat, ya. Maka, ya, ahlul ilm mengatakan bahwasanya, ya, orang yang berwasiat ini pertama adalah dia berwasiat jelas, ya. Orang yang berwasiatnya adalah orangnya muayyan, diketahui, ya. Maka kalau wasiatnya itu di namanya orang al-musi ini, kata para ulama, orang yang berwasiat ini adalah pertama orangnya diketahui siapa yang berwasiat. Maka kalau tidak diketahui siapa yang berwasiat, maka ini tentu, kata para ulama, tidak dilaksanakan, ya, wasiat tersebut, ya. Oleh karena

0: itu ahlul ilm mengatakan bahwasanya ketika seorang berwasiat maka harus diketahui siapa yang berwasiat. Ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Ikhwan dan Akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua disebut dengan al-musi lahu, ya. Al-musi lahu, ya. Kemudian al-musi ilaih, ya. Al-musi lahu itu adalah orang yang menerima wasiat, ya. Orang yang menerima wasiat. Bagaimana syaratnya orang menerima wasiat ini, ya? Dijelaskan oleh para ulama rahimallahu taala, orang yang menerima wasiat ini, ya, maka kata para ulama rahimallahu taala, atau al-musi, orang yang menerima wasiat ini, kata para ulama rahimallahu taala, pertama orangnya ditentukan, ya. Jadi orang yang menerima wasiat ini, ya, adalah orangnya ditentukan, ya. Kemudian yang kedua, orang yang menerima wasiat ini tidak boleh dia ahli waris. Jadi Nabi SAW mengatakan la wasiyata li warisin. Nabi SAW mengatakan tidak ada wasiat bagi ahli waris. Maka ahlul ilm mengatakan bahwasanya yang menerima wasiat, ya, ini tidak boleh ahli waris, ya. Kemudian yang kedua, yang menerima wasiat ini juga kata para ulama rahimallahu taala tidak boleh dia adalah orang yang membunuh. Misalnya orang berwasiat dibunuh sama dia. Maka yang membunuh orang berwasiat untuk dia kebaikan maka tidak boleh menerima wasiat. Kemudian al-musi bihi yaitu harta yang diwasiatkan. Maka kata para ulama rahimallahu taala tidak boleh itu lebih dari sepertiga. Ya, tidak boleh lebih dari sepertiga. Kemudian yang kedua, harta itu harus mubah, bukan harta yang haram. Kalau hartanya haram yang diwasiatkan, maka itu tidak boleh. Misalnya dia berwasiat alat-alat musik diberikan, misalnya itu tidak boleh. Kenapa? Karena alat musik itu haram. Maka harta yang diwasiatkan itu harus halal. Kemudian di antara syaratnya juga bahwasannya dimiliki. Kalau harta itu tidak bisa dimiliki, maka tidak sah wasiat tersebut. Contoh misalnya, seorang berwasiat, dia berwasiat kata dia, semua sapi-sapi saya yang lepas, ya, yang hilang, saya wasiatkan untuk si fulan. Maka ini tidak boleh. Kenapa? Kenapa ini tidak bisa dimiliki? Tidak bisa dikuasai. Maka tidak sah wasiat semacam ini. Makanya ada istilah qabilat tamlik. Bisa dimiliki. Ya. Kemudian, tentunya wasiat ini berkaitan di akhir setelah kematian. Kalau ada orang berwasiat di saat dia sehat, di saat dia tidak dalam kondisi sakit parah, kemudian dia berwasiat bahwasanya dia atau dia mengatakan harta ini untuk kamu, silahkan kamu ambil, ya, sepertiga dari harta ini. Maka kalau dia katakan demikian itu bukan wasiat. Kalau dia dalam kondisi sehat dan juga dalam dia tidak mengaitkan dengan kematian dia ambil harta tersebut, maka itu bukan wasiat, tapi itu hibah namanya. Jadi, hibah dan hibah ada hukum tersendiri yang sudah kita jelaskan. Adapun wasiat dia harus berkaitan dengan kematian. Seperti orang mengatakan awalnya engkau, ya, akan mendapatkan harta saya atau saya akan bersedekah sepertiga dari harta saya, ya, saya sedekahkan kalau saya sudah meninggal. Nah, ini berkaitan dengan kematian, ya, berkaitan dengan kematian. Kalau tidak ada kaitannya dengan kematian, maka ini tidak disebutkan, ya, kalau tidak ada berkaitan dengan kematian, maka ini tidak disebutkan dengan wasiat. Jadi, wasiat itu berkaitan dengan adanya, berkaitan dengan kematian seseorang. Ambil setelah saya meninggal, atau kalau saya meninggal, kamu mendapatkan harta saya. Seperti itu. Kalau dia tidak ada hubungannya, artinya di masa hidup, sehat dia ambil hartanya, maka itu bukan wasiat. Maka itu tidak disebut dengan wasiat, maka itu hadiah biasa. Itu adalah hadiah. Maka ini, jadi wasiat itu harus ada al-musi'nya yang berwasiat. Kalau yang berwasiat ini tadi kita katakan harus yang berwasiat tersebut adalah orang yang jelas siapa yang berwasiatnya. Kemudian orangnya harus balik, mukallaf, anak kecil tidak sah. Ya kalau dia berwasiat anak kecil, tidak boleh. Juga orang gila, tidak boleh dia berwasiat. Maka wasiatnya tidak sah. Ya, jadi berwasiat itu harus dia balik, berakal, ya mukallaf intinya. Kemudian jelas siapa orangnya. Ya. Kemudian yang menerima wasiat ini ya harus bukan ahli waris. Harus bukan ahli waris dan tidak membunuh seorang yang berwasiat tersebut. Ya. Adapun harta, itu hartanya harus harta yang halal, mubah. Bukan harta yang haram. Kemudian juga bahwasanya itu berkaitan dengan kematian. Ya. Kalau tidak ada kaitannya dengan kematian, hartanya bisa diambil di saat dia masih hidup, bukan setelah meninggal, maka itu bukan wasiat. Dan juga wasiat itu dikuasai. Kalau dia tidak bisa dikuasai, tidak bisa dimiliki, maka itu bukan wasiat. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang mulia ini juga misalnya pentingnya anak itu berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal. Di antara bakti anak kepada kedua orang tua yang sudah meninggal, salah satunya setelah mereka wafat adalah selain doakan kedua orang tua ampunan kepada Allah, keduanya adalah beramal saleh untuk mereka. Dan beramal saleh untuk mereka salah satunya adalah menyedekahkan harta kita untuk mereka, diniatkan untuk mereka, atau harta mereka yang kita warisi, kemudian ada sebagainya kita sedekahkan untuk mereka sebagai amal jariah mereka. Dan dianjurkan di dalam Islam, ya, apalagi amalan tersebut bentuknya amalan jariah yang terus mengalir pahalanya sampai hari kiamat, ya, selama yang kita sedekahkan itu digunakan, dimanfaatkan untuk kebaikan. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hadis ini juga mengisyaratkan faedah kepada kita, anjuran bagi kita sebagai seorang anak, ya, untuk mewujudkan cita-cita orang tua. Karena sahabat yang mulia ini mengatakan, wahai Rasulullah, jika seandainya orang tuaku itu mempunyai kesempatan, ya, berbicara, niscaya dia akan mengatakan bersedekah, ya, tetapi dia tidak punya kesempatan lagi untuk berbicara. Dan saya paham dari bahasa isyaratnya. Artinya kalau ada orang tua itu punya cita-cita, kita sebagai anak hanya mewujudkan cita-cita orang tua kita. Kalau saatnya orang tua kita hendak bersedekah tapi belum sempat dia wujudkan, maka kita sebagai anak kita wujudkan. Kalau misalnya orang tua kita misalnya ingin membangun musholla, ingin membangun masjid, kemudian belum sempat terwujud dan kita diluaskan rezekinya oleh Allah, diluaskan hartanya oleh Allah, maka bangunkan masjid orang tua kita. Bangunkan musalla untuk orang tua kita. Kalau seandainya rezeki kita ini diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ummah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam, prasangka itu bisa digunakan selama prasangka tersebut ya kuat, ya. Sehingga dalam Islam boleh seseorang melakukan sesuatu berdasarkan prasangka yang kuat. Tentunya prasangka yang kuat ini harus ada indikasi-indikasi yang mendukungnya. Maka boleh kita melakukan berdasarkan prasangka yang kuat. Contoh misalnya, di dalam Islam. Contoh misalnya, kita tidak boleh menuduh orang, ya macam-macam, menuduh orang pencuri, ya tidak boleh. Tapi kalau ada prasangka yang kuat, maka itu boleh kita mengatakan dia adalah mencuri. Contoh misalnya, ada seorang tamu misalnya, kemudian dia masuk ke kamar Anda diam-diam. Ya, padahal dia sudah ditempatkan di kursi tamu. Kemudian dia masuk membuka kamar Anda tanpa Anda izinkan. Dan ketika Anda lengah, dia masuk kamar Anda, kemudian dia buka lemari Anda, ya, kemudian dia buka ya tempat penyimpanan Anda. Maka ini adalah, walaupun dia belum sempat mencuri, maka boleh seseorang mengatakan, kenapa kamu mencuri? Ya. Kenapa kamu melakukan hal demikian? Dia boleh berprasangka seperti ini. Kenapa? Kenapa ini prasangka yang kuat? Dan adanya indikasi-indikasi. Indikasinya apa? Masuk kamar saat kita tidak ada tanpa diizinkan. Kemudian buka lemari-lemari kita. Kemudian juga mencari tempat penyimpanan harta-harta kita. Maka itu ada indikasi. Ya, indikasi kuat bahwasanya orang itu hendak melakukan pencurian. Ya. Maka boleh seseorang menuduh orang atau menjustice seseorang untuk bahwasanya dia melakukan ini. Walaupun belum dia lakukan, tapi ada indikasi-indikasi yang kuat, prasangka yang kuat ya dalam masalah ini. Kemudian hadis ini juga ya menjelaskan kepada kita bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua itu tidak terputus setelah mereka meninggal. Artinya berbakti kepada dua orang tua terus-menerus. Ya, tidak hanya di masa mereka hidup, tapi di saat mereka meninggal pun kita disuruh untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Ya, di antaranya adalah mendoakan, melakukan amal saleh untuk mereka. Kemudian di antara faedah yang terakhir dari hadis yang mulia ini, ya, bahwasanya terkadang Allah Subhanahu wa taala menampakkan sesuatu yang asal tidak terlihat ditampakkan oleh Allah. Yang mana tadi sang anak ini melihat ada sesuatu disembunyikan oleh orang tuanya tapi dia tidak tahu. Tetapi dia ya Allah Subhanahu wa taala tampakkan kepada anak tersebut perasaannya. Ya. Orang tuanya ingin melakukan sesuatu tapi dia tidak bisa. Akhirnya Allah tampakkan. Dan Allah kuasa atas segala sesuatu menggerakkan hati manusia. Siapa yang menggerakkan hati anak ini datang kepada Nabi? Kemudian mengatakan, wahai Rasulullah, kalau seandainya orang tua saya bisa bicara, niscaya dia akan bersedekah. Kemudian Nabi SAW ya, mengaminkan apa yang diinginkan oleh sang anak tersebut. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu ta'ala nuqal. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وحسن وأحمد والترمذي وقوة بن خزيمة بن الجارود dari أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه beliau berkata aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada masing-masing orang memilikinya. Oleh karena itulah tidak ada wasiat untuk ahli waris. Hadis ini dikeluarkan oleh Ahmad dan Ibnu al-Hadis kecuali Nasa'i. Lalu dihasankan oleh Imam Ahmad at-Tirmidzi serta dikuatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu al-Jarud. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang mulia ini insyaallah hadisnya sahih walaupun dalam sanadnya ada seorang rawi bernama Ismail bin Ayyash. Ismail bin Ayyash ini Ismail yang rawi yang lemah. Tapi hadis ini memiliki jaru-jaru yang lain, maka insyaallah hadis ini adalah hadis yang hasan setidak-tidaknya. Hadis ini menjelaskan poin yang paling penting dalam masalah wasiat adalah tidak boleh wasiat itu diperuntukkan untuk ahli waris ya dan tidak halal bagi mereka baik jumlahnya banyak ataukah sedikit. Kemudian yang kedua, hadis ini hendaknya seseorang mendahulukan hukum Allah daripada hukum makhluk, hukum manusia. Walaupun orang tua kita berwasiat untuk adik kita yang paling bungsu, tidak boleh kita laksanakan. Kenapa? Karena hukum Allah lebih didahulukan daripada hukum manusia. Maka tidak ada hak ya manusia ketika bertentangan dengan hukumnya Allah Subhanahu wa taala dan asalnya harta itu diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Adapun orang tidak berhak menerimanya, tidak boleh kita berikan harta. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ustaz, berarti kita nanti menahan rezeki ini, menahan rezeki orang? Tidak. Kita sedang tidak menahan rezeki orang. Tetapi kita katakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki ya kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya, kadang ada fulan diluaskan rezekinya oleh Allah, kadang ada si fulan ya, dia jadi sempit rezekinya. Ustaz, berarti Ustaz tidak melaksanakan wasiat orang tua, tidak melaksanakan wasiat mayit, menyempitkan rezeki orang tersebut. Kita katakan yang memberi rezeki itu Allah. Yang memberi rezeki itu Allah. Hukum Allah tidak boleh dikasihkan wasiat ini kepada orang yang tidak berhak. Atas dasar apa dia menerima? Sedangkan dia adalah ahli waris. Kemudian, kita lihatkan hadis berikutnya. Wa Dharqutni min hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Wazada fi akhirih illa ayasha'al warasah. Diberikan oleh Dharqutni dan Ibn Abbas dan pada bagian akhirnya ya, terdapat lafaz kecuali jika diizinkan oleh ahli waris. Ya. Isnadu hasan hafid. Isnadnya adalah hasan. Hadis ini sebetulnya hadis yang mungkar. Kenapa? Karena dalam sanadnya ada rawi bernama Atta al-Khurasani. Atta al-Khurasani ini tidak bertemu dengan Abdullah bin Abbas. Yang murid bin Abbas adalah Akbar. Adapun Atta al-Khurasani bukan muridnya sahabatnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Oleh kerana itu, hadis ini dinilai mungkar oleh sebagian para ulama rahimallahu ta'ala. Tetapi bagaimana hukumnya Ustaz? Kalau seandainya ahli waris ini semuanya Ustaz sepakat bahwasanya boleh dikasihkan kepada adik yang bungsu. Kalau orang tuanya berwasiat untuk adik yang bungsu. Semuanya sepakat. Gak apa-apa. Kalau dikasihkan kepada yang bungsu. Boleh tidak demikian? Jawabannya boleh. Ya, kalau seandainya semua sepakat dikasihkan kepada yang bungsu, karena sejatinya mereka adalah ahli waris. Kalau ahli waris sepakat dikasihkan kepada bungsu sebagian harta yang diinginkan orang tua, maka tidak mengapa. Ini sebetulnya bukan wasiat, tapi ini masuk dalam kategori hibah. Pemberian dari ahli waris kepada yang ditujukan oleh orang tua, maka tidak mengapa. Tapi kalau mereka tidak setuju, maka tidak boleh dilaksanakan. Kemudian, kita baca lagi hadis berikutnya. وأن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم رواه دارقطني dan diriwayatkan pula dari معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه beliau berkata Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda sesungguhnya Allah bersedekah kepada kalian dari sepertiga harta milik kalian sebelum kalian mati sebagai penambah kebajikan dari kebajikan-kebajikan kalian. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ad-Daruqutni. Tetapi Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini lemah sebetulnya karena di sini ada Ismail bin Ayyash. Ibn Ayyash ini ya. Dia lemah perwitannya kalau bukan dari orang Syam. Dan kebetulan di sini dia menyebutkan bukan dari orang Syam. Sehingga di sini dilemahkan oleh para ulama. Tetapi hadis ini memiliki syahid yang banyak. Di antaranya kata Hafidz Ibn Hajar, Wakhruju Ahmad wal-Bazzar min hadis Ibn Darda. Dan diwitkan oleh Imam Ahmad dan Al-Bazzar dari hadis Abu Darda. Ya. Tetapi hadis Abu Darda ini juga lemah syahid ini. Kenapa? Karena di dalam sanadnya ada seorang rawi bernama Abu Bakar Ibni Abdullah Ibn Maryam. Dia adalah seorang rawi yang dhaif sebagaimana dikatakan oleh Hafid Ibnu Hajar. Ya. Kemudian juga di dalam sanadnya juga ada seorang rawi yang bernama Damrah. Ya. Damrah. Damrah ini juga disebutkan oleh para ulama lemah. Ya, Damrah Ibn Habib namanya. Disebutkan oleh para ulama lemah. Kenapa? Terputus ya, karena Damrah ini tidak bertemu dengan Abu Darda. Ya, ahlul ilmu mengatakan Damrah ini tidak bertemu dengan Abu Darda sehingga hadis Abu Darda ini juga lemah. Kemudian kata Hafidz Ibnu Hajar wa Ibnu Majah min hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anha wa kulluha dha'ifatun lakin qad yuqawi ba'daha ba'da wallahu a'lam. Dan kata beliau juga dikeluarkan oleh Ibnu Majah dari hadis Abi Hurairah, tapi semuanya syawahid ini lemah, tetapi mereka saling bisa menguatkan satu yang lain. Hadis Ibnu Majah yang dikeluarkan oleh Abu Hurairah juga hadis yang lemah karena di dalam sanadnya ada namanya rawi bernama Talha Ibni Amr dan namanya rawi bernama Talha Ibni Amr. Talha Ibni Amr ini disebut oleh Hafidz Ibnu Hajar rawi yang dhaif. Rawi yang lemah. Sehingga hadis Mu'ad ini memiliki banyak syahid. Ada syahid Abu Darda, ada syahidnya dari hadis Abu Hurairah. Tapi semua syahid-syahid ini ada syahid yang lemah. Syahid itu maksudnya adalah ada hadis diriwayatkan oleh sahabat, kemudian ada hadis sahabat yang lain juga meriwayatkan hadis dengan lafal yang sama. Misalnya Abu Hurairah meriwayatkan hadis tentang ini. Kemudian ada sahabat Jabir meriwayatkan hadis yang sama diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Maka sahabat yang lain yang meriwayatkan sama dengan hadis Abu Hurairah, sahabat ini disebut dengan syahid dalam ilmu hadis. Syahid yang bisa menguatkan hadis ini. Kalau seandainya lemah, hadis yang lain ini yang menguatkan. Nah, di sini hadis Mu'ad ini lemah. Ya, hadis Mu'ad yang mengatakan bahwasanya Allah itu bersedekah kepada kalian dari sepertiga harta milik kalian sebelum kalian mati sebagai penambah kebajikan kalian. Hadis ini lemah, hadis Mu'ad ini lemah, tapi dia memiliki syahid. Tapi syahidnya juga lemah. Syahid-syahidnya juga lemah. Tapi sebagian ulama menguatkan syahid-syahid tersebut. Karena kalau dia lemah-lemah biasa, tidak lemah sekali, dia naik menjadi lemah menjadi hasan li ghairihi. Hadis ini insyaallah hadis yang hasan ya, hasan li ghairihi, karena banyaknya jalurnya. Hadis ini apa sih? Menjelaskan apa? Hadis ini menjelaskan, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemahalembutan Allah terhadap hamba. Kenapa? Yaitu Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi hamba-hambanya jalan-jalan kebaikan. Agar apa? Agar mereka menambah ya amal saleh mereka, kebaikan mereka nanti di hari kiamat. Ya, setelah mereka meninggal. Dengan apa? Dengan menerima sedekah yang dikeluarkan dari harta mereka dalam bentuk wasiat ataupun lainnya. Ya, yang dikeluarkan oleh ahli waris mereka ataupun bukan ahli waris mereka. Ditujukan untuk mereka. Ya. Maka itu Allah jadikan sampai kepada mereka. Ya. Makanya ya, Nabi SAW ya, menjelaskan dalam hadis tersebut seperti itu. Timbul pertanyaan, Ustaz, mana yang lebih baik? Kita bersedekah di saat hidup? Ataukah kita berwasiat kepada keluarga kita, nanti kalau saya meninggal, tolong sedekahkan harta kita. Mana lebih baik sebetulnya bersedekah di saat masih hidup? Ataukah kita berwasiat nanti bersedekah kalau kita sudah meninggal? Maka jawabannya tidak diragukan, bersedekah di saat masih hidup itu lebih baik timbang orang bersedekah di saat dia sudah meninggal. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi SAW mengatakan, "Anta saddaqa wa anta sahihun syahih takhsyal fakr wa ta'mul ghina wa la tumhil hatta idza balagatil hulquq qulta li fulanin kada wa fulanin kada ala wa qad kana li fulan." Yaitu sedekah yang engkau keluarkan saat kau dalam kondisi sehat dan menginginkan harta, manakala engkau takut miskin dan masih mengharapkan kekayaan, janganlah engkau tunda-tunda. Hingga apabila nyawa sudah sampai di kerongkongan, barulah engkau berkata, untuk si fulan sekian, untuk si fulan sekian, tetapi harta itu sebentar lagi memang menjadi milik si fulan. Maka Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat, maka kalau bisa kita itu bersedekah di saat kita masih hidup. Jangan kita bersedekah di saat kita meninggal. Tapi bersedekahlah di saat Anda masih hidup, gunakan uang yang Anda miliki untuk bersedekah. Kemudian Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim, di antara faedah dari hadis yang mulia ini, seorang muslim akan mendapat ganjaran pahala, mendapatkan ganjaran pahala dari kebaikan yang dia kerjakan. Kalau Anda bersedekah, maka Anda akan dapatkan pahala sedekah Anda. Kalau Anda berwasiat, Anda akan dapatkan pahala dari wasiat Anda. Dan ini menjelaskan kepada kita bahwasanya seorang hamba itu jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah itu luas. Kalau seandainya di masa masih hidup kita kurang sedekah, maka ya kita bisa berwasiat kepada ahli waris kita untuk bersedekah untuk kita di saat kita meninggal. Dan Allah menjadikan itu sampai pahalanya kepada kita. Dan ini sekali lagi ya kepada kita bagaimana maha kelembutan Allah, maha baiknya Allah kepada hambanya, agar hamba tersebut bisa memperberat timbangan kebaikannya nanti di hari kiamat, di hari yang tidak bermanfaat ya, istri, harta, anak dan yang lainnya. Maka ini ya menjelaskan kepada kita pentingnya sedekah ya untuk seorang muslim sebagai bekal dia nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pertemuan bermanfaat sampaikan. Dengan ini selesai kita bab wasiat. Dan insya Allah nanti minggu depan kita masuk dalam bab wadiah, bab masalah titipan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada pembawa acara.
1: Nah, demikian ikhwat al-iman azinallahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Demikian telah kita simak bersama pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Bagi sahabat Hidayah yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan yang berbahagia ini, selanjutnya kita buka Q&A yang mana antum-antuna bisa bertanya secara langsung dengan menghubungi kami di 0811 75 30 ribu, atau bisa juga bertanya melalui via WhatsApp secara langsung di 0811 75 45 444. Atau bagi sahabat Hidayah yang ingin bertanya melalui pesan singkat, bisa mengirimkan pertanyaannya melalui pesan singkat di 0811 7545 444. Baik, kita berikan kesempatan pertama bagi sahabat Hidayah yang ingin bertanya secara langsung. Silakan kami buka line telepon di 0811 7530 ribu. Baik, Ustaz, kita coba angkat penelpon di kesempatan yang berbahagia ini. Nam, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dari siapa di mana, Ibu?
2: Dari Ibu Ikan Baru, Pak.
1: Ya, silakan dengan pertanyaannya.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
2: Yang ingin saya tanyakan, Ustaz, sejauh mana kita memaksa atas warisan itu harus dibagi? Dalam arti kata menuntut hak kita, bagaimana upaya kita, apakah memang sampai dapat atau hanya sekali kita bicarakan saja atau gimana? Karena yang terjadi dalam keluarga saya ini sudah bertahun-tahun tidak dibagikan. Ini masalah warisan orang tua saya. Jadi kalau saya sebagai pribadi anak, saya menasihati orang tua, sudah lama jangan dipaksa. Orang itu mungkin tak mau dibagi, anggapan nanti ini sebagai bekal kita di akhir. Apakah salah pendapat saya itu? Sekarang walaupun nanti terjadi kepada kami, istilahnya saya sebagai anak nanti kalau terjadi, apakah saya sudah melihat usahakan orang tua saya enggak? Dan saya hanya mengatakan sekali, tolong warisan ini bicarakan selebihnya setelah mereka membagi atau tidak. Apakah sekali lagi apakah sikap itu benar atau salah? Sejauh mana kita harus berupaya untuk mendapatkan warisan itu? Ya. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz.
0: Bisa dijelaskan, soalnya agak pecah di tempat saya.
1: Baik, Ustaz. Pertanyaan, yakni semaksimal apa upaya kita untuk mendapatkan hak kita di bab waris ini, Ustaz? Sementara sudah diusahakan, namun dari pihak ahli waris yang lain tidak mau membagi hak tersebut. Dan apakah sudah cukup kita menyampaikan harus dibagi dan kita sudah sampaikan itu, apakah sudah sampai di situ atau memang kita upayakan terus, Ustaz? Nah, Ustaz.
0: Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Intinya, kalau kita sudah menyampaikan bahwasanya warisan harus dibagi tapi tetap tidak digubris, pertama kita tidak berdosa. Yang berdosa adalah orang yang tidak mau melaksanakan pembagian wasiat atau pembagian warisan. Maka dia yang berdosa. Adapun Anda, ketika Anda sudah mengatakan anaknya dibagi tapi tidak dibagi-bagi sama dia, maka dia yang berdosa. Dia berdosa. Terus kita apakah cukup sudah sampai sini? Cukup. Kalau Anda ingin mengambil hak Anda, lakukan. Tempuh. Kalau Anda ingin mengambil hak Anda, misalnya walaupun dibawa ke pengadilan, boleh. Itu hak kita. Kalau seandainya tidak dibagi warisan, dikuasai oleh satu orang saja, misalnya tidak dibagikan kepada ahli waris yang lain, maka boleh kita tempuh sampai jalur pengadilan. Tapi kalau kita pengen sekali dua kali sudah, kalau dia nggak mau ya sudah dah. Ya nggak apa-apa, nggak berdosa. Karena Anda sudah mengingatkan. Tapi setiap Anda ingatkan itu lebih baik. Ya, setiap diingatkan terus itu lebih baik. Tapi sekali dua kali ketika sudah mengingatkan sudah gugur kewajiban kita. Tidak ada lagi dosa, tidak ada dosa. Karena kita sudah mengingatkan, tapi mereka tidak mau melaksanakan. Malah setelah itu apa? Ya sudah. Ya, imma kita ingatkan itu yang lebih baik, atau kita ingin mengambil hak kita, kita bawa sampai ke pengadilan, itu juga boleh. Atau Anda sama sekali sudah tidak mengurusi lagi, itu juga tidak mengapa. Wallahu a'lam.
1: Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh Ibu yang bertanya di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, selanjutnya kita angkat kembali pertanyaan secara langsung melalui via WhatsApp. Nam. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Dari siapa di mana, Ibu?
3: Pendengar setia Pekanbaru.
1: Baik, Ibu, silakan dengan pertanyaannya.
3: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, di daerah kita nih, Ustaz, kan kalau meninggal kan pakai 3 hari, 7 hari, atau seminggu, atau 40 hari. Bagaimana nanti kalau saya meninggal kan, saya pesankan sama anak saya, untuk mama kalau meninggal jangan bikin kayak gitu. Itu boleh, Ustaz?
1: Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, Ustaz.
0: Ya, jazakillahu khairan atas pertanyaannya. Beliau menanyakan, bolehkah kita berwasiat kalau saya meninggal jangan di 3 hari, 7 hari, 10 hari, 100 hari? Boleh tidak demikian? Boleh, tidak ada masalah. Bahkan kalau kita tahu misalnya ada keluarga kita nanti akan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat ketika kita meninggal. Misalnya kubur kita nanti dikasih apa, dihiasi, dibangun di atas kubur kita, dan misalnya boleh kita berwasiat demikian. Dan itu bagian dari hal yang sangat ditekankan dalam syariat. Misalnya kalau saya meninggal jangan seperti ini dikuburkannya, jangan dilakukan ini, jangan dilakukan ini, itu boleh. Ya, dan itu sesuatu yang sangat ditekankan. Sehingga itu jadi pegangan ahli waris. Dan jadi pegangan juga orang di sekitar. Hendaknya itu dilaksanakan. Allahu a'lam.
1: Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh Ibu setia pendengar Radio Hidayah. Di kesempatan yang berbahagia ini, yang bertanya di kesempatan ini. Baik, kita beralih ke pesan singkat Ustaz sebelum ke penelpon kembali. Ya, kita coba angkat pertanyaan dari pesan singkat yang telah masuk. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Orang tua saya sudah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu. Sebelum orang tua saya meninggal, orang tua saya ada menitipkan emas sebanyak setengah emas sama tetangga. Karena orang tua saya pelupa, maka dititip sama orang tua sebelum sempat mengatakan siapa yang tempat dia nitip orang tua saya sudah meninggal. Orang itu tidak ada yang mengakui, saya sudah mengikhlaskan. Supaya mengalir pahalanya kepada orang tua saya yang sudah meninggal, saudara saya ada sebagian yang belum ikhlas. Pertanyaannya, bagaimana statusnya Ustaz? Apakah sampai pahala kepada orang tua saya? Karena sebagian saudara saya ada yang belum bisa mengikhlaskan. Dulu orang tua saya tinggal sendiri di rumah di kampung. Mohon nasihatnya Ustaz, jazakumullahu khairan. Naam Ustaz.
0: Baik, saya masih belum menangkap pertanyaannya. Nitip seperti apa tadi emasnya dari itu?
1: Menitipkan emas kepada tetangga secara garis simpel karena orang tuanya pun pelupa Ustaz. Nah, tetangga ini kan banyak nih Ustaz. Nah, tetangga yang mana? Yeah. Nah, lupa orang tuanya itu Ustaz. Nah, ini sampailah meninggal. Nah, cuma dapat berita dari tetangga lagi bahwasanya dia nitipkan emas ke tetangga. Nah, ini yang enggak tahu nih Ustaz, itu bagaimana Ustaz?
0: Jadi intinya emas orang tuanya itu tidak dikembalikan tetangga ya, itu kepada orang kepada ahli warisnya.
1: Naam.
0: Iya. Ah, iya. Jazakumullah khair atas pertanyaan. Pertama, tentang masalah ada orang tua menitipkan emas kepada tetangga, qadarullah tetangganya tidak mengembalikan. Ya. Kemudian sebagian ahli waris ada yang ridha, ada yang tidak, agar pahalanya mengalir. Kalau ada sebagian ahli waris, dia ridha, ya, terhadap demikian dan niatkan ini pahala untuk orang tuanya, maka insya Allah orang tuanya dapat pahala. Dan bagi ahli waris yang tidak ridha, ya, ahli warisnya tidak ridha ada sebahagian, maka boleh mereka untuk mengusut masalah ini. Siapa yang dititip? Boleh mereka mengambil. Ya, sesuai dengan kadar haknya mereka. Contoh misalnya, emasnya 100 gram misalnya. Bagi ahli waris ridha. Ya, anak yang satu, yang laki ridha. Bahasanya dikasihkan saja, ikhlaskan saja. Berarti kan 50 gram. Dia meridhokan. Misalnya yang orang tua meninggalnya punya dua anak laki-laki misal. Satu anak laki ridho, yang satu tidak ridho. Dan sedangkan dititipkan kurang lebih 100 gram misalnya. Maka 50 gram itu sudah berarti sudah sedekah ya untuk orang tua. 50 gram lagi yang satu anak tidak ridho, boleh dia menuntut cari siapa tetangga. Tapi yang dititipi emas tersebut. Ya boleh dia minta kembali ya emas itu sesuai dengan jatah milik dia. Ya karena dia tidak ridha. Intinya ahli waris yang meridhakan ya, maka insyaallah orang tuanya dapat pahala dari sisi. Pahala sedekah. Ahli waris yang tidak ridha boleh juga. Boleh dia ambil jatahnya dia. Tapi kan ini tentu butuh proses. Siapa yang dititipkan? Karena tidak tahu ini butuh dia klarifikasi dulu siapa yang kira dapat titipan dari ayahnya. Wallahu a'lam.
1: Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat Hidayah yang bertanya melalui pesan singkat di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, selanjutnya kami undang Anda kembali, Kota Liman yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan yang berbahagia ini di 0811-753-30.000 atau di 0811-754-5 444 yang ingin bertanya secara langsung melalui via WhatsApp di ya, kami persilakan. Baik Ustaz, kita coba angkat penelpon kembali di kesempatan yang berbahagia ini. Nam, halo, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu.
1: Dari siapa di mana, Bapak?
4: Di Abu Ibrahim di Pekanbaru.
1: Abu Ibrahim di Pekanbaru, silakan dengan pertanyaannya.
4: Assalamualaikum Ustaz. Izin mau bertanya Ustaz terkait zakat. Ini kan istri ada punya emas Ustaz. Emas itu kalau misalnya diuangkan sekitar 30 juta. Jadi karena istri enggak pakai emas, emas ini dipinjam oleh kakak kandung si istri. Jadi kata kakak kandung nanti pinjam dulu uang emasnya, nanti dibalikkan emas juga. Itu emas itu dibalikkan sesuai dengan harga emas saat itu atau jumlah emas Ustaz? Terus untuk misalnya kalau misalnya harga emasnya udah melebihi udah jatuh untuk persyaratan bayar zakat, apakah itu zakatnya dikeluarkan oleh istri atau yang peminjam yang mengeluarkan Ustaz? Itu aja Ustaz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam Ustaz, dapat dipahami
0: ya.
1: Ustaz?
0: Nggih, paham, Pak.
1: Naam Ustaz.
0: Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Belum menanyakan istri belum punya emas, perhiasan emas pinjam oleh kakaknya. Yang mana kalau ditetapkan nilainya itu setara dengan 30 juta. Nah, kakaknya itu ketika nanti mengembalikan hutang emas tersebut dikembalikan dalam bentuk uang apa dikembalikan dalam bentuk emas? Maka jawabannya harus dikembalikan dalam bentuk emas, tidak boleh dikembalikan dalam bentuk uang. Kalau dia kembalikan dalam bentuk uang, riba. Berapapun nominalnya, mau lebih sedikit kah, mau lebih banyak kah dari harga emas sekarang, itu riba nggak boleh. Dia harus kembalikan pinjam emas, kembalinya emas. Tidak boleh pinjam emas kembali uang, walaupun emasnya dikonversikan dengan harga sekarang ini. Bentuknya uang, dia nggak boleh. Harus dikembalikan dalam bentuk emas. Emasnya 10 gram ya 10 gram. 15 gram ya 15 gram. Itu utang. Kemudian yang kedua, kalau seandainya emasnya itu sudah mencapai nisab dan dia berpandangan harta perhiasan wajib dizakati, maka siapa yang mengeluarkan? Yang mengeluarkan adalah kita yang punya emas, bukan yang meminjam. Kita yang punya emas. Kapan dikeluarkan? Setelah emasnya dikembalikan, ya dikembalikan, disitulah kita keluarkan. Tetapi tadi emas yang harga 30 juta enggak zakat itu, enggak kena zakat karena belum mencapai nisab bagi yang mewajibkan zakat emas pada perhiasan. Wallahu a'lam.
1: Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh Bapak Abu Ibrahim yang berada di Pekanbaru yang bertanya di kesempatan yang berbahagia ini. Baik Ustaz, karena keterbatasan waktu kita yang ada, mungkin itu yang dapat kita ajukan. Dan sebelum kita akhiri, mungkin ada ikhtitam dari bahasan kita Ustaz. Nah.
0: Baik, alhamdulillah tadi kita sudah selesai dari bab wasiat dan bahan ya, apa yang kita pelajari dalam bab wasiat ini menjadi bekal kita nanti untuk menjalankan wasiat sesuai dengan aturan syariat ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Saya tutup dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Kita ucapkan kepada Ustaz yang telah memberikan tausiahnya di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak bersama, baik dari materi dan juga soal jawab, mudah-mudahan bermanfaat tentunya bagi kita semuanya. Baik, khotan iman, azanillahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Sampai di sini kebersamaan kita dalam program kajian ilmiah Islam kali ini bersama guru kita Ustaz Dr. Muhammad Haikal Basharahil LCM Afidahullah. Mudah-mudahan apa yang kita simak bersama mendapat pelajaran yang berharga tentunya untuk kita di hari ini. Dan semoga dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, khotan iman, azanillahu wa iyyakum, ana Rudi Abu Ma'uyah dan segenap kru yang bertugas baik dari studio Radio Hidayah dan studio Radio Gema Madinah Martapura bertempat Ustaz di Kalimantan. Mohon undur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Mohon maaf atas khilafan dan kalfan kami, baik penemani Anda semuanya di kesempatan yang berbahagia ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalu ma ba'athani Allahu bihi min al-huda wal 'ilm, kamathali al-ghayth al-kathiri asaba arda, fakanat minha naqiyatan qabilat al-ma' wa anbatat al-kala' wal-'ushba al-kathir." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalannya misi yang aku bawa diumpamakan seperti hujan yang lebat yang turun di atas tanah-tanah tandus. Orang-orang yang menerima ini ada tiga kelompok, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakanat minha naqiyatan qabilatil ma'a wa anbatatil kala wal 'ushbal katsir. Kelompok yang pertama adalah kelompok seperti tanah subur berkualitas bagus yang dia bisa menyerap air hujan tersimpan di dalam strukturnya, kemudian dari situ akan tumbuh rumput-rumput yang dibutuhkan oleh hewan ternak, pepohonan dan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, wahai umatku, jadilah kamu dari kelompok ini. Ketika kamu hidup, kamu bernapas, kamu menikmati rizki Allah Subhanahu wa taala, jadilah kamu yang menyerap petunjuk, menyebarkan dan bermanfaat pada manusia. Wa kanat minha ajadib. Kelompok yang kedua adalah ibaratnya tanah keras, tidak tumbuh pepohonan di atasnya, tetapi dia menyimpan air yang akan mengairi pengairan-pengairan manusia dan sumur-sumur manusia. Dari situlah manusia mengambil air. Kelompok yang kedua adalah dia tidak menumbuhkan, tetapi dia menerima. Ibaratnya dia tidak bisa menyebarkan kepada orang lain, dia tidak bisa mengajarkan, tetapi dia menerima. Ketika dia menerima, orang melihat dan orang mengambil dirinya sebagai suri tauladan. Jauhilah kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa asaba minha ta'ifatan ukhra innama hiya qi'an. Adapun yang lain adalah kelompok tanah licin, keras, tidak menerima air dan tidak menumbuhkan tanam-tanaman. Ibaratnya hati manusia ini ketika datang petunjuk Allah Subhanahu wa taala langsung menolak. Qi'an, tidak menerima petunjuk, tidak pernah membuka telinga, tidak pernah mengangkatkan kepalanya, tidak pernah berusaha untuk mencari, sehingga dia berada tetap di dalam kesesatan. Ini kelompok yang ketiga. Nas'alullah al-afiyah wa salam.
6: Hidayah 103,4 FM.
7: قدوات نبوية نبوية نبوية.
8: Tiga wasiat singkat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat dan penting untuk kita cermati, penting untuk kita renungi, penting untuk kita jadikan sebagai acuan dalam kehidupan kita. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat. Ia mengatakan kepada Rasulullah sallam, ya Rasulullah, berilah saya nasihat, petua, tausiah, pesan. Akan tetapi ringkaskanlah dalam pesan tersebut. Jangan terlalu panjang ya Rasulullah, karena saya tidak bisa menghafal kata-kata yang banyak. Saya hanya bisa mendengar dan menghafal kata-kata yang pendek. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberi orang ini nasihat. Pertama wasiatnya, beliau mengatakan, "Idza qumta fi salatika fasalli salata muwaddi'in." Wahai sahabatku, apabila kamu tegak untuk mendirikan salat, maka jadikanlah salatmu salat yang terakhir. Anggaplah salatmu itu salatmu yang terakhir. Dan setelah itu kamu tidak bisa lagi melaksanakan salat. sehingga kamu bisa menghiasinya, memperlihatkan kepada Allah betapa indahnya salat yang engkau lakukan karena kamu tidak yakin lagi untuk bisa melaksanakan salat setelah salat itu. Subhanallah. Betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membayangkan, memberikan patokan, memberikan kita cara melatih diri untuk khusyuk dalam ibadah. Bayangkan di salat subuh kita sudah berupaya menjadikan salat subuh itu adalah salat yang terakhir. Ketika Allah beri kesempatan kita untuk bisa melaksanakan salat zuhur pun, kita menjadikan salat zuhur itu sebagai salat terakhir kita. Ketika kita masih diberi panjang umur oleh Allah untuk bisa melaksanakan salat asar, begitulah seterusnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan ini untuk sahabatnya ini dan untuk kita, bagaimana kita melatih bahwasanya keyakinan kita terhadap ajal yang merupakan suatu kepastian dan tidak ada satupun di antara kita yang mengetahui kapan datangnya. Wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua kepada orang ini, idza takallamta fala tatakallam bikalamin ta'tadziru minhu ghadan. Rasulullah SAW mengatakan, jangan sampai keluar satu kata pun dari mulutmu yang membuat engkau besok meminta maaf. Subhanallah. Bayangkan, kita diperintahkan Rasulullah SAW untuk menimbang, meletakkan setiap kata yang keluar dari mulut kita di atas neraca timbangan. Apakah perkataan ini akan membuat saya nanti atau besok menyesal sehingga saya meminta maaf karena telah menyakiti hati saudara saya? Para pensyarah hadis menyatakan maksud dari hari esok ini ada dua. Yang pertama, hari esok di dunia. Subhanallah. Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada sebagian orang, dan itu kecil. Orang yang menyesali perkataannya yang kemarin sehingga dia meminta maaf kepada saudaranya. Betapa banyak dari kita sekarang ini yang sama sekali tidak mempedulikan hal itu. Menyakiti orang atau menyiksa orang, membuat orang bersedih, dia tidak peduli. Kemudian hari esok dalam hadis ini adalah hari kiamat. Ketika kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika itu kita meminta maaf, tetapi tidak ada gunanya maaf ketika itu, karena apa yang kita ucapkan kita akan mendapatkan balasannya. Ketika kita mencela, ketika kita menceritakan, menghibah, mengadu domba, menceritakan keburukan-keburukan saudara-saudara kita, dia tidak peduli lagi dengan kata maaf ketika itu. Walau kita menangis dengan air mata darah di hadapannya di padang mahsyar, dia tidak akan memaafkannya karena dia butuh pahala. Hari itulah mereka meminta kesempatan untuk menggali keuntungan dari setiap perkataan dan kezaliman yang dilakukan oleh saudaranya. Tidak ada kata maaf dan tidak ada permintaan maaf ketika itu. Wasiat Nabi yang ketiga adalah, dan kumpulkanlah dalam dirimu, dalam jiwamu, di dalam hatimu segala keputusasaan untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Jangan sampai ada sekecil apapun harapan di dalam hati dan keyakinanmu untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Subhanallah. Rasulullah SAW mengajarkan untuk menegakkan ketawakalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakal yang sesungguhnya hanya kepada Allah. Bergantunglah kepada Allah yang maha sempurna, yang maha kaya, yang maha pemurah, yang maha mengetahui, yang maha melihat, yang maha mendengar. Berharaplah kepada Allah. Gantungkanlah semua kebutuhanmu. Jangan sampai kamu bertawakal dan menyerahkan dirimu kepada siapapun juga dari makhluk. Ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita betapa pentingnya tawakal dalam kehidupan kita. Inilah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alaysa Allah bikafin abada? Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah cukup untuk memberikan segala kebutuhan hambanya? Kenapa kita masih menyandarkan kebutuhan kita? Kenapa kita masih mengeluh kepada manusia tentang ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
6: Hidayah 103,4 FM.
9: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
10: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
11: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat,
10: kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله كم telah menzalimi diri kami, menzalimi diri kita, kami telah menzalimi diri kami ya Rabb dengan maksiat, menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah, kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa in lam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni kami?

0: Siapa pula yang dapat mengampuni kita selain dari Allah Azza wa Jalla?
1: Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap

0: hambamu, hambamu, ya Allah. Selain dari diriku, sangatlah banyak. Akan tetapi aku hanya memiliki engkau. Yang aku miliki hanya engkau.
1: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: mengakui dirinya sebagai seorang nabi, apalagi rasul, maka dia keluar dari Islam.
1: Kulluhum, semuanya mereka.
0: Yazumu annahu rasulullah,
1: semuanya mereka mengaku sebagai utusan Allah.
0: Dan muncul Mirza Ghulam Ahmad Al-Kadzdzab la'natullah alaih. Ini pendusta besar yang mengaku dirinya sebagai nabi sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ajaran Ahmadiyah bukan dari Islam, wajib diyakini oleh setiap muslim. Ahmadiyah bukan dari Islam. Jangan dikaitkan dengan Islam. Karena tidak ada keyakinan dalam Islam ada nabi setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi

0: Siapa yang mengakui ajaran Ahmadiyah dalam Islam, maka dikhawatirkan dia ikut kufur seperti mereka. Tapi kita pun bertindak harus sesuai dengan syara'i. Jangan gegabah. Pemerintah yang harus turun tangan. Jangan bertindak sendiri-sendiri. Pemerintah yang mempunyai kekuasaan. Ulil amri.
1: Hidayah 103,4 FM.

Imam Syafi'i berkata, safir tajid iwadan amman tufariquh wa fa inna ladidal 'aishi fil nasabi inni ra'aytu kufal ma'i yufsiduhu in sala taba wa illam yajri lam yatibi فالشمس لو وقفت في الفلك دائمة لبلها الناس من عجم ومن عربي والأسد لولا فراق الغاب ما افترست والسهم لولا فراق القوس لم يصب والتبر كالترب ملقا في أماكنه والعود في نوعه نوع من الحطب. Keluar kamu dari negerimu bersafar. Kamu tinggalkan teman, kamu mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada teman. Kamu tinggalkan keluarga, kamu akan mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada keluarga. Berjibakulah, bersungguh-sungguhlah, karena lezatnya hidup ada di dalam kerja keras dan berjibaku. Saya melihat apabila air berdiam pada satu tempat dan tidak mengalir, air itu akan rusak. Namun apabila dia mengalir, air itu akan bersinar jernih. Matahari, apabila dia diam diri di tempat dan tidak bergerak, seluruh orang akan bosan melihatnya. Baik orang yang bukan Arab ataupun orang Arab. Singa betina, kalau tidak meninggalkan hutan belantara, dia tidak akan mendapatkan makanan. Anak panah kalau tidak meninggalkan busur, tidak akan pernah menemukan sasaran. Emas, kalau hanya terletak di atas pasir, maka dia bagaikan pasir. Namun, sebatang ranting, kalau tepat ada di tempatnya, dia adalah kayu bakar yang bermanfaat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه.
1: Ilmu adalah jalan untuk mengenali kebenaran. Ilmu adalah cahaya yang akan menerangi dalam gelapnya keraguan dan kejahilan. Dan ilmu adalah kehidupan yang menuntun seseorang hamba dan menyampaikannya kepada sorga-sorga. Menyibukkan diri dengan ilmu merupakan ketaatan yang paling afdal, yang paling utama dan takarruf yang paling mulia. Mudzakarah ilmu adalah tasbih, mencari ilmu adalah jihad. Mempelajari, mengajarkan dan mendalaminya akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah laksana cahaya di tengah kegelapan dan petunjuk di tengah kebingungan. Dengan ilmu kita bisa membedakan antara berbagai hakikat yang ada. Kita dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Kita dapat keluar dan terlepas dari belitan syubhat dan syahwat. Ilmu juga merupakan petunjuk kepada cara yang paling sempurna. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: لقد كان لكم في رسول الله أسوة

0: Akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali. Kita berusaha mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang akhlaknya dipuji oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kemudian tidak hanya berbentuk propaganda di dalam lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang terbaik di antara kalian adalah ahasinukum akhlaqa, yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Maka akhlak adalah sesuatu yang juga wajib kita contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: bahwa Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan tidaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Kemudian juga berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada anak. Kata Nabi, khairukum li nisaihim wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istri-istriku. Di antara akhlak yang mulia ya berkata jujur, tidak boleh dusta, amanah, tidak boleh khianat, mempunyai haya. Ini akhlak yang mulia. Al-haya kulluhu khairun. Malu itu semuanya baik. Malu kalau melanggar syariat, kita malu kalau berbuat maksiat kepada Allah. Akhlak yang mulia, kita berbuat baik kepada manusia, orang-orang yang sulit, orang-orang yang susah, kita bantu dan kita tolong. Yang penting antum ingat tentang akhlak ini. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ribuan orang yang mengucapkan Allahu Akbar di dalam salatnya, namun siapakah yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang maha besar dalam salat ketika dia melafazkan Allahu Akbar itu hadir di dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya, Allah yang dia akan segera sujud kepadanya adalah Akbar, Allah yang maha besar, yang mana tidak ada yang lebih besar dari dirinya, yang mana langit dengan tujuh lapis yang sangat besar di akhirat di dalam genggamannya, sebagaimana yang Allah terangkan di dalam Al-Quran.
1: وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى amma yushrikun.
2: Mereka orang-orang musyrikin tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, dan pada hari kiamat kelak bumi seluruhnya berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh langit-langit akan dilipat oleh tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan.
3: Allahu Akbar secara zat, Allah Maha besar secara zat, diri Allah besar. Wala yuhitu bihi ilman, tidak mungkin diliputi oleh pengetahuan manusia yang kerdil.
4: Tidakkah Allah telah menunjukkan kepada kita Allah maha bisa atas segala sesuatu? Tidakkah kita mendengar Nabi Musa yang dikejar oleh Fir'aun, tidak ada tempat lari, lalu Allah belahkan untuk mereka laut sehingga di kiri ini air yang menggunung, di kanan ini air yang menggunung, di kiri kita air yang menggunung, ada jalan di tengah-tengahnya. Fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa. Ketika air berpisah, jalan itu langsung menjadi kering. Langsung menjadi kering.
3: La ilaha illallah, zalikumullah, itulah dia Allah, Rabbukum, Rabb kalian. Tabarakallahu Rabbul Alamin. Wa ka'ayy.

0: Apakah anda mendengarkan apa yang dibaca imam ketika sholat? Apakah anda betul-betul merenungi ayat-ayat Al-Quran? Apakah anda berhenti sejenak menyaksikan keajaiban-keajaiban kekuasaan Allah, lalu merenunginya, melihat rububiyah Allah yang sempurna? Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardh yamurruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun. Berapa banyak tanda-tanda keagungan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah di langit, di bumi, yamurruna 'alayha. Mereka melihat, mereka menyaksikan, mereka melewatinya, tapi mereka berpaling, tidak juga mengenal Allah, tidak juga benar-benar mengenal Allah.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: katakan kebenaran sebagai kebenaran, sebagaimana kita berani mengatakan kemungkaran sebagai kemungkaran. Kita akan membedakan antara emas dengan layang, antara sutra dengan benang. Kita bedakan terus. Sakitlah yang sakit, marahlah yang marah. Kena kebenaran tetap ditegakkan. Seharusnya amar ma'ruf nahi munkar tetap harus dilakukan.
1: Tegaknya Islam dengan adanya al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, diutusnya para nabi, diutusnya para rasul, kemudian diturunkan kitab-kitab untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar.

0: muflihun. Ketika kebenaran nampak muncul, maka akan hilang gelap kebatilan. Sesungguhnya kegatilan itu berani karena kelangkaan kebenaran. Karena langkahnya kebenaran, maka majulah kebatilan. Akan tetapi jika seandainya kebenaran hadir, maka kebatilan akan hilang. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Karena kebenaran terang, sedangkan kebatilan gelap. Dan selamanya terang tidak akan bisa dikalahkan oleh kegelapan.
1: Ada juga di antara mereka yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dengan memberontak kepada penguasa, membelot kepada penguasa dengan alasan bahwa itu amar ma'ruf nahi mungkar. Ada juga yang mereka melakukan pengerusakan, pemboman atau yang lain yang mereka kan dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar.
0: Jika seandainya ulama telah berbicara sesuai dengan kehendak masyarakat, sudah menjual dirinya kepada pengekor-pengekor syaitan, tidak berani lagi berucap karena telah banyak berhutang budi dan semacamnya, maka di sanalah awal musibah, karena kebenaran tidak ada lagi ditegakkan.
1: Kalau ini tidak ditegakkan menurut cara yang benar, maka akan terjadi kerusakan seperti yang kita lihat sekarang ini di mana-mana.
0: Siapa yang akan menyebarkan kebenaran jika seandainya ulamanya telah segan untuk menegakkan kebenaran? Siapa lagi yang bisa menegakkan agama Allah jika seandainya yang menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala telah lari dari ladangnya?
2: Hidayah 103,4 FM. Setiap kali Anda menghirup asap rokok, berarti juga Anda menghisap lebih dari 4.000 macam racun. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin.
3: Ad-dukhan fihi syarrun 'adzim wa madaru katsira 'ala as-sihhah wal mal wa huwa aidan min al-ma'asi allati waridha Allah 'azza wa jalla. Fal wajib syarku lima fihi min al-madar katsira. Fa huwa إسلاف المال بغير الحق وإضاعة المال بغير الحق وهو مضر بصحة العبد.
2: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan dan menyebabkan pemborosan. Merokok termasuk perbuatan maksiat yang Allah murkai, maka wajib untuk meninggalkannya karena kemadharatan tersebut. Merokok berarti menghamburkan harta secara batil. Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba.
3: ويتعاطى ما يضره وقد يخدر وقد يسكر في بعض الأحيان إذا أخره كثيرا ثم تعاطاه قد يسكر به بعض الناس وقد يتخدر بعض الناس به. فالمقصود أنه منكر وحرام ولا يجوز تعاطيه ولا بيعه ولا شراؤه لما فيه من مضار كثيرا.
2: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba. Tidak boleh bagi seorang hamba untuk membahayakan dirinya sendiri. Merokok dapat membahayakan diri sendiri dan rokok pun dapat membahayakan orang lain. Maka merokok merupakan perbuatan munkar dan haram. Seseorang tidak boleh mengkonsumsi dan memperjualbelikan rokok karena bahaya yang dikandungnya.
3: Alaika ya Abdullah an tad'ah wa an tahdara. Wa ala kulli muslim yahdara. Wa la yajuz li ahad an yata'ata bai'ahu li'ala an-nas wa tawridahu lin-nas. هذا منكر لا يجوز وهو من التعاون عليه هو العدوان ونسأل الله لجميع الهداية.
2: Maka wajib bagi Anda wahai hamba Allah untuk meninggalkan dan berhati-hati terhadapnya. Demikian pula wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati darinya. Tidak boleh menjual dan menyediakannya untuk manusia. Perbuatan menjual dan menyediakannya adalah perbuatan munkar dan terlarang, karena termasuk tolong-menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kita memohon hidayah Allah untuk kita semua. Fatwa Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala.
4: Kullu bid'atin dhalalah. وكل ضلالة في النار.
5: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخلصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
6: Bid'ah itulah
4: yang membuat perpecahan dengan kaum muslimin.
6: Dia dibuat oleh orang dan dimasukkan ke dalam agama. Maka menurut istilah bid'ah itu adalah sesuatu yang baru yang tidak ada sebelumnya di dalam masalah din, peribadatan. Yang dibuat oleh orang, dimasukkan ke dalam agama, menyerupai agama itu sendiri, syariat. Dimaksudkan mengerjakannya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mengharapkan ganjaran. Itu bid'ah.

0: مدينه
1: كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya neraka. Setiap orang mengerjakan bid'ah hatinya tambah kotor dan tambah hitam, tidak bening lagi hatinya.
2: Bid'ah itu apa?
1: Setiap orang melakukan bid'ah itu akan merusak agama, merusak harta dan merusak kehormatan. Bid'ah itu
2: sesuatu yang baru, sesuatu yang baru di dalam din agama, di dalam din agama, bukan dalam urusan keduniaan,
1: bukan dalam urusan keduniaan.
2: Bukan.

0: pernah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Maka, apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur?
1: Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wahum yal'abun.
0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
2: Hadhihi nasiyatil kadhiba al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
3: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau bayar, tidak mau bayar.

0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
1: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta dhilalil Qur'an was sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: Wahai Fulan, Ibnu Fulan.
1: Rasulullah SAW berkhutbah, "Lau ta'lamun ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak.
0: Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Wajii'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yawma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia, anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
2: Wa anna man utiya kitabahu bishimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laitaha kanat alqadiya ma aghna anni maliya halaka anni سلطانية خذوه فغلوه
0: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu, ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
3: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yaghli minha dima'u, otak yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda. Di neraka semuanya panas. Ketika orang panasan, dia butuh minum.
0: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rab, syarab, ya Rab, isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
3: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau pun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau toh pun minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini yang diminum oleh hari neraka ini Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman air neraka. Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit dan Anda diadab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
4: Hidayah 103,4 FM.

Aku membawamu 9 bulan, tidur, berdiri, makan, dan bernafas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku kepadamu. Bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, pada kondisi lemah di atas lemah. Bersamaan dengan itu, aku begitu gembira tatkala merasakan melihat terjangan kakimu atau balikan badanmu di perutku. Aku merasa puas setiap aku menimbang diriku karena semakin hari semakin bertambah berat perutku. Berarti dengan begitu engkau sehat walafiat di dalam rahimku, anakku. Sampailah tiba pada fajar pada malam itu. Aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan rasa takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu berlanjut sehingga membuatku tidak lagi dapat menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku. Hingga tibalah waktunya engkau keluar ke dunia. Engkau lahir, engkau lahir, engkau lahir. Bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Engkau lahir, menetes air mataku. Sirna keletihan dan kesedihan. Hilang semua sakit dan penderitaan. Bahkan kasihku kepadamu semakin bertambah. Dengan bertambah kuatnya sakit. Aku raih dirimu sebelum aku meraih minuman. Aku peluk cium dirimu sebelum meneguk satu tetes air yang ada di kerongkonganku.

0: Wahai hamba Allah, inilah ibumu memanggilmu. Inilah ibumu membutuhkan kasih sayangmu. Akankah engkau campakkan dia? Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian?
1: Anakku, anakku, ibumu tidaklah meminta banyak. Ia tidaklah menagih kepadamu yang bukan-bukan. Yang ibu pinta kepadamu, jadikan ibumu sebagai sahabat dalam kehidupan. Dan ibu memohon kepadamu, nak, janganlah engkau pasang jerat permusuhan denganku. Jangan engkau buang wajahmu ketika ibu hendak memandang wajahmu. Anakku, telah bungkuk punggung, bergemetar tanganku, karena badanku telah dimakan oleh usia dan telah digerogoti oleh penyakit. Berdirinya seharusnya telah dipapah, duduk pun seharusnya dibopong. Akan tetapi yang tidak pernah sirna, anakku, adalah cintaku kepadamu. Masih seperti dulu.
0: Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian? Setelah begitu besar pengorbanannya untukmu, engkau lupakan ia.
2: Ibu adalah harta simpanan yang hilang dari orang-orang yang durhaka. Dan harta simpanan yang berharga bagi orang-orang yang berbakti lagi mengaku.
3: Abdullah, hahiya ummuka tunadi. Hahiya tunadi. Hahiya tastarhimu. Hahiya tastajdi afu. Abdullah, متى يلين قلبك؟ أيسرك أن تدعو عليه؟ ولكنها تخاف عليه. وكلما أرادت رفع شكواها إلى الله تذكرت أن دعوتها مستجابة وأن الله سوف يرفعها فوق الغمام فتمتنع عن ذلك رأفة بك وشفقة عليك. ولكن اعلم أنه سوف ينالك من عقوق أبنائك ما نالها منك، وأن الله سوف يجازيك في الدنيا قبل الآخرة.
4: قدوات نبوية. نبوية.
5: رغم أنتم، رغم أن celaka, celaka, celaka seorang. Ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka walidayhi indal kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah. Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut.
6: Tidak layak bagi seorang yang berakal. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin yang mengetahui keutamaan berbakti kepada ibu bapa serta mengetahui buah dan manfaat yang terpuji di dunia dan akhirat, kemudian ia berpaling, tidak menerapkan dalam kehidupan, malah membalasnya dengan kedurhakaan dan memutus hubungan dengan orang tuanya, sementara ia mendengar larangan Allah dan Rasulnya terhadap perbuatan durhaka.
5: Inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha ثم بر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal. Cukup engkau bahagia.
6: Hendaklah setiap kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dijadikan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah kita. Bagaimanapun kita tidak akan bisa lepas dari doa tersebut. Karena yang bisa berbakti kepada ibu bapaknya adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hidayah itu datangnya dari Allah.
5: Kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang tua, atau balasan-balasan yang kita berikan kepada orang tua, harta yang kita berikan kepada orang tua, tidak bisa menutupi jasa baik orang tua. Kalau kita seandainya diminta untuk memberikan balas jasa air susu, Masya Allah, tidak akan bisa. Kita diminta oleh kedua orang tua untuk membalas jasanya bokin, membersihkan, mencuci pakaian, memberikan air susu dan semuanya, tidak akan bisa memberikan. Maka yang bisa menutupi jasa kedua orang tua adalah doa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku, merawatku pada waktu kecil.
1: Demi Allah, kasih sayang kepada orang tua jika seandainya tidak ditopang dengan agama, maka semuanya adalah kasih sayang dusta. Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya. Dari pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa jijik lagi. Kenapa? Karena pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala sangat besar.
7: Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar, kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Di mana berbuat bakti kita kepada orang tua?
1: Lihat bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah, berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia datang kepada Rasulullah SAW meminta izinkan untuk berjihad bersama Rasulullah SAW. Dan diizinkan. Kena melihat keperkasaannya, besar badannya dan semacamnya. Kan tapi dia kabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kan tapi saya tinggalkan orang tua saya menangis. Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW sangat luar biasa. Irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Tidak. Saya tidak mengharuskan engkau pergi berjihad, kan tapi pulanglah. Pulanglah. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Disuruh pulang. Dan siapa saja sang anak pernah membuat tangis orang tua, dia wajib untuk membuat tertawa dia untuk semuanya. Kalau tidak, dia berdurhaka kepada orang tua.

0: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما.
1: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين
1: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
2: Ketahuilah bahwa sholat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Sholat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
1: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.
0: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
2: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar

pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: قدوات قدوات نبوية نبوية نبوية.
1: عن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki Badui. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat?" Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Apa yang telah kamu siapkan untuk datangnya hari kiamat tersebut?" Ia menjawab, "Kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya." Rasulullah SAW kemudian berkata, "Engkau di hari kiamat kelak bersama orang yang engkau cintai." Hadis riwayat Bukhari wa Muslim.
0: Qudwatun nabawiyah nabawiyah
1: nabawiyah. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala: "Yattabi'u al-mayyit thalatha, ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu. Fayarji'u ithnan wa yabqa wahidun. Yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu." Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yang akan mengikuti mayat adalah tiga: hartanya, keluarganya, dan amalannya. Maka akan kembali dua hal dan akan tinggal satu hal. Akan kembali keluarganya dan hartanya, dan akan tinggal amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyah nabawiyah.
1: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rezeki kepada burung, di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong, dan dia kembali ke sarangnya pada waktu sore dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
0: Qudwatun nabawiyah nabawiyah.
1: عن النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang-orang yang beriman dalam saling cinta mencintai, dalam tali kasih sayang dan saling mengasihi adalah bagaikan satu tubuh, di mana apabila ada salah satu anggota tubuh yang merasakan sakit, maka anggota-anggota tubuh yang lain akan ikut merasakannya. Mereka tidak akan bisa tidur dan merasakan demam panas. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
2: Takutlah kepada Allah
3: pada saat Anda sedang sendiri.
2: Takutlah kepada Allah
3: pada saat tidak ada yang melihat.
4: Jika Rabku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
2: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
3: berhentilah.
2: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
4: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
5: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
4: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
5: kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
6: Apa yang kamu lakukan?
4: Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
5: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan adab Allah Subhanahu wa taala.
4: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
5: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
6: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
5: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
6: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
4: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
6: Hidup di dunia hanya sebentar.
4: Dan kematian tidak akan menghampiriku.
6: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
5: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
4: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
5: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailwon yang basah.
6: Hai jiwa yang keluar,
5: sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
4: Siapakah yang mampu melindungiku?
7: Wa ma hadhihi al-hayatud dunya

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Apakah Anda orang sibuk? Ada seorang ulama berguru kepada seorang ulama. Selang beberapa saat, dia ingin melanjutkan belajar ke guru lain, dan sang gurunya berpesan, "Jangan tinggalkan membaca Al-Quran. Semakin banyak baca Al-Quran, urusanmu semakin mudah." Dan muridnya pun melakukan. Dia membaca Al-Quran 3 juz per hari. Sampai dengan 10 juz per hari. Dan urusannya pun semakin mudah. Allah yang mengurus semua urusannya. Waktu pun semakin berkah. Kemudian, apa yang dimaksud dengan berkahnya waktu? Bisa melakukan banyak hal dalam waktu sedikit, itulah berkah Al-Quran. Al-Quran membuat kita mudah mengefektifkan manajemen waktu. Bukan waktu yang mengatur kita, akan tetapi kita yang mengatur waktu. Padahal teorinya, orang yang membaca Al-Quran menghabiskan banyak waktu, mengurangi jatah kegiatan lain. Tapi Allah yang membuat itu semua menjadi berkah, hingga menjadi begitu efektif. Hidup pun efektif. Dan Allah akan mencurahkan banyak berkah dan kebaikan kepada kita karena Al-Quran. Dan Allah akan mencurahkan banyak keberkahan dan kebaikan kepada kita karena Al-Quran. Salah satu berkahnya adalah membuka pintu kebaikan dan membuka kesempatan untuk amal saleh yang berikutnya. Dan salah satu balasan bagi amal saleh yang kita lakukan adalah kesempatan untuk amal baik berikutnya. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Dan sebaliknya, waktu yang selalu sibuk sehingga hanya habis untuk urusan dunia yang terserak, bisa jadi itu adalah tandanya ada yang salah di dalam hidup kita. Barang siapa yang bangun di pagi hari dan hanya dunia yang dipikirkannya, sehingga seolah-olah ia tidak melihat hak Allah dalam dirinya, maka Allah akan menanamkan 4 macam penyakit padanya. Yang pertama, kebingungan yang tiada putus-putusnya. Yang kedua, kesibukan yang tidak pernah jelas akhirnya. Dan yang ketiga, kebutuhan yang tidak pernah merasa terpenuhi. Dan yang terakhir, khayalan yang tidak berujung wujudnya. Keberkahan waktu yaitu bisa melakukan banyak amal kebaikan di dalam waktu yang sangat sempit dan sangat sedikit. Selamat membaca Al-Quran dan beraktivitas dengan berkah Al-Quran.
0: Hidayah 103,4 FM.
2: بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: yang membuat undang-undang agama kita bukanlah Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun Allah tabaraka wa taala. Rasul hanyalah menyampaikan, wa ma alaina illa al-balaghul mubin. Tidaklah ada kewajiban kami selain menyampaikan saja. Penyampaian yang nyata dan jelas.
1: Penyampaian yang nyata dan jelas.
0: Walau taqawwala alaina ba'd al-aqawin la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin an hajizin. Kalau seandainya Rasul itu yaitu Muhammad mengarang-arang sesuatu atas nama kami, karangan dia tapi di atas namakan kami, kami akan ambil dengan tangan kanan lalu kami putuskan tali jantungnya, dan tak seorang pun di antara kalian yang mampu untuk menghalangi itu. Dan mustahil Rasulullah akan mengarang atas nama Allah. Namun kalau itu terjadi, ini akan diperlakukan Allah tabaraka wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengokohkan bahwasanya agama ini datang dari Allah subhanahu wa taala dan Rasul hanya menyampaikan saja. Kalau Rasul tidak punya wewenang membuat dan mengarang, siapa kita? Siapa kita yang dengan lantang mengatakan walau tidak diajarkan Rasul apa salahnya?
1: Yang dengan lantang mengatakan walau tidak diajarkan Rasul apa salahnya?
0: Yang tanpa beban mengatakan memang tidak pernah dilakukan Rasul tapi ini kan baik.
1: Tanpa beban mengatakan memang tidak pernah dilakukan Rasul tapi ini kan baik.
0: Subhanallah. Lebih mengertikah Anda kebaikan dibanding Rasul?
1: Lebih mengertikah Anda kebaikan dibanding Rasul?
0: Dan inilah argumentasi kebanyakan manusia sekarang. Ketika dinasihati mereka bahwa amalan Anda ini tidak lagi sesuai dengan apa yang diamalkan Rasul, kata mereka, enggak ada salahnya. Bagaimana enggak ada salahnya? Yang tidak diamalkan Rasul, yang tidak diajarkan Rasul, yang tidak disampaikan Rasul, bukan agama. Lalu di atas itu Anda beribadah kepada Allah. Saya takut surga yang ada idam-idamkan bukan surga yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Kamu tidak takut kepada Allah?

0: beristighfar, tetapi tidak meninggalkan maksiat. Ini adalah tobatnya para tukang dusta. Sering sekali sebagian dari orang bertobat, tetapi pada hari yang sama dia melakukan kesalahan yang sama. Padahal dia sudah bertobat padanya. Ini bukan istighfar yang diminta.
1: Kita hidup di dunia sebentar, Kafi. Apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia memuaskan syahwat kita dan hawa nafsu kita, kita gadaikan kehidupan yang sepanjang begitu? Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun, tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun? Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun, berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Apa kamu tidak sadar? Apakah hanya untuk 1,5 jam kamu gadaikan kehidupan yang tiada tara? Tidakkah kamu berpikir, akhi, saudaraku, kita ini manusia yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Segera kita sadar, segera kita taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Bangun tidur, sampai tidur kembali, adakah kita lepas dari dosa dan maksiat? Tidak ada. Tetapi meskipun demikian, hal itu tidak boleh mengecilkan hati kita untuk mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita putus asa. Allah Azza wa Jalla katakan,

0: الرحيم.
1: Katakanlah kepada hamba-hambaku yang tenggelam dalam dosa dan maksiat, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni seluruh dosa.
2: Kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, ketidaktenangan, dan ini dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Demikian juga orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, tatkala minum khamar, dia merasa lezat. Namun setelah selesai minum khamar, yang ada kegelisahan. Maka dia ingin mencari kelezatan berikutnya. Sehingga maksiat tadi menjerumuskan dia kepada maksiat berikutnya. Kenapa? Dia ingin mencari kelezatan yang telah hilang tersebut. Kelezatan yang bersifat sementara. Tatkala Anda bermaksiat, memang Anda merasakan kelezatan. Namun ingatlah, kelezatan tersebut hanyalah sementara. Dan setelah pergi kelezatan tersebut, akan ada kegelisahan. Akan ada ya kekeringan dalam hati Anda, dan akan ada gundah gulana, dan setelah itu Anda akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah. Melaksanakan ketaatan, maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati Anda.
3: Semoga Allah memberikan kepada kamu hidayah, akhi, dan juga kepada saya, untuk sama-sama kita bergandeng tangan menuju surga Allah yang luas, yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidakkah kamu ingin mendapatkan surga tersebut? Atau kamu lebih senang untuk mendapatkan api neraka? Wallahi, kesabaran di neraka tidak ada gunanya lagi. Semoga ana dan antum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan istiqomah.
4: Hidayah 103,4 FM.

0: Di antara maksud dan tujuan besar, di antara orientasi besar diturunkannya agama Allah adalah mewujudkan keamanan dan menjauhkan manusia dari rasa takut.
1: Teror.
2: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, mengancam, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah, meledakkan tempat-tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas umum.
1: Teror.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Mekah di Fathu Makkah dengan 10 ribu pasukan. Apakah Rasulullah ingin menteror penduduk Mekah? Tidak. Apakah Rasulullah ingin memberikan rasa takut kepada penduduk Mekah? Tidak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk kota Mekah mengutus pasukan-pasukan untuk meneriakkan di kota Mekah, barang siapa yang masuk rumahnya, dia akan aman.
1: Masuk rumahnya, dia akan aman.
0: Barang siapa yang masuk masjid, dia akan aman.
1: Dia akan aman.
0: Padahal Rasulullah datang dengan pasukan perang. Padahal Rasulullah sedang berhadapan dengan musuh-musuh Islam yang puluhan tahun mengganggu kestabilan agama Islam dan kemaslahatan agama Islam. Akan tapi lihat Rasul Anda. Wahai para teroris.
1: Wahai para teroris.
0: Lihat Rasul Anda. Kalau memang itulah Rasul Anda. Rasul Anda penebar keamanan di permukaan bumi. Dan kenapa Anda menebar ketakutan di tengah manusia? Kalau pasukan keamanan itu adalah musuh-musuh Anda, maka Anda bukanlah orang yang mengamalkan agama Allah. Dan ada yang salah dan keliru dalam pemahaman Anda terhadap agama Allah.
3: Hidayah 103,4 FM.
4: Wahai orang-orang yang sedikit akalnya, wahai orang-orang yang kasar hatinya, wahai orang-orang yang sedikit mengambil pelajaran, obatilah hatimu, berdirilah di pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kesempatan itu terlambat. Wahai orang-orang yang berkutat di dalam maksiat, orang yang berkutat di dalam maksiat.
5: Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kira Allah itu lalai dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Allah hanya undur
6: maksiat Anda untuk nanti dihisab di hari yang tidak ada mungkin lagi penyesalan berguna dan bermanfaat. Innama yu'akhiruhum, Allah hanya mengundur-mundur mereka. Liyaumin tashkhasu fihil absar, kepada hari di mana pandangan akan terbolak-balik. Jangan tunggu hari pembalasan baru Anda menyesal. Sekarang di dunia ini menyesal, supaya nanti Anda tidak lagi menyesal di akhir.
3: Hidayah 103,4 FM.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
8: إنما توعدون لواقع. Sesungguhnya kalian wahai manusia, apa yang dijanjikan kepada kalian pasti akan terjadi. Apa itu janji di dalam ayat ini? Janji dalam ayat ini adalah janji Allah akan mendatangkan hari kiamat.

yaumaidzin lil mukadzibin. Kembali Allah tegaskan celaka, binasa, sangsara, menderita orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Kalau akidah kita tidak mendustakannya, jangan dustakan dia dengan amal kita. Seolah-olah kita tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat.

Allah mengatakan, kulu wa tamattu, makanlah, makanlah. Yang diharamkan Allah makan, makan. Wa tamattu, bersenang-senanglah. Kalian suka happy-happy dengan maksiat, happy-happy lah, bersenang-senanglah. Qalilan, itu hanya sebentar. Itu hanya secuil dari umurmu. Makanlah dan minumlah sebentar di permukaan bumi ini. Innakum mujrimun, kalian pelaku maksiat. Kalian tidak mau diatur. Kalian tidak mau mendengarkan peringatan Allah. Makanlah, minumlah. Di atas maksiat, bersenang-senanglah. Di atas maksiat, qalilan, hanya

celaka, binasa, kesengsaraan, kehancuran pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan. Wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un, ketika disuruh kepada mereka rukuklah, enggak mau rukuk. Wahai orang-orang yang tidak mau rukuk sampai saat ini kepada Rabb-nya 5 kali sehari dan semalam. Ini ayat untuk Anda.

0: ancaman ilahi. Tidak takut? Siapa lagi yang Anda takuti di permukaan bumi yang akan mengancam dirimu?
1: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Kita lihat sesungguhnya di antara prinsip akidah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah adalah wajib taat kepada pemimpin kaum muslimin. Walaupun mereka berbuat zalim, selama mereka tidak memerintahkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat.

0: Wahai orang-orang yang beriman, Allah memanggil orang-orang yang beriman. Ati'ullah, ta'atilah Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ati'ur rasul, dan ta'atilah rasul. Wa ulil amri minkum, dan pemimpin-pemimpin kalian.
1: Jadi yang menyuruh kita taat kepada pemimpin para jamaah itu Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Yang menyuruh kita taat kepada pemimpin, penguasa kaum muslimin, itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, yakunu ba'di a'imma la yahtaduna bihudaya. Akan ada penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin setelahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak menjadikan petunjukku sebagai teladan bagi mereka. Wala yastannuna bi sunnati, dan mereka tidak mengamalkan sunnah-sunnahku. Beliau mengatakan fihim rijal, ada penguasa-penguasa, qulubuhum, hati-hati mereka, qulubus syayatin, seperti hati-hati syaitan. Ala fi jismani ins, tetapi fisiknya fisik manusia. Qultu kaifa asna ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in adraktu dhalik. Apa yang mesti aku buat wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Huzaifah, ketika kalian menghadapi menemukan pemimpin seperti itu, tetap mendengar dan taat. Wa in duriba zahruka wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul, hartamu diambil, dengarlah dia dan taatilah dia.

0: هداية معا نستقبل الهداية تحت ظلال القرآن والسنة.
1: هداية bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: خلف من بعدهم خلف

0: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
1: Allah yang memberikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
0: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amur ahlaka bis

0: رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة. Perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wastabir alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzukuk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an wassunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Wattafillah, rahmanillah wa iyyakum jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Rabbmu, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia memilih. Di antara yang Allah ciptakan, Allah pilih. Di antara ciptaannya itu, yang mana yang diistimewakan? Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan para malaikat. Allah memilih Jibril alaihissalam menjadi malaikat yang paling mulia, rasul di kalangan malaikat. Allah menciptakan manusia. Allah memilih baginda Rasulullah s.a.w. sebagai manusia yang terbaik, yang paling istimewa. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan tempat-tempat di muka bumi ini. Allah memilih Al-Haramain, Makkah dan Madinah, sebagai dua tempat yang memiliki kehormatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan keduanya adalah tanah haram. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan waktu. Allah memilih di antara waktu itu yang terbaik untuk diistimewakan. Di antara 7 hari dalam sepekan, Allah memilih hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam, penghulunya segenap hari dalam sepekan, hari yang terbaik. Di antara waktu malam, Allah subhanahu wa ta'ala memilih sepertiga malam yang terakhir. Disitulah Allah subhanahu wa ta'ala nuzul ke langit dunia. Di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memilih Ramadan. Dan di antara malam-malam dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memilih Lailatul Qadar sebagai malam yang khairun min alfi syahrin, bahkan lebih mulia daripada 1000 bulan. Juga di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan 4 bulan. 4 bulan haram yang disebutkan dalam Al-Quran, inna iddatashuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan, semenjak Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi, dan inilah yang Allah tetapkan dalam kitabnya Allah Al-Mahfud, bahwasanya bilangan bulan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu ada 12. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah istimewakan, yang memiliki kehormatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. 4 bulan tersebut adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Al-Muharram, dan bulan Rajab. فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala berpesan, jangan sekali-kali kalian menganiaya diri kalian sendiri, menzalimi diri kalian sendiri dengan berbuat kemaksiatan, khususnya di 4 bulan tersebut. Bukan berarti dosa dan kemaksiatan boleh kita lakukan di bulan-bulan yang lain, hanya saja di 4 bulan haram ini keharamannya lebih ditekankan. Ibnu Abbas mengatakan, وَجَعَلَ الذَّنْبَ فِيهِنَّ أَعْظَمُ. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dosa dan kemaksiatan yang dilakukan di 4 bulan haram ini lebih dahsyat, lebih berat bobotnya. Maka hendaknya kita mawas diri, kita berhati-hati. Tidak hanya dosa yang dijadikan lebih berat, amal soleh pahalanya juga dijadikan lebih berat dan berlipat ganda di sisi Allah subhanahu wa ta'ala jika dilakukan di 4 bulan haram ini. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma juga mengatakan, وَجَعَلَ الْعَمَلَ الصَّالِحَ وَالْأَجْرَ أَعْظَمُ. Allah menjadikan amal soleh dan pahala di 4 bulan haram ini ganjarannya lebih berat, lebih besar, dan dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, teman-teman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jangan pernah kita menganggap remeh ketika kita berada di bulan haram. Jangan pernah kita menganggap remeh sekecil apapun itu kebaikan. Kita upayakan untuk kita wujudkan. Nilainya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan juga meremehkan sekecil apapun dosa dan kemaksiatan. Kalau itu dilakukan di bulan haram, maka dosanya lebih berat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk memaksimalkan amal ibadah di bulan haram ini, dan agar kita juga bisa menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari semua macam perbuatan dosa dan kemaksiatan di bulan haram ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya, Hawa, dari dirinya. Dan dari keduanya, Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya, Allah selalu menjaga dan mengawasimu.
1: وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا

Dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah dewasa harta mereka. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh, tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar.

0: فتعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا.
1: Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.

Dan berikanlah mas kawin mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaan kamu, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

0: دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا.
1: Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas, pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya harta anak yatim melebihi batas kepatutan. Dan janganlah kamu tergesa-gesa menyerahkannya sebelum mereka dewasa. Barang siapa di antara pemelihara itu mampu, maka hendaklah dia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu. Dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.

0: أقل منه أو كثر نصيبا مفروضا.
1: Bagi laki-laki, ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Dan bagi perempuan, ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.

Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

0: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.
1: Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dhulman innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira.
0: Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka.

Allah mensyariatkan, mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki, sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu bapa, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia yang meninggal mempunyai anak. Jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak, dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya, atau dan setelah dibayar utangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم.
1: Dan bagianmu, suami-suami adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya, setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat, atau dan setelah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan, jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan, setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat, atau dan setelah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu, atau seorang saudara perempuan seibu, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu, seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya, atau dan setelah dibayar utangnya, dengan tidak menyusahkan kepada ahli waris. Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.

0: Itulah batas-batas hukum Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung.
1: وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ.
0: Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka. Dia kekal di dalamnya, dan dia akan mendapat azab yang menghinakan.

0: وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما.
1: Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya. Jika keduanya taubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

0: iman.
1: Sesungguhnya bertaubat kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti, kemudian segera bertaubat. Taubat mereka itulah yang diterima Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan, hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, "Saya benar-benar bertaubat sekarang." Dan tidak pula diterima taubat dari orang-orang yang meninggal, sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu, telah kami sediakan azab yang pedih.

Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka, karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Wa in arad

0: Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata?
1: Wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mithaqan ghalidha.
0: Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain.

0: Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali kejadian pada masa yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci oleh Allah, dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh.
1: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وبنات الأخ وبنات الأخت وأخت

0: Diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu mertua, anak-anak perempuan dari istrimu, anak tiri yang dalam pemeliharaanmu, dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu menikahinya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu menantu. Dan diharamkan mengumpulkan dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم

Dan diharamkan juga kamu menikahi perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan tawanan perang yang kamu miliki, sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain perempuan-perempuan yang demikian itu, jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya, bukan untuk berzina, maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah mas kawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: Dan barang siapa di antara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka dihalalkan menikahi perempuan yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu. Sebagian dari kamu adalah dari sebagian yang lain, sama-sama keturunan Adam Hawa. Karena itu nikahilah mereka dengan izin tuannya, dan berilah mereka mas kawin yang pantas. Karena mereka adalah perempuan-perempuan yang memelihara diri, bukan pezina, dan bukan pula perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga bersuami, tetapi melakukan perbuatan keji, zina, maka hukuman bagi mereka setengah dari apa hukuman perempuan-perempuan merdeka yang tidak bersuami. Kebolehan menikahi hamba sahaya itu adalah bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan dalam menjaga diri dari perbuatan zina. Tetapi jika kamu bersabar, itu lebih baik bagimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.
0: Allah hendak menerangkan syariatnya kepadamu dan menunjukkan jalan-jalan kehidupan orang yang sebelum kamu, para nabi dan orang-orang saleh. Dan dia menerima taubatmu. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: Dan Allah hendak menerima taubatmu. Sedang orang-orang yang mengikuti keinginannya menghendaki agar kamu berpaling sejauh-jauhnya dari kebenaran.
1: Yuridu Allahu an yukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu dha'ifa.
0: Allah hendak memberikan keringanan kepadamu karena manusia diciptakan bersifat lemah.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

Dan barang siapa berbuat demikian dengan cara melanggar hukum dan zalim, akan kami masukkan dia ke dalam neraka. Yang demikian itu mudah bagi Allah.

0: كَرِيمًا.
1: Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu, dan akan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, surga.

0: اكتسبن واسأل الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.
1: Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Dan untuk masing-masing laki-laki dan perempuan, kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya, dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka. Maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah Maha menyaksikan segala sesuatu.

0: فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا.
1: Laki-laki suami itu pelindung bagi perempuan istri. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, laki-laki, atas sebagian yang lain, perempuan. Dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyus, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur pisah ranjang, dan kalau perlu, pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar.
0: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا

Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya juru damai itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Wow.

0: Dan sembahlah Allah, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan suatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri.
1: الذين يبخلون

yaitu orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan menyembunyikan karunia yang telah diberikan Allah kepadanya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir azab yang menghinakan.

Dan juga orang-orang yang menginfakkan hartanya karena riya kepada orang lain, ingin dilihat dan dipuji. Dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Barang siapa menjadikan syaitan sebagai temannya, maka ketahuilah, dia, syaitan itu, adalah teman yang sangat jahat.

Dan apa keberatan bagi mereka jika mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian dan menginfakkan sebagian rezeki yang telah diberikan Allah kepadanya. Dan Allah Maha mengetahui keadaan mereka.

Sungguh, Allah tidak akan menzalimi seseorang walaupun sebesar zarah. Dan jika ada kebajikan sekecil zarah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan pahala yang besar dari sisinya.

Dan bagaimanakah keadaan orang kafir nanti? Jika kami mendatangkan seorang saksi, Rasul, dari setiap umat, dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka. Ya.

Pada hari itu, orang yang kafir dan orang yang mendurhakai Rasul Muhammad berharap sekiranya mereka diratakan dengan tanah, dikubur, atau hancur luluh menjadi tanah, padahal mereka tidak dapat menyembunyikan sesuatu kejadian apapun dari Allah.

0: وجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا.
1: Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati salat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Dan jangan pula kamu hampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub, kecuali sekedar melewati untuk jalan saja. Sebelum kamu mandi, mandi junub. Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan, atau sehabis buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik, suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Sungguh, Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Alam.

0: Tidakkah kamu memperhatikan orang yang telah diberi bagian kitab Taurat? Mereka membeli kesesatan, dan mereka menghendaki agar kamu tersesat, menyimpang dari jalan yang benar.
1: Wallahu a'lamu bi'a'daikum wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira.
0: Dan Allah lebih mengetahui tentang musuh-musuhmu. Cukuplah Allah menjadi pelindung dan cukuplah Allah menjadi penolong bagimu.
1: Min alladheena hadu yuharrifuna al-kalima 'an mawaadhi'ihi wa yaquluna sami'na wa

0: كان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا.
1: Yaitu di antara orang Yahudi yang mengubah perkataan dari tempat-tempatnya, dan mereka berkata, kami mendengar, tetapi kami tidak mau menurutinya. Dan mereka mengatakan pula, dengarlah, sedang engkau Muhammad sebenarnya tidak mendengar apapun. Dan mereka mengatakan, ro'ina, dengan memutarbalikkan lidahnya dan mencela agama. Sekiranya mereka mengatakan, kami mendengar dan patuh, dan dengarlah, dan perhatikanlah kami. Tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat. Tetapi Allah melaknat mereka karena kekafiran mereka. Mereka tidak beriman, kecuali sedikit sekali. Ya.

0: السبت وكان أمر الله مفعولا.
1: Wahai orang-orang yang telah diberi kitab, berimanlah kamu kepada apa yang telah kami turunkan, Al-Quran, yang membenarkan kitab yang ada pada kamu, sebelum kami mengubah wajah-wajahmu, lalu kami putar ke belakang, atau kami laknat mereka, sebagaimana kami melaknat orang-orang yang berbuat maksiat pada hari Sabat, Sabtu, dan ketetapan Allah pasti berlaku.
0: Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima.
1: Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya syirik, dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh Dia telah berbuat dosa yang besar.
0: Alam tara ilal ladina

Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang menganggap dirinya suci, orang Yahudi dan Nasrani? Sebenarnya, Allah menyucikan siapa yang Dia kehendaki, dan mereka tidak dizalimi sedikitpun.

0: Perhatikanlah betapa mereka mengada-adakan kebohongan terhadap Allah.
1: Hidayah FM, Ida'atul Quranul Karim wa Durusul Ilmiyah wa Siyaril Hadirah. Tuqaddim lakum hadhihi al-madah.
2: Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini kita akan bahas topik yang penting buat kita semua, yaitu bagaimana menjadi terbaik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini kenapa? Karena setelah kita lama berinteraksi dengan medsos, ya, kita masuk dalam grup-grup, ya, kita senantiasa melihat komentar tentang kita atau kita mengomentari orang, kita terbuai dan bahagia melihat like yang banyak, ya, dan sedih ketika dislike. Sehingga akhirnya kita sudah terbiasa mencari penilaian audiens, itu sudah biasa. Kita terbawa dengan sendirinya. Apalagi yang suka bikin konten, itu kontainer ya. Jadi akhirnya akan terbiasa mencari penilaian, gimana konten saya bagus atau tidak. Ya. Terbawa dengan sendirinya, dia tidak bisa menghindar. Sehingga dia sibuk memperbaiki, melihat komentar. Akhirnya kita terkadang bisa lalai dari mencari terbaik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadilah sebagian wanita misalnya untuk menjadi terbaik di komunitasnya, maka dia sibuk memperbaiki, memperhatikan penampilan luarnya, tasnya harus branded misalnya, ya. Kemudian sepatunya harus branded, terkadang suaminya juga harus branded ya. Sehingga wow di hadapan komunitasnya. Dan benar setelah dia melakukan itu semua, maka dia menjadi terbaik di mata mereka. Orang melihat dengan sanjung, orang melihat dengan hormat. Kondisi menjadikan kita seperti itu. Mau enggak mau ya. Karena kita semua berinteraksi dengan namanya medsos. Akhirnya membuat kita lupa untuk menjadi terbaik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal ketika seorang terbaik di depan manusia, belum tentu dia terbaik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang terbaik di sisi manusia, dan dia juga terbaik di sisi Allah. Tapi betapa banyak orang yang terbaik di mata manusia, ternyata dia tidak terbaik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dia buruk, terburuk di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya, Allah berfirman, Yauma tubalas sarair, hari di mana semua rahasia akan terungkap. Dan dalam surat Al-Waqiah Allah berfirman, "Idza waqa'atil waqi'ah laisa li waqa'atiha kadhibah khafidhatur rafi'ah." Jika terjadi hari kiamat dan tidak ada yang bisa mendustakan akan terjadinya hari kiamat. Khafidhatur rafi'ah, dan hari kiamat akan merendahkan maupun akan mengangkat. Sebagian ahli tafsir mengatakan merendahkan itu merendahkan orang-orang yang dulu dianggap terbaik di dunia. Dianggap hebat di dunia, dihormati oleh orang, ternyata hakikat di akhirat dia direndahkan. Rafi'ah, dan sebaliknya ada orang-orang yang di dunia direndahkan oleh manusia, ternyata dia sangat tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena parameter untuk meraih keterbaikan, parameter manusia beda dengan parameter Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia terbaik dilihat duniawi, prestasi duniawi. Mau duitnya, mau jabatannya, mau kepintarannya, kecerdasannya, dari fisik kecantikannya, ketampanannya, itulah parameter apa? Parameter manusia secara umum. Oh ini masya Allah terbaik ya. Adapun di sisi Allah subhanahu wa ta'ala berbeda. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling termulia di sisi Allah, yang paling bertakwa di antara kalian. Saya akan kasih contoh bagaimana terbaik di sisi Allah terkadang disandang oleh orang-orang yang dipandang sebelah mata oleh manusia. Nah, sebagai contoh misalnya, ya, kisah tentang ketika Rasulullah sedang bersama para sahabat, marra rajulun, tiba-tiba ada seorang lewat. Maka Rasulullah berkata, "Ma taquluna fi hadza?" Wahai para sahabatku, bagaimana menurut kalian tentang orang ini? Maka para sahabat berkata, "Hadza min asyrafin nas." Itu dari orang kaya, orang terpandang lewat. Kata para sahabat, "Hadza hariyun in khataba an yukhattab." Orang ini sangat sangat wajar kalau dia melamar pasti diterima. "Wa in syaffa'a yushaffa." Kalau dia memberi syafaat, beri rekomendasi, rekomendasinya diterima. "Wa in qala yusma." Kalau dia berbicara pasti didengar omongannya. Ini orang ini. Kemudian lewat lagi orang kedua, "Min fuqara'il muslimin." Orang miskin lewat. Maka Rasulullah bertanya lagi, "Ma taquluna fi hadza?" Terus menurut kalian bagaimana orang kedua ini? Kata para sahabat, "Hadza hariyun in khataba alla yunkah." Ini orang kalau ngelamar pasti ditolak. Ngelamar naik sepeda gimana mau diterima? Saya sudah sampaikan, sekarang sudah tidak ada lagi cinta buta. Dulu orang buta antara sepeda dengan mobil. Sekarang semua mertua tahu mana motor, mana mobil. Kalau datang ngelamar pakai motor, ya ditolak, wajar. "Hadza in khotoba alla yunkah." Kalau dia ngelamar, ditolak. "Wa in syaffa'a alla yushaffa." Kalau kasih rekomendasi, rekomendasinya ditolak. "Wa in qala alla yusma." Kalau dia ngomong, tidak didengar. Baik. Kemudian Rasulullah kasih komentar di akhir. "Hadza khairun min mithlil ardi mithla hadza." Kata Nabi, orang kedua ini yang kalian rendahkan, itu lebih baik daripada sepenuh bumi orang pertama. Lebih baik daripada sepenuh bumi orang pertama. Berarti ternyata pandangan masyarakat yang pertama terbaik, ternyata dia buruk di sisi Allah. Bahkan ada orang seperti dia sepenuh bumi masih kalah dengan orang yang kedua. Contoh lagi, seperti dalam satu hadis Rasulullah menyebutkan, "Lam yatakallam fil mahdi illa thalath." Tidak berbicara ketika masih kecil kecuali tiga, dalam gendongan kecuali tiga orang. Di antaranya Isa bin Maryam, di antaranya Sahibu Juraij. Ini ada saya ceramah khusus tentang Sahibu Juraij. Yang ketiga, seorang anak sedang digendong oleh ibunya. Dia lagi netek ibunya. Tiba-tiba lewatlah seorang dari orang-orang kaya, ya, naik kendaraan. Maka kemudian ibunya berdoa, "Ya Allah, Allah majal ibni mithla hadza. Ya Allah, jadikanlah putraku ini seperti orang ini. Top, terkenal, gagah." Maka anaknya lagi netek, dia lepas neteknya, dia lihat itu orang. Terus dia bilang, "Ya Allah, jangan jadikan aku seperti dia." Ibunya kaget. Terus lewat ada seorang budak wanita, dia dilempar-lemparin sama orang. Maka ibunya yang begitu sayang sama anaknya berdoa, "Allah la taj'al ibni mithla hadhihi." Ya Allah, jangan jadikan putraku seperti perempuan ini. Anak yang lagi netek lepas dari tetekannya, kemudian memandang perempuan tadi. Anak ini berdoa dan dia bisa ngomong, "Ya Allah, jadikanlah aku seperti dia." Ibunya protes, "Kamu gimana sih? Saya doain kamu seperti pertama, kamu malah berdoa sebaliknya. Saya doakan kamu jangan seperti kedua, kamu malah berdoa sebaliknya." Maka dia, anak ini berbicara, "Wahai ibunda, sungguhnya orang pertama tadi jabbarun minal jababirah. Itu orang yang zalim, meskipun dihormati oleh banyak orang. Aku tidak ingin seperti dia. Adapun yang kedua adalah seorang wanita yang dituduh berzina walam tazni. Dia tidak berzina. Dituduh mencuri, padahal dia tidak mencuri. Ketika dia dilempar dengan batu, dia berkata, 'Hasbiyallah.'" Dia berkata, "Hasbiyallah. Saya ingin seperti dia." Subhanallah. Maksud saya, ini orang kedua, menurut pandangan manusia rendah, tapi ternyata di sisi Allah sangat tinggi. Ini maksudnya kita bicara tentang contoh-contoh orang yang di dunia rendah, tapi ternyata tinggi di sisi Allah. Contoh lagi akan hari ini, seperti kisah Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani, ya. Rasulullah telah wasiatkan kepada Umar bin Khattab, "Idza ja'akum amdadun min ahli Yaman." Kalau datang pasukan tambahan dari negeri Yaman, maka carilah wahai Umar seorang namanya Uwais. Maka setiap datang di zaman kekhilafahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan dia adalah khalifah di Amirul Mukminin, setiap ada bantuan pasukan dari Yaman, Umar selalu bertanya, "Afikum Uwais?" Apakah di antara kalian ada namanya Uwais? Kata orang-orang tersebut, "Enggak ada." Akhirnya dia tunggu lagi. Umar sabar, nunggu lagi rombongan berikutnya. Setiap ada rombongan berikut dari Yaman, Umar tanya, "Apakah ada orang namanya Uwais?" Enggak ada. Sampai akhirnya datanglah satu rombongan. Umar bertanya, "Apakah di antara kalian namanya Uwais?" Ada. Kata Umar, minal murad, kau dari kabilah murad? Kata dia, benar. Minal qaran, kau dari kabilah qaran? Benar, yaitu Uwais al-Qarani. Engkau dulu punya ibu dan kau berbakti kepadanya? Kata dia, benar. Kau dulu punya penyakit, sekujur tubuhmu kena penyakit baras, yaitu penyakit albina, terus kau berdoa dan kau minta disisakan sekeping dirham di pusarmu agar tidak disembuhkan? Benar. Maka dia berkata, ya Amirul Mukminin, dari mana kau tahu ini? Demi Allah, saya tidak pernah menceritakan kepada siapapun. Dia curiga, dari mana? Maka Umar berkata, Rasulullah mengabarkan kepada aku. Dan Rasulullah mengatakan, jika aku bertemu dengan engkau, fa in istata'ta an yastaghfirullaha laka faf'al. Kata Nabi, wahai Umar, kalau kau mampu minta Uwais doakan kau agar kau diampuni, maka lakukanlah. Maka saya minta agar kau doakan saya. Subhanallah. Akhirnya Uwais setelah itu jadi tersohor, kemudian dia menghilang. Dia tidak ingin dikenal. Dia ternyata tokoh yang tidak dikenal. Bahkan dalam sebagian riwayat dia dituduh yang tidak-tidak. Dibilang dari mana dia punya baju, dari mana dituduh yang tidak-tidak. Dan dia diam aja. Jadi dia tidak pernah pamer, saya dulu berbakti sama orang tua. Ya. Saya yang dulu yang enggak pernah. Saya dulu, saya ini wali, dulu saya sakit, saya doa langsung Allah sembuhkan. Juga dia tidak pernah cerita. Bahkan dalam ketika dia berdoa, dia bilang, Allah jangan sembuhkan aku sekujur tubuhku. Sisakan sedikit di pusarku agar aku ingat saya dulu pernah apa? Pernah sakit. Sehingga selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia rendah di hadapan manusia, tapi ternyata kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairut tabi'in Uwais al-Qarani. Sebaik-baik tabi'in adalah Uwais al-Qarani. Lebih baik daripada banyak tabi'in yang terkenal. Dia tidak terkenal. Bahkan orang merendahkan dia. Ini contoh. Ternyata tidak mesti orang di hadapan kita rendah, ternyata rendah di sisi Allah. Bahkan bisa jadi sangat sangat tinggi. Contoh lagi, pernah Al-Abbas, Ibnu Abbas berkata kepada muridnya, kepada Atha, ala adulluka bimra'atin min ahlil jannah. Wahai Atha, maukah aku tunjukkan kepada engkau wanita penghuni surga? Inilah, hadhi imra'atun sauda. Inilah wanita yang berkulit hitam. Bukan yang cantik, kemudian menggoda, menggoda iman, menggoda jenggot dan kumis, enggak. Hitam. Tapi penghuni surga, terbaik sisi Allah. Atatin Nabiya sallallahu alaihi wasallam, dia datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, ya Rasulullah, ya. Ini usra wa ini atakasyaf. Ya Rasulullah, saya penyakit. Saya suka kejang-kejang seperti penyakit ayan. Kalau saya lagi kambuh ya Rasulullah, tersingkap sebagian auratku. Udu Allah an yashfiyani. Doakanlah aku agar aku diampuni oleh, agar aku disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah kasih tawaran. In syi'ti da'autu laki. Wa in syi'ti sabarti walakil jannah. Terserah engkau wahai sang wanita. Ini wanita berkulit hitam. Kalau kau mau saya doakan, kau akan sembuh. Tapi kalau kau mau saya tidak doakan dan kau bersabar, bagimu surga. Maka dia pilih tidak usah sembuh. Dia mengatakan, ya Rasulullah, kalau gitu enggak usah doakan saya sembuh. Walakin udu'ullah ala atakasyaf. Tapi tolong doakan Allah. Kalau saya lagi kambuh, jangan sampai auratku terbuka. Bayangkan, dia wanita berkulit hitam. Mungkin orang lihat juga tidak begitu tertarik dibandingkan dengan yang lainnya. Tetapi dia tetap menjaga auratnya. Dan dia minta agar kalau lagi, saya tanya wanita kalau lagi sakit, kemudian dia meronta-ronta, kemudian tersingkap auratnya, dia tidak sadar. Dia berdosa atau tidak? Berdosa atau tidak? Tidak berdosa. Tapi dia tidak mau, meskipun dia tidak berdosa. Dia tidak ingin auratnya tersingkap, meskipun dia berkulit hitam. Siapa yang lihat wanita ini mungkin merendahkannya, ternyata penghuni surga. Subhanallah. Demikian juga dalam satu hadis riwayat Bukhari, ketika Rasulullah SAW datang ke Masjid Nabawi. Kanat imra'atun sauda takumul masjid. Ada seorang berkulit hitam, kerjanya nyapunya pun masjid. Rasulullah datang, ternyata Rasulullah tidak dapat dia. Kata Rasulullah, mana si fulana? Kata para sahabat, udah meninggal, udah kami kuburkan ya Rasulullah. Mereka menganggap ini perempuan tidak perlu untuk kasih tahu Nabi. Ngapain Nabi tahu urusan wanita, cuma sapu-sapu masjid. Kata Rasulullah SAW, halla adhantumuni, kenapa kalian tidak kabarkan kepadaku kalau dia meninggal? Rasulullah tidak menganggap ini perempuan biasa. Rasulullah menganggap perempuan ini punya jasa. Kenapa dia ngurus apa masjid? Dia nyapunya pun masjid dengan tanpa pamrih. Ini bukan wanita biasa. Ngurusin rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Rasulullah mengatakan, tunjukkan kemana kuburannya. Maka Rasulullah datang, Rasulullah kemudian doakan wanita tersebut. Ya. Inilah terbaik di sisi Allah, tidak mesti dihormati oleh manusia. Saya sering sampaikan dalam banyak kajian saya, kita terkadang, saya punya pengalaman, punya pembantu. Ya mungkin kalau kita lihat, kita rendahkan, tapi lihat bagaimana dia berkorban, bekerja untuk orang tuanya. Dia kalau kerja, gajinya 100% dikirim ke orang tuanya, 100%. Tidak disisihkan sedikit pun, langsung kirim ke orang tua, langsung kirim ke orang tua. Siapa di antara kita yang bisa seperti itu? Sementara kita memandang wanita ini, pembantu ini, bibi ini mungkin dengan pandangan merendahkan, ternyata dia bisa berbakti kepada orang tua yang tidak mampu kita lakukan. Terus kita merendahkan dia. Nah, dari sini ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atau kerennya brothers and sisters. Maka marilah kita sama-sama introspeksi diri. Kita berhenti sebentar sejenak merenungkan tentang diri kita, sejauh mana ketakwaan kita, sejauh mana keimanan kita, sejauh mana kekhusyuan kita, sejauh mana perhatian kita tentang akhirat kita. Karena keterbaikan diraih dengan sejauh mana kita peduli kepada akhirat kita. Persiapan kita kepada akhirat lebih daripada persiapan terhadap dunia yang akan kita tinggalkan. Baik, secara sederhana, orang terbaik adalah yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata untuk meraih keterbaikan ada dua cara. Yang pertama, memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana interaksi kita dengan Allah? Bagaimana kondisi kita dengan Allah? Ya, baik atau tidak, kita masing-masing tahu. Kalau kita sama teman, oke-oke saja, baik-baik kan kok. Kita masih ngobrol, masih dia masih traktir saya, berarti masih oke. Hubungan dengan orang tua, oke. Hubungan sama bos, oke. Nah, hubungan kamu dengan Allah bagaimana? Baik-baik saja atau tidak? Sholat subuh bagaimana? Baik-baik saja atau tidak? Matamu itu baik-baik saja gak dengan Allah Subhanahu wa taala? Coba masing-masing kita renungkan. Ini yang pertama, saluran pertama, meraih keterbaikan dengan memperbaiki hubungan antara kita dengan Allah. Saluran kedua, dan ini juga sangat penting, meraih keterbaikan dengan perbaiki interaksi kita dengan sesama manusia. Jadi dua cara. Dan tentunya ketika kita memperbaiki interaksi kita dengan sesama manusia, juga harus karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini rawan. Ketika kita memperbaiki hubungan kita dengan orang tua, dengan teman, dengan kawan, dengan tetangga, rawan pencitraan, rawan. Maka harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya akan menyebutkan secara singkat, ya. Kalau saya mau jelaskan satu-satu, setiap poin harusnya pengajian tersendiri. Ya, tapi kita hanya ingin memberi isyarat-isyarat tentang poin-poin apa yang hendaknya kita perhatikan agar kita menjadi terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk pada saluran pertama. Bagaimana kita perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Di antaranya kita berusaha mencari amalan-amalan yang buat Allah ridha kepada kita dan buat Allah cinta sama kita. Semua amalan yang buat Allah cinta kepada kita, buat Allah ridha kepada kita, maka sungguhnya kita menjadi terbaik di sisi Allah. Karena Allah mencintai orang yang terbaik. Semakin terbaik maka semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya orang paling mulia di alam semesta ini dua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Ibrahim alaihi salam. Yang kedua-duanya mendapat predikat khusus Khalilur Rahman, kekasih Allah yang tidak diraih oleh nabi-nabi yang lain. Karena dua nabi ini spesial. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wattakhadallahu Ibrahima khalila." Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Dan Rasulullah SAW berkata, "Inna Allah attakhadani khalila kama attakhada Ibrahim khalila." Allah menjadikan aku kekasihnya sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Itu khalil telah mencapai derajat khullah, kecintaan yang sangat tinggi, dan itu hanya diraih oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim. Maksud saya, semakin kita diridhoi, semakin kita dicintai oleh Allah, derajat kita semakin tinggi. Nah, apa sih sifat-sifat orang dicintai oleh Allah dan apa sih sifat-sifat orang diridhoi oleh Allah? Ini yang kita singgung sedikit, ya. Pertama, di antara sifat-sifat yang menjadikan seorang dicintai oleh Allah, dalam Al-Quran Allah sebutkan. Pertama, Allah mengatakan, "Wallahu yuhibbus sabirin." Allah mencintai hambanya yang penyabar. Semakin kita dihadapkan dengan ujian, kita sabar nih. berarti Allah semakin cinta sama saya. Semakin berat ujian, semakin besar tantangan untuk emosi, untuk berteriak, kita tahan. Semakin Allah cinta sama kita. Dan kita tahu ayat Allah, innallaha ma'asabirin, Allah bersama orang yang sabar. Kapan kita tidak bersabar, Allah tinggalin kita. Kapan kita tidak bersabar, maka solusi disuruh cari sendiri. Tapi kalau kita bersabar, Allah kasih kita solusi. Kenapa Allah cinta sama orang yang sabar? Wallahu yuhibbus sabirin. Saya tahu antum-antum ini wajah orang-orang yang diuji, iya atau tidak? Diuji, ngelamar enggak diterima-terima. Kemarin saya ketemu ada Ustadz muda adik kelas saya. Alhamdulillah, ini Ustadz Firanda yang dulu nasihati saya. Saya ngelamar 7 kali ditolak, kata Ustadz Firanda, sabar. Akhirnya saya diterima. Saya baru tahu dia ngelamar 7 kali ditolak. Ujian hidup atau bukan? Ujian hidup. Yang di PHK, yang ngelamar kerja enggak diterima, yang diuji oleh suaminya, yang diuji dengan istrinya, yang diuji dengan mertuanya. Kita semua hidup dengan ujian. Karena memang kita diciptakan untuk diuji. Ingat, kalau kita bersabar, maka Allah mencintai kita. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang yang bersabar. Dan perbandingan lurus. Semakin sabar, semakin dicintai oleh Allah. Ini salah satu ayat. Tinggal kita terapkan. Lihat, kita sabar enggak? Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit curhat, sedikit-sedikit cerita sama orang, ada masalah sedikit, nangis, cerita sama orang. Itu namanya enggak sabar. Curhatin Allah sama orang. Kenapa sih Allah giniin saya? Emang Allah ngapain kamu? Anu gini-gini. Itu namanya kita curhatin Allah sama orang. Mana sabar seperti ini? Kalau bisa seperti Nabi Yakub, fasobrun jamil, sabar yang indah. Sabar yang indah adalah sabar tanpa mengeluh kepada Allah, kepada manusia. Hanya mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Aku hanya mengeluhkan kesedihanku hanya kepada Allah. Latih diri kita seperti itu sehingga solusi akan datang dari Allah dengan solusi yang terbaik. Sabar aja. Sabar. Tapi kalau kita ngeluh sama orang, ya udah Allah tinggalkan kita, selesai. Semakin cinta kepada kita hilang. Taib yang berikutnya. Inna Allah yuhibbul muttaqin. Sungguhnya Allah mencintai orang yang bertakwa. Di antara makna spesifik takwa adalah meninggalkan maksiat. Sejauh mana kita tinggalkan maksiat, maka sejauh itu Allah cinta sama kita. Kita diuji depan kita ada maksiat. Apalagi ketika bersendirian. Kemudian sarana mudah. Maka itulah hakikat ujian. Kata para ulama, jika engkau terjebak pada suatu kondisi, sarana maksiat mudah, tidak ada yang lihat, ketahuilah kau sedang diuji. Seperti Nabi Yusuf ketika diuji dengan siapa? Zulaikha. Pintu semua sudah dikunci. Kemudian Zulaikha yang malah merayu. Sudah enggak ada kesulitan, tinggal melakukan. Berarti sedang diuji. Ketika sarana maksiat mudah, tidak ada yang lihat, ketahuilah engkau sedang diuji. Kalau kau bisa lolos, Allah langsung cinta sama engkau. Makanya Allah menyebut dalam Al-Quran, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Pahalanya besar. Sungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah dalam kesendiriannya, bil ghaib, tidak ada yang lihat, lahum maghfiratun, bagi mereka ampunan, wa ajrun kabir, ganjaran yang besar. Ketika Allah berbicara tentang surga dalam surat Qaf, ya, tentang man khasyar rahmana bil ghaib wa jaa bi qalbin munib. Allah bilang inilah surga yang dijanjikan kepada mereka siapa? Man khasyar rahmana bil ghaib. Orang yang takut kepada Ar-Rahman ketika dia sedang bersendirian. Itulah hakikat takwa. Benar dia tergoda. Allah berfirman menunjukkan bagaimana hakikat orang bertakwa, innal ladzina taqaw. Catat di dalam surat, biar antum ingat-ingat, surat Al-A'raf. Innal ladzina taqaw idza masahum ta'ifum minasyaitani tadhakkaru fa idzahum mubsirun. Dalam surat Al-A'raf ayat 201. Ini ciri orang bertakwa. Bukannya orang bertakwa tidak digoda setan, justru setan godain orang bertakwa. Kalau orang tidak bertakwa enggak usah digoda setan, dia sudah kesetanan, enggak perlu digoda. Makanya ada yang datang kepada Ibnu Abbas. Ya Ibnu Abbas, orang Yahudi katanya mereka kalau ibadah mereka khusyuk. Kata Ibnu Abbas, "Kaifa ya'ti syaitan ila qalbin kharib?" Ngapain setan ganggu orang yang hatinya sudah hancur?
4: Biarinlah aja khusyuk kesyirikan, khusyuk kerusakan. Yang beriman ini yang digoda. Orang bertakwa digoda. Kata Allah, innal ladzina taqaw, sungguhnya orang bertakwa, idza massahum ta'ifum minasyaitan, setan mutar-mutar bisikin, ayo diingatkan masa lalu, di nostalgia, diingatkan CLBK, diingatkan setan ini. Tadzakkar, diingat, bilang a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini kalau antum lolos, langsung dicintai oleh Allah. Levelnya tinggi langsung. Makanya Allah berfirman, waliman khafa maqama rabbih jannatan, bagi orang yang takut keagungan Allah, dia mendapatkan dua surga. Kata sebagian ulama, ini adalah orang yang ketika dia bersendirian, tiba-tiba terbetik syahwatnya ingin bermaksiat, tiba-tiba dia ingat Allah. Terbetik ingin maksiat. Aduh, ya Allah tolong aku. Kemudian dia tinggalkan. Bagi dia, dua surga, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mengatakan, inna allaha yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Bertakwa. Kita sedang hidup di zaman yang ketakwaan kita bisa luntur setiap hari. Nonton ini, nonton anu, nonton ini, nonton anu. Akhirnya luntur. Tanpa kita sadari, kita anggap sudah hal biasa. Padahal takwa kita sedang luntur. Akhirnya sholat malam susah, sedekah pelit, taat sama suami susah, berbakti sama orang tua berat, sholat gak khusyuk-khusyuk, imamnya disalah-salahin, bacanya gak enak, padahal dia hatinya yang gak beres. Jangan salahkan kaca kalau wajahmu jelek. Kenapa? Hatinya bermasalah, kemudian imam gak enak, imamnya kepanjangan, imamnya, padahal hatinya yang bermasalah. Oleh karenanya ini poin, kalau ingin menjadi terbaik sisi Allah, bertakwa. Tinggalkan dosa besar, dosa kecil. Khalid dzunuba saghira wa kabira hadzaka tuqa wasna kamashin fawqa ardi shawqi yahdharu ma yara la tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Tinggalkanlah dosa besar maupun kecil. Itulah hakikat ketakwaan. Jadilah engkau sedang berjalan, orang berjalan di atas tanah yang penuh dengan duri, duri besar, duri kecil, dia waspada, jangan sampai dia injak. Jangan kau remehkan dosa kecil, sungguhnya gunung besar berasal dari kumpulan batu-batu yang kecil. Taib yang berikutnya Allah sebutkan, inna allaha yuhibbul muhsinin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat apa? Ihsan. Ihsan itu maknanya dua. Pertama, terkait kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu senantiasa merasa Allah melihat kita. Ketika Nabi menjelaskan tentang ihsan, kata Nabi SAW, wal ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu kau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jika kau tidak mampu, yakinlah Allah selalu melihatmu. Ini kalau kita bisa hadirkan, benar-benar kita dekat dengan Allah, benar-benar kita terbaik. Karena kita telah mencapai derajat yang tinggi. Jadi derajat itu agama, derajatnya maratibuddin ada tiga. Islam, ini perkara-perkara zahir, dia perhatikan. Iman, perkara-perkara batin, akidah dia perhatikan. Lebih tinggi lagi, ihsan. Merasa senantiasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia selalu connecting, sehingga dia selalu memikirkan apa komentar Allah terhadap saya. Kalau saya begini, apa komentar Allah? Dan dia selalu berpikir yang penting Allah sudah tahu, selesai. Ya. وَمَا تَفْعَلُ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٍ. Apapun kebaikan yang kau lakukan, Allah tahu. يَعْلَمْهُ اللَّهُ, Allah juga tahu. Sehingga setiap dia beraktivitas, dia tahu Allah sedang menilai. Ini cara agar kita terbaik di sisi Allah. Sehingga kita mau, misalnya berbakti sama orang tua, belikan oleh-oleh buat orang tua. Kita tahu Allah sedang melihat kita beli oleh-oleh. Kita antar ke ibu, ternyata sampai di sana, ibu bilang, apa oleh-oleh kayak gini? Kembaliin. Sedih atau tidak? Sedih. Tapi kita bilang, Allah sudah tahu, saya niatnya baik. Seperti itu. Sama, kita sudah semangat mau ngelamar dalam rangka untuk menundukkan pandangan, punya keturunan yang baik. Begitu ngelamar, ditolak. Sedih atau tidak? Sedih.

Ini salah satu makna ihsan. Makna kedua ihsan adalah berbuat baik sama orang lain. Berbuat baik sama orang lain. Itu saluran kedua nanti yang kita bahas. Berbuat baik kepada orang lain. Tapi di antaranya, ya. Inna Allaha yuhibbul muqsitin. Allah mencintai orang-orang yang adil, berusaha adil. Sama anak-anak adil. Sama anak buah adil. Kalau punya anak 2, 3, 4 adil, jangan berat sebelah. Ya. Kalau punya istri 2, 3, 4 jangan berat sebelah. Karena kalau berat sebelah maka akan bengkok pada hari kiamat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat lahum ra'atani famala ila ihdahuma ja'a yaumal qiyamati wasyikuhuma il." Siapa yang punya dua istri, kemudian dia condong kepada salah satunya tidak adil, dia datang pada hari kiamat, badannya miring. Jenggotnya miring, dagunya miring, kakinya miring. Akhi, ente kenapa? Kenapa? Anu, qadarullah ada. Dulu saya sembunyikan satunya. Antum yang satu aman. Enggak miring insyaallah. Apalagi jomblo, apa yang mau dimiringkan? Kalau istri dua, tiga, tidak adil, miring. Sama anak-anak. Sayang sama yang satunya, satu tidak disayangnya, miring nanti. Allah mencintai orang yang adil, selalu bersikap adil. Menilai orang juga adil. Kita kalau nilai orang, kita adil. Ya. Kalau baik, baik. Kalau enggak. Jangan kita nutupi kebaikannya. Jangan kita berlebihan dalam menjelaskan keburukannya. Atau sebaliknya, berlebihan dalam kebaikannya, lupa dengan kekurangannya. Kita adil kalau menilai orang, adil. Ya. Kata Allah, "Wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa." Jangan sampai kebencian kamu kepada suatu kelompok membuat kau tidak adil. Adillah dalam menilai, dalam bersikap meskipun kepada musuh yang membencimu. Huwa aqrabu littaqwa, lebih dekat kepada ketakwaan. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, ayat ini terkait dengan sikap adil terhadap orang kafir. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum membuat kau tidak adil sehingga kau berlebihan dalam mensifati. Apalagi sama kaum muslim. Jadi berusaha adil dalam tulisan, dalam komentar. Ya jangan timbangan ganda, adil dalam mengomentari, dalam kalau perlu berkomentar, komentar dengan cara yang adil. Jadi kalau kita adil, maka kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di antara yang menjadikan seorang dicintai oleh Allah, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yuhibbul 'abda at-taqiyal ghaniyal khafi." Sungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa. Tadi sudah kita bahas. Inna Allah yuhibbul muttaqin. Al-ghani. Al-ghani itu qona'ah. Dia ridha dengan pemberian Allah. Dia merasa, ya dia cari. Tapi apa yang dia dapatkan sekarang sudah membuat dia bersyukur. Dia tidak mengatakan kenapa cuma dapat segini. Kenapa begini. Dia tidak merasa puas. Dia cuma punya mobil cuma segini. Ini orang tidak dicintai oleh Allah. Tidak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi al-ghani, yaitu dia merasa cukup. Dan dia tidak minta-minta sama orang, bertopang pada dirinya, bertopang kepada Allah, kemudian pada dirinya, mensyukuri apa yang ada, makin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-khafi. Al-khafi dicintai oleh Allah adalah seorang yang tidak suka tampil. Dia sibuk dengan privasinya, tidak suka tampil menjadi buah bibir orang-orang, menjadi pembicaraan banyak orang, dikomentari oleh banyak orang, dia enggak suka. Dia suka sendirian. Kenapa? Kalau orang seperti ini, dia akan lebih ikhlas beribadah. Dia akan lebih fokus ngurusi anak istrinya. Tapi kalau hobinya tampil, anak istri terbengkalai. Kerabat terbengkalai. Ibadah terbengkalai. Sibuk jadi kontainer melulu. Habis waktu. Tampil, hobinya dikomentari. Suka yang nonton banyak, yang komentar banyak. Justru kalau bertengkar gara-gara dia happy ngelihatnya, wah ada yang bela, ada yang ada. Suka tampil. Kita tampil kalau perlu. Kalau enggak perlu enggak usah. Kalau perlu darurat tampil. Kalau enggak sebaiknya kita menghindar karena Allah suka dengan orang yang tidak suka tampil. Sehingga dia sibuk beribadah, sibuk ngurus anak. Kita kalau suka tampil kapan baca Quran? Kalau suka tampil kapan kita mau belajar ngaji dengan serius, runut, nulis, dipraktekan. Kalau kita suka tampil, kapan mau sholat malam? Sebelum tidur sibuk mikir konten, bangun tidur sibuk lihat komentar tentang konten. Mau bikin konten satu aja susah. Kurang sini, shooting dari sana kurang. Bajunya ini ganti, sibuk. Karena kontainer, itu konsekuensi apa? Kontainer, mau diapain? Al-Khafi'.

0: kalau ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara agar kita dicintai oleh Allah, menjadi terbaik sisi Allah. Berat-berat memang kalau mau, memang semua berat. Yang saya sampaikan dari awal sampai akhir susah atau sulit. Susah. Tapi yasir liman yasarahullah, mudah bagi orang berniat, Allah akan mudahkan. Berikutnya, ada seorang sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah. Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang jika aku melakukannya Allah mencintaiku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbakallah. Zuhudlah kepada dunia, Allah akan cinta sama kamu. Zuhudlah terhadap dunia, Allah akan cinta sama kamu. Zuhud maksudnya apa? Menilai dunia bukan suatu yang penting. Kalau dia dapat dunia untuk akhirat. Sebagaimana nasihat Allah kepada Qarun yang punya harta banyak, kata Allah, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Wahai Qarun, gunakanlah. Melalui orang-orang soleh, nasihati Qarun. Wahai Qarun, gunakanlah harta yang kau miliki, potensi tersebut untuk akhirat. Walatansa nasibaka minad dunia. Jangan lupa bagian dari dunia, tapi hukum asal seluruh potensi dunia yang kau miliki untuk akhirat. Jadi zuhud kepada dunia. Oleh karenanya, makna zuhud yang disebutkan oleh Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, makna yang paling indah, tarku ma la yanfa'u fil akhirah, meninggalkan suatu perkara yang tidak ada manfaatnya di akhirat. Semua perkara yang tidak ada manfaatnya di akhirat, tidak mendatangkan pahala di akhirat, tidak usah bikin. Semua komentar yang Anda mau tulis, yang brothers and sisters mau tulis, tidak ada faedahnya, tidak usah tulis. Di grup kita mau bikin suatu statement, kalau tidak ada faedahnya, tidak usah tulis. Kalau ada faedahnya di akhirat, tulis. Mau ikut kegiatan, pikir dulu, ini kegiatan ada faedahnya buat akhirat saya enggak? Kalau enggak ada, cari kegiatan lain. Mau posting sesuatu, ada enggak manfaat saya di akhirat? Kalau ada, posting. Kalau enggak, antum kalau makan steak harganya 2 juta, antum posting, ada enggak manfaat di akhirat? Ada enggak? Ada enggak, saya tanya sama antum? Kalau antum ikut fitness, kemudian badan keren, pakai baju ketat, antum posting di mana? Di statusnya emak-emak. Ada enggak manfaatnya di akhirat? Kalau ada, posting aja. Kalau enggak ada manfaatnya, jangan. Apalagi bikin masalah di hisab. Ini membuat Anda dicintai oleh Allah. Karena Anda selalu mikir, yang menjadi pertimbangan Anda utama adalah akhirat. Kalau ada manfaatnya, lakukan. Contoh, saya niat olahraga. Oke, olahraga apa? Olahraga saya biar kuat, saya bisa dakwah, saya bisa bangun malam, saya bisa umroh, kalau bimbing jamaah kuat. Oke, okay, ada manfaatnya, olahraga. Saya pingin jalan, ajak istri, anak istri jalan-jalan. Kenapa? Ya, biar mereka semakin sayang sama saya, semakin nurut. Dan anak ada refreshing, masa ngaji terus, ada saatnya butuh apa? Refreshing, niatnya untuk akhirat, lakukan. Kata Ibn Abbas, kana Nabi SAW yatakhawaluna bil mau'idha. Rasulullah SAW juga tidak setiap hari bikin apa? Nasihat. Ada waktunya libur. Supaya makhafatal sa'ama, agar tidak bosan, kata Ibn Abbas. Jadi semua yang kita lakukan, kalau niatnya baik, ada manfaat di akhirat, lakukan. Sekarang saya tanya sama antum. Kalau antum beli jam harganya 1 miliar, ada enggak manfaat di akhirat? Emang ada duit, jujur enggak ada, Ustaz. Ini misalnya antum orang kaya, suatu saat antum kan masih remaja, ke depan insya Allah bisa jadi orang kaya ya. Yang soleh tentunya ya. Terus antum punya uang, pengen beli jam 2 miliar. Ada enggak manfaatnya di akhirat? Kalau ada, beli. Kalau enggak ada, apa? Jangan. Jangan. Mohon maaf. Antum beli motor harganya 2 miliar. Keren, gagah. Jaketnya 50 juta misalnya. Saya enggak tahu jaket itu berapa harganya. Siapa yang orang moge sini? Kalau jaket itu harganya berapa? Juta-juta enggak? Jaket kulit keren. Helm berapa? Tayyip. Itu antum beli semua aksesoris semua. Wah. Coba renung sedikit. Ini ada manfaatnya di akhirat. Kalau ada, beli aja enggak apa-apa. Saya dukung. Kalau enggak, konsekuensi zuhud, rem. Ustaz, saya beli mobil misalnya Alphard. mahal 1,5 miliar. Ada manfaatnya, ada. Saya buat safar, bukan saya ya, maksudnya ini ada teman. Saya enggak punya mobil Alphard ya. Buat ini, buat jalan sini, safar, alhamdulillah ketemu orang tua, turun langsung segar. Oke, ada manfaatnya berarti. Silakan beli, tidak ada yang larang. Justru kau gunakan kekayaanmu untuk akhirat, itu namanya. Setiap kita melakukan suatu pertimbangan, itu namanya zuhud. Ada manfaatnya enggak untuk akhiratku? Kalau ada, lakukan. Kalau enggak ada, enggak usah. Kalau nonton film Korea, coba. Ada enggak manfaatnya di akhirat? Ada. Berat ya. Antum sih mau jadi terbaik di sisi Allah. Ya berat. Semua berat, kita merasa berat ya, di zaman sekarang ini. Terlalu banyak membuat kita lalai. Ini menjadi terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya agar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, jika melakukan suatu amalan rutin meskipun sedikit, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa inqal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang berkesinambungan meskipun sedikit. Bukan banyak-banyak kemudian mutung di tengah jalan. Rasulullah bersabda, "Alaikum minal amali ma tutiqun, fa innallaha la yamallu hatta tamallu." Lakukanlah amal yang mungkin kau bisa continue, yang kau mampu. Sungguhnya Allah tidak bosan sampai kau sendiri yang bosan. Makanya ketika ada seorang wanita mengikat tali di masjid di zaman Nabi, kemudian dia supaya sholat malam sambil ngantuk-ngantuk bisa berpegangan, Rasulullah tanya, "Talinya siapa?" "Ini talinya fulana." "Buat apa dia bikin tali di masjid?" "Ya Rasulullah, kalau dia ngantuk dia berpegangan dengan tali sambil sholat malam." Subhanallah, semangatnya luar biasa. Kata Rasulullah, "Putusin. Ini gak bisa seperti ini. Amal yang paling baik adalah yang continue meskipun sedikit." Nanti kalau kita sudah level bagus, kita naikkan level. Daripada langsung banyak-banyak kemudian mutung di tengah jalan. Amal seperti ini yang kita atur, yang kita manage. Saya inilah puasa Senin Kemis, alhamdulillah. Kalau saya mampu naik pangkat, mungkin saya puasa apalagi tambah lagi. Kalau enggak, saya bertahan di situ. Atau sebelum puasa Senin Kemis, saya puasa 3 hari sebulan. Mampu enggak saya bertahan? Oh, mampu. Alhamdulillah 3 bulan sehari enggak. 3 hari sebulan enggak sulit. Kalau bisa naik lagi, Kalau enggak bertahan enggak ada masalah. Allah suka yang continue. Amal yang continue. Yang terakhir, sebenarnya amal yang dicintai Allah banyak. Yang terakhir adalah as-salatu fi awil waqt. Ketika Rasulullah ditanya, "Mal ayul amali ahabbu ilallah?" Amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-salatu ala waqtiha." Salat pada waktunya. Ditafsirkan dalam sebagian hadis, salat di awal waktu. Ini ikhwan maupun akhwat berusaha. Kalau sudah datang waktu salat, panggilan Allah menunjukkan kita perhatian terhadap panggilan Allah. Begitu tiba waktu azan zuhur, sudah. Kalau bisa sebelum zuhur kita sudah siap-siap. Sehingga begitu azan zuhur, begitu dikumandang azan, kita segera menuju masjid. Yang ibu-ibu juga di rumah, akhwat-akhwat, sister-sister di rumah, segera langsung apa? Langsung berwudu, siap untuk sholat. Biasakan hati kita terikat dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana kita perhatian terhadap panggilan Allah, sejauh itu derajat kita naik. Dan kita menjadi terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya cukupkan ini. Ngomong-ngomong kita sampai jam berapa? Karena masih panjang. Belum, saya masih lanjut. Saya mau tanya, kita sampai jam berapa?
1: Sampai 9:30 masih boleh, Ustaz.
0: Satu jam lagi?
1: Iya,
0: yang benar.
1: Tanya jawabnya, Ustaz, insya Allah.
0: Boleh, Ustaz. Saya mau jadi terbaik bagi istri saya, harus pulang. Silahkan, Ustaz. Baik, lanjut. Yang kedua, kita masih saluran pertama. Gimana menjadi terbaik? Carilah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Carilah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Cari dalil-dalil amal apa yang buat Allah ridha kepada kita. Di antaranya yang pertama adalah senantiasa memuji Allah meskipun pada nikmat-nikmat yang dianggap sepele. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah la yardha 'anil 'abdi idza akala al-aklata an yahmadahu 'alaiha wa idza shariba syarbata an yahmadahu 'alaiha." Sungguhnya Allah ridha. Kalau ridha kan suka, berarti derajatnya tinggi. Nabi Musa ketika dipanggil oleh Allah, dia datang kecepatan. Kata Allah, "Ma ajalaka an qaumika ya Musa?" "Saya kan suruh kau datang sama kaummu wahai Musa. Kenapa kau datang di luar? Kaummu di belakang." Kata Nabi Musa, Qalahum ula'i ala athari wa ajiltu ilaika rabbi litardha. Saya datang segera sebelum waktunya. Saya tinggalkan kaum saya, nanti mereka nyusul ya Allah. Saya datang lebih daripada waktunya lebih dahulu agar engkau ridho kepadaku. Musa semangat. Belum waktunya sudah datang duluan. Supaya diridhoi. Nah, di antara cara kita diridhoi Allah, kata Nabi SAW, sungguhnya Allah ridho dengan seorang hamba. Jika dia makan satu makanan, dia puji Allah. Dan jika dia minum satu minuman, dia puji Allah. Dia mensyukuri nikmat makanan yang dia makan. Makanya, Nabi Nuh disebut dengan abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur. Kenapa? Karena setiap kenikmatan kecil dia muji Allah. Sampai disebutkan Nabi dalam tafsir, kalau dia pakai baju, dia bilang, ya Allah, segala puji bagimu. Seandainya engkau berkehendak, tentu aku tidak bisa punya baju. Kalau dia pakai sendal, dia muji Allah. Segala puji bagimu ya Allah. Kalau berkehendak, aku tidak punya sendal. Kalau dia makan, dia puji Allah. Jika kau berkehendak, aku kelaparan. Selalu muji Allah. Dan itu juga sifat Nabi Ibrahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, syakiran li an'umi. Ibrahim mensyukuri nikmat-nikmat bahkan yang kecil-kecil. Jadi kalau kita sering memuji Allah, berarti kita mensyukuri nikmat Allah. Maka dapat nikmat apa? Bilang apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sering puji Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebaliknya ngeluh, aduh. Waduh, subhanallah. Ngelihat ke atas terus, tidak pernah bersyukur ya. Tapi kalau sering puji Allah, nikmat yang kita rasakan begitu banyak. Memang ada kekurangan, ada yang sempurna, sempurna cuma di surga. Musibah yang menimpa kita tidak ada apa-apanya dibandingkan nikmat yang kita rasakan begitu banyak, enggak ada apa-apanya. Kalau kita membuat list musibah dibandingkan list nikmat, banyakkan list nikmat. Coba list musibah. PHK 1, 2 diomelin istri 2, 3 apa lagi? Sakit encok 3. Tapi cuma sedikit. Coba nikmat. Nikmat pandangan, nikmat pendengaran, nikmat sehat, nikmat bisa ngaji, nikmat bisa sholat, nikmat bertangga, nikmat masih punya istri, nikmat masih punya anak. Banyak orang ditinggal istrinya. Tadi kemarin saya baru ditanya, Ustaz, istri saya menceraikan saya, subhanallah. Istrinya ceraikan dia, padahal tidak ada istri mencerai. Kasihan. Jadi banyak. Maka kita dapat nikmat sedikit pun, kita bilang apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini membuat kita diridhai oleh Allah. Yang kedua, agar kita diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika terkena musibah, kita berusaha memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Memuji Allah. Makanya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anaknya meninggal, anak laki-laki satu-satunya yang hidup ketika itu. Anaknya semua sudah tinggal perempuan ketika Rasulullah. Ada Qasim Abdullah dan meninggal sebelum Nabi jadi Nabi. Ketika Nabi jadi Nabi, anaknya perempuan semua. Yaitu Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. Kemudian ada anak lagi namanya Ibrahim. Laki-laki tentu Rasulullah senang punya anak laki-laki. Sampai Rasulullah pernah tabani, pernah punya anak, ngangkat anak. Itu Zaid bin Harithah. Laki-laki terus dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika punya anak laki-laki, Rasulullah sayang luar biasa. Ternyata sebelum 2 tahun meninggal dunia dan meninggal di pangkuan Nabi. Dan Nabi pun menangis. Kemudian Nabi berkata, "Innal qalba la yahzan." Sungguhnya hati ini bersedih. "Wa innal aina la tadma." Dan sungguhnya mata ini mengalirkan air mata. "Wa la naqulu illa bima yurdi rabbana." Dan kami tidak akan berucap kecuali yang mendatangkan keriduan siapa? Allah. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun. Sungguh kami sedih dengan kepergianmu. Tetap Rasulullah mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Bukan mengatakan, ya Allah, kenapa kau ambil dia, ya Allah, kenapa kau senangkan aku terus kau sedihkan aku. Mending dari awal tidak punya anak. Enggak ada ngomongan kayak gitu. Mending dari awal tidak ketemu kamu, kenapa sekarang saya menderita. Ini namanya protes sama siapa? Sama Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Makanya ketika ada seorang hamba Allah yang anaknya meninggal dunia masih kecil, maka Allah bertanya kepada malaikat, "Hal qabattum walada abdi?" Apakah kalian para malaikat telah mencabut nyawa putra hambaku? Kata malaikat, "Iya ya Allah." "Hal qabattum samarata fuadihi?" Apakah kalian telah mengambil nyawa buah hatinya? Kata malaikat, "Iya ya Allah." Kata Allah, "Madza qala abdi?" Apa komentar hambaku ketika anaknya diwafatkan? Kata malaikat, "Hamidaka wastarja." Hamba mau berkata, "Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Subhanallah. Dalam kesedihan masih bisa mengucapkan apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, "Ubnu li baitan li abdi Wasammuhu bi baitil hamdi. Bangunkan istana bagi hambaku tersebut dan namakan dengan istana pujian. Kenapa dia terkena musibah masih memuji siapa? Allah. Ini buat Allah sangat ridho, cepat kepada kita dan kita langsung upgrade dengan cepat. Tapi ini butuh ilmu, butuh penghayatan, butuh keridhoan. Kita tiap zikir pagi petang bilang raditu billahi robba. Di antara maknanya, ya Allah, aku ridho dengan segala keputusanmu. Aku tahu apa yang keputuskan, yang kau putuskan untukku yang terbaik, meskipun aku paham atau aku tidak paham. Raditu billahi robba. Ini membuat kita cepat naik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, di antara amal yang membuat Allah cepat ridho kepada kita, terkadang kita lakukan adalah mencari muka kepada Allah dengan kemurkaan manusia. Ketika Muawiyah kirim surat kepada Aisyah, wahai Aisyah, berikan nasihat kepadaku. Muawiyah jadi gubernur atau jadi khalifah. Dia minta nasihat kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ya, wala tuksir alayya. Kasih saya nasihat singkat, jangan banyak-banyak. Maka Aisyah tulis surat, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, manil tamasa ridallah bisa khotin nas radhiyallahu anhu wa radhiya nasa wa arda nasa anhu. Siapa yang mencari keriduan Allah dengan kemurkaan manusia, Allah akan ridho sama dia. Dan Allah akan menjadi ujungnya, menjadikan orang pun ridho sama sama dia. Wa man iltamasa sakhatallah biridhon nas, sakhatallahu alaihi wa asghatan nas alaihi. Siapa yang mencari kemurkaan Allah dengan menyenangkan manusia, Allah akan murka sama dia. Dan Allah akan buat orang akan murka pada dia di kemudian hari. Demikian nasihat, wassalam. Jadi terkadang kita untuk diridhoi Allah, kalau kita tahu itu benar, kita ucapkan meskipun konsekuensinya, tapi ini benar, cari, bukan cari muka ya, bukan cari muka sama manusia. Tapi benar-benar cari muka kepada siapa? Allah. Kita sampaikan statement tersebut meskipun orang maki-maki kita. Kalau ini kebenaran, tentu dengan cara yang baik kita sampaikan. Meskipun orang murka sama kita. Di saat itulah Allah ridho kepada kita. Taib, kita selesai dari saluran yang pertama. Yaitu menjadi terbaik melalui apa? Hubungan interaksi kita dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Agar kita dicintai, agar kita diridhai. Berikutnya, kita mencari menjadi yang terbaik dengan interaksi kita dengan manusia. Dan ini banyak. Syaratnya harus karena Allah, bukan pencitraan. Kapan kita karena pencitraan, maka tidak ada pahalanya sama sekali. Bahkan menjadi bumerang menyerang kita pada hari kiamat. Karena ternyata kita berbuat baik hanya sekedar mencari sanjungan manusia. Makanya ketika Adi bin Hatim masuk Islam, Adi bin Hatim seorang sahabat, dia punya ayah namanya Hatim At-Ta'i, yaitu dari Ha'il sekarang, kota di Arab Saudi. Dan ayahnya terkenal sangat dermawan, sampai yudrobu bihil mathal fil jud wal karam. Kalau orang bicara tentang kedermawanan, mereka akan bilang, lihatlah Hatim, orang sangat dermawan. Sampai disebutkan di antara kedermawanannya, ketika musim dingin, dia suruh budaknya untuk bakar api di gunung. Dia bilang sama budaknya, kalau ada musafir lewat, terus dia lihat apimu, dan dia datang ke tempatku, minta makan, saya kasih makan, kau merdeka. Sampai begitu. Nyalain api, tunggu musafir lewat. Kalau ada, dia datang, saya kasih makan, kau merdeka. Berarti kau telah berhasil mendatangkan orang yang bisa saya jamu. Luar biasa. Maka, Adi bin Hatim putranya masuk Islam. Bapaknya meninggal dalam kondisi musyrik yang tadi dermawan. Maka putranya sama tanya sama Nabi, ya Rasulullah, ayahku dulu dermawan, nyambung silaturahmi, suka kasih makan orang, sangat baik. Bagaimana nasib ayahku? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, kana abuka arada amran fa asabahu ayriya. Ayahmu dulu waktu melakukan itu ingin dipuji oleh manusia. Dan dia mendapatkan pujian tersebut. Sampai sekarang dipuji-puji. Sampai hari ini masih dipuji. Tapi gak dapat apa-apa di akhirat. Jadi kita kalau berbuat baik sama orang, jangan pencitraan. Maksud saya kalau Anda lagi baik sama ibu, sama bapak, gak usah Anda posting. Ini loh, jadilah seperti saya, anak berbakti sama orang tua. Maksud lu gimana ini maksudnya? Kenapa diposting? Maksudnya apa? Alhamdulillah saya telah ngajak ibu saya jalan-jalan. Maksud lu apa? Alhamdulillah saya sudah bangunkan rumah buat ibu saya. Maksudnya apa? ingin pengakuan manusia. Jadi saluran kedua ini juga merupakan potensi besar untuk menjadi terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, tetapi jangan karena pencitraan. Taib, apa saja? Pertama, siapa yang terbaik bagi istrinya, maka dia terbaik di sisi Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian di sisi Allah adalah yang terbaik bagi istrinya, dan aku, kata Nabi, adalah suami yang terbaik. Maka seorang lelaki kalau ingin jadi terbaik, berusaha mencari hati istrinya karena Allah, menyenangkan hati istrinya karena Allah, memilih kata-kata yang baik untuk istrinya karena Allah. Sampai kalau orang tanya sama istrinya, gimana anti suaminya, gimana suamiku, masya Allah, Allahumma barik, luar biasa, saya nggak bisa ungkapkan, pokoknya saya sangat bahagia, udah ente masuk surga kalau begitu. Tapi kalau gimana suami anti, Allah amit amit Allah ya Allah sabarkanlah hambamu ya Allah. Jadi jadilah terbaik bagi istri. Dan Rasulullah bilang, saya suami yang terbaik. Rasulullah, dia seorang kepala negara, dia seorang, kalau kita bilang, ulama besar, sebagai super ulama lah itu, yang mungkin dihormati oleh seluruh manusia. Tapi dia kalau di rumah tidak seperti itu sama istrinya. Kau gak tahu saya ustadz kah? Enggak. Dia sama istrinya sebagaimana suami terhadap apa? Istri. Kadang istrinya ngambek, kadang istrinya anu. Dia punya sikap berbeda ketika di rumah, karena dia memposisikan dirinya sebagai seorang apa? Suami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cerita tentang bagaimana Nabi itu kajian sendiri. Saya tidak sedang menceritakan bagaimana Nabi terhadap istrinya. Jadi berusaha menjadi suami terbaik bagi istri. Bahkan saya punya kawan, ini kisah nyata. Dia ceraikan istrinya, ceraikan istrinya, subhanallah. Sampai akhirnya dia meninggal dunia ketika COVID. Terus itu kenal dengan istri saya. Kemudian ditelepon, bagaimana si fulan? Maka Umu langsung bilang, ternyata dia puji-puji suaminya, padahal bukan suaminya lagi. Ya dulu si fulan tuh baiknya sama saya, padahal dicerai. Subhanallah. Padahal dicerai, enggak ada, kayaknya ada masalah sesuatu, sehingga harus menceraikan sang wanita. Tapi tetap menjadi lelaki yang terbaik. Terkesan bagi wanita yang sudah diceraikan. Bagaimana ketika mereka masih dalam rumah tangga. Oleh karenanya, seorang berusaha menjadi terbaik di sisi Allah dengan menjadi terbaik bagi istrinya. Ya. Memang istri kita suruh-suruh. Ya. Tapi jangan buat dia terkesan seperti babu. Ya. Tapi bilang, kamu ratu meskipun ada babunya. Ratu di rumah. Ya. Ratu juga bantu raja dong. Tapi kita mengesankan dia seorang apa? Ratu, ngomong baik-baik, pilih kata-kata. Ya. Kalau salah diarahkan dengan cara baik. Tidak ada kata-kata merendahkan dia, menghinakan dia. Pilih kata-kata. Dia ibunya anak-anak. Dia yang menjaga kehormatan kita. Kita menyalurkan hasrat kita dengan halal, dengan sebab dia. Banyak kebaikan lah. Tentu di balik kekurangannya masih banyak apa? Kebaikannya. Okay. Berikutnya, untuk menjadi terbaik di sisi Allah, jadilah tetangga yang terbaik. Kata Nabi SAW, khairul jiran khairuhum li jiranihi. Sebaik-baik tetangga adalah yang terbaik bagi tetangganya. Wa khairul ashab khairuhum li ashabihi. Sebaik-baik teman adalah yang terbaik bagi teman-temannya. Jadi sekarang misalnya kita tinggal di suatu klaster yang mungkin rumah cuma 20, taruhlah. Ini kan bertetangga itu. Kalau kita mau jadi terbaik di sisi Allah, jadilah kita yang paling baik di antara 20 orang tersebut. Saya rasa tidak susah zaman sekarang. Kalau antum ke Jogja, beli gudeg Jogja, bagi-bagi, setahun dua kali sudah terbaik, karena jarang sekarang tetangga bagi-bagi, jarang. Antum cari muka, membagi-bagi makanan yang tidak mereka lakukan. Tidak ada susahnya. Saya tidak bilang tiap hari antum bangkrut, enggak, pas lagi. Lagi safar beli apa, beli kue kek, beli apa, bagi-bagi. Lagi umroh beli korma, bagi-bagi. Paling tidak, antum sudah berusaha berbaik sama tetangga. Ketika Allah melihat di antara 20, ente yang terbaik, ente jadi terbaik di sisi Allah. Saya rasa tidak susah. Yang sahabat terbaik di sisi Allah, kata Nabi, yang terbaik bagi para sahabatnya. Kali ini susah ini. siap sedia. Kapan sahabatnya susah, dia siap menemani. Kalau sahabat sudah, dia siap membantu. Ini agak susah. Dulu di zaman orang-orang jahiliyah, sebagian orang diberi gelar dengan Zadur Raqib, yaitu bekal musafirin. Dia diberi gelar demikian. Kenapa? Setiap kalau dia bersafar dengan teman-temannya, semua tidak boleh bayar, dia yang bayar. Itu sudah ada sejak zaman jahiliyah. Antum ada yang bisa kayak gitu? Tenang, safar semua, tiket saya yang bayar, enggak usah bayar, tenang.
2: Masya Allah.
0: Hotel saya yang bayar. Nanti notanya saya kirim belakangan. Jadi kalau zaman dulu ada orang seperti itu. Kita juga punya teman seperti itu, ada. Makanya kita senang safar sama dia. Kalau dia bilang, Ustaz jalan, oh sudah, tenang. Semua gratis, aman berarti. Menjadi terbaik bagi sahabatnya. Sahabatnya nyaman sama dia. Kapan Anda menjadi seorang seperti itu, Anda menjadi terbaik dari sisi saluran sahabat. Jadi cara terbaik banyak. Di antaranya, khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat bagi masyarakat. Seorang berusaha jadi terbaik dengan apa yang potensi dia miliki. Jadi dokter yang terbaik. Berusaha memberi obat yang terbaik, memberi arahan yang terbaik. Jangan pikirannya dapat duit-duit, gimana ngambil duit dari pasien sebanyak-banyaknya. Bagaimana kerjasama dengan toko obat, kemudian obat yang tidak pas dia jual supaya dia dapat keuntungan. Ini pengkhianat seperti tidak amanah. Dokter-dokter seperti ini. Bukan terbaik bagi pasien, terburuk bagi pasien. Dia kasih resep obat-obat yang mahal karena dia dapat untung dari jual obat tersebut. Jadi dia tukang jual obat. Dan ada gak dokter seperti itu? Ada atau tidak? Ada atau banyak? Jangan sok tahu. Tapi ada, karena saya sering ditanya. Jadi saya tahu. Jangan, gak boleh. Ini dokter yang amanah. Terbaik bagi pasien. Kalau pasien datang ladang pahala, saya berusaha menilai dengan yang terbaik yang saya mampu, dengan waktu yang terbatas yang saya miliki. Kayaknya, oh kalau gak bisa. Kalau tahu, kalau bicara. Potensi yang kita miliki. Kalau Anda pejabat, jadilah pejabat yang terbaik. Karena pejabat yang terbaik, dia dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak, orang pertama yang Nabi sebutkan adalah imamun adil, imam yang adil. Bahkan kata Ibnu Taimiyah, imamun adil afdhalul mujahidina fi zamanihi. Pejabat yang adil, pemimpin yang adil adalah mujahid terbaik di zamannya. Kenapa? Kalau dia baik, bawahannya semua ikut senang. Kalau dia zalim, dia zalimi banyak orang. Makanya saya bilang jabatan itu bikin mudah masuk surga dan juga bikin mudah masuk neraka. Siapa yang jadi pejabat yang baik, dia buat undang-undang yang dengan semampu dia untuk kemaslahatan masyarakat dan dia berusaha seadil-adilnya. Oh, dia nanti di akhirat lebih mulia daripada banyak orang. Bahkan ketika Nabi sebutkan 7 golongan, yang pertama yang Nabi sebutin dia. Kenapa? Kalau dia adil, yang merasakan dampaknya banyak orang. Tapi kalau dia tidak adil, tapi kalau dia ternyata koruptor, tapi kalau sudah paling hancur nanti di akhirat. Kenapa Rasulullah berkata khairukum anfa'ukum linnas? Sebaik-baik kalian adalah yang paling terbaik bagi masyarakat. Berarti kebalikannya, seburuk-buruk kalian yang paling mengganggu apa? Merugikan masyarakat. Hati-hati jadi pejabat. Pejabat, jabatan itu ujian, tapi itu sarana untuk Anda menjadi yang terbaik. Maka semangat jadi pejabat yang baik. Taib, di antara hal yang menjadikan seorang yang terbaik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum ahsanukum qadaan. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam bayar hutang. Ini disebutkan oleh Nabi ketika Nabi ditagih. Nabi ternyata punya utang. Nabi pernah berutang? Pernah. Nabi pernah punya utang onta, penagih onta datang. Ya Rasulullah, bayar utangmu. Dan dia agak keras. Sampai para sahabat mau marah, kata Rasulullah SAW, biarkan dia berbicara. Fa'inna li sahibi sahibil haqqi maqalan. Orang yang punya hak, dia berhak menuntut. Kata Nabi, biarin. Nabi tidak, kamu kenapa sama saya begitu? Enggak. Rasulullah bilang, biarin dia berbicara, dia punya hak. Kemudian Rasulullah bayar, kata Rasulullah SAW, carikan onta yang seumur yang pernah saya pinjam. Kata para sahabat, enggak ada onta yang seumur yang kau pinjam ya Rasulullah. Carikan yang lebih baik. Maka dicarikan lebih baik, Rasulullah bayar dengan lebih. Kemudian Rasulullah berkomentar di akhir hadis, inna khairakum ahsanukum qadaan. Sebaik-baik kalian yang paling baik ketika membayar apa? Hutang. Kita terkadang punya hutang sama orang. Maka jadilah orang yang beradab ketika bayar hutang. Kalau mampu punya uang, kalau bisa bayar sebelum jatuh tempo. Terus kalau bayar di akhir bisa ditambah tanpa ada kesepakatan, itu tidak mengapa. Yang tidak boleh ada kesepakatan, ya nanti tambah ya. Ayo gak boleh, riba namanya. Tapi kalau kita bayar terus kita dia terima kasih, itu boleh-boleh saja. Yang penting bukan kesepakatan. Ya. Terus kalau antum gak bisa bayar, telpon ada pemberitahuan. Ya akhi qadarullah, saya lagi gak ada duit, mohon maaf ya. Dia maki-maki ya, biarin aja. Ya mohon maaf ya, saya bukulan gak ada. Ketika kita beradab dalam bayar hutang, kita bisa menjadi terbaik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan sebagian orang, hutang tidak bayar, nomor telepon ganti. Tahu-tahu lagi jalan-jalan di luar negeri. Waduh, ngeri. Saya pernah ada dua orang, si A dan si B. Dua-dua saya kenal. Si A pinjam uang sama si B. Ditagi-tagi, B nagih si A gak bayar-bayar. Qadarullah ketika umroh ketemu. Si B datang sama saya, Ustaz ini gimana saya tagi-tagi, ternyata dia umroh. Apalagi umroh sama istrinya, saya saja sendirian misalnya. Bagaimana bisa demikian, uang tidak kau bayar, kau malah umroh. Sampai ada kemarin lagi teman seperti itu, Ustaz ini orang punya utang sama saya 100 juta lebih, sekarang dia haji. Saya saja tidak bisa haji, dia haji. Ini orang tidak punya adab. Orang buruk di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau anda kebetulan ditakdirkan punya hutang, beradablah ketika bayar hutang. Kalau bisa bayar pada waktunya, alhamdulillah. Kalau bisa lebih sebelum waktunya, itu yang terbaik. Kalau bisa kasih hadiah, kasih hadiah. Kalau tidak bisa bayar, minta maaf. Siap diomelin, wajar. Dia juga lagi butuh, kalau tidak ada. Kalau ada aset dijual, dijual. Ini malah sebaliknya. Duit ditahan, kemudian berfoya-foya sementara utang banyak. Di antara orang terbaik, Rasulullah bersabda, "Ala ukhbirukum bi khairikum." Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang orang yang terbaik di antara kalian dan orang yang terburuk di antara kalian? Kata para sahabat, "Bala ya Rasulullah." Siapa orang terbaik? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alladzina idza ru'u dzukirallah." Orang-orang yang kalau dilihat membuat orang ingat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang terbaik. Kenapa? Dengan zuhudnya, akhlaknya yang baik, tawadhu'nya, sehingga kalau orang lihat dia saja baru lihat, sudah ingat akhirat. Bukan sebaliknya, malah dunia, enggak. Kenapa tutur katanya ngajak kepada akhlaknya mulia, membuat orang ingat kepada hari akhirat. Intinya, masih banyak dalil, tapi kesimpulannya, interaksi yang terbaik kepada sesama manusia, kalau karena Allah menjadikan seorang terbaik di sisi Allah. Rasulullah bersabda, khiyarukum, khairukum, ahsanukum, khuluqa. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik akhlaknya, tentu dengan niat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini saja, ikhwan dan akhwat, brothers and sisters, yang bisa saya sampaikan, agar kita mulai hari ini, mulai fokus, bagaimana kita bisa jadi terbaik di sisi Allah, bukan terbaik di mata netizen. Ya, kalau kita pun terbaik di hadapan manusia pun karena Allah, bukan karena pencitraan. Sehingga tetap kembalinya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi demikian saja, mohon maaf kepada brothers and sisters, saya cuma bisa sampai di sini. Semoga Allah memberikan kita kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana Allah kumpulkan kita di sini, semoga Allah kumpulkan kita di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: لِلتَّقْوَى. Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
1: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
0: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
0: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
1: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah ibn Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak, mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an, kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
0: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk
3: salat. Hidayah 103,4 FM.
4: Allahu Akbar, Allah.

0: قدوات نبوية.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد. يرجع أهله وماله ويبقى عمله. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yang akan mengikuti mayat adalah tiga: hartanya, keluarganya, dan amalannya. Maka akan kembali dua hal dan akan tinggal satu hal. Akan kembali keluarganya dan hartanya, dan akan tinggal amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه مسلم. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah kamu menganggap remeh sebuah kebaikan walaupun hanya sekedar kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. A'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq. Wal-haya'u syu'batun minal iman. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, iman itu 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin. Dan sifat malu adalah salah satu cabang daripada cabang-cabangnya iman. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi ma yarwihi an rabbihi azza wa jalla, qala: idza taqarraba al-'abdu ilayya shibra, taqarrabtu ilayhi dhira'a, wa idza taqarraba ilayya dhira'a, taqarrabtu ilayhi ba'a. وَإِذَا أَتَانِ يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً. رواه البخاري. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah Azza wa Jalla, beliau berkata, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta. Dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa. Dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Akan tetapi, pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: من أذكار المساء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah, Rabb, yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن

0: إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

0: حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at, a'udhu bika min syarri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alai, wa abu'u bi dhanbi. فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'.
3: Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr, wa a'udhu bika min azabil qabr. La ilaha illa ant. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang. Dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah. فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله، yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ayn.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Min adhkaril masa.
2: Amsina ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim, yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali, atau dibaca 1 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Setiap orang dalam kehidupan di dunia ini sepakat, tiada persisian dalam hal ini, semuanya orang ingin mencari keberuntungan. Dan untuk keberuntungan ini kita melihat berbagai macam cara, ragam apa-apa yang diperbuat oleh manusia. Terkadang dengan cara yang halal, terkadang dengan cara yang haram. Dan seluruhnya ini menunjukkan betapa setiap orang mencari keberuntungan. Apa pandangan agama mengartikan keberuntungan? Al-Imam Al-Allamah Al-Qayyim rahimahullahu tabaraka ta'ala dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib menyebutkan bahwasanya ada 3 tanda yang menunjukkan seseorang itu dalam keberuntungan. Yang pertama, kata beliau rahimahullah, bahwasanya manusia senantiasa menghadapi berbagai macam bentuk kesenangan-kesenangan yang membuat hatinya lapang, yang membuat dirinya tentram. Kenikmatan hidup di dunia, harta yang berlimpah, rezeki berupa anak dan istri, dan seluruh bentuk kenikmatan ini harus senantiasa dihadapi manusia dengan syukur. Maka keberuntungan bagi seorang tatkala Allah Subhanahu wa taala titipkan baginya limpahan karunia-Nya berupa kenikmatan hidup di dunia, hendaklah mensyukuri semua nikmat tersebut. Di mana Allah Azza wa Jalla menjanjikan siapapun juga yang senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat-Nya, Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan. Allah berfirman dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna

dan kepada para Nabiullah, dan mereka hadapi dengan kesyukuran kepada Allah Azza Jalla. Dan kita mengetahui bagaimana Nabiullah Sulaiman, ya Allah berikan kepadanya kerajaan yang begitu besarnya, terbentang luas, timur dan barat. Bahkan Allah berikan kepadanya kekuasaan untuk menaklukkan bangsa jin dan manusia. Tapi bagaimana perilaku Sulaiman? Apakah dia ingkar kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala? Apakah dia kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala? Kalla wa rabbil Ka'bah. Bahkan Sulaiman mengatakan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya. Tatkala Allah berikan kepadanya limpahan karunia, berkata Sulaiman, "Hadza min fadli Rabbi liyabluwani ashkur am akfur." Ini semua adalah merupakan karunia daripada Tuhanku, agar Allah Subhanahu wa taala mengujiku dengannya apakah aku bersyukur atau termasuk daripada golongan orang-orang yang kufur. Ini adalah merupakan contoh kebaikan daripada orang-orang Allah berikan kepadanya limpahan karunia-Nya dan mereka sukses lulus dalam menghadapi nikmat tersebut. Mereka senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian dalam kehidupan di dunia, ternyata dunia ini bagaikan roda pedati. Terkadang Anda di atas, Anda menghadapi berbagai macam bentuk keberuntungan hidup, kesenangan, kelapangan, dan terkadang Anda harus di bawah dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Terkadang berbagai macam himpitan-himpitan penderitaan melanda Anda berupa kekurangan jiwa, kekurangan rezeki, kesempitan hidup, penyakit yang mendera manusia, berbagai macam bala bencana Allah Subhanahu wa taala datangkan. Dan ini semua dalam agama kita, kalau kita ingin melihat siapa ke orang-orang beruntung, maka lihatlah kepada sosok yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan berbagai macam ragam musibah yang melanda dirinya, dia bersabar kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tandailah jika Anda melihat ada orang-orang Allah Subhanahu wa taala uji dengan berbagai macam ragam bencana yang datang silih berganti melanda dirinya. Bencana berupa sempitnya hidup di dunia, bencana berupa kekurangan harta, bencana meninggalnya orang-orang dia cintai, dan dia kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengatakan dalam ungkapan lisanul hal dan lisanul maqalnya, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Sesungguhnya kami ini seluruhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya kami akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit orang-orang yang tatkala Allah Subhanahu wa taala uji dengan berbagai macam ragam musibah, mereka gagal menghadapi ujian tersebut. Mereka kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka menghujat ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak ridha dengan apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan. Bahkan berbagai macam penderitaan ini membuat mereka kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Iyadzan billah. Maka ini orang adalah orang yang tidak tahu keberuntungan dan tidak beruntung. Fallahul musta'an. Kemudian dalam kehidupan di dunia ini, andai kata kita ingin mengetahui siapakah orang-orang beruntung, Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan yang ketiga adalah tatkala Anda melihat sosok seseorang yang dia terjebak ke dalam berbagai macam bentuk maksiat, tergelincir bergelimang dengan dosa-dosa, karena tidak ada seorang pun daripada anak Adam yang sempurna. Suatu saat dia akan terjerumus ke dalam dosa-dosa. Berkata Rasulullah SAW, "Kullu bani Adam khata'un." Setiap anak Adam pasti bersalah. "Wa khairul khata'in at-tawwabun." Tetapi sebaik-baik orang-orang yang bersalah adalah orang-orang yang bertobat. Jangankan kita, Nabiullah yang Allah ciptakan dengan kedua tangannya, Adam alaihissalam, ya Allah berikan kesempurnaan akal. Ibnu Qayyim mengungkapkan bahwasanya akal yang Allah berikan kepada Adam alaihissalam bagaikan samudra di lautan. Dan adapun akal yang Allah bagikan kepada anak cucunya bagikan tetesan-tetesan air di lautan. Dan kita melihat bagaimana Adam alaihissalam ternyata tergelincir dan dia bersalah. Allah mengatakan fa'asa Adam rabbahu faghawa. Adam bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla Rabb-nya. Dan Adam menentang Allah Azza wa Jalla. Kemudian Adam bertaubat. Maka Anda jika ingin mengetahui siapakah orang-orang yang beruntung, maka saksikanlah bagaimana terkala dia tergelincir salah, dia tidak ingin terus-menerus dalam kesalahan, dia segera bangkit daripada keterpurukannya, dia segera memperbaiki dirinya dan berbenah. Maka inilah orang-orang yang beruntung. Oleh karena itu, kesimpulannya, tiga perkara
merupakan timbangan standar Anda melihat.

tingkat keberuntungan pada seorang. Yang pertama adalah, andai kata anda lihat Allah berikan kepadanya berbagai macam limpahan rezeki, dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Dan yang kedua adalah, tatkala Allah SWT, Allah SWT mengujinya dengan berbagai macam ragam penderitaan hidup, dan dia bersabar kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana sabarnya Nabiullah Ayyub alaihi salatu wasalam, ya Allah SWT dera dengan berbagai macam ragam penyakit, sehingga Ayyub alaihi salatu wasalam dijauhkan oleh kaumnya. Tidak cukup kaumnya, bahkan keluarganya menjauhi. Tidak cukup keluarganya, bahkan istrinya menjauhi. Dan lihatlah rintian Ayyub alaihi salatu wasalam. Tatkala Allah SWT menderanya dengan berbagai macam ragam penyakit yang membuat orang menjauh daripadanya, apakah Ayyub kufur? Wallahi tidak. Dia bersabar dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian yang Allah berikan kepada Ayyub bukanlah hanya ujian yang sebentar, tapi berbulan-bulan, bahkan bertahun Ayyub alaihissalam menderita penyakit yang dia derita, membuat istrinya meninggalkan dirinya. Tapi apakah Ayyub menghujat ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Apakah Ayyub alaihissalam menghujat takdir Allah Subhanahu wa taala? Wallahi tidak. Dia senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, dan dia senantiasa bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga akhirnya Ayyub dalam doanya, ketika berbagai macam penderitaan menderanya, Ayyub mengangkatkan tangannya mengatakan, "Rabbi inni masaniya dhurru anta arhamur rahimin." Ya Rabb, wahai Allah, sesungguhnya aku ditimpa berbagai macam bentuk penyakit, dan Engkau adalah Zat yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maka Allah mengatakan, "Fakashabna bihi." Maka kami angkat daripada Ayyub. "Fakashabna ma bihi min dhurrin." Kami sembuhkan berbagai macam ragam penyakit dari dirinya. Ini contoh orang-orang yang Allah uji dengan berbagai macam bentuk penderitaan, dan dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kajian yang ringkas ini, wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: نزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين.
1: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
2: هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatal Islam, para pendengar rahimani rahimakumullah. Jazakumullah khairan masih bersama kami, dan saat ini kita berada di pukul 17 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat. Sore ini kita hadirkan sebuah kajian dalam format rekaman, dan kami informasikan juga untuk kajian sore ini yang biasanya kita ikuti kajian bersama Ustaz Abu Hatim Sigit Alsi, kajian beliau diliburkan. Nah, untuk mengganti kajian tersebut akan kami hadirkan sebuah kajian dalam format rekaman. Akan kita dengarkan kajian bersama Ustaz Armen Halim Naro rahimahullah. Kajian adalah disampaikan beliau dengan tema Adab Walimah dalam Islam. Kita langsung dengarkan, semoga dapat kita simak dengan baik. Dari studio, Ana Aljaman, selamat mendengarkan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayi'ati amalina. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد kita lanjutkan hadis tentang berlemah lembut kepada anak yatim, orang-orang lemah, dan berbuat baik kepada mereka. Kita sekarang masuk ke dalam hadis 266 dari awal kitab. Wa an Abi Hurairah رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله ورواه مسلم وفي رواية في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه من قوله بئس الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seburuk-buruk makanan adalah makanan walimahan, di mana orang-orang yang membutuhkan justru tidak diundang, sedangkan orang-orang yang tidak membutuhkan justru diundang. Barang siapa yang tidak memenuhi undangan, berarti dia telah mendurhakai Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Muslim. Dan pada sebuah riwayat di dalam kitab As-Sahihain disebutkan, dari Abu Hurairah, dari ucapannya, seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah yang kepadanya diundang orang-orang yang kaya, sedangkan orang-orang miskin tidak diundang.
4: Hadis ini, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, menerangkan tentang perihal undangan terhadap walimah. Walimah adalah acara yang dibuat dalam rangka pernikahan seseorang. Walimah dalam rangka pernikahan seseorang. Di dalam Islam, acara-acara makan, acara-acara undangan, itu ada yang dibolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan. dan kebanyakan acara-acara yang dibuat yang biasanya mengundang kaum muslimin banyaknya menyelisihi sunnah Rasulullah SAW. Dan kebanyakannya jatuh kepada bid'ah. Di antara acara-acara undangan makan tersebut adalah undangan makan di dalam hari ta'ziah dalam rangka kematian seseorang. Dan acara ini bid'ah, tidak ada anjurannya dari Rasulullah SAW, bahkan dia haram karena tidak ada contoh dari Rasulullah SAW. Seorang muslim hendaknya di dalam masalah acara-acara makan dan minum ini harus mencari mana yang dibenarkan oleh syariat dan mana yang tidak dibenarkan. Di antara acara makan yang sangat dianjurkan adalah acara makan di dalam resepsi pernikahan. Resepsi pernikahan. Itu yang disebut walimah. Di antara juga acara makan yang dianjurkan adalah akikah. Ketika seorang mendapatkan kebahagiaan dengan diberi rezeki seorang anak. Akikah. Di antara juga acara yang juga dianjurkan di dalam Islam adalah memberi buka orang-orang yang berpuasa. Iftar as-sha'imin. Memberi buka orang-orang yang berpuasa. Di antara juga undangan makan yang diperbolehkan adalah mengundang tamu untuk datang ke rumahnya untuk makan secara umum. Tidak terikat dengan waktu dan ketentuan dan semacamnya. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis ini, syarrut ta'ami ta'amul walimah. Seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah. Yang sifatnya melarang, yang dia tidak suka, dan mengundang orang yang dia suka. Adalah acara pernikahan yang seburuk-buruk. Dengan yaitu hanya mengkhususkan orang-orang kaya agar datang, agar bisa menghisap uangnya lebih banyak dan biar pulang pokok dari biaya pernikahan tersebut, biar banyak pemberian orang kepadanya. Kan tapi jika seandainya diundang si fakir yang miskin, nanti dia hanya memberi 1.000 atau 2.000, bahkan tidak memberi sama sekali. Makanya dikhususkan orang kaya dan tidak diundang orang-orang miskin adalah tabiat yang diharamkan oleh syariat. Bahkan acara yang dibangun, walimahan yang dibangun di atas pedoman seperti itu, yang dia dapatkan bukan keberkahan. Akan tetapi di awal kali dia membangun rumah tangganya, dia sudah mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah mendapatkan kerugian, dan acara yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah seburuk-buruk acara, syarrul walimah. Di dalam Islam masalah walimah ini mendapat perhatian khusus, sehingga manusia atau anak Adam atau seorang muslim yang memulai rumah tangganya seharusnya memulainya dengan ridha Allah Subhanahu wa taala, tidak dengan murkanya. Dan banyak hal-hal yang mana kaum muslimin memulai dia membangun rumah tangganya dengan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan mendatangkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Awal kali dia ingin membangun rumah tangganya, dia perbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia akan mendapatkan berkah? Bagaimana dia akan mendapatkan anak yang saleh? Bagaimana dia akan mendapatkan kehidupan yang bahagia? Bagaimana dia bisa menciptakan apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW atau apa yang digambarkan oleh Rasulullah, baiti jannati. Rumahku adalah surga. Kenapa? Karena dia membangun rumah tangganya dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara walimahan yang di dalamnya maksiat adalah mengadakan musik dan nyanyian, menyewa organ tunggal dan semisalnya di dalam acara walimahan yang seharusnya ditegakkan di sana nama Allah Subhanahu wa taala. Maksiat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sang suami bertanggung jawab penuh terhadap acara yang seperti ini. Rasulullah SAW mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian penanggung jawab. Dan setiap penanggung jawab akan diminta pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari apa yang dia bertanggung jawab? Engkau wahai seorang anak muda yang akan menjadikan seorang gadis menjadi istri engkau yang Allah halalkan dengan ucapan, dengan ijab kabul dan semacamnya, engkau harus bertanggung jawab. Pernikahan yang engkau menikah dengan seorang wanita yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lagi menjadi tanggung jawab orang tuamu. Kau bertanggung jawab penuh dengan acara seperti itu. Maka berhati-hatilah jika seandainya engkau dan istri engkau dan anak-anak dan keturunan tidak mau terlaknat, maka berhati-hatilah di dalam masalah seperti ini. Jangan memulai rumah tangga dengan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dengan sesuatu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat Rasulullah SAW mengatakan masalah makanan yang tidak ada pengharaman. Rasulullah mengibaratkan apa? Syarrul ta'am, seburuk-buruk makanan. Permasalahan yang tidak perlu sebenarnya bagi kebanyakan orang ini permasalahkan. Kan tapi Islam mempermasalahkannya. Bagaimanakah pula jika seandainya hal itu benar-benar 100% adalah haram? Engkau wahai suami yang memulai acara walimahan dengan ikhtilat, dengan bercampur baurnya laki-laki dan perempuan, menghalalkan dan memperbolehkan duduk bersanding dilihat oleh semua laki-laki dan semua perempuan, melihat cantikan istrimu, Allah akan meminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan tuntut di mana qiwamah dan kepemimpinan engkau atas istri engkau yang Allah telah Allah. Engkau wahai seorang suami yang Allah Subhanahu wa taala telah halalkan seorang wanita kepada engkau, engkau harus bertanggung jawab atas walimahan yang di dalamnya bercampur adat, yang di dalamnya ada syirik dan bid'ah. Di dalamnya ada acara syirik dan bid'ah, dan Allah Subhanahu wa taala akan mempertanyakan engkau tentang itu. Maka sebelum seorang laki-laki menginjak pernikahan, dia harus mengetahui hukum-hukum yang berkaitan tentang walimah. Tentang walimah dia. Di antara adab walimahan, hal yang seperti ini, adalah bagi orang laki-laki diwajibkan mengadakan walimah. Walimah hukumnya wajib bagi laki-laki. Rasulullah SAW mengatakan, "Aulim walau bisa, dirikanlah walimah sekalipun hanya menyembelih seekor kambing." Bahkan Rasulullah SAW membenarkan seseorang walimah tanpa ada daging. Antum sudah dengar seseorang walimah dengan lontong? Kita pernah dengar. Diperbolehkan. Dan juga dianjurkan bagi orang-orang yang mempunyai kelapangan dalam rezeki untuk membantu orang-orang yang berwalimahan seperti ini. Sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat kepada Rasulullah SAW ketika beliau hendak menikah dengan Sofia. Di dalam walimahan, hendaklah disunnahkan bahwa walimah setelah 3 hari akad.
6: Jadi angkat dahulu, 3 hari setelah itu waliman. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Nabi menikahi Sofiyah, kemudian beliau menjadikan maharnya dengan memerdekakan Sofiyah. Sofiyah binti Huyai Al-Huwaitib, seorang Yahudiyah Madinah, dinikahi oleh Rasulullah SAW, maharnya adalah kemerdekaan Sofiyah itu sendiri. Maka Rasulullah SAW menjadikan walimahan dengan Sofiyah 3 hari setelah beliau menikah. Dianjurkan di sana. Dianjurkan bagi walimahan untuk, bahkan dia menjadi rukun, adanya mahar. Sudah itu, bagi yang diundang walimahan, bahwa memenuhi panggilan walimah hukumnya wajib. Karena Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis Muslim ini, وَمَنْ لَمْ يُجِبْ الدَّعْوَةِ فَقَدْ أَصَى اللَّهَ رَسُولًا. Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan, maka dia telah berbuat maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Undangan makan, ya ikhwan, jika seandainya Anda diundang oleh seseorang, maka wajib menghadirinya. Baik itu walimahan maupun di luar walimah. Undangan makan, hukumnya wajib dihadiri. Karena Rasulullah SAW mengatakan, وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةِ, barang siapa yang tidak memenuhi panggilan, dan ini secara umum, baik panggilan untuk makan pada walimah maupun di luar walimah, maka dia telah berbuat maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Dan tidaklah mungkin berbuat maksiat kepada Allah dan Rasulnya dalam masalah hal-hal yang sunnah, hal-hal yang mustahab. Menunjukkan bahwa memenuhi panggilan, undangan seseorang, maka hukumnya wajib. Kecuali uzur. Dan kecuali di dalamnya ada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan adanya maksiat pada acara walimah atau acara makan tersebut, maka hukum wajib tersebut langsung jatuh dan tidak ada kewajiban baginya untuk menghadirinya. Walimahan yang termegah di dunia adalah walimahan ketika Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, Khalifah Ar-Rashid, menikah dengan Fatimah binti Abdul Malik. Fatimah binti Abdul Malik. Pernikahan yang berkah. Pernikahan yang belum ada contohnya di zaman tersebut. Fatimah binti Abdul Malik, ayahnya Khalifah. Empat saudaranya Khalifah. Sulaiman bin Abdul Malik, Walid bin Abdul Malik, Hisham bin Abdul Malik, Yazid bin Abdul Malik. Ayahnya Abdul Malik bin Warwan, Khalifah. Suaminya Umar bin Abdul Aziz, Khalifah. 6 Khalifah orang-orang seputarnya. Ketika dia menikah, dibawa permata-permata yang tidak ada tandingannya ke rumah suaminya Umar bin Abdul Aziz, tatkala itu beliau gubernur di Madinah, dan dibawa juga Qurtai Maria. Qurtai Maria Subang, yang dikenal dengan Subang Maria, yang didengung-dengungkan oleh para suara ahli syair jahiliyah, yang didengung-dengungkan oleh sastrawan-sastrawan jahiliyah tentang luar biasanya mahalnya harga Qurtai Maria tersebut. Qurtai Maria maksudnya adalah Subang Maria. Dan dibawa mahar bagi Fatimah binti Abdul Malik. Kemudian jadilah beliau istri khalifah yang rela hidup dengan berapa dirham saja dalam satu bulan. Rela hidup. Pernikahan yang berkah. Pernikahan yang tidak mengharapkan dunia. Jika seandainya dia mengharapkan dunia, niscaya rumah ayahnya lebih mentereng, lebih megah. Bahkan ayahnya dan saudara-saudaranya adalah khalifah besar yang tidak ada tandingan pada zaman tersebut. Kan tapi dia milih Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah zahid yang zuhud. Yang dia tinggalkan hartanya. Ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, ditawarkan kepada Fatimah, "Wahai Fatimah, sungguhnya saya menjabat khalifah. Dan kau akan tahu bahwasanya ketika saya akan menjabat khalifah, engkau akan tidak mendapatkan fasilitas-fasilitas. Sekarang pilih oleh engkau, cerai denganku atau bersamaku dengan hidup seadanya." Maka Fatimah mengatakan, "Tidak, saya tetap hidup bersama. Bahkan ya Amirul Mukminin, saya sedekahkan, saya infakkan semua barang-barang yang saya bawa dari rumah ayah saya. Semua barang-barang yang dibawa oleh Fatimah binti Abdul Malik dari rumah ayahnya, dari istana ayahnya, dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala." Setelah meninggal Umar bin Abdul Aziz, datang bendahara Baitul Mal kepada istri Umar bin Abdul Aziz. Katanya, "Wahai ibu Amirul Mukminin, sungguhnya harta yang kau titipkan di Baitul Mal tidak saya kurangi sedikit pun. Dan izinkan saya mengembalikannya kepada engkau kembali. Izinkan." Apa kata Fatimah binti Abdul Malik? "Demi Allah, sungguhnya saya tidak akan mencuranginya ketika dia meninggal. Apakah saya mentaatinya ketika dia hidup, dan saya akan mencuranginya ketika meninggal? Sungguhnya saya telah infakkan itu semua karena Allah Subhanahu wa taala." Siapa yang mengajarkannya? Umar bin Abdul Aziz. Dan ini juga memberikan pemahaman kepada kita bahwa hendaknya antara suami dan istri harus hidup yang seperti ini. Tidak takalluf, tidak membebani suami atau tidak membebani istri sesuatu yang kita tidak mampu. Wallahu ta'ala. Rasulullah SAW mengatakan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Idza du'iya ahadukum ila al-walimah falyatiha arsan kana aw nahwa. Fa man lam yujib ad-da'wah faqad asalla rasula." Jika seandainya salah seorang kalian diundang untuk walimah, baik itu acara pernikahan atau yang lainnya, menunjukkan yang lainnya, undangan apa saja, dan dia tidak memenuhi undangan tersebut, maka dia telah berlaku maksiat kepada Allah. Berhati-hatilah para ikhwan yang saudaranya mengundang kemudian dia tidak datang kecuali dengan uzur. Kalau tidak, maka dia berdosa. Hadis dalam hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa dia diundang cara makan dan minum, hendaklah dia datang, baik acara tersebut pernikahan maupun lainnya. Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan tersebut, maka faqad asalla rasulullah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Terus ada adab tentang masalah undangan, bahwa barang siapa yang berpuasa, maka dia diperbolehkan untuk berbuka. Karena undangan tersebut. Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Idza du'iya ahadukum ila ta'amin falyujib." Jika seandainya salah seorang kalian diundang untuk undangan makan, maka hendaklah dia penuhi. "Fa in syaa'a ta'im wa in syaa'a tarak." Kalau seandainya dia mau, maka hendaklah dia makan. Kalau dia seandainya dia tidak mau, maka hendaklah dia tinggalkan. Menunjukkan bahwa orang yang berpuasa berhak untuk memilihnya. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan Hakim dan Baihaqi dengan sanad sahih. Disahihkan oleh Syalbani rahimahullah, "As-sha'imul mutatawwi' amiru nafsih." Orang yang berpuasa sunnah, dia yang memutuskan apakah dia melanjutkan puasanya atau tidak di dalam undangan tersebut. Baik. Masuk kita hadis berikutnya. An Anas radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Man 'ala jariyataini hatta tablugha jaa yawm al-qiyamah ana wa huwa kahatain wa dhamma asabi'ah." Rawahu Muslim. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت علي امرأة ومعها ابنتان لها تسأل فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة فأعطيتها إياه فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها ثم قامت فخرجت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته فقال من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها فأطعمتها ثلاث تمرات فأعطت كل واحدة منهما تمرة ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها فاستطعمتها ابنتاها فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما فأعجبني شأنها فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار. رواه مسلم.
5: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa mengasuh dua orang anak perempuan sampai dewasa, maka kelak pada hari kiamat, aku dan dia adalah seperti dua jari ini. Beliau mendepetkan jari jemarinya. Hadis riwayat Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, ada seorang wanita yang datang menemuiku dengan membawa dua orang anak perempuan untuk meminta-minta. Tetapi aku tidak mempunyai apa-apa kecuali hanya satu butir kurma. Lalu kuberikan kurma itu kepadanya. Selanjutnya, wanita itu membagi satu butir kurma itu untuk kedua anak perempuannya. Sedang dia sendiri tidak ikut memakannya. Lantas, wanita itu bangkit dan keluar. Kemudian Nabi SAW datang kepada kami. Maka aku ceritakan peristiwa itu kepada beliau. Maka beliau pun bersabda, barang siapa yang diuji dengan anak-anak perempuan, lalu dia mengasuhnya dengan baik, maka anak-anak perempuan itu akan menjadi tirai pemisah baginya dari api neraka. Muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, aku pernah didatangi oleh seorang perempuan miskin yang membawa dua orang anak perempuannya. Kemudian aku berikan makanan kepadanya dengan tiga buah kurma. Maka perempuan itu memberikan satu butir kurma itu kepada masing-masing anaknya. Dan yang sebutir lagi dia angkat ke mulutnya untuk dimakan. Tetapi tiba-tiba dia diminta oleh kedua anaknya. Kemudian dia membelah biji kurma yang akan dimakannya itu dan dibagikannya kepada kedua anaknya itu. Keadaan perempuan itu sungguh membuatku kagum. Kemudian apa yang telah dilakukan oleh wanita itu aku ceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan baginya surga atau dia dibebaskan dari api neraka lantaran perbuatan tersebut. Hadis riwayat Muslim.
6: Hadis Anas dan hadis Aisyah menerangkan keutamaan mendidik dan membesarkan anak perempuan. Anak perempuan. Rasulullah SAW mengatakan man ala. Hadis Anas mengatakan man ala. Ala maksudnya barang siapa yang membesarkan dan mendidik. Membesarkan dan mendidik jariyataini, dua anak perempuannya. Sampai dia baligh, hatta tablugha. Maka dia pada hari kiamat, ana wa huwa kahatain. Saya dengan dia bagikan hal. Ini keutamaan mendidik dan membesarkan anak perempuan. Di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW mengatakan, manubtuliya min hadhil banat. Barang siapa yang dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan anak-anak perempuan, fa ahsana ilaihin, kemudian dia berbuat baik kepada mereka, maka mereka-mereka ini akan menjadi sitar, hijab, pembatas antaranya dengan api neraka. Di dalam hadis yang ketiga, Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang mendidiknya dan membesarkannya, maka telah wajib baginya surga. Atau dia terjauh dari neraka. Ketiga-tiga hadis ini menerangkan keutamaan menjaga, membesarkan anak perempuan. Dan di sini juga kita mendapatkan fadilah bersabar terhadap anak perempuan. Bahkan tidak hanya dua orang perempuan lebih. Hadis yang pertama, hadis yang kedua, hadis yang ketiga, bahwa lafaznya dua orang perempuan. Bahkan satu perempuan pun jika seandainya seorang ayah dan seorang ibu membesarkannya dan mendidiknya, maka dia mendapat keutamaan tersebut. Diriwayatkan oleh Al-Kharaiti di dalam kitab Makarimul Akhlaq dan Tabrani di dalam kitab Kabir, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man kanat lahu bintun," barang siapa yang mempunyai seorang anak perempuan, "fa'addabaha fa'ahsana ta'dibaha," kemudian dia didik dan dia perbagus dalam pendidikannya, "wa'allamaha wa'ahsana ta'limaha," kemudian dia ajarkan dan dia bagus dalam mengajarkannya, "wa'atbagha 'alaiha min ni'amih," kemudian dia limpahkan semua nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada pada kanat lahu sitran aw hijaban minan nar, berarti anaknya tersebut menjadi pembatas antaranya dengan api neraka. Di sini faedah yang pertama, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan mendapatkan anak wanita adalah musibah. Rasulullah SAW mengatakan, "Man ibtuliya," barang siapa yang diberi bala, diberi musibah. Berkata Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, hadis ini menunjukkan bahwa anak perempuan adalah bala, adalah musibah. Para ulama berselisih tentang masalah bala dan musibah. Apa maksud bala? Sebagian ulama mengatakan bahwa dia adalah bala, musibah, karena beratnya mendidik anak perempuan daripada anak laki-laki. Dan yang kedua, sebagian ulama mengatakan balanya dan musibahnya jika seandainya mereka sangat membutuhkan orang tua tersebut dengan susahnya orang tua menjaganya. Seorang ibu tadi yang ditinggalkan oleh suaminya menjadi seorang janda, dia meninggalkan dua orang anak perempuan. Apa begitu susah sehingga menjadi cobaan dan musibah baginya? Dan yang ketiga, ada yang mengatakan bahwa bala di sini adalah umum sifatnya, semua. Tapi bagaimanapun perselisihan para ulama, bahwa Ibnu Battal dan Imam Nawawi rahimahumullah taala mengatakan bahwa pada dasarnya orang-orang Arab menilai bahwa anak laki-laki adalah keutamaan dan anak-anak perempuan adalah hina. Makanya mereka mempunyai kebiasaan yaitu menguburkan anak perempuan itu. Tahukah antum kenapa mereka menguburkan anak perempuan mereka itu? Karena mereka takutnya mereka menjaga anak ketika sudah besar. Bukan tidak takut. Bukan takut karena tidak makan. Kebanyakan orang Quraisy mengubur anak-anaknya karena takut ar, celaan. Anaknya berzina atau dizinai atau diperkosa dan sebagainya. Maka daripada diperkosa, daripada berzina, maka dia bunuh. Karena dia tidak mau mencoreng aib keluarga. Dan hal itu paling sulit pada zaman sekarang. Tidak dipilah-pilah. Anak buya, anak kiai, anak orang awam, macam-macam. Semuanya mendidik anak perempuan sangat sulit. Menjaga kehormatan anak bagi seorang ayah, sampai menyerahkannya kepada suaminya, tanpa disentuh oleh laki-laki lain, bukan hal yang mudah. Dan itu adalah bentuk pengajaran seorang tua kepada anaknya. Ta'dib, ta'lim, ajarkan. Karena membesarkan anak dua syarat. Rasulullah SAW, kita mendapatkan keutamaan surga bersama Rasulullah. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang menjaga anaknya, dua orang anaknya, dia bagaikan dengan saya seperti ini, tiga syaratnya. Rasulullah SAW mengatakan bahwa orang yang menjaga anaknya mendapatkan surga, telah wajib baginya surga, syaratnya tiga. Yang pertama, dia besarkan dia dengan rezeki yang Allah telah berikan kepadanya.

yaitu dengan tidak menyelisih syariat sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah atau di dalam kitab Syekh Mubarak fi dalam Tuhfatul Ahwadiyah. Dan yang kedua, syarat yang kedua, berbuat baik untuk mendapatkan keutamaan mendidik anak perempuan, yaitu mendidiknya dengan pendidikan agama. Dan ini yang sulit. Seorang ayah secara fitrah membesarkan anaknya dengan gizi, dengan makanan yang baik, akan tetapi dalam pendidikan agamanya tidak semua orang yang bisa. Pendidikan agamanya tidak semua orang bisa. Dan berapa banyak pula orang-orang yang orang tuanya semangat mendidikkan anaknya ke sekolah agama, anaknya sendiri tidak mau. Kan tapi jika seandainya hal itu dia telah lakukan, berarti telah lepas kewajibannya. Akan tetapi dia mungkin gagal untuk mendapatkan keutamaan. Karena syarat ketiga adalah sampai dia balik. Sampai dia menikah. Sampai dia balik. Harus besar. Harus terus menerus. Maka wahai para ayah yang mempunyai anak perempuan, perhatikan dua hal. Pertama, jangan bakhil. Dan dia sebenarnya tidak bakhil. Tidak ada seorang ayah bakhil kepada anaknya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, innal awlada mabkhala. Sungguhnya anak itu penyebab bakhil. Seseorang menyimpan hartanya, takut kehabisan bukan karena dirinya. Kebanyakannya menyimpan harta tersebut karena takut akan anaknya. Secara fitrah, seseorang menyimpan hartanya untuk anaknya. Akan tetapi yang jelas, Rasulullah SAW mengatakan terkhusus kepada anak perempuan adalah apa? Berikan kepada mereka kelimpahan harta. Kalau seandainya memang kita dalam kelapangan. Asbagha alaihnya. Yang berikutnya didik. Pendidikan yang berhasil adalah pendidikan yang dibuat oleh Sa'id bin Musayyib bin Ma'sal terhadap anak. Adalah Sa'id bin Musayyib mempunyai seorang anak gadis. Cantik jelita. Begitu cantiknya Abdul Malik bin Marwan hendak melamar anaknya tersebut untuk anaknya. Khalifah datang ke Sa'id bin Musayyib agar dia memberikan anaknya untuk dinikahkan oleh anak Abdul Malik bin Marwan. Ini Sa'id bin Musayyib tidak mau nikah. Ya. Akhirnya dia disiksa karena itu. Dan beliau dipenjara. Apa yang terjadi? Yang dilakukan oleh Sa'id bin Musayyib setelah lepas dari fitnah tersebut, di majlisnya yang hadir di majlis Sa'id bin Musayyib imam besar di Basrah. Sa'id bin Musayyib imam besar di Basrah. Ribuan orang banyak, ribuan. Dari orang-orang yang berpeci panjang, tailasan. Biasanya yang berpeci panjang, kedalaman ilmu seseorang duduk di majlis itu diketahui dari kopiahnya. Kalau seandainya peci panjang berarti dia sudah syekh besar. Tetapi duduk. Karena dia imam besar. Sayyidut Tabi'in. Nah. Tiba-tiba Sa'id bin Musayyib bertanya kepada salah seorang muridnya yang tidak dikenal. Tidak dikenal. Banyak yang tidak kenal. Katanya, wahai fulan, kemana engkau selama ini? Seminggu. Saya tunggu-tunggu kehadiranmu tidak pernah ada. Maka muridnya tersebut mengatakan, wahai guru, sungguhnya seminggu yang lalu saya ditinggalkan oleh istri saya yang meninggal. Istri saya meninggal. Kemudian, saya sibuk dengan. Apa kata Sa'id bin Musayyib, maukah engkau menikah dengan anakku? Anak yang rencananya dilamar oleh anak khalifah diberikan kepada duda. Tidak jelas apakah laki-laki tersebut berbinar-binar wajahnya atau memerah wajahnya karena malu atau karena senang. Wallahu ta'ala tidak ada riwayat menyebutkannya. Kan tapi dia mengatakan, wahai guru, apakah tidak salah ucap? Sebenarnya saya laki-laki yang tidak memiliki apa-apa. Apa kata Sa'id bin Musayyib? Maka lihatlah semua murid-muridku bahwasanya dia telah saya nikah. Langsung terjadi pernikahan. Maka pulanglah muridnya tadi. Kemudian diambil

0: Nya rotinya yang kering. Karena di sana roti kering, diambilnya minyak samin, kemudian dia makan mana. Tiba-tiba datang terdengar suara di luar. Assalamualaikum. Kemudian dijawab, waalaikumsalam, siapa? Maka yang di luar berkata, Said. Maka dia mengatakan, Said, saya tidak mengenal Said kecuali guru saya. Karena memang Said bin Musayyab selama 40 tahun tidak pernah kecuali hanya rumah dan masjid. 40 tahun. Said bin Musayyab 40 tahun hanya berputar-putar antara rumah dengan masjid. Dan dia yang mengatakan 40 tahun dia tidak pernah melihat tengkuk-tengkuk makmum. Kenapa? Di sub pertama. Dia bukan imam. Dia di sub pertama. 40 tahun. Langkah sabarnya. Hari itu adalah hari yang pertama kali dia keluar dari rumahnya di luar menuju masjid. Ketika dibukanya oleh muridnya tadi, saya lihat di hadapan saya seorang gadis yang wajahnya bagaikan kepingan bulan purnama. Allahu Akbar. Kepingan bulan purnama. Maka didorongnya oleh Said gadis tersebut, dia mengatakan, ambillah istri. Sesungguhnya saya tidak menyukai seorang laki-laki pada malam hari ini tidak beristri. Bayangkan, yang bujangan. Saya tidak menyukai laki-laki malam hari tidak punya istri. Ambillah istri. Dia langsung menepi ke mejanya, kemudian dia tutup rotinya. Fakir, roti kering yang dia punya. Kemudian Said pun pulang. Subuhnya, di malam pengantin tersebut, subuhnya, seorang murid pun siap-siap untuk pergi ke masjid belajar dengan Imam Said bin Musayyab, imam besar. Apa kata istrinya yang tadi malam diantarkan kepadanya? Kemana engkau pergi? Wahai Aba Fulan, kemana engkau berangkat? Apa katanya? Saya berangkat ke majlis Said. Apa kata istrinya sambil memegang tangannya? Duduklah, saya ajarkan engkau ilmu Said. Duduklah, engkau saya ajarkan ilmu Said. Jadi dia bukan hanya cantik jelita saja, tetapi dia alimah, berilmu. Jangan jauh-jauh engkau wahai suami, duduk majlis sini, saya ajarkan ilmu Said. Allahu Akbar, alangkah nikmatnya murid Said bin Musayyab rahimahullah. Begitu namanya ta'dib, mengajarkan anak. Bahwa mengajarkan bukan menyekolahkannya ke sekolah yang tinggi-tinggi. Sehingga dia bergelar dokter, profesor, atau semacamnya. Kan tapi yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah ilmu yang menyelamatkan di dunia dan di akhirat. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan meminta pertanggungjawabannya di setiap kita. Allah akan memintakan pertanggungjawabannya di setiap kita. Anak. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahwa anak adalah fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Dalam ayat lain dikatakan innama auladukum wa amwalukum fitnah. Harta dan anak kalian adalah fitnah. Coba. Keutamaan pada anak perempuan tidak anak laki-laki. Keutamaan pada anak perempuan karena lemahnya mereka. Dan karena mereka sangat membutuhkan laki-laki yang menjaganya sampai dia lepas pada laki-laki lain. Berbeda dengan anak laki-laki. Karena kuatnya mereka dan cukupnya mereka dengan diri mereka sendiri berbeda dengan anak perempuan. Dan semua syarat yang diperoleh di dalam hadis ini syaratnya yaitu mereka sampai baligh. Sampai baligh. Maksud baligh adalah ketika dia telah menikah atau dia telah melepaskan kewajibannya ketika anak tadi telah mampu berdikari sendiri. Wallahu ta'ala. Hadis ini juga memberikan faedah bahwa jangan mencela dan menghina kebaikan walaupun sebesar tamrah, sebesar biji korma. Rasulullah SAW mengatakan ittaqun nara walau bisyiqqit tamrah. jadikanlah antara engkau dengan neraka wiqayah, pembatas, walaupun hanya sebatas sebutir korma. Sebutir korma. Wanita yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tadi, Rasulullah mengatakan, innallaha qad awjaba laha bihal jannah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan untuknya surga. Kenapa? Karena dia bersedekah kepada anak dan istrinya dengan keikhlasan. Maka jangan hinakan perbuatan baik kita walaupun dia kecil. Rasulullah SAW mengatakan, berapa banyak satu dirham mengalahkan 1000 dirham. Berapa banyak satu dirham mengalahkan 1000 dirham. Kenapa ini? Karena keikhlasan. Karena keikhlasan dan karena pengharapan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang selanjutnya, An Abi Syuraih Khuwailid ibn Amr Al-Khuzai radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni uharriju haqqad da'ifain al-yatim wal mar'ah. Hadisun hasanun. رواه النسائي بإسناد جيد. وعن مصعب ابن سعيد ابن أبي وقاص رضي الله عنهما قال رأى سعد أن له فضلا على من دونه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تنصرون وترزقون إلا بدعفائكم. رواه البخاري هكذا مرسلا. فإن مصعب بن سعد تابعي ورواه الحافظ أبو بكر البقاني في صحيحه متصلا عن مصعب عن أبيه رضي الله عنه. Kemudian hadis yang terakhir, عن أبي الدرداء عويمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ابغوني الضعفاء فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. رواه أبو داود بإسناد جيد. قال
1: dari Abu Syuraih Walid bin Amr Al-Khuzai radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Allah, sesungguhnya aku menganggap dosa orang yang menyia-nyiakan hak dua macam orang yang lemah, yaitu anak yatim dan wanita. Ya Allah, sesungguhnya aku menganggap dosa orang yang menyia-nyiakan hak dua macam orang yang lemah, yaitu anak yatim dan wanita. Hadis hasan yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dengan sanad jayid. Dari Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhuma, ia berkata, Sa'ad merasa bahwa dirinya mempunyai kelebihan atas orang yang berada di sekitarnya atau para sahabat yang lain. Kemudian Nabi SAW bersabda, bukankah kalian mendapatkan pertolongan dan rezeki berkat adanya orang-orang yang lemah di antara kalian? Diriwayatkan oleh Bukhari seperti ini dengan status mursal. Karena sesungguhnya Musa bin Sa'ad adalah seorang tabi'in. Dan diriwayatkan oleh Al-Hafiz Abu Bakar Al-Barqani dalam kitab sahih yang bersambungan dari Mus'ab, dari ayahnya radhiyallahu anhu. Dari Abu Darda Uwaimir radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, carikanlah untukku orang-orang lemah, karena sesungguhnya kalian mendapat pertolongan dan rezeki berkat adanya orang-orang lemah di antara kalian. Diriwayatkan Abu Daud dengan sanad jayid.
0: 3 hadis ini adalah penutup dari judul bab tentang berrahmah lembut dengan anak yatim dan orang-orang yang lemah. Hadis dari Khuwailid bin Amr Al-Khuzai radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW berlepas diri kepada orang-orang yang menyia-nyiakan anak yatim dan wanita. Anak yatim dan wanita. Dan Rasulullah SAW melekatkan dosa kepada orang-orang yang menyia-nyiakan dua orang ini. Dhaifain. Rasulullah SAW sangat mengerti bahwa dua orang ini adalah orang-orang yang lemah. Anak yatim dan wanita. Anak yatim kita telah terangkan dengan hadis-hadis yang sebelumnya. Bahwa mereka adalah orang-orang yang lemah yang perlu dikasihi, yang perlu disayangi, dan yang perlu dilemah lembutkan. Tinggal lagi poin yang kedua adalah wanita. Wanita di sini adalah istri. Wanita di sini adalah semua wanita yang di bawah tanggung jawab kita. Rasulullah SAW tidak mau Seorang menyia-nyiakan istri yang Allah telah amanahkan. Rasulullah SAW mengatakan, istausu bin nisa'i khaira. Aku wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada istri-istri. Makanya hendaklah seorang suami sangat mengerti kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala telah bebankan pada dirinya. Bagaimana dia bergaul dengan istrinya yang baik. Dosa jika seandainya kita menyia-nyiakan istri. Zalim menyia-nyiakan istri yang seperti ini. Kewajiban Anda wahai suami mencari nafkah. Bukan istri yang Anda harus wajibkan untuk mencari nafkah. Dia menjadi anak. Kewajiban mereka menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri untuk suaminya. Kan tapi Anda Allah wajibkan untuk mencari nafkah. Allah wajibkan untuk mencari rumah untuk. Allah wajibkan untuk memberikan pakaian yang menutup auratnya. Allah wajibkan untuk mencari makan untuk. Maka tidak ada di dalam Islam seorang suami yang bermental tempe, kemudian dia tidak bekerja dan dia lebih mengutamakan duduk-duduk di rumah. Tidak ada yang seperti itu. Bekerja. Rasulullah SAW memerintahkan seorang muslim untuk bekerja. Tidak boleh laki-laki bermental lemah. Ada sebagian laki-laki yang memang lemah. Dan dia minta lemah. Istrinya menyuruh dia kerja. Bang, kerja lagi bang. Selama ini saya yang mencuci, saya yang menterika, saya yang mengajarkan anak-anak orang lain Iqra untuk dapat makan. Dia bilang, istrinya anaknya enam. Di samping anaknya enam, dia mencuci di rumahnya, masak dan semacamnya, menyapu dan semacamnya. Dia juga bekerja di luar rumah. Untuk dapatkan makan anak dan suami. Ketika sang suami diminta oleh istrinya untuk bekerja, sang suami menangis. Antum lihat seorang suami yang begitu mentalnya seperti mental tempe kerupuk. Dialah laki-laki itu. Menangis. Kemudian seminggu tidak mau makan dan tidak mau tidur. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau seandainya Anda adalah abangnya, tampar dia. Suruh dia menjadi laki-laki yang baik. Kalau tidak, ceraikan. Lepaskan wanita tersebut, biar dia ada yang mengambil. Tidak dibenarkan laki-laki yang seperti ini ada di atas permukaan bumi. Seharusnya semua akhlak, semua akal sehat menolak laki-laki yang seperti ini mentalnya. Bekerja hanya bisa buat anak, kemudian merokok, mondar-mandir ke kiri dan ke kanan, kemudian tidak tahu kewajiban dan hak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah besar. Musibah. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan prioritas. Kalau seandainya ingin mencari menantu, mencari untuk anak perempuan, pilih dua hal. Rasulullah SAW mengatakan dalam riwayat Tirmidzi, hadis sahih, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fisad." Ini bagi orang-orang yang sudah anak gadisnya sudah mendekat untuk usia pernikahan. Rasulullah SAW mengatakan, jika seandainya datang kepada kalian seorang bujangan yang engkau redai akhlak dan agamanya, maka nikahi dia. Kalau tidak dilakukan begitu, maka akan terjadi kerusakan di permukaan bumi yang sangat besar. Fitnah dan fitnah yang sangat besar. Rasulullah SAW mensyaratkan dua hal. Pertama, din. Yang kedua, akhlak. Seakan-akan Rasulullah SAW sangat tahu berapa banyak orang yang punya din tapi tidak punya akhlak. Dia berjenggot. Dia tidak isbal, Dia datang ke masjid, tidak datang ke masjid. Mungkin demi mentalnya mental tempe sendiri tadi. Akan tetapi mentalnya mental bakhil terhadap keluarga. Uang disimpan. Disembunyikan. Entah untuk siapa oleh dia tapi yang jelas. Yang jelas anak istrinya mati kelaparan. Ini dia tidak punya akhlak. Islam, seharusnya Islam mempunyai menggabung antara dua hal. menunjukkan banyaknya kaum muslimin, seharusnya orang yang beragama adalah orang yang berakhlak. Seharusnya. Akan tapi pada kenyataannya tidak. Bahwasanya akhlak-akhlak, agama-agama. Karena orang yang belajar agama, dia harus melalui dua fase. Meletakkan pemahaman agama di otaknya. Fase yang pertama, yang kedua meletakkan pemahaman agama di otaknya. Kemudian dia praktekkan di dalam akhlaknya. Nah, itu pun bercabang dua. Ada seseorang yang bisa mempraktekkan hubungannya dengan Allah, tapi dia tidak bisa mempraktekkan hubungannya dengan manusia. Ini dia orang-orang yang mental tidak berakhlak. Salatnya Masya Allah. Ibadahnya Masya Allah. Puasanya Senin Kamis, kan tapi akhlaknya tidak ada sama sekali. No. Sebaliknya ada juga orang awam yang akhlaknya baik dan semacamnya, kan tapi dia tidak mengenal Allah sama sekali. Kedua-duanya buruk. Yang baik adalah orang yang bisa mengetahui hak Allah dan hak manusia. Hablum minallah, hablum minannah. Itu yang disebutkan oleh seseorang yang datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, berikan kepada saya satu kalimat yang mana Allah akan mencintai saya dan manusia akan mencintai saya. Dia ingin dua, yaitu hablum minallah, hubungan dia dengan Allah, bagaimana Allah mencintainya dan bagaimana manusia mencintainya. Apa kata Rasulullah SAW? Izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah engkau di dunia, Allah akan cintai. Wazhad ma fi aydin nas yuhibbukannas. Dan zuhudlah engkau apa yang ada di tangan manusia, Allah, manusia akan suka pada engkau. Dua hal itu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Dan ini kaidah. Rasulullah SAW mengatakan, khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang baik pada istri. Menunjukkan kalau seandainya seseorang tidak baik pada istrinya, berarti kepada orang lain lebih tidak baik lagi. Standar ya ikhwan. Jika seandainya seorang suami tidak bisa menengarai dan tidak bisa menyelesaikan permasalahan rumah tangganya, dia tidak baik kepada istrinya, maka pastikan bahwa juga tidak baik juga kepada orang lain. Rasulullah SAW mengatakan. Bukti seseorang baik terhadap orang lain, dia baik kepada istrinya. Karena sebelum orang lain mendapatkan kebaikan, yang paling berhak mendapat kebaikan adalah orang-orang yang terdekat dengan istrinya dan anak-anak. Maka jangan dia sia-sia. Banyak keluhan, banyak kaduan kepada para dai tentang rumah tangga. Yang kadang-kadang datang dari wanita dan kadang-kadang datang laki-laki. Kan tapi kebanyakan dari keluhan tersebut adalah seorang suami tidak mengerti kewajibannya dan tidak mau tahu tentang apa yang Allah wajibkan kepadanya tentang berurusan suami. Padahal itu adalah kewajiban yang mutlak, tidak bisa tidak. Dia tidak bisa mendidik istrinya dengan baik. Raihwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di zaman fitnah, di zaman sekarang ini, Anda tidak hanya cukup saleh pada diri Anda juga. Anda juga berkewajiban menjadikan istri juga salihah. Sehingga tidak dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan kepada seorang wanita, bibi dari salah seorang sahabat Rasulullah SAW. Waktu itu dia datang ke rumah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menanyakan bagaimana perihal suamimu. Bagaimana perihal suamimu. Maka dijawab oleh wanita tersebut, kalau tidak salah saya adalah bibi dari Hasan bin Mahsan. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak melambat-lambatkan atau saya tidak melalaikan urusan suami saya atau hak suami saya kecuali yang saya tidak mampu. La alu illa ma ajistu an. Saya tidak melalai-lalaikan kecuali sesuatu yang saya tidak mampu. Begitu saya. Apa kata Rasulullah SAW? Unzuri aina anti min. Lihatlah di mana kedudukan engkau di sisinya. Fa innahu jannatuki aw naruki. Sungguhnya suami engkau itu adalah surgamu atau nerakamu. Surgamu atau neraka. Di sini Rasulullah SAW mengatakan bahwa suami adalah surga dan neraka bagi seorang istri. Nah, kewajiban suami untuk mencetak seorang istri yang mengerti bagaimana menciptakan dia sebagai seorang, sebagai taman bagi istrinya. Jadi bukan hanya seorang istri dibiarkan mencetak kita menjadi surga bagi istri kita. Kita harus tolong istri juga untuk mencetak diri kita sendiri. Tolong menolong. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu sensitif dengan para wanita sehingga dia berkata kepada Anjasah ketika Anjasah membaca bait hida untuk memberi semangat unta, apa katanya, ya Anjasah rifqan bil qawarir, wahai Anjasah berlemah lembutlah dengan botol-botol di belakang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan bahwa wanita adalah botol. Rasulullah SAW juga bersabda, innal mar'a khuliqat min dil'in a'waj. Sungguhnya wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Jika seandainya engkau paksakan, dia akan patah. Kalau seandainya engkau biarkan, dia tidak bengkok. Maka, sudah selayaknya bagi para ikhwan, para semua kaum muslimin, untuk mempelajari rumah tangga Rasulullah SAW. Saya berharap dan berangan-angan adanya di kalangan para da'i menerangkan kewajiban-kewajiban hal yang seperti ini. Wallahu ta'ala. Hadis dua yang terakhir mengulang kembali apa yang kita telah tegaskan, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa innama tunsuruna wa turzaquna bidu'afaikum. Sungguhnya kita dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberi rezeki oleh orang-orang yang lemah. Orang-orang yang lemah di antara kita yang mendatangkan. Sehingga Rasulullah SAW untuk mendapatkan kemenangan, untuk mendapatkan rezeki, Rasulullah SAW minta cari sebab-sebabnya. Ubghuni, hadis terakhir. Carikan tolong saya orang-orang lemah. Carikan saya orang-orang lemah sehingga saya menyayanginya, sehingga saya akan mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman." Orang yang punya kasih sayang, Allah akan kasih sayang kepadanya. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasih sayanglah orang yang ada di atas permukaan bumi, niscaya Allah akan memberi kasih sayang kepada kalian. Mencari anak yatim, mencari orang-orang yang lemah adalah sarana untuk dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki. Ini yang tidak dipahami oleh orang-orang ateis, orang-orang yang tidak percaya akan adanya Allah dan ada hari akhir. Seorang muslim mencari rezeki, dia berjalan dengan dua sebab. Dia mencari dua sebab. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fasluku fi manakibiha. Carilah rezeki di jalan-jalannya, jalan-jalan bumi. Mencari rezeki dengan dua sebab. Antum mencari satu sebab tidak ada gunanya, tidak ada manfaat. Kalaupun Anda mendapatkan manfaat tidak ada berkahnya. Cari sebab yang pertama, sebab maddi, sebab yang zahir. Anda berusaha keluar. Sebab yang paling penting ke pasar. Ke pasar. Kalau seandainya Anda ingin berdagang, pergi tempat-tempat lahan-lahan bisnis. Jangan di rumah. Anda ingin menunggu langit menurunkan emas dan perak, tidak, Allah tidak akan menurunkan emas dan perak untuk Anda. Abdurrahman bin Auf mengajarkan kita apa katanya duluni ala suq. Ketika dia berkata kepada Sa'd ibn Ubadah, dia katakan, wahai kawan, sungguhnya engkau tahu bahwa saya adalah orang Ansar yang paling banyak tanahnya. Dan saya mempunyai dua orang istri. Apa kata Abdurrahman? Tidak. Terima kasih atas engkau, wahai saudaraku. Sedangkan istri dan tanahmu, aku pulangkan berangkat. Akan tetapi duluni ilesu. Tunjukkan saya atas. Berdagang keluar. Jalan. Ditunjukkan oleh saat, tidak payah bagi orang Ansar untuk menunjukkan pasar Madinah. Dia orang Madinah. Ditunjukkannya, kemudian dia berdagang dan berbisnis. Akhirnya dia kaya. Akhirnya, meninggal tadi maghrib, saya membaca hadis, di dalam kitab Adab Az-Zafar, Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwa Abdurrahman bin Auf meninggalkan istrinya, setiap istrinya mendapatkan 100 ribu dinar. 100 ribu dinar. Sudah saya kali-kalikan bahwa 100 ribu dinar, itu uangnya, kalau seandainya 40 dinar adalah satu nisab, 40 dinar satu nisab, berarti setiap istri mendapatkan 25 miliar. Kalau seandainya istrinya 4, berarti uang Abdurrahman bin Auf seperlapannya adalah 100 miliar. Kalau itu 100 miliar adalah seperlapannya, berapa kalau seandainya sepenuhnya? Kalau seandainya anak ditinggalkan oleh seorang ayah yang meninggal, istri mendapatkan seperlapan. Dan istrinya ada 4. Berapa uangnya? 800 miliar. Di luar apa yang dia infakkan, dia disedekahkan selama itu. Mungkin dia wasitkan sepertiga. Bayangkan, hampir 1 triliun. Abdurrahman bin Auf. Kapan dia mulai bisnis? Antum tahu? Ketika hijrah. Ketika hijrah, dia mulai bisnis. Kan tapi Allah subhanahu wa ta'ala, jika seandainya ingin seorangkan kekayaan, maka tidak ada yang mustahil baginya. Abdurrahman bin Auf. Ala kulli hal, berbicara tentang Abdurrahman bin Auf adalah sababul maji. Sebab yang zahir. Cari usahakan. Dan yang kedua, sebab ma'anawi ini yang tidak dikenal oleh orang kafir. Orang kafir disifati oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya'lamuna zahiran min hayati dunia. Hanya mereka mengenal sebab zahir saja. Wahum anil akhirati hum ghafilun. Sebab ma'anawi inilah yang harus ditekuni dan dipelajari bagi orang-orang yang ingin minta tambahan rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya, bersedekah, berinfak, menjalin silaturrahim, menuntut ilmu, hadir di majlis-majlis ilmu dan semacamnya. Karangan yang bagus dalam masalah ini, karangan yang dikarang oleh Dr. Fadl Ilahi di dalam kitab Kunci-kunci Rizki. Wallahu ta'ala alam wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika seandainya ada maksiat, maka dengan ada maksiat tersebut, hukum memenuhi undangan tersebut tidak lagi wajib. Itu hukum. Ya, Allah Ta'ala. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, man ala, barang siapa, domirnya huwa. Maka dia mendapatkan. Bukan hanya ibu, suami, atau seorang ayah yang menjaga anaknya, juga mendapatkan. Bahkan, suami istri, yang dia mempunyai anak perempuan, dan bersabar atasnya, dan dia mendidiknya, juga mendapatkan. Zalika fadlullah yu'fihi man yasha. Itulah keutamaan Allah. Allah berikan kepada orang yang gendak. Jadi pahala sebenarnya mudah didapat bagi orang yang Allah mudahkan. Fa innama yassarnahu. Begitulah kami mudahkan. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Fasan yassiruhu. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan bagi orang yang mudah. Kan tapi kenapa agama ini sulit? Bagi orang yang Allah sulitkan baginya. Ya, Allah ta'ala. Oh ya, bahwa wa'dul banat, apa namanya, menguburkan anak wanita tersebut, itu tidak di semua kabilah Arab. Terkhusus kabilah-kabilah seputar Mekah. Terkhusus lagi Quraisy. Mereka saja yang punya kebiasaan menguburkan anaknya. Akan tetapi tidak semuanya. Saya dikabarkan bahwa di daerah Afrika, ada sebagian daerah, agar orang tua bisa menyerahkan anak gadisnya kepada calon suaminya dalam keadaan perawan, mereka menjahit kemaluan anak tersebut ketika bayi. Dan tidak dia buka kecuali untuk buang air kecil saja. Begitu aib dan ar. Zaman sekarang, anak gadis kalau tidak punya pacar, musibah. Suruh. Pergi keluar. Ya Allah Ta'ala. Ya. Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Waqqas adalah salah seorang sahabat yang pertama-pertama masuk Islam. Dan perjuangannya bersama Rasulullah SAW tidak ada yang mengingkarinya. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas merasa bahwa dia merasa lebih ada kemuliaan dari orang-orang yang terlambat masuk Islamnya atau dari orang-orang yang tidak mempunyai jasa-jasa sepertinya. Jadi yang tidak punya jasa-jasa sepertinya. Akhirnya Rasulullah SAW memberitahukan bahwa hal itu tidak diperbolehkan. Hal itu tidak diperbolehkan. Sungguhnya Rasulullah SAW mengatakan hal tunsuruna wa turzaquna illa bi du'afaikum. Bukankah selama ini kalian dimenangkan dan diberi rezeki kecuali dengan orang-orang yang lemah di antara kalian. Jadi itu bisa saja, dan ini perlu diketahui, yang mengabarkan ini adalah orang yang khusus. Yang mengabarkan tentang apa yang ada di dalam hati Sa'ad bin Abi Waqqas adalah siapa? Rawi hadis, Mus'ab. Anaknya sendiri, anaknya sendiri. Menunjukkan hal ini bukan sebuah celaan bagi Sa'ad, akan tetapi ini walaupun secara zahir celaan, akan tetapi inti untuk manfaat bagi seluruh manusia bahwa sahabat adalah manusia biasa. Ini yang pertama. Dan yang kedua, tidak ada yang harus disembunyikan dalam Islam jika seandainya itu kepentingan ilmu. Dan yang ketiga, hal yang seperti ini selagi tidak berbuat, diperlakukan, menzalimi orang, maka dia bukan sebuah dosa yang ditulis oleh para malaikat. Bukan sebuah dosa yang ditulis. Kan tapi juga Islam menggarisbawahi bahwa disinilah keutamaan tawadhu, merendahkan diri berorang lain. Zahirnya bahwasanya Sa'ad bin Abi Waqqas tidak mengetahui keutamaan menjadi orang-orang lemah. Sebagaimana banyaknya kaum muslimin zaman sekarang tidak mengetahui keutamaan orang-orang yang lemah dan orang-orang yang miskin. Makanya kita sering katakan bahwa orang-orang yang sekarang ingin memperkuat pondasi dakwah mereka, dakwah kelompok mereka, mereka tidak mengetahui sumber kekuatan. Mereka sangka sumber kekuatan ada pada orang-orang berpengalaman, mereka sangka sumber kekuatan ada orang-orang pelajar, mereka sangka sumber kekuatan hanya pada orang-orang yang berdasi dan semacamnya, orang-orang kaya. Kiranya di dalam Islam bahwa sumber kekuatan itu kiranya ada pada orang-orang yang lemah. Sungguhnya sumber kekuatan tersebut ada pada orang-orang yang lemah. Tunsuruna illa bi du'afaikum. Sungguhnya kalian dimenangkan dan diberi rezeki pada orang lemah. Dan juga mungkin bagi orang-orang yang berharta, Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang yang berkaya. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang kaya. Orang kaya. Kemudian mungkin saja dia menyangka, Allah Ta'ala alam, dia menyangka bahwa berbuat baik itu hanya terbatas oleh orang-orang yang manfaat pada usahanya. Jadi kiranya bahwa berbuat baik kepada orang-orang yang lemah dan semacamnya adalah sebuah keutamaan yang juga dia diberi rezeki karena itu. Allah Ta'ala. Ya, itu yang mungkin yang bisa saya pahami dari apa yang disyarah oleh para ulama hadis. Allah Ta'ala. Ya. Seandainya tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
1: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
0: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
0: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
1: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama Malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring. Sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut. Dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an. Kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
0: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk salat.
3: Hidayah 103,4 FM.
4: Makna, celakalah orang yang salat. Al-Hafidh Ibnu Katsir pernah mengatakan, metode tafsir yang paling bagus adalah tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, tafsir Ibnu Katsir. Firman Allah mengenai kecelakaan bagi orang yang sholat telah dijelaskan di lanjutan ayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Quran Surat Al-Ma'un, ayat 4 dan 5. Sehingga, makna celakalah orang yang sholat adalah mereka yang lalai dari sholatnya. Bentuk lalai dalam sholat beraneka ragam. Secara umum, bisa kita bagi menjadi beberapa tingkatan. 1. Lalai hingga meninggalkan sholat. Seperti mereka yang tidak pernah sholat sama sekali, atau mereka yang bolong-bolong sholatnya, atau mereka yang menunda-nunda sholat hingga keluar waktu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan menyebut sholatnya orang munafik. Dia secara sengaja menunda-nunda waktu sholat hingga mendekati berakhirnya waktu sholat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, itulah sholatnya orang munafik, duduk santai sambil lihat-lihat matahari, hingga ketika matahari telah berada di antara dua tanduk setan, yaitu menjelang terbenam, dia baru mulai sholat dengan gerakan cepat seperti mematuk 4 kali, tidak mengingat Allah dalam sholatnya kecuali sedikit, hadis riwayat Muslim dan Ahmad. 2. Lalai dalam bentuk tidak perhatian dengan rukun sholat, sehingga sholatnya batal. Umumnya, yang sering menjadi korban adalah rukun tumakninah. Tumakninah adalah tenang sejenak setelah semua anggota badan berada pada posisi sempurna ketika melakukan suatu gerakan rukun sholat. Banyak orang yang terlalu cepat dalam mengerjakan gerakan rukun tumakninah. Jika tidak tumakninah, bisa menyebabkan sholat kita batal dan wajib diulangi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, ada seseorang yang masuk masjid dan sholat 2 rakaat. Seusai sholat, dia mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kala itu ada di masjid. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhnya untuk mengulangi sholatnya. Beliau bersabda, ulangilah sholatmu karena sholatmu batal. Orang ini pun mengulangi sholat dan datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beliau tetap menyuruh orang ini untuk mengulangi sholatnya. Ini terjadi sampai 3 kali. Hingga orang ini putus asa dan menyatakan, demi yang mengutusmu membawa kebenaran, aku tidak bisa melakukan sholat sebaik dari itu, maka ajarilah aku. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan cara sholat yang benar kepada orang ini. Beliau mengajarkan, yang artinya, jika engkau mulai sholat, maka bertakbirlah, kemudian bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagimu. Lalu ruku'lah dan sertai tumakninah ketika ruku', lalu bangkitlah dan beriktidalah dengan berdiri sempurna. Kemudian sujudlah dan sertai tumakninah ketika sujud, kemudian bangkitlah dan duduk antara 2 sujud sambil tumakninah. Kemudian sujud kembali sambil disertai tumakninah ketika sujud, lakukan seperti itu dalam setiap sholatmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Lalai dalam bentuk tidak melaksanakan penyempurna sholat. Seperti tidak memperhatikan pakaian. Allah memerintahkan agar manusia memperhatikan kerapian pakaian ketika sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, wahai anak keturunan Adam, gunakanlah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid atau waktu sholat. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Termasuk juga laki-laki yang tidak berjamaah di masjid tanpa alasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang mendengar adzan lalu tidak mendatanginya, maka tidak ada sholat baginya kecuali bila ada uzur. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan Al-Albani. Termasuk juga tidak meluruskan dan merapatkan shaf ketika sholat berjamaah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dan tegakkanlah shaf di dalam sholat, karena sesungguhnya menegakkan shaf termasuk di antara baiknya sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: قدوات نبوية.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا. رواه البخاري. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah azza wa jalla, beliau berkata, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta. Dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa. Dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Akan tetapi, pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala, yattabi'ul mayyita thalatha, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yang akan mengikuti mayat adalah tiga: hartanya, keluarganya, dan amalannya. Maka akan kembali dua hal dan akan tinggal satu hal. Akan kembali keluarganya dan hartanya, dan akan tinggal amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu, anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: Ittaqillaha haythuma kunt wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu at-Tirmidzi. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan iringi perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan yang baik tersebut akan menghapuskan perbuatan yang tidak baik, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rezeki kepada burung, di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong, dan dia kembali ke sarangnya pada waktu sore dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة. هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk anda sahabat setia Hidayah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa mengaruniakan pada kita nikmat-nikmat. Yang mana nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita la tu'addu wa la tuhsah. Tidak bisa kita hitung begitu banyak nikmat dan karunia Allah kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kepada kita karunia dan nikmatnya. Nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita begitu banyak, begitu tidak terhingga, begitu luas. Maka seyogyanya dan semestinya lah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa bersyukur dan menggunakan nikmat itu dalam ketaatan-ketaatan kepada Allah Tabaraka ta'ala. Salawat dan salam buat Nabi kita tercinta Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam yang menjadi qudwah, menjadi uswah, menjadi imam, menjadi contoh suri tauladan bagi kita dalam berbagai bidang dan segi kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita di kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil 'Alim wal Muta'allim lil Imam Badruddin Ibn Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i Al-Misri rahimahullahu ta'ala. Kita masih berada di bab adab syekh fi darsihi. Adab atau adabul alim fi darsihi. Adab seorang alim, seorang berilmu, begitu juga penuntut ilmu, fi darsihi, di dalam majlis ilmu atau dalam belajarnya. Kita masuk al-adabu tasi, adab yang kesembilan. قال المصنف رحمه الله التاسع أي لازم الإنصاف في بحثه وخطابه. Adab yang kesembilan yaitu hendaklah seorang alim atau seorang talibul ilm, penuntut ilmu, أي لازم الإنصاف, senantiasa memiliki sifat insaf, في بحثه وخطابه, di dalam penjelasannya dan di dalam bicaranya. Apa itu insaf? Insaf itu dari nis, setengah. Artinya apa? Sifat pertengahan. Makanya sebagian ulama menyamakan insaf itu dengan adil. Itu sifat adil. Sifat adil itu tidak berat ke kiri, tidak berat ke kanan, dan menetapkan sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan berhak, siapa yang berhak diberikan haknya. Inilah sifat yang harus dimiliki oleh seorang yang berilmu dan seorang penuntut ilmu, yaitu sifat pertengahan, sifat adil di dalam berbicara, di dalam menyampaikan ilmu, dan di dalam menjelaskan ilmu. Sifat adil ini, ma'asyiral muslimin, di antara sifat yang merupakan min khasa'isil Islam, di antara tanda keistimewaan Islam. Jadi Islam itu di antara keistimewaannya lah dinul adli, agama keadilan. Maka ada orang kadang mengatakan Islam ini agama persamaan atau agama keadilan. Yang lebih tepat apa? Dinul musawa am dinul adli. Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan, ya, beliau mengatakan bahwa Islam ini dinul adli walaysa dinul musawah. Islam ini lebih tepat dikatakan agama keadilan, bukan agama persamaan. Karena adil itu tidak mesti sama. Karena bayangan orang kalau adil itu mesti sama. Justru di dalam syariat Islam, kalau kita baca Al-Quran, baca hadis, ada beberapa nas yang menafikan persamaan. Tidak menyamakan. Contohnya orang berilmu dengan orang tidak berilmu dalam Islam sama? Sama tak? Tak sama. La yastawil ladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun. Tak sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Tak sama orang berilmu dengan orang tidak berilmu. Dalam kepemimpinan, sama laki-laki dan perempuan dalam Islam? Sama pak? Tak. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki dia pemimpin atas wanita. Kalau kita katakan Islam agama persamaan, maka laki-laki dan Islam, laki-laki dan perempuan di dalam Islam tentu apa? Sama. Mau pak? Mau perempuan juga jadi memimpin kita laki-laki misalnya. Ya. Oleh karena itulah Islam justru banyak menafikan apa? Persamaan, bukan berarti tidak menyamakan. Itulah disebut dengan keadilan. Makanya para ulama di antara definisi adil itu, i'ta'u kulli dhi haqqin haqqahu, yaitu memberikan setiap orang yang berhak sesuai dengan apa? Haknya. Sesuai dengan haknya. Laki-laki apa haknya? Perempuan apa haknya? Kemudian yang besar apa haknya? Yang kecil apa haknya? Yang tua dan seterusnya. Yang berilmu apa haknya? Dan lain sebagainya. Itulah bentuk insaf atau bentuk yang disebut dengan keadilan. Dan begitu banyak syariat kita memerintahkan untuk berlaku adil. Di antaranya Allah mengatakan wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Kata Allah tabaraka taala, berlaku adillah kalian dan sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Kalau kita baca nas Al-Qur'an maupun hadis, kita akan dapatkan ya perintah dan keutamaan adil. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sungguhnya Allah memerintahkan untuk berlaku adil dan berlaku baik. Kemudian Syekh Hafiz rahimahullah melanjutkan, wa yasma'u su'ala min muridihi 'ala wajhihi wa in kana saghira. Apa di antara bentuk adil itu? Yaitu kita mendengarkan, kata saya, pertanyaan dari orang yang ingin bertanya, wa in kana saghira. Meskipun orang yang bertanya itu, orang yang minta penjelasan itu adalah orang yang masih kecil. Ya. Inilah bentuk ketawadhu'an. Mau mendengarkan kepada orang yang apa? Yang kecil. Ya, saghir itu ya umum maknanya. Ada saghiru sinni, ada saghirul manzilah. Saghir itu meliputi kecil, itu maknanya meliputi kecil secara umur dan bisa juga kecil secara kedudukan. Ada orang barangkali ketika yang bertanya itu dalam artian kecil secara kedudukan, diabaikannya. karena sibuk dengan yang lebih tinggi kedudukannya, lebih besar. Ya, kalau pejabat, kalau orang-orang penting, dia semangat. Tapi ketika yang bertanya itu orang-orang dalam tanda kutip kecil secara kedudukan, dia kadang apa? Abai. Ya, dia tidak memperhatikan. Dan inilah di antara teguran Allah Subhanahu wa taala pada nabi kita, ketika nabi sibuk semangat kepada orang-orang pembesar sehingga mengabaikan orang yang kecil, maka ditegur abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ya, dia telah bermuka masam dan berpaling ketika datang kepadanya seorang yang buta. Inilah ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, sikap tawadhu di dalam ilmu ini penting. Ketika seorang berilmu atau seorang penuntut ilmu, dia tidak meremehkan siapapun yang bertanya, wa in kana saghiran, kata, meskipun orang tersebut adalah yang kecil. Begitu juga kecil secara umur. Karena kadangkala standar keilmuan itu bukan umur. Ada orang umurnya masih muda, bisa jadi ilmunya melebihi orang yang tua. Dan ini banyak kita lihat di kisah-kisah para sahabat dan para ulama. Di antaranya kita bisa lihat orang-orang salaf terdahulu, di antaranya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengajak dia berkumpul bersama orang-orang tua, orang-orang ikut perang Badar, orang-orang tua, diajak berkumpul, diajak untuk bermusyawarah. Ketika itu Ibnu Abbas sangatlah muda. Bayangkan ketika Nabi meninggal, Ibnu Abbas itu kan lahir 3 tahun sebelum hijrah. Ketika Nabi meninggal, Nabi meninggal tahun ke-11 hijrah. Berarti lebih kurang 14 tahun umurnya. Kemudian pada masa Abu Bakar 2 tahun, berarti 16 tahun. Pada masa Umar, dijadikan mustasyar, termasuk orang yang diminta pendapatnya. 16 tahun atau 17 tahun. Makanya ketika dia berkumpul bersama orang-orang Badr yang sudah tua-tua, sepuh-sepuh, senior-senior, maka di antara mereka orang-orang Badr ini bertanya-tanya pada Umar, ya wahai Umar, kenapa tidak kumpul? Kalau Ibnu Abbas ikut ngumpul kita, kenapa tidak undang juga anak-anak dan bahkan cucu-cucu kami? Karena secara umur Ibnu Abbas ini, ya sama umur kayak cucu-cucu kami, 16-17 tahun. Itulah ketika itu dalam pandangan sebagian sahabat yang ikut perang Badar atau yang berkumpul bersama Umar bin Khattab. Ketika itulah Umar menunjukkan kepada mereka bahwa umur bukan menjadi standar bahwa orang itu umurnya muda, ilmunya lebih sedikit dari yang lebih tua. Maka kata Umar, zakum fatan kahul, ini anak muda tapi ilmu, tapi dia orang tua. Apa maksudnya? Meskipun dia muda, tapi jiwanya dan ilmunya seperti orang tua. Dan bahkan di lain kesempatan, Umar pernah menguji dan bertanya kepada sahabat-sahabat senior Badar, suatu pertanyaan tentang surat An-Nasr, ya, idza ja'a nasrullahi wal fath, dan mereka tidak bisa menjawab, dan yang bisa menjawab adalah Ibnu Abbas yang paling muda di antara mereka. Makanya ma'asyiral muslimin, tidak boleh kita merendahkan, wa in kana saghiran, kata Syekh, meskipun orang itu secara umur, secara manzilah mungkin kecil atau rendah. Apalagi orang-orang kecil atau dalam artian orang-orang miskin. Islam ini memuliakan orang-orang miskin. Bahkan disebutkan banyak keutamaan orang-orang miskin. Di antaranya, kita ini berikan rezeki oleh Allah disebabkan oleh adanya apa? Orang-orang miskin. Innama tunsarun wa turzaqun bidu'afaikum. Sesungguhnya kalian diberikan pertolongan oleh Allah, kalian diberikan rezeki oleh Allah karena adanya orang-orang kecil, adanya orang-orang lemah, adanya orang-orang susah. Maka Nabi SAW menyebutkan, khairu ta'amil walimah, sebaik-baik makanan walimah, sebaik-baik hidangan walimah, yud'a fiha al-fuqara. Yang diundang di dalam walimah itu orang-orang apa? Orang-orang miskin. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, Islam tidak pernah memandang derajat seseorang berdasarkan kedudukannya secara ekonomi atau dalam pandangan manusia. Begitu juga tidak memandang seseorang secara umur. Jangan kita anggap umurnya muda, terus kita rendahkan dia. Karena bisa jadi, meskipun secara umur dia muda, bisa jadi dia berilmu, dan bahkan bisa jadi muda, tapi seperti orang tua. Sebagaimana kata Umar tadi, Zakum fatan kahul, inilah anak muda, tapi tua. Makanya ada ucapan orang-orang Arab itu mengatakan, khairu syababikum man tashabbaha bikuhulikum wa syarru kuhulikum man tashabbaha bishababikum. Sebaik-baik anak muda yang menyerupai orang tua. Apa maksud menyerupai ini, Pak? Bentuknya muda ada beban gitu. Tidak ya, maksudnya anak muda yang baik itu ya, dia muda tapi pikirannya dewasa seperti orang tua. Wa syarru kuhulikum, dan seburuk-buruk orang tua, man tashabbaha bishababikum, orang tua yang menyerupai anak muda. Makin tua makin gaul. Dah tua dah susah bernafas, sesak. Tapi gaya makin jadi saja. Ini namanya seburuk-buruk orang tua. Kemudian saya menunjukkan, wala yatarafa'u an sama'ihi fayuhram al-fa'idah. Dan jangan dia mengangkat, artinya menolak untuk mendengarkan pertanyaan dari yang kecil, maka hilanglah fa'idah. Jangan sampai kita ketika yang bertanya itu anak kecil atau bertanya orang yang rendah, dan kita tidak mau mendengarkan, sehingga hilanglah fa'idah. Karena fa'idah itu bisa didapatkan dari yang lebih kecil, yang setara, dan yang tentu yang lebih tinggi dari kita. Makanya dikatakan oleh para ulama, di antara ulama mengatakan, Al-Salih Ibn Jauzi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, layyan bular rajul hatta ya'khuza mimman huwa fauqah wa mimman huwa mithlah wa mimman huwa dunah. Kata Ibn Jauzi rahimahullah, seseorang itu tidak akan menjadi orang yang cerdas, orang yang hebat. Kapan dia menjadi orang hebat? Hatta hingga dia ya'khuza mimman huwa fauqah. Dia mau mengambil ilmu, mengambil faedah dari orang yang di atasnya. Kalau ini biasa, mengambil ilmu atau faedah dari siapa? Orang yang di atas kita. Itu wajar enggak? Tapi itu aja enggak. Kata Ibnu Jauzi, wa mimman huwa mislah. Yaitu dia mau juga mengambil faedah dari orang yang setara, sama. Cukup di situ? Enggak. Wa mimman huwa dunah. Dan mau juga mengambil faedah dari orang yang di bawahnya. Inilah orang yang nabil, orang yang cerdas, orang yang hebat, yang disebutkan oleh Ibnu Jauzi rahimahullah, itu orang yang mau mengambil faedah dari orang di atasnya dan orang setara dengannya, dan orang yang bahkan mungkin di bawahnya diambil faedah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaklah kita jangan pernah meremehkan, merendahkan orang lain. Betapa banyak kadangkala orang merendahkan orang karena faktor umur, karena faktor ekonomi, sehingga memandang orang itu rendah. Makanya tawadu itu, kata Hasan al-Basri rahimahullah, orang tawadu itu kata dia, ayyakhruja min baitihi walam yara ahadan illa ayyara annahu afdal minhu. Yaitu ketika seorang itu keluar dari rumahnya, orang tawadu itu kata Hasan al-Basri rahimahullah, ketika dia keluar dari rumahnya dan dia tidak melihat seorang pun, tidak bertemu dengan satu orang pun yang ada di jalan dia temukan, kecuali dia menganggap orang yang dia temui itu lebih baik daripada dia. Bisa tidak kita ke titik itu? Bisa tidak kita sampai ke titik di mana ketika kita bertemu orang, kita merasa bisa jadi orang ini lebih baik pada saya. Bawaan kita enggak. Kita kadang pakai mobil, orang pakai baju kotor-kotor. Selalu mungkin pandangan kita, oh saya lebih baiklah pada dia. Belum tentu. Maka oleh karena itu orang tawadu itu, dia sanggup merasakan ketika bertemu orang, meskipun mungkin tukang sampah, meskipun secara ekonomi mungkin rendah, atau secara menzilah kedudukan di masyarakatnya mungkin direndahkan, tapi dia tetap merasa bisa jadi orang itu lebih baik pada saya. Kalau sudah sampai ke titik itu, itulah kata sahabat seorang tawadu'in. Bisa apa? Kita sampai titik itu, merasakan orang lebih baik daripada kita. Kemudian saya melanjutkan, wa idza ajiza sa'ilum an takriri ma awradahu aw tahriri al-ibarati fihi li haya'in aw qusur wa waqa'a 'ala al-ma'na abara an muradihi wa bayyana wajha iradihi. Coba lihat, di antara adab ketika ada orang berbicara kita atau bertanya, itu kata siapa? Ketika ada orang yang bertanya itu atau yang berbicara dengan kita itu, dia ajizah, tidak sanggup, tidak bisa menjelaskan dengan baik pertanyaannya, atau tidak bisa dia mengungkapkan pertanyaannya dengan baik, lihaya'in au kusur, kata Syekh, karena mungkin dia kena malu, atau karena dia kurang ilmu, karena tegang, kadangkala dia salah-salah dalam apa? Berbicara. Waqa'a 'alal ma'na, tapi maknanya kita paham. Ada enggak kadang kita berbicara dengan orang seperti itu tuh? Ini maksud saya, kita paham yang dia maksud, cuman dia ngomongnya apa? Kadang kala sulit. Kalau ada orang seperti itu, kata Syekh, abara an muradihi wa bayyana wajha iradi. Bantu dia untuk mengungkapkannya dan arahkan kepada pengucapan yang benarnya. Itu adabnya. Jangan diolok-olok. Apa ini saya tak faham. Jangan begitu. Tapi ketika kita sudah paham apa yang ingin disampaikan, ditanyakannya, meskipun dia berbicara dengan kita dengan bahasa yang barangkali apa? Salah-salah atau sulit dia mengungkapkan, karena mungkin karena dia malu, karena orang bisa salah-salah karena faktornya banyak, Pak. Ada orang bisa salah-salah dalam ucap, karena malu, akhirnya salah apa? Salah ucap. Yang mestinya iya jadi tidak sama dia. Tapi tidak mungkin juga. Bagaimana kalau ada orang, boleh tidak saya berharap saya masuk misalnya neraka? Kita paham maksudnya masuk surga, tapi dia bilang masuk neraka. Tidak mungkin ada orang berharap dia masuk apa? Neraka. Maka kita benarkan itu. Kalau ada misalnya orang mengucapkan seperti itu. Makanya ada di dalam Islam, apa yang salah terucap seperti itu, maka itu tidak dianggap tajawaza. Al-khata. Allah tajawaza an ummati al-khata wal ikrah wal nisyan. Sesungguhnya Allah memaafkan, mengampunkan dari umatku, kata Nabi, ketika dia tersalah. Makanya ada hadis disebutkan apa? Lillahi asyaddu farhan bitaubati ahadikum min rahilatihi. Allah itu sangat gembira dengan taubat hambanya, melebihi seseorang yang berangkat yang dengan onta dan makanannya berada di padang pasir, kemudian onta dan makanannya itu meninggalkannya, dan dia seorang diri di padang pasir itu. Kemudian dia cari, tidak dapat, sampai akhirnya dia putus asa. Ketika dia putus asa itu, tiba-tiba datanglah onta dan makanannya itu. Senang sekali. Saking senangnya, kata Nabi, ya Allah. Orang itu mengucapkan, ya Rab, ya Allah. Anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkaulah hambaku dan aku adalah Rabbmu, Tuhanmu. Betul tak tu, Pak? Sangat senang. Karena orang sangat senang bisa salah apa? Salah ucap. Dan ini terjadi. Makanya Allah mengampunkan al-khata. Kalau dilakukan itu salah, dan itu tidak diniatkan dengan sengaja. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, inilah di antara adab kita berbicara dengan orang. Kalau ada orang berbicara dengan kita dan dia kadangkala salah dalam mengucapkan, mengungkapkan ucapannya, baik itu bertanya atau berbicara, salah ungkap, salah ucap, maka kata Syekh Abbara an Muradi, bantu dia mengungkapkan niatnya itu. Ini sikap yang benar kita dalam berbicara. Bantu dia dalam mengucapkannya. Atau kadangkala ada orang, dia tidak langsung bantu, tapi dia ucapkannya dengan kalimat yang lain, dengan kalimat yang benarnya. Saya pernah berbicara sama orang, tapi itu sama atau tidak ? Ada yang kalau kita pembayaran apa tuh? Kris apa? Kuris itu. Saya pernah bilang ke orang, saya mau bayar pakai kris. Oh, mau bayar pakai kuris ya katanya. Saya paham, berarti ucapan saya selama ini salah kalau bilangnya apa? Kris. Kalau apa bacanya apa, Pak? Kris apa kuris? Kris, Pak. Karena ada orang yang benarkan saya, orang bank bahkan bilangnya kuris. Karena saya bicara itu depan orang bank, dia bilang, tapi dia tidak salahkan, dia bilang, saya mau bayar pakai kuris ya, Ustaz. Dari situ saya paham, berarti pengucapan kris selama ini mungkin salah. Tapi di lain sisi ada orang pula yang bilang kris juga. Seperti mungkin ada orang yang ngerti tentang keuangan. Tapi intinya adalah ada kalimat-kalimat yang mungkin ya pengucapannya berbeda-beda. Ada yang bilang kuris, ada yang bilang kris. Kalau kris boleh lain lagi ya. Wallahu a'lam. Intinya ala kulli hal, kalau ada kalimat itu yang kita paham, ya sudah, ungkapkan. Kalau mengandung berbagai macam bahasa, ya silakan diucapkan selagi itu dipahami. Kemudian saya melanjutkan, summa yujibu bima indahu aw yatlubu dzalika min ghairihi. Setelah dia bantu orang itu berbicara atau bertanya, maka dia jawab kalau dia tahu, atau kalau dia tidak tahu, dia minta orang lain menjawabnya. Jadi kalau ada orang bertanya dan dia paham, meskipun orang bertanya itu mengungkapkan dengan kalimat yang barangkali salah, dia bantu, kemudian dia membenarkan pertanyaan itu dan dia sudah paham, maka jawab. Kalau dia tidak tahu jawabannya, yatlubu dzalika min ghairihi, kata Syekh, minta orang lain yang menjawabnya. Wa tarawwa fi ma yujibu bihi. Kemudian saya melanjutkan adab yang lainnya. Wa tarawwa fi ma yujibu bihi. Dan hendaklah seorang alim, seorang penuntut ilmu, seorang berilmu, pelan-pelan di dalam menjawab pertanyaan. Pelan-pelan ini maksudnya apa ni? Ya jangan tergesa-gesa. Apalagi pertanyaan dalam masalah agama. Jadi masalah agama ini, Bapak Ibu, apa yang kita belum pasti, yang kita tidak tahu dengan jelas, ya jangan langsung tergesa-gesa kita jawab. Jangan tergesa-gesa. Maka disebutkan niat rawa. Ya pelan-pelan. Jangan tergesa-gesa. Dan tergesa-gesa itu, ya sebagaimana katakan Nabi, al-ajalatu minasyaitan. Ketergesaan itu, ya tergesa-gesa itu dari syaitan. Dan al-ajala, ketergesa-gesaan itu bisa menyebabkan kesalahan. Betapa banyak orang salah karena terlalu tergesa-gesa. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, di dalam pertanyaan agama, kalau kita tidak tahu, lebih baik kita jangan tergesa-gesa meminta waktu. Dan kalau kita baca kisah para ulama, di mana mereka ketika ditanya, ya mereka minta waktu kadang. Beri saya waktu satu pekan, beri saya waktu, insyaAllah nanti saya kasih jawabannya lagi. Atau melanjutkan, apa kata si, wa idza su'ila amma la ya'lam qala la a'lamuhu aw la adri. Dan jika dia ditanya tentang agama maupun dunia yang dia tidak tahu, ini sikap yang benar nih, Hendaklah dia mengatakan la a'lamuhu au la adri. Hendaklah dia katakan saya tidak tahu. Eh? Ini kalimat saya tidak tahu la adri ini hendaklah ada betul-betul tertanam pada diri kita. Apalagi berkaitan dengan masalah apa? Agama. Faminal ilmi ayyakula la a'lam. Kata Syekh rahimahullah, maka di antara ilmu menunjukkan ilmu seseorang yaitu dia mau mengatakan apa? La a'lam, saya tidak tahu. Kenapa? Ya karena orang yang mau mengucapkan la adri ini disebutkan para ulama dalilun ala sidqi ilmihi. Orang yang berani mengucapkan tak tahu itu menunjukkan jujur di dalam ilmunya dia. Ya karena jangan berbohong. Apalagi ini orang-orang yang kalau sudah terkenal, masyhur. Makanya terkenal itu Pak, dalam pandangan Islam, pandangan yang benar, itu bukan nikmat, tapi apa? Musibah. Jadi popularitas itu, kalau dibawakan dalam pandangan syariat, dalam pandangan Islam, pandangan para ulama, orang-orang saleh, bahwa popularitas itu musibah, bukan nikmat. Makanya Imam Ahmad rahimahullah ketika disebutkan beliau orang yang terkenal, populer, beliau mengatakan ubtulitu bisyuhra. Saya diberikan bala ujian oleh Allah dengan popularitas. Makanya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah pernah mengatakan, "Man istata'a an la yu'raf falyaf'al." Siapa yang bisa untuk tidak dikenal, maka buatlah itu, usahakan itu. Kalau kita tidak malah popularitas itu kita cari. Kenapa? Ya karena hari ini popularitas itu menghasilkan apa? Menghasilkan uang. Ya, buka channel YouTube kalau dia populer, jutaan subscriber atau orang yang suka. Sehingga apa? Apapun video ataupun yang dia lakukan aktivitasnya, makan, bagaimana kegiatan jalan-jalan, itu menghasilkan uang. Maka oleh karena itu, inilah kadang sudah berubah. Ya, hari ini popularitas bukan lagi musibah, tapi popularitas hari ini sudah menjadi nikmat bagi orang-orang yang tidak tahu hakikat popularitas itu. Oleh karena itu, masyarakat muslimin, jadi orang-orang yang populer terkenal ini perlu punya sifat ini, dan begitu juga setiap muslim, yaitu sifat kenal perkataan la adri, saya tidak tahu. Kalau tidak tahu jangan malu bilang tidak tahu. Maka dikatakan dilanjutkan oleh Syekh, wa an ba'dihim la adri nisul ilmi. Dan dari sebagian ulama, kalimat la adri, tidak tahu, itu menunjukkan setengah ilmu. Kisah yang paling populer tentang masalah ini adalah kisah Imam Malik rahimahullah, Imam Daril Hijrah, imam besar yang hidup di negeri Madinah yang begitu populer di negeri Islam. Ketika itu datanglah orang dari jauh dari Madinah membawa beberapa pertanyaan. Yang beliau datang ke Madinah tujuan mencari Imam Malik untuk memberikan menanyakan perkara-perkara tersebut. Karena menurut dia, oh, pertanyaan-pertanyaan ini akan mudah dijawab oleh Imam Malik karena imam besar, ulama, orang terkenal. Ketika sampai di Madinah, dicari oleh Imam Malik, ditanyakanlah pertanyaan tersebut. Ketika ditanyakan banyak dari pertanyaan itu, dijawab oleh Imam Malik, la adri, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Ketika itu fata'ajjaba ar-rajul, heran orang ini. Sampai-sampai dia mengatakan hadhil as'ilah khafifah. Ini yang saya tanyakan pertanyaan termasuk ringan. Kenapa engkau masih jawab la adri? Ketika itulah Imam Malik rahimahullah murka dengan ucapan bahwa pertanyaan ringan atau masalah ringan. Kenapa? Karena kemudian beliau mengatakan inna sanulqi alaika qawlan sakila. Beliau katakan, Allah katakan dalam Quran, sesungguhnya wahai Muhammad, yang kami berikan kepada engkau qaulan saqilah, perkataan yang berat. Jadi agama ini perkara yang apa? Yang berat. Tidak ada dalam agama ini masalah yang apa? Yang ringan. Jangan bilang masalah agama ini masalah apa? ringan. Oh, masalah ringan kok, masalah agama. Tidak. Masalah agama, masalah berat. Tidak bermudah-mudah kita dalam masalah agama. Ya. Masalah agama, apalagi masalah halal dan haram. Ya. Masalah sunnah dan bid'ah. Ini masalah berat. Jangan mengatakan, oh mudah-mudah. Tapi menjalankan agama ini mudah. Inna dina yusur. Agama ini mudah. Ya, betul. Ya. Mengamalkan agamanya apa? Mudah. Ya, solat tidak bisa berdiri, boleh apa? Duduk. Tidak bisa duduk, boleh apa? Berbaring. Itulah kemudahan agama. Safar kita tidak bisa, kita solat sempurna, lengkap, boleh apa? Boleh qasar. Tidak bisa kita berhenti setiap waktu sulit, boleh apa? Jamak. Itulah mudah. Puasa Ramadan, safar kita, sakit kita, boleh tidak apa? Tidak puasa, boleh diqadha. Itulah mudah. Jadi Islam itu mudah dalam menjalankannya, tapi jangan disebut Islam itu mudah. Ya, agama itu mudah atau ringan. Tapi dalam menjalankan agama itu mudah. Ya, haji tidak sanggup haji, tidak ada kewajiban. Ya, tidak ada kewajiban. Karena Islam agama yang mudah. Jangan dipaksa-paksakan ya, sesuatu yang tidak berat di dalam Islam menjadi berat. Makanya hari ini coba lihat, kadang-kala ada orang ya, udah berumur, ditanya kenapa belum nikah. Calonnya udah ada nih. Kadang-kala pak, belum ada modal. Belum ada lagi modal. Ya, karena nikah itu kadang-kala modalnya, ya bayangan dia puluhan juta. 50 juta, 60 juta. Tapi, siapa yang membuat agama ini menjadi sulit? Apakah agama Islam itu sendiri? Tidak. Yang membuat sulit kadang-kala adat kita. Tradisi kita. Sehingga mengamalkan agama seperti misalnya sunnah Nabi menikah, kadang terasa berat. Itu bukan Islam yang persulitnya. Islam mudah saja. Untuk nikah. Tapi karena adat istiadat, kadang-kala yang mengamalkan sunnah Nabi misalnya menikah terasa berat dan lain sebagainya. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Islam agama yang mudah, tapi bukan berarti perkara-perkara agama itu ringan dan mudah. Karena perkara agama yang berat, maka tidak sembarang orang boleh menjawab masalah agama. Ketika dia tidak tahu, maka dituntutlah bagi orang beragama yang baik dia mengatakan la adri. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhu, "Idza akhta'a al-alimu la adri usibat maqatiluhu." Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, jika ada seorang alim tidak tahu la adri, tidak kenal la adri, maka sungguh dia sudah dekat dengan kematiannya. Ya, artinya orang seperti ini menghancurkan dirinya. Ketika orang berilmu atau penuntut ilmu tidak kenal kalimat la adri. Wakila yanbaghi lil alim ay yuwarritha ashabahu la adri likathrati ma yaquluhu ma yaquluha. Dikatakan juga oleh para ulama, seyogyanya bagi orang berilmu mewariskan, mengajak teman-temannya, sahabat-sahabatnya untuk mengenal kalimat la adri, tidak tahu, likasrati ma yakuluha, karena seringnya dia mengucapkan itu. Maka oleh karena itu ma'asyiral muslimin, kalimat la adri bukan menunjukkan orang itu rendah, bukan merendahkan kita. Kalau betul tidak tahu, bilanglah tidak tahu. Ya, meskipun kita terkenal atau populer, kalau kita tidak tahu, jawab tidak tahu. Seandainya pun ada orang merendahkan kita, ya biarkan saja. Karena dalam agama kita lebih baik berjalan di atas jalan yang benar, meskipun barangkali direndahkan, daripada kita berjalan di jalan yang salah. Ya, orang-orang memuji kita tapi tidak sesuai dengan kebenaran. Kemudian dilanjutkan, waqala Muhammad ibn Abdul Hakam, sa'altu Syafi'i anil mut'ati akana fiha talaq أو ميراث أو نفقة تجب أو شهادة فقال والله ما ندري. Kata Muhammad ibn Hakam rahimahullah, Aku pernah bertanya kepada Imam Syafi'i rahimahullah tentang mut'ah. Tentang nikah mut'ah. Ya, nikah mut'ah ini apa? Nikah dengan niat istimta' hanya untuk kontrak tertentu pada masa tertentu setelah kontrak selesai. Ya, maka akan terjadi perceraian, akan pisah. Ya, nikah dengan kontrak satu bulan, dua bulan. Ya. Maka nikah seperti ini, ya, di antara bentuk mut'ah itu, akana fiha talak. Apakah kalau nikah seperti ini hukumnya cerai? Atau ketika ada anak, ada warisan? Atau istrinya itu mewarisi? Au nafaka? Atau ketika selesai kontraknya, nafkahnya terus ada? Au syahada? Atau persaksian? Maka Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, faqala wallahi ma nadri, kata Imam Syafi'i rahimahullah, demi Allah saya tidak tahu. Imam Syafi'i itu pak, ya, ahli fiqih, ulama besar, alim, ya, nasirus sunnah, beliau mengatakan wallahi ma nadri, saya tidak tahu, kami tidak tahu. Inilah bentuk ketawaduan ulama, di mana mereka tidak bermudah-mudah dalam menjawab pertanyaan. Ketika mereka tahu, mereka menjawab. Ketika mereka tidak tahu, mereka akan mengatakan la adri. Wa'lam anna qawla al-mas'ul la adri la yad'a min qadrihi kama yuzunnu ba'dul jahala. Kemudian saya melanjutkan, dan ketahuilah sesungguhnya perkataan seseorang yang ditanya, kalau kita ditanya misalnya, atau seorang alim ditanya, ketika dia menjawab la adri, la yada min qadrihi, itu tidak akan merendahkan kedudukannya. Kama yazunnuhu ba'dul jahalah, sebagaimana diyakini, diduga oleh sebagian orang-orang bodoh. Jadi orang-orang menganggap kalau kita bilang tak tahu, kita akan direndahkan orang. Itu hanya pandangan orang-orang bodoh, orang-orang jahil. Bal yarfa'uh, justru ketika kita bilang tak tahu, kita justru diangkat derajatnya oleh Allah. Li'annahu dalilun ala idhami mahali wa quwati dinihi. Karena ketika seorang tahu kalimat la adri, kata Syekh, menunjukkan kuatnya agamanya. Wa taqwa rabbihi, kuatnya ketakwaan kepada Allah. Wa taharati qalbihi, ya, sucinya hatinya. Wa kamal ma'rifatihi, sempurna pengetahuan tentang Allah. Wa husni tathabbutihi, dan baik dalam memastikannya. Dan inilah waqad rawina ma'na dzalika an jama'atin minas salaf, dan kami meriwayatkan tentang itu atau makna yang sama dari orang-orang salaf. Wa inna ma ya'nafu min qawli la adri man da'afat diyanatuhu wa qallat ma'rifatuhu. Sesungguhnya kata Syekh, orang yang tidak kenal kalimat la adri, kalimat tidak tahu, ya, apa yang ditanya jawab, ya, ya, ya, ya, paham semua. Orang seperti ini kata Syekh, yaitu orang da'ufat diyanatu, orang yang lemah agamanya. Wa qallat ma'rifatu, ini orang yang sedikit pengetahuannya. Li'annahu yakhafu min sukuti min a'yunin nas, min a'yunil hadirin. Wa hadhi jahalatun wa riqqatu dinin. Kenapa? Karena orang seperti ini takut direndahkan dalam pandangan manusia. Dan inilah bentuk kebodohan, dan inilah bentuk, ya, lemahnya agama, tipisnya agama. Wa rubbama yashtahiru khata'uhu bainan nas fayaqa'u fima farra minhu wa yattasifu indahu bima ihtaraza minhu, ya. Dan barangkali kesalahannya ini, ya, dikenal oleh banyak orang. Seandainya dia jawab nih, ternyata jawabannya salah, kemudian tersebar di antara manusia jawabannya ini, maka akan banyak orang terjatuh di sesuatu yang dia, ya, hindari untuk sesuatu yang benar. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, inilah di antara mudarat ketika kita menjawab sesuatu yang kita tidak tahu, ternyata itu salah dan menyebabkan orang banyak jatuh dalam kesalahan. Dan terakhir, saya mencontohkan bagaimana sikap atau contoh orang-orang terdahulu dan bahkan terjadi pada Nabi. Ya, yaitu Nabi Musa alaihi salam. Waqad addaballahu al-ulama bi qissati Musa ma'al Khadir. ya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pendidikan kepada kita, para ulama ya telah memberikan pendidikan. Allah mendidik para ulama orang berilmu dengan kisah Musa dengan Khidir. Musa ketika ditanya, ya hal ahadun fil ardi a'lam minka, ada enggak di bumi ini yang lebih paham, yang lebih berilmu daripada engkau? Ketika itu Musa menjawab, enggak tahu, enggak ada. Maka ketika itulah Allah mengirim siapa? Khidir, yang menunjukkan bahwa ya ada orang yang juga paham dan tahu yang Musa malah juga tidak tahu apa yang ketahui oleh Khidir. Dan kita bisa lihat kisahnya di surat Al-Kahfi, bagaimana Musa bertanya-tanya tentang apa yang dilakukan oleh Khidir, yang mana dia tidak tahu apa yang dilakukan oleh Khidir, dan itu menunjukkan bahwa ada yang lebih tahu dari dia. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, Al-Adabul Ashir, adab yang ke-10. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

sebanyak 10 kali. Ketiga, meminta kepada Allah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan setelah mendengar azan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah, ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah, wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Yang artinya, ya Allah, Rabb pemilik dakwah yang sempurna ini, yaitu dakwah tauhid, pemilik salat yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah, yaitu kedudukan yang tinggi, dan fadilah, kedudukan lain yang mulia, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam atau kedudukan terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Barang siapa yang mengucapkan doa ini, maka dia akan mendapatkan syafaatku kelak. Keempat, membaca Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, siapa yang mengucapkan setelah mendengar azan, Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Aku ridha Allah sebagai Rabb, Muhammad sebagai Rasul, dan Islam sebagai agama. Barang siapa membacanya, maka dosanya akan diampuni. Kelima, memanjatkan doa sesuai dengan yang diinginkan. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala an, bahwa seseorang pernah berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya muadzin selalu mengungguli kami dalam pahala amalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, ucapkanlah sebagaimana disebutkan oleh muadzin tersebut. Lalu jika sudah selesai kumandang adzan, berdoalah, maka akan diijabahi, akan dikabulkan. rumaisa.com

0: قدوات قدوات نبوية. نبوية.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتبع الميت ثلاثة أهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda yang akan mengikuti mayat adalah tiga, hartanya, keluarganya, dan amalannya. Maka akan kembali dua hal dan akan tinggal satu hal. Akan kembali keluarganya dan hartanya dan akan tinggal amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق رواه مسلم. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu beliau berkata telah berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan pernah kamu menganggap remeh sebuah kebaikan walaupun hanya sekedar kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: قدوات نبوية.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda iman itu 70 sekian cabang, yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin dan sifat malu adalah salah satu cabang daripada cabang-cabangnya iman. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا رواه الترمذي. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau berkata saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rezeki kepada burung. Di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong dan dia kembali ke sarangnya pada waktu sore dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا رواه البخاري. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah azza wa jalla, beliau berkata, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta. Dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa. Dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minid dha'if wa fi kullin khairun. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz. وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلْ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata Telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Akan tetapi, pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda sahabat setia Hidayah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ikhwani al-karam wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan muliakan rahiman ya Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa'ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la

Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Dan tidaklah ada suatu kaum yang berkumpul di rumah Allah dalam rangka mengkaji dan mempelajari agama Allah sesama mereka, illa nazalat alaihim sakinah, kecuali akan turun sakinah ilahi kepada mereka. Wa ghasyiyatum rahmah, tercurahkan untuk mereka rahmat dari Allah. Wa haffathumul malaikah, malaikat-malaikat Allah meliputi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Jalla wa Ala memuji-muji mereka di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Insyaallah taala, setelah kita menamatkan beberapa kitab di kajian-kajian sebelumnya, kitab 10 kaidah terkait tazkiyatun nufus dan juga ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim terkait dosa-dosa yang menghapuskan amalan atau menghapuskan pahala, maka insyaallah mulai pada malam ini dan jadwal seterusnya, jika Allah Jalla wa'ala berikan taufiknya kepada kita, kita akan mengkaji Kitabul Fitan dari kitab Sahihul Bukhari. Ini sebuah pembahasan yang sangat penting untuk kita kaji bersama, karena kita sudah berada di sebuah zaman yang penuh dengan fitan, penuh dengan fitnah. Kita sudah berada di sebuah zaman di mana fitnah telah meliputi kita. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, Kitabul Fitan ini hampir di dalam semua kitab hadis ada. Kalau kita buka Sahih Muslim, di sana juga ada judul bab Kitabul Fitan. Dalam Sunan Abu Daud juga ada pembahasan ini, Kitabul Fitan. Sunan Nasa'i juga ada Kitabul Fitan. Al-Ummahat As-Sittah selain Musnad semuanya membahas pembahasan ini, Kitabul Fitan. Secara umum huru hara yang menimpa manusia setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umum dan umatnya secara khusus. Al-fitan ini kata jamak dari kata al-fitnah. Fitnah kata tunggal. Fitnatani jamaknya al-fitan. Al-fitan artinya fitnah, fitnah. Kata al-fitnah secara etimologi artinya adalah al-ibtila wal-imtihan, ujian dan cobaan. Itu definisi kata fitnah di dalam bahasa Arab. Makanya orang Arab mengatakan fatantul fiddah wadh-dhahab, saya telah menfitnah emas dan perak. Maksudnya menguji kemurniannya dengan dibakar. Maka mereka mengatakan saya telah menfitnah emas dan perak, maksudnya telah menguji kemurniannya dengan dibakar. Baik, ini definisi fitnah yang kata jamaknya dal al-fitan secara etimologi. Bisa dilihat di dalam kitab Tahdhibul Lughah karya ucapan Al-Imam Al-Azhari. Adapun bahasa kalimat fitnah atau fitan dalam bahasa Al-Quran dan As-Sunnah, maka memiliki 11 makna. Ini penting untuk dicatat, karena kalimat fitnah termasuk kata yang sering tersebut di dalam Al-Quranul Karim. Makna fitnah di dalam bahasa Al-Quran ada 11. Yang pertama, al-ibtila' wal-iqtibar, ujian dan cobaan. Seperti firman Allah Jalla wa'ala di dalam surat Al-Ankabut ayat kedua. Al-Ankabut ayat kedua. Allah Jalla wa'ala berfirman, Hamim, ahasiban nasu an yutraku an yakunu amanna wahum la yuftanun. Walakad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna allahu alladhina sadaku walaya'lamanna al-kadhibin. Alif Lam Mim, ahasiban nas, apakah manusia mengira, menduga bahwa mereka akan biarkan begitu saja setelah mengatakan kami beriman tanpa fitnah? Sungguh kami telah menfitnah orang-orang yang sebelum mereka. Maka Allah mengetahui siapakah yang jujur.

0: dari mereka dan siapakah yang dusta. Maksudnya telah menguji. Nah, tanpa difitnah, maksudnya tanpa diuji, tanpa cobaan. Makna fitnah yang kedua di dalam bahasa Al-Quran adalah as-saddu anis sabilil warrat. Menghalangi manusia dari jalan yang benar atau menolak kebenaran. Ini makna fitnah yang kedua di dalam bahasa Al-Quran. Contohnya adalah ayat 49 dari surat Al-Ma'idah. Ayat 49 dari surat Al-Ma'idah. Allah Jalla wa'ala berfirman kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wahdharhum an yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik. Waspadailah mereka. Hati-hati kamu dari mereka. Jangan sampai mereka menfitnah engkau dari sebagian wahyu yang telah Allah turunkan kepadamu. Maksudnya apa? Menghalangi manusia dari wahyu yang kami turunkan kepada engkau. Dan menolaknya. Yang ketiga, makna fitnah dalam bahasa Al-Quran, yang ketiga adalah bermakna azab. Bermakna azab. Contohnya adalah firman Allah di dalam surat An-Nahl ayat 11. An-Nahl ayat 11. Allah Jalla wa'ala berfirman, ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. Sesungguhnya Rabbmu untuk mereka yang hijrah setelah mereka difitnah, kemudian mereka berjihad dan bersabar, sesungguhnya Rabb engkau setelah itu semuanya adalah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Kata ulama tafsir, setelah mereka difitnah, maksudnya setelah mereka diadab ketika di Mekah, sehingga mereka hijrah kemudian berjihad. Ini makna fitnah yang ketiga dalam bahasa Al-Quranul Karim. Makna fitnah yang keempat di dalam Al-Quranul Karim adalah asyirku wal kuf. Kesyirikan dan kekufuran. Contohnya adalah firman Allah Jalla wa'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 193. Allah Jalla wa'ala berfirman, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً. Perangilah mereka sehingga tidak ada lagi fitnah. Maksudnya kesyirikan dan kekufuran. Dan juga seperti firman Allah Jalla wa'ala, wal fitnatu ashaddu minal qatil. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Maksudnya adalah kekufuran dan kesyirikan. Bukan fitnah orang Indonesia. Orang Indonesia kan begitu ya. Ya antum jangan fitnah aneh. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan bro. Ya itu fitnah dalam bahasa Indonesia. Boleh-boleh aja istilah sendiri kan. Wala musyaha fil istilah, kata orang Arab. Tidak perlu memperkarakan orang dengan istilahnya masing-masing. Adapun fitnah dalam bahasa Al-Quran pada ayat ini artinya adalah kesyirikan. Makanya kalau antum baca konteks ayat tersebut, kan mereka sedang memperkarakan kaum muslimin yang melakukan jihad di bulan-bulan haram. Maka Allah terangkan, Allah sadarkan mereka bahwa apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin itu jauh lebih buruk daripada peperangan di bulan-bulan haram. Di antaranya adalah kesyirikan. Mereka melakukan kesyirikan dan kekufuran di Masjidil Haram, di Tanah Suci. Mereka meletakkan patung-patung berhala-berhala di depan Ka'bah yang mereka sembah selain Allah. Maka Allah katakan, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Dan fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Kesyirikan dan kekufuran itu lebih buruk, lebih kejam daripada pembunuhan. Nah. Juga mengeluarkan seseorang dari Masjidil Haram itu lebih buruk dari itu. Ini fitnah dalam bahasa Al-Quran. Bermakna syirik dan kekufuran. Makna fitnah yang kelima dalam Al-Quran adalah al-wuku'u fil ma'asi wal nifaq. Terjerumus atau bergelimang di dalam maksiat dan kemunafikan. Contohnya adalah firman Allah Jalla wa'ala tentang mereka orang-orang munafik di dalam surat Al-Hadid ayat 14. Surat Al-Hadid ayat 14. Allah Jalla wa'ala berfirman tentang mereka orang-orang munafik di padang mahsyar. Tatkala Allah Jalla wa'ala perkarakan mereka dan cahaya yang mereka kejar-kejar untuk melewati as-sirat, Allah hidup dan matikan sehingga mereka benar-benar tersiksa, maka Allah katakan kepada mereka,
1: walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkumul amani.
0: Akan tetapi kalian ketika di dunia telah menfitnah diri-diri kalian sendiri. Kalian mencari-cari, nunggu-nunggu jatuhnya musibah kepada kaum muslimin, kalian meragukan kebenaran Islam, wa gharratkumul amani, dan kalian telah tertipu dengan angan-angan dunia yang semu lagi menipu kalian. Syahidnya adalah Allah mengatakan walakinnakum fatantum anfusakum. Kalian ketika di dunia telah melakukan fitnah, yaitu bergelimang di dalam ma'asi dan nifak. Kata Imam Al-Baghawi di dalam tafsir beliau, makna walakinnakum fatantum dalam ayat ke-14 dari surat Al-Hadid ini adalah awqa'tumuha fin nifaq wa ahlaktumuha bisti'malil ma'asi wa syahwat. Maknanya adalah kalian telah bergelimang di dalam kemunafikan dan menghancurkan diri-diri kalian dengan bermaksiat dan melampiaskan syahwat yang Allah haramkan. Ini makna fitnah yang ke-5 di dalam bahasa Al-Quran. Makna fitnah yang ke-6 di dalam bahasa Al-Quran adalah ishtibahul haqq bil batil. Ishtibahul haqq bil batil. Terjadi kesamaran antara kebenaran dan kebatilan. Ini juga dinamakan fitnah. Atau mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Contohnya adalah firman Allah Jalla wa'ala di dalam surat Al-Anfal ayat 73. Allah Jalla wa'ala berfirman, وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ. Orang-orang kafir, sebagian mereka adalah wali untuk sebagian yang lainnya. Seandainya kalian tidak melakukannya, membantu saudara-saudara kalian muslim, maka akan terjadi fitnah di atas permukaan bumi dan kerusakan yang sangat besar. Kata ulama tafsir, akan tersamarkan orang yang berada di atas kebenaran dan orang yang berada di atas kebatilan. Ini juga dinamakan fitnah. Ya. Akan dikatakan ini kita penuh dengan fitnah. Maksudnya apa? Pencampuran aduk antara kebenaran dan kebatilan. Nah, dakwahnya adalah dakwah fitnah. Maksudnya apa? Mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Nah, da'i fitnah. Maksudnya da'i yang mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Ini definisi fitnah yang ke-6 di dalam bahasa Al-Quran. Arti fitnah yang ke-7 di dalam bahasa Al-Quran adalah al-idlal. Penyesatan. Contohnya adalah ayat ke-41 dari surat Al-Ma'idah. Ayat ke-41 dari surat Al-Ma'idah. Allah Jalla wa'ala ketika menyebutkan barang siapa yang ia inginkan hidayah, maka ia akan lapangkan dadanya untuk Islam. Kemudian Allah mengatakan, وَمَا يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ. Barang siapa yang Allah ingin menfitnahnya, maksudnya ingin menyesatkannya. يَجَعَ صَدَّرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا. Allah akan buat hatinya itu selalu sempit, sulit menerima Islam, sulit menerima hidayah. Enggak nyaman dengan Allah, risih dengan ibadah kepada Allah, bahkan tidak nyaman ada orang yang dekat dengan Allah di sisinya. Ini tanda-tanda orang itu sedang disesatkan oleh Allah Jalla wa'ala. Tidak nyaman dengan Islam, tidak nyaman dengan orang yang mengamalkan Islam, bahkan lebih buruk dari itu, sebagian orang malu berjalan dengan kawannya yang mengamalkan agama Islam. Allah mengatakan, وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ. Barang siapa yang Allah inginkan fitnah untuknya, maksudnya Allah ingin sesatkan dia. Arti fitnah yang ke-8 di dalam bahasa Al-Quran adalah al-qatlu wal-usr atau wal-usr. Pembunuhan dan penawanan. Pembunuhan dan penawanan. Contohnya adalah firman Allah Jalla wa'ala di dalam surat An-Nisa. Ayat 110. Allah berfirman, wa in khiftum an yaftinakumul ladhina kafaru. Ini ayat tentang tata cara salat di medan tempur. Tata cara salat di medan jihad. Allah mengatakan, apabila kalian khawatir musuh-musuh dari kalangan orang-orang kafir akan menfitnah kalian, maka salatlah kalian demikian dan demikian. Syahidnya adalah apabila kalian khawatir musuh orang-orang kafir akan memfitnah kalian, artinya akan membunuh dan akan menawan kalian, maka salatlah saling bergantian walaupun sambil memakai senjata dan tidak melepaskannya, sambil berjaga-jaga. Ini makna fitnah yang ke-8 di dalam bahasa Al-Quran. Arti fitnah yang ke-9 di dalam bahasa Al-Quran adalah ikhtilafun nasi wa'adamul ijtima'i qulubihim. Wa'adamu ijtima'i qulubihim. Perselisihan yang terjadi di antara manusia dan tidak bersatunya hati mereka. Oke, kita katakan sedang terjadi fitnah di daerah sana. Maksudnya sedang terjadi perselisihan. Sedang terjadi fitnah antara fulan dengan alan. Sedang terjadi fitnah Ustaz Fulan dengan Ustaz Fulan. Maksudnya perselisihan. Ya? Tidak bersatunya hati. Contohnya adalah firman Allah Jalla wa'ala di dalam surat At-Taubah tentang orang-orang munafik. Wala awdhu khilalakum yabghunakum wa yabghunakumul fitnah. Seandainya orang-orang munafik ikut hadir di medan jihad, maka kehadiran mereka hanya melemahkan kalian dan menciptakan fitnah di antara kalian, memecah belahkan persatuan di antara mujahidin. Dan ini di antara fikih yang harus dipahami oleh setiap prajurit di medan tempur dan khusus sebagai komandan. Dia harus peka dan harus membaca jangan sampai masuk ke dalam barisan tempurnya orang-orang yang memecahkan persatuan di antara pasukan, apalagi bisa mengembosin pasukannya untuk tidak patuh kepada komandan mereka. Maka Allah katakan, "Wa yabghunakumul fitnah." Seandainya orang-orang munafik ikut jihad bersama kalian, wahai Nabi Muhammad dan kaum muslimin, maka mereka akan memecah belahkan kalian dari dalam. Makanya dalam perang Uhud sempat 300 orang menarik di diri. Setelah keluar dari Madinah, dalam perjalanan berangkat ke Uhud, 300 orang menarik diri. Sebagiannya karena munafik dan sebagiannya sahabat murni, bukan munafik. Tetapi karena terpengaruh dengan pengembosan yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Dan ini selalu ada, ya, dimanapun dan kapanpun. Untuk melemahkan kaum muslimin dari dalam. Tetapi Allah telah mengatakan, وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهِ wallahu khairul makirin. Siapa saja boleh buat makar terhadap agama Allah dan hamba-hambanya, tetapi ingat Allah akan membalas makar setiap orang yang berbuat makar. Setiap konspirasi pasti dibalas oleh Allah, kontan dibalas. Cepat atau lambat. Maka hati-hati yang buat konspirasi. Walaupun seseorang merasa konspirasinya itu tidak akan pernah terbaca, ataupun kalau terbaca tidak ada yang mampu ya memperkarakannya, Allah mengatakan وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهِ. Mereka melakukan konspirasi. Mereka melakukan cipkon. Dan Allah membalas cipkon mereka. وَاللَّهُ خَيْرٌ مَاكِرٍ. Dan Allah sebaik-baik pembalas konspirasi. Allah sebaik-baik pembalas cipkon. Ya. Allah porak-porandakan rumah tangganya. Ya. Tidak diberikan ketenangan jiwa. Itu apa hidup di dunia ini kalau batin enggak tenang. Manusia yang paling tersiksa di dunia ini, jamaah dimuliakan Allah, dia punya kekayaan, dia punya badan yang sehat, istri yang cantik, anak yang banyak, karir yang bagus, uang yang banyak, tetapi tidak ada ketenangan jiwa. Ini orang yang paling tersiksa di dunia ini. Nah, ikhwan al-kiram wa akhwatni al-kirimat, ini makna fitnah yang ke-9 di dalam bahasa Al-Quran. Makna fitnah yang ke-10 di dalam bahasa Al-Quran adalah al-junun. Apa al-junun? Gila. Ya, contohnya firman Allah di dalam surat Al-Qalam ketika mereka menuduh nabi kita gila, tukang syair, maka Allah memuji nabi kita dengan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Setelah itu Allah mengatakan di awal-awal surat Al-Qalam, bi ayyikumul maftun. Siapa di antara kalian yang sebenarnya yang gila? Nabi Muhammad ataukah kalian? Bi ayyikumul maftun. Artinya bi ayyikumul majnun. Makna fitnah yang ke-11 dalam bahasa Al-Quran adalah al-ihraqu bin-nar. Penyiksaan dengan cara dibakar dengan api. Dalilnya, contohnya adalah firman Allah di dalam surat Al-Muruj. InsyaAllah ayat ini keumuman kita menghafalnya. Innal ladina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adabu jahannam walahum adabul hariq. Sesungguhnya mereka yang memfitnah orang-orang mukmin dan orang mukminat kemudian tidak bertaubat sebelum matinya, bagi mereka neraka jahannam. Dan mereka akan kembali dibakar oleh Allah. Maksudnya fatal mukminin, membakar, menyiksa kaum mukminin dengan membakar. Nah, ini makna fitnah dalam bahasa Al-Quran. Semuanya ada berapa tadi? 11, Masya Allah. Siapa yang bisa menyebutkannya ulang? Insya Allah tidak ada hadiah sama anak dari anak. Ya, yang bisa menyebut ulang tidak ada hadiah dari anak. Fadal akhi, tanpa nyam. Ya. Ya kalau lihat bukan ujian mah namanya. Interview aja enggak lihat ya. Enggak boleh lihat ya. Interview boleh lihat enggak? Enggak boleh. Ya udah deh, lihat aja pura-pura anak enggak tahu antum lihat. Yang pertama ujian dan cobaan, Masya Allah. Yang kedua ahsan, menghanui manusia dari kebenaran atau menolak kebenaran. Yang ketiga ahsan, dengan makna syirik dan kufur. Ahsan, manfikan dan kemaksiat. Ahsan, tersamarnya antara kebenaran dan batilan. Ahsan, penyesatan. Kedelapan ahsan, pembunuhan dan penawanan, memecah belahkan di antara manusia. Ahsan, ahsan, ahsan, barakallahu fik, jazakallahu khair, barakallahu fik. Baik, ini 11 makna fitnah dalam bahasa Al-Quran. Kalau ada yang bertanya, apabila arti dari kata al-fitnah, al-fitan, 11 makna ini, maka bagaimana cara kita mengetahuinya? Bahwa di sini bermakna ini, di sini adalah bermakna ini. Caranya kata Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari ketika mensyarah kitab Sahihul Bukhari, bisyaq, melihat konteksnya. Konteks kalimat sebelumnya dan konteks kalimat yang setelahnya. Nah, dan cara paling mudahnya lagi langsung baca tafsirnya, langsung disebutkan di situ. Mana fitnah di sini adalah ini, setiap kitab tafsir. Namun secara umum adalah dengan melihat konteksnya. Lihat konteks yang sebelumnya dan konteks yang setelahnya. Ini akan menjelaskan kepada kita bahwa kalimat fitnah di situ dengan makna salah satu dari 11 makna di atas. Dan secara umum, ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum mubaraka fikum, fitnah secara umum ada dua. Fitnatu syahwat dan fitnatu asyubhat. Nah, dan semua pembahasan fitnah kembali kepada dua fitnah ini. Fitnatu syubhat dan fitnatu asyahwat. Syubhat adalah pemahaman ideologi yang bertentangan dengan ideologi yang benar dan disampaikan oleh Al-Quranul Karim dan Nabi SAW, tetapi ya, tersamarkan bagi sebagian manusia. Ini namanya syubhat. Makna yang keberapa dari itu? Makna yang keenam ya. Syahwat adalah kecondongan jiwa kepada suatu perkara yang Allah haramkan. Perzinaan dan semisal dengannya dan seterusnya. Maka fitnah ya, ada dua secara umum, fitnatu syahwat dan fitnatu syubhat. Dan kalau kita membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebagian yang nanti akan kita lewati, maka tidak lepas dari fitnah ini. Adapun hadis-hadis fitnah yang disebut oleh Al-Imam Al-Bukhari di sini, kan beliau mengatakan kitabul fitan. Fitan kata jamak dari fitnah. Fitnah manakah yang beliau maksud dari 11 makna fitnah tadi? Maka kalau saya lihat, karena sudah pernah menamatkan kitab ini beberapa kali di beberapa tempat, hampir semua makna fitnah yang ke-11 tadi tersentuh di dalam kitab Al-Fitan yang akan kita kaji ini. Nah, hanya saja beberapa fitnah lebih sering beliau bahas di sini. Di antara fitnah perpecahan kaum muslimin di akhir zaman, fitnah pembunuhan, mudahnya darah ditumpahkan, dan khususnya darah kaum muslimin, dan fitnah kezaliman. Ya, fitnah kezaliman yang terjadi di antara manusia dan khususnya penguasa terhadap rakyatnya. Dan apa solusinya dari Nabi Muhammad SAW. Walaupun juga nanti disebutkan juga fitnah yang sifatnya huru hara, yang terjadi sebagai ujian dari Allah untuk hamba-hambanya, seperti munculnya Dajjal, dan apa yang harus kita lakukan tatkala kita mendengar Dajjal sudah keluar walaupun kita belum bertemu dengannya. Nanti akan kita lewati hadisnya. Demikian juga fitnah Ya'juj wa Ma'juj, ujian dari Allah terhadap kaum muslimin. Dan apa yang akan terjadi ketika mereka keluar dan apa saja tanda-tanda menjelang keluarnya Dajjal dan Ya'juj wa Ma'juj serta apa bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan secara umum di dalam Kitabul Fitan ini Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala membahas ya hadis-hadis fitnah secara umum mencakup 11 fitnah di atas tadi dan khususnya fitnatu syahwat dan fitnatu asyubahat dan apa solusinya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jadikan ini sebagai prinsip jamaah yang dimuliakan Allah. Setiap kali kita mempelajari atau mengkaji atau mendengar sebuah kajian tentang huru-hara fitnah akhir zaman, yang paling penting bagi kita bukan sekedar mengetahui kejadian-kejadian itu. Karena seandainya kejadian-kejadian itu tidak kita ketahui, belum tentu kita berdosa. Ya. Dan seandainya kita mengetahuinya, belum tentu kita akan bertemu dengan fitnah-fitnah tersebut. Tentang Dajjal, Ya'juj, wa Ma'juj, dan sebagainya. Tetapi yang lebih penting dari itu semuanya, itu penting. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah bagaimana petunjuk Nabi SAW untuk kita menghadapi fitnah-fitnah itu. Baik sebelum keluar fitnah itu dan setelah keluarnya. Dan ini yang lebih penting. Nah, dan kita sudah berada di sebuah masa di mana fitnah benar-benar merajalela. Sampai Nabi SAW bersabda, yusbihu mu'minan wa yusbihu rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Yabi'u dinahu bi'aradim minat dunia. Sebagian orang di masa fitnah di pagi harinya dia masih mukmin, tetapi di sore harinya dia sudah kafir. Ada juga yang di sore harinya masih mukmin, tetapi di pagi harinya dia sudah kafir. Lihat perubahan yang begitu cepat. Karena fitnah yang merajalela. Yabi'u dinahu bi'aradim minat dunia. Kemudian Nabi menyebut sebab paling utama yang menyebabkan umat beliau murtad di akhir zaman. Atau berpindah dari keimanan kepada kekufuran. Sebab utamanya adalah yabi'u dinahu bi'aradim minat dunia. Mereka menjual agamanya yang begitu mahal, yang merupakan darah dagingnya, dengan secuil daripada dunia ini. Lihat bahasa Nabi, secuil dari dunia ini. Karena dunia ini jamaah dimuliakan Allah, seindah apapun, semahal apapun, dia adalah secuil jika dibandingkan dengan akhirat. Wa mal hayatud dunya fil akhirati illa qalil. Sangat kecil, sangat sedikit. Bahkan dunia beserta isinya apabila tidak diperuntukkan di jalan Allah, maka tidak menyamai nilai satu sayap seekor nyamuk. Bukan seekor nyamuk, tetapi satu sayap dari seekor nyamuk. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an dengan sanad yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law kanatid dunya tazinu 'indallahi janaha ba'udatin lama saqa minhal kafira syurbatama." Seandainya dunia beserta isinya ini memiliki nilai satu sayap seekor nyamuk di sisi Allah, maka sungguh tidak akan ada orang kafir yang mendapatkan air minum seteguk pun. Seteguk air minum pun tidak akan diberikan oleh Allah. Seandainya dunia beserta isinya memiliki nilai satu sayap seekor nyamuk di sisi Allah. Bukan hanya 2-3 miliar. Anggaplah di antara kita punya uang cash 1 triliun. Apabila 1 triliun tersebut masih berbentuk 1 triliun, belum tergunakan di jalan Allah, maka 1 triliun tersebut tidak lebih bernilai di sisi Allah. Bahkan tidak menyamai satu sayap dari seekor nyamuk di sisi Allah. Kapan mulai berubah nilainya? Tatkala diambil, kemudian digunakan di jalan Allah Jalla wa'ala. Baru berubah nilainya. Menjadi seperti yang Allah katakan, mathalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan harta yang dibelanjakan di jalan Allah adalah seperti satu biji-bijian yang ditanam kemudian tumbuh dan keluar darinya 7 ranting atau 7 cabang. Di setiap rantingnya ada 100 buah-buahan. Berarti semuanya ada berapa? 700. Berarti kalkulasi sedekah itu 1 sama 1 banding 100. Berarti kalau ada uang 100 ribu diambil atau 100 ribu diambil 1000, disedekahkan 1000-nya. Sisa berapa? Hah? Sisa berapa? Kalau dengan matematika sedekah, uang 100 ribu diambil 1000 untuk sedekah. Berarti yang tersisa berapa? 90 ribu. 99 ribu. Itu secara matematika. Secara sedekah 99 ribu itu yang hilang. Tetapi yang tersisa berapa? 1000 kali 700. 700. 1000 kali 700 berapa? 700 kali 1000 berapa? Hah? 700 ribu. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah akan melipat gandakannya menjadi lebih banyak dari itu. Makanya ketika Nabi SAW pulang ke rumah, bertanya kepada Aisyah tentang daging kambing yang tadi ada di dalam rumah beliau sebelum beliau keluar. Kemudian begitu beliau keluar kemudian pulang, Nabi bertanya. Maka Aisyah mengatakan, ma baqiya minha illa rusuk. Wahai Nabi, enggak ada lagi yang tersisa kecuali rusgu itu kaki yang paling kecil. Kan paha. Ini daging paling banyak ya. Yang di bawah paha. Antara lutut dengan kaki. Kan ada daging-daging kecil itu. Hanya ini yang tersisa ya Rasul. Yang lain semuanya sudah habis saya sedekahkan. Maka Nabi mengatakan, semuanya masih tersisa wahai Aisyah. Justru yang sudah hilang, yang sudah tidak tersisa adalah satu kaki ini yang kamu sisakan. Ini bahasa sedekah. Baik. Nah, Nabi SAW mengatakan, dunia yang begitu nilainya, tetapi bisa-bisanya membuat sebagian orang di pagi hari masih mukmin, kemudian di sore harinya dia sudah kafir. Ada juga orang yang di pagi sore harinya masih mukmin, kemudian di pagi harinya masih sudah menjadi kafir. Sebabnya dunia ini yang nilainya seperti itu. Yang tidak menyamai satu sayap dari seekor nyamuk. Sebagian mereka hanya demi secuil dari dunia murtad. Hanya demi pacar murtad. Hanya karena masalah politik. Mau sujud kepada selain Allah, simbol peribadatan apabila diberikan kepada selain Allah bisa batal Islamnya. Hanya demi kepentingan politik. Nah, rela melakukan kesyirikan. Ya. Karena tuntutan dunia. Sebagian mereka rela melemparkan dirinya ke dalam neraka Allah. Rela membunuh. Rela memfitnah. Dan rela melakukan berbagai maksiat-maksiat lain yang menjemuskannya ke dalam neraka Allah Jalla wa'ala. Padahal dunia ini, jangankan 100 wanita tercantik. Jangankan uang 2-3 juta triliun dolar. Dunia beserta isinya, kata Nabi, tidak menyamai satu sayap seekor nyamuk. Apakah demi sesuatu yang nilainya seperti ini kita rela berpindah dari tauhid ke syirik? Rela bergeser dari sunnah kepada bid'ah? Dan rela menggantikan kesolehan dengan kefasikan kepada Allah Jalla wa'ala? Tetapi itulah yang terjadi di akhir zaman. Nabi mengatakan, yusbihar rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Di pagi hari dia masih mukmin, tetapi di sore hari dia sudah kafir. Ada juga orang yang di sore hari yang masih mukmin, tetapi di pagi harinya dia sudah berubah kafir. Sebabnya adalah yabi'u dinahu bi'aradhim minad dunya. Karena dahsyatnya fitnah, dia rela menjual agamanya ini yang merupakan modal untuk dia bisa bertemu dengan Nabi Muhammad di dalam telaga beliau, modal untuk bisa masuk syurga, modal untuk bisa berkumpul dengan orang-orang yang ia cintai dari kalangan para nabi, para rasul, siddiqin, syuhada, wasalih, dan anggota keluarga yang dalam syurga Allah. Modal untuk bertemu dengan Allah. Modal untuk selamat dari neraka. Dia jual demi secuil dari dunia ini. Nah. Kenapa? Karena fitnah yang begitu dahsyat. Oke, nanti akan ada hadis yang akan kita lewati. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda menggambarkan betapa dahsyatnya fitnah itu. Sehingga beliau bersabda, "Satakunu fitanun. Al-qa'idu fiha khairun min al-qa'im. Wal-qa'imu fiha khairun min al-mashi. Wal-mashi fiha khairun min as-sa'i. Man tasharrafa laha tastashrif. Faman wajada malja'an aw ma'adzan faly'ud bih." Sungguh akan terjadi fitan. Berarti apa artinya? Mencakup 11 makna di atas tadi. Namun secara umum adalah fitnah, syubhat dan syahwat. Akan terjadi fitan. Nabi membahasakan jamak fitan. Jamak dari kata fitnah menunjukkan banyak. Ya. Di mana orang yang masih duduk akan lebih selamat daripada orang yang sudah berdiri. Orang yang baru berdiri masih lebih selamat daripada orang yang telah berjalan. Orang yang baru berjalan masih lebih selamat daripada orang yang sudah sa'i, lari. Barang siapa yang mendekati suatu fitnah, fitnah syubhat atau syahwat, tastasyrif, maka fitnah itu akan menyambarnya. Faman wajada malja'an aw ma'adan faly'ud bih. Barang siapa yang mendapati suatu tempat di mana di situ dia bisa melindungi agamanya, maka hendaknya dia berlindung di tempat tersebut. Lihat dahsyatnya fitnah sampai-sampai Nabi gambarkan, ya, kamu duduk saja, enggak usah bergerak. Dan Nabi menggambarkan orang yang masih duduk masih lebih selamat daripada orang yang sudah berdiri. Orang yang baru berdiri masih lebih selamat daripada orang yang sudah berjalan. Dan orang yang baru berjalan masih lebih selamat daripada orang yang telah berlari. Dan ini yang kita rasakan. Ketika kita sedang di dalam masjid, Masya Allah, seolah-olah syurga dan neraka itu tertancap di depan kedua mata kita. Ya kan? Lihat, baru keluar dari masjid. Ya, seolah-olah kita sudah keluar dari planet yang, sudah ke planet yang berbeda. Satu langkah kita maju ke depan, di sana kita melihat Allah dimaksiati dengan kesyirikan. Satu langkah kita mundur ke belakang, kita melihat di sana Allah dimaksiati dengan bid'ah. Bergeser selangkah ke kanan, kita melihat di sana Allah dimaksiati dengan zina, dengan homo, dengan lesbi, judi, dan sebagainya. Selangkah kita bergeser ke kiri, kita melihat di sana juga berbagai maksiat lain yang dilakukan kepada Allah. Dahsyatnya fitnah. Makanya Nabi gambarkan, satakunu fitanun. Pakai kata aja, jama' fitan. Banyak. Saking dahsyatnya Nabi gambarkan, orang yang masih duduk lebih selamat daripada orang yang sudah berdiri. Orang yang baru berdiri masih lebih selamat daripada orang yang sudah berjalan kaki. Dan orang yang baru berjalan kaki masih lebih selamat daripada orang yang telah berlari. Ini kata para ulama bahasa yang cukup dalam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dahsyatnya fitnah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan warning yang begitu luar biasa untuk kita. Nah. Ikhwanul karam wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum mubaraka fiikum. Sebelum Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala menyebutkan judul-judul Kitabul Fitan, maka beliau mengangkat sebuah bab yang tidak berjudul. Judulnya, judul bab adalah ayat dan hadis-hadis Nabi. Tidak ada judulnya. Untuk memberikan peringatan kepada kita, pentingnya berdoa kepada Allah agar selamat dari fitnah. Mari kita simak. Ya, pembuka atau muqaddimah awal Kitabul Fitan ini. Kata beliau, Kitabul Fitan. Bismillahirrahmanirrahim. Ma jaa fi qaulillahi ta'ala tentang firman Allah jalla wa ala. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian akan fitnah yang apabila terjadi tidak hanya menimpa orang-orang yang melakukan kezaliman kemaksiatan saja kepada Allah dan kalian. Al-Anfal ayat 25. Kalau kita mengingat 11 makna fitnah dalam bahasa Al-Quran tadi, kira-kira fitnah di sini tepatnya diartikan dengan apa? Kata para ulama, azab dari Allah. Karena kalau azab sudah turun, maka akan menyeluruh. Tidak hanya menyimpa orang-orang yang bermaksiat semata. Tetapi nantinya di hari kiamat, mereka dibangkitkan sesuai dengan kondisi matinya masing-masing. Tsumma yub'atsuna 'ala niyyatihim. Mereka dimatikan sesuai dengan kondisi hati mereka masing-masing. Contohnya, orang yang mati jatuh pesawat. Enggak semuanya su'ul khatimah dan tidak semuanya husnul khatimah. Memang secara umum mati jatuh, tertimpa suatu bangunan atau tenggelam dalam air, Nabi sebutkan husnul khatimah, ya kan? Mati di hari Jumat, mati husnul khatimah. Tapi kalau dia mati di hari Jumat sedang keluar dari rumahnya menuju diskotik, sedang berniat untuk berjudi, sedang berniat untuk zina, dan tiada yang menghalangi dia dari zina kecuali malaikat maut yang mencabut nyawanya. Ini innamal a'malu bil khawatim. Mati tertimpa bangunan gempa. Dia mati tertimbun bangunan hotel bersama seorang pelacur. Na'udzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Yang satu lagi tertimpa bangunan di dalam hotel tersebut, dia sedang berlibur dengan anak istrinya membahagiakan mereka, yang satu lagi sedang menunggu keberangkatan haji, satu lagi sedang menunggu keberangkatan pesawat untuk cari nafkah buat keluarganya. Tentunya niat yang berbeda, be? Beda. Nabi katakan yub'atsuna 'ala tsumma yub'atsuna 'ala niyatihim. Di hari kiamat nanti mereka dibangkitkan sesuai dengan kondisi mati. Semua yang berangkat dibangkitkan, ini dibangkitkan sedang dengan seorang pelacur, yang ini dibangkitkan sedang bermain musik, yang ini dibangkitkan sedang di diskotik, yang ini dibangkitkan sedang ya perjalanan pulang dari diskotik, yang ini dibangkitkan sedang perjalanan ke masjid, yang ini dibangkitkan sedang perjalanan ke pulang ke masjid, semuanya akan terlihat di hari itu. Kalau di dunia mungkin bisa ditutup. Ada orang yang mati na'udzubillah sebagai LGBT. Dia mati dalam diskotik, tapi enggak ada yang tahu karena setelah itu langsung dikafankan, dimandikan, dibawa ke masjid dan disolatkan oleh banyak orang. Itu di dunia. Tapi di akhirat nanti semuanya akan terlihat. Yaumatu balasara sarair. Semua yang tersembunyi akan tersingkap. Orang yang mati dalam keadaan sedang berencana bermaksiat. Orang yang mati dan hatinya sedang berencana untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Ya. Semuanya akan tersingkap. Makanya Allah katakan saya'lamuna ghadan manil kadzabul asyir. Di hari kiamat nanti semua manusia akan tahu siapa pendusta yang sangat keji yang sesungguhnya. Semuanya akan tersingkap. Nah. Semuanya akan tersingkap. Sehingga Nabi Adam dan seluruh manusia mengetahui rupanya si fulan mati sedang berzina. Rupanya si fulan mati sedang perjalanan menuju diskotik. Si fulan mati sedang perjalanan pulang dari diskotik. Si fulan mati sedang perjalanan ke masjid. Si fulan mati dalam keadaan sedang berniat untuk cari nafkah dan sebagainya. Yaumatu bala saraya. Innamal a'malu bil khawatim. Kemudian kata beliau, wa ma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuhadziru min al-fitan. Dan tentang hadis-hadis Nabi yang memperingatkan umatnya dari berbagai fitnah huru-hara yang terjadi di kemudian hari setelah beliau wafat. Ini akan beliau bahas. Namun sebelum beliau membahas itu, beliau menyebutkan sebuah hadis yang luar biasa. Kata beliau, haddatsana Ali bin Abdullah qala haddatsana Bishr bin Sari qala haddatsana Nafi' bin Umar qala an Abi ibn Abi Mulaikah qala qalat asma'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ana ala hawdi antadhiru man yaridu alayya fayu'khadhu bi nasin min duni. فأقول أمتي فيقول لا تدري ما شاء على القهقرة قال ابن أبي مليكة اللهم إني نعوذ بك من أن نرجع على أعقابنا أو نفتن قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن أبي وائل قال قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم على فرضكم على الحوض لا يرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم أختلج من دوني فأقول أي ربي أصحابي يقول لا تدري ما أحدث بعدك قال الإمام البخاري حدثنا يحيى بن مكير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن قال عن أبي حازم قال سمعت سهل بن سعد يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض من ورده شرب منه ومن شرب منه لم يطم بعد وأبدا لا يرد علي أقوام أعرف ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم قال أبو حازم فسمع النعمان بن عياش وأنا أحدثهم هذا قال هكذا سمعت سهلا وقلت نعم قال وأنا أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعت يزيد فيه قال إنهم مني فيقال إنك لا تجري ما بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. Baik, Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan tiga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanadnya. Ini namanya sanad. Definisi sanad adalah silsilatul ruwah al-musilatu ilal matan. Itu definisi sanad. Dan ini sebaik-baik definisi kata para ulama. Definisinya Al-Imam Ibnu Hajar di dalam dua kitab mustalah hadis beliau, Nukhbatul Fikr dan Nuzhatun Nazar syarahnya. Silsilatul ruwah al-musilah ilal matan. Itu namanya sanad. rantaian para perawi yang menyampaikan kita kepada isi matan. Matan itu bisa sabda Nabi, maka disebut hadis, ya, atau ucapan seorang sahabat atau ulama yang datang setelahnya, maka disebut dengan athar. Walaupun terkadang athar juga ini maksud dengannya adalah hadis Nabi. Itu namanya matan. Nah, sanad ini contohnya, haddatsana Ali bin Abdullah qala haddatsana Bishr bin Sari, ini namanya sanad. Nah, maka dari sini kita mengetahui orang yang memfitnah atau mengatakan ngapain ikut Ustaz Fulan dakwah tersebut, enggak punya sanad. Kalau guru-guru kami punya sanad, maka kita katakan sanad apa yang Anda maksud? Karena sanad itu definisinya rantaian para perawi yang menyampaikan seseorang kepada matan. Kalau dia maksud dengan sanad yang ini, maka kita sudah berada di zaman yang sudah putus sanadnya. Anda mau meriwayatkan hadis apa? Anda punya hadis dengan sanadnya, pasti nanti ujung-ujungnya lewat Bukhari juga. Hah? Ujung-ujungnya melewati Sunan Abu Dawud juga, Sunan Nasa'i juga, dan seterusnya. Ini yang pertama. Yang kedua, sanad masih ada pada sebagian orang hari ini. Dia punya sanad sampai kepada Imam Bukhari. Dari Imam Bukhari kepada Rasulullah. Akan tetapi perlu diketahui, sanad itu ada yang dhaif dan ada yang sahih. Sanad, jangankan antara kita kepada Rasulullah, antara tabi'in kepada Nabi aja ada yang dhaif. Dhaif disebabkan hafalan rawinya yang lemah, atau hafalannya kuat, tetapi karena tidak ada adalah. Tidak ada predikat takwa dan keselamatan akidah pada dirinya yang menyebabkan riwayatnya ditolak. Makanya kalau kita buka hadis, ya, riwayat Abu Daud, Sunan Tirmidzi, hukumi ini hadis dhaif. Artinya antara Imam Ahmad, Abu Daud, bahkan tabi'in ke Nabi aja, terkadang sanadnya bisa dhaif. Karena di dalamnya ada rawi yang dhaif. Apalagi sanad dari Indonesia sampai ke Nabi, itu isinya bukan lagi dhaif, Abu Nawas semua mungkin. Jadi apa yang mau dibanggakan dengan sanad? Berbangga-bangga dengan sanad. Walaupun sanad salah satu metode menuntut ilmu, enggak masalah seorang mengambil sanad Sahih Bukhari, sanad Tirmidzi, tapi bukan itu fokus ya. Bukan itu fokus ya. Nah, maka apabila ada orang yang mengaku dia punya sanad, maka kita katakan apa sanadnya yang Anda maksud. Nah, karena semua hadis sekarang, misalkan seorang punya sanad hadis, orang enggak perlu ke sanad di hadis dia. Langsung buka aja Sahih Bukhari. Mana hadisnya kamu? Oh, itu udah ada dalam Bukhari. Saya baca aja di Sahih Bukhari. Dan ini kitab yang tidak diragukan sebagai kitabnya Imam Bukhari, dan dari Imam Bukhari sampai ke Nabi tidak diragukan kesahihan dan bersambungnya sanad tersebut. Baik, jamaah dimuliakan Allah, karena waktu Isya yang sudah masuk, insyaallah taala kita lanjutkan sedikit lagi 10 atau 15 menit setelah salat Isya. Wallahu taala alam, sebagaimana biasanya, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Fahlan wa sahlan wa marhaban bikum ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan muliakan rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Tadi kita membaca 3 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut oleh Al-Imam Al-Bukhari. Hadis yang pertama datangnya dari Ibnu Abi Mulaikah. Beliau mengatakan bahwa Asma radhiyallahu anha mengatakan bahwa Nabi SAW pernah bersabda, ana ala haudhi antadhiru man yaridu alayya. Aku berada di depan telagaku. Telaga Nabi SAW itu letaknya, kata para ulama, fi arasati yaumil qiyamah, di padang mahsyar. Di saat manusia merasakan kehausan karena panasnya dari terik matahari, maka sebagian mereka yang dimuliakan sebelum masuk syurga dan sebelum melewati as-sirat untuk masuk ke dalam telaga beliau dan meminum darinya. Dan nanti akan ada pembahasan tentang telaga beliau lebih detail dari ini. Aku menunggu orang-orang yang akan menemuiku di telagaku. Datanglah beberapa orang, lalu mereka dilarang bertemu denganku dan masuk ke dalam telagaku. maka aku pun berkata ummati, mereka umatku. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di dalam beberapa riwayat yang lain, beliau menyebutkan beliau mengetahui dan bisa membedakan umatnya dengan umat-umat beliau yang umat-umat para nabi yang lainnya, sebagaimana terlihat bedanya seekor kuda yang berwarna putih di tengah-tengah kuda yang banyak dan berwarna hitam. Nah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda innakum tud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu, karena bekas-bekas wudu mereka ataukah yang lainnya. Fayaqul, kemudian Allah berkata kepadaku, la tadri, wahai Muhammad, kamu tidak tahu tentang mereka ini. Memang mereka dulu umatmu, masyau alal qahqara, tetapi sebelum meninggalnya mereka murtad. Setelah kamu meninggalkan mereka, mereka murtad. Coba bayangkan, Ibnu Abi Mulaikah, seorang ulama tabi'in, setelah membawa dan menyampaikan hadis ini kepada murid-muridnya, beliau berdoa kepada Allah, Allahumma inna na'udzubika min an narji'a ala aqabina aw nuftan. Ya Allah, kami memohon perlindungan kepada-Mu. Jangan sampai kami kembali lagi ke masa lalu kami yang penuh dengan kekufuran, kebid'ahan atau maksiat. Aw nuftan, dan kami berlindung kepada-Mu jangan sampai kami terjerumus ke dalam suatu fitnah dan mati dalam keadaan belum bangkit dari fitnah itu. Ini doanya seorang ulama tabi'in. Artinya jamaah dimuliakan Allah, beliau memberikan pelajaran kepada kita bahwa senjata yang paling utama bagi seorang mukmin agar selamat dari kemurtadan dan fitnah umumnya adalah doa. Jangan sampai kita bersandar atau tertipu dengan secuil dari ilmu yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai kita tertipu dengan butiran debu dari amalan saleh yang kita miliki. Jangan terbesit di hati kita, oh, enggak mungkin ane murtad. Orang ane adminnya ustaz kok. Enggak mungkin ane murtad. Ane penitianya ustaz kok. Ane ring satu ustaz fulan. Kalau yang lain masih ring dua, ring tiga. Ane ring satu mah. Gak mungkin gue murtad. Mertua gue aja ustad. Menantu gue ustad. Istri gue empat. Semuanya ustadah. Ini kepedean namanya. Ya, emang boleh sepede itu. Ya, akhi. Ini oh. Sebagian mereka yang murtad pernah sholat di belakang Nabi loh. Pernah haji bareng Nabi. Pernah umroh. Pembimbing umrohi Nabi Muhammad SAW. Dan pernah ikut bareng jihad bareng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi meninggal dunia, sebagian mereka murtad. Dan sebagian mereka setelah murtad, ada yang bergabung ke barisan yang Musailamah al-Kadzdzab. Nabi palsu yang pertama kali dalam sejarah Islam. Sebagian ulama menyatakan bahwa Musailamah al-Kadzdzab ini sebenarnya sudah mengaku sebagai Nabi semenjak Nabi kita belum hijrah, masih di Mekah. Hanya saja Nabi belum fokus dengannya. Dan ketika Nabi sudah pergi di Madinah, Nabi juga belum fokus dengannya. Karena ada hal lain yang Nabi lebih penting untuk fokus. Dan juga karena Musailamah al-Kadzdzab belum memiliki pengikut yang banyak. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, orang yang merenungi tentang orang-orang yang murtad setelah Nabi wafat dan adanya munafik di masa Nabi, maka dia akan mengambil kesimpulan bahwa hidayah itu murni taufik, murni di tangan Allah Subhanahu wa taala. Coba antum bayangkan orang-orang munafik. Salat zuhurnya bareng di belakang siapa? Nabi imamnya. Salat asar imamnya Nabi, salat maghrib imamnya Nabi. Salat isya dan subuh yang sering enggak nongol karena gelap di masa itu. Sehingga siapa yang tidak hadir tidak ketahuan dan apalagi khususnya salat subuh. Berarti salat maghrib kan sering mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang Nabi baca. Bacakan. Nabi ngisi kajian, duduk dia dalam kajian Nabi. Jumpa Nabi, kaif haluk ya Rasulullah, ahlan, ya Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi berangkat jihad, dia juga ikut. Padahal dia menjadi munafik, tujuannya apa? Menyelamatkan nyawanya, ya kan? Dari pedangnya orang-orang muslim. Tapi ketika Nabi berangkat jihad, dia ikut jihad padahal jihad mengancamnya nyawa. Kata Imam Ibnu Qayyim, barang siapa yang merenungi kondisi orang-orang munafik di masa Nabi, artinya bisa-bisanya dia tetap munafik padahal sedang sholat dan imamnya Nabi. Pergi umroh, kajian dalam perjalanan umroh, Nabi yang berikan. Haji bareng Nabi, semajelis dengan Rasulullah. Tapi bisa-bisanya dia munafik. Inilah yang namanya hidayah, kata Imam Ibnu Qayyim. Mahal sekali hidayah itu. Makanya sangat merugi orang yang sudah diberikan hidayah, dia buang dan dia campakkan itu hadiah. Itu hidayah. Sebelumnya dia tidak mengetahui apa itu tauhid dan apa itu syirik, apa itu sunnah dan apa itu bid'ah. Sebelumnya dia tidak pernah merasakan indahnya bangun di sepertiga akhir malam bertahajud kepada Allah, indahnya membaca Al-Quran, indahnya majelis ilmu agama, indahnya pergaulan yang soleh. Setelah itu semuanya Allah berikan, kemudian dia tinggalkan. Dan na'udzubillah, dia mati dalam keadaan belum sempat kembali ke itu semuanya. Nah, seorang ulama tabi'in yang bernama Ibnu Abi Mulaikah mengatakan, ya Allah, kami memohon perlindungan kepadamu, jangan sampai kami kembali kepada masa lalu kami. Dan jangan sampai kami masuk ke dalam suatu fitnah. Padahal beliau seorang ulama tabi'in. Seorang ulama tabi'in. Tidak mengandalkan ilmu, tetap doa jamaah. Kalau kita membaca surat Al-A'raf, di sana ada sebuah ayat ketika Allah berbicara tentang kriteria mereka, orang-orang yang sudah masuk syurga, maka di antara ucapan yang mereka ucapkan, yang seyogyanya sering-sering kita ucapkan untuk Allah Subhanahu wa taala adalah alhamdulillahilladzi hadana lihada wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Itu paling tidak dengan bahasa yang kita mampu. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayahnya kepada kita dalam hal ini. Kalau bukan karena hidayahnya, tentunya kita tidak mendapatkan hidayah seperti ini. Makanya di dalam surat Al-Hujurat, ketika beberapa Arab Badui masuk Islam dan mereka merasa telah berjasa dengan mereka masuk Islam. Mereka kira dengan mereka masuk Islam bertambah jumlah kaum muslimin, berarti telah berjasa untuk kaum muslimin dan untuk Islam. Maka Allah turunkan ayatnya, Qulla tamunnu alayya islamakum. Wahai Nabi Muhammad, katakan kepada mereka yang merasa telah berjasa untuk Islam, katakan kepada mereka semuanya, baik yang di saat itu khususnya maupun yang datang setelah mereka umumnya. Katakan kepada mereka, La tamunnu alayya islamakum. Jangan sekali-kali kalian merasa telah berjasa karena kalian masuk Islam, karena kalian bangun masjid, karena kalian ikut kajian, karena kalian bangun salat tahajud, karena kalian berbuat kebaikan ini dan itu. Balillahu yamunu alaikum an hadakum lil iman. Tetapi Allah lah yang telah berjasa untuk kalian, yang telah berbuat baik untuk kalian. Karena hidayah dari Allah kalian beriman. Kita bisa bercontohnya misalkan ana sebagai pendakwah saat ini. Bukan enggak boleh ana merasa setelah berjasa karena ana berdakwah. Justru ini karena hidayah dari Allah. Kalau bukan hidayah dari Allah, mungkin saat ini anak justru menjadi da'i yang menyuruh kepada syirik. Bukan da'i yang menyuruh kepada tauhid. Karena hidayah dari Allah, Allah membuat kita menjadi da'i yang menyuruh kepada sunnah. Kalau bukan hidayah dari Allah, mungkin saat ini kita sedang menyuruh orang berbuat bid'ah. Demikian juga antum-antum sedang hadir nih di kajian hari ini. Jangan terbesit di hati antum. Anak sudah berjasa nih ustaz untuk antum. Anak sudah mau hadir di majelis antum. Sudah berjasa untuk Islam. Nah. Ini hidayah dari Allah. Kalau bukan hidayah dari Allah, mungkin saat ini antum bukan sedang duduk di dalam masjid. Mungkin sedang dalam diskotik. Kalau bukan hidayah dari Allah, mungkin saat ini antum sedang di meja judi. Kalau bukan hidayah dari Allah, mungkin sebagian kita saat ini sedang berzina di jam ini. Ya. Sedang di dalam diskotik. Sedang karaokean. Atau minimal sedang menemani temannya bermaksiat. Karena hidayah dari Allah, kita saat ini di dalam rumahnya. Ini ayat yang luar biasa dalamnya, jemaah. Jangan sekali-kali kalian merasa telah berjasa untuk Allah, untuk Islam. Balillahu yamunu alaikum an hadakum. Tetapi Allah lah yang telah berbuat baik, yang telah berjasa untuk kalian. An hadakum lil iman. Karena hidayah dari Allah kalian beriman. Karena hidayah dari Allah, anda hafiz 30 juz Al-Quran. Bukan karena anda sudah berjasa. Kalau bukan hidayah dari Allah, mungkin anda menghafal ribuan musik dan tidak menghafal Al-Quran. Seperti sebagian orang. Menghafal ribuan musik, ribuan lagu. Apa namanya? Lirik ya. Lirik lagu. Tetapi satu juz Al-Quran aja enggak hafal. Yeah. Anda punya karangan ilmiah. buku, ratusan buku ilmiah. Jangan merasa telah berjasa dengan buku-buku Anda itu. Tapi bersyukurlah kepada Allah. Karena hidayah dari Allah, Anda bisa menulis buku-buku itu.

berjasa, telah berjasa untuk Islam. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, seorang ulama Ibnu Abi Mulaikah mengajari kita untuk selalu mengikat hati ini kepada Allah Jalla wa'ala di masa fitnah khususnya. Jangan pernah kita tertipu dengan secuil dari ilmu kita, apalagi dengan sebutir debu dari amalan kita. Mereka para sahabat saja beliau mengatakan dalam riwayat yang lainnya, adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafu ala nafsihi nifaq. Aku telah menjumpai 30 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau. Aku dapati semua mereka sangat khawatir seandainya dirinya itu adalah seorang munafik. 30 sahabat Nabi yang beliau jumpai, kata beliau, semua mereka aku dapati sangat khawatir seandainya kemunafikan itu ada di dalam hati ini. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu setelah Nabi wafat, beliau mendatangi Hudzaifah radhiyallahu anhu. Hudzaifah adalah pemegang rahasia Nabi tentang nama-nama orang-orang munafik yang ada di Madinah. Setelah Nabi wafat, Umar mendatangi Hudzaifah dan mengatakan, "Unshidukallah, dengan nama Allah, aku meminta kepadamu, hal sammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal munafiqin? Apakah Nabi pernah menyebut namaku Umar bin Khattab dari nama-nama daftarnya orang-orang munafik?" Ini Umar bertanya saat itu bukan sedang kajian lef. Beliau bertanya demikian saat itu bukan sedang ada kamera di depan beliau. Bukan pencitraan. Dan yang menceritakannya adalah Hudzaifah, bukan Umar sendiri. Maka Hudzaifah mengatakan, "Tidak ya Umar. Dan setelah ini aku tidak akan menjawab pertanyaan ini dari siapapun." Ini Umar radhiyallahu anhu yang telah ditunjuk batang hidungnya sebagai penduduk surga di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di depannya Nabi sebutkan penduduk surga dan menyebutkan sebuah istana yang beliau lihat di dalam surga dan itu disebut miliknya Umar. Itu miliknya Umar. Naam. Masya Allah. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, hendaknya kita banyak-banyak berdoa, khususnya doa yang seperti doa Allahumma muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Di awal surat Ali Imran, ketika Allah berbicara tentang ar-rasikhuna fil ilm, orang-orang yang kokoh ilmu mereka, ciri mereka apa jemaah? Ciri mereka kuat hafalannya, banyak hafalannya. Apakah semata itu? Enggak. Ciri khas mereka, kata Allah, adalah mereka yang selalu berkata, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini ciri utama ar-rasikhina fil ilm. Nah, wallahu ta'ala alam misab. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan ataukah lain yang sama? Nah, barakallahu fikum. Masya Allah. Apa yang membuat Umar ditunjuk demikian oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak diragukan karena iman, amal saleh dan perjuangan mereka untuk Islam. Ya, ini disebut dengan al-asyarah al-mubasyurun. Karena secara umum para sahabat itu ada dua ya, Ansar dan Muhajirin. Dan juga secara umum sahabat itu ada sabiqun al-awwalun dan ada yang bukan as-sabiqun al-awwalun. Secara umum para sahabat ada yang berinfak sebelum Fathu Mekah dan ada orang yang berinfak setelah Fathu Mekah. Muhajirun lebih afdal daripada kaum Ansar. Orang-orang yang telah berinfak sebelum Fathu Mekah lebih afdal daripada sedekah yang dilakukan setelah Fathu Mekah. Nah, 10 para sahabat Nabi yang disebut masuk syurga dalam sekali sebutan oleh Nabi, di antaranya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau kita bertanya apa sebabnya, maka jawabannya akan terlihat jelas tatkala kita mempelajari biografi mereka. Itu jawabannya. Jawabannya akan terlihat jelas tatkala kita mempelajari biografi dan sirah mereka. Rupanya iman dan amal saleh yang kita miliki masih seperti butiran debu di tengah-tengah padang pasir apabila kita bandingkan dengan iman dan amal saleh yang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada orang yang sesetia Umar bin Khattab itu Islam? Enggak ada. Sedikit ada orang yang terlihat enggak jelas adabnya dengan Nabi, langsung Umar katakan, "Ya Rasulullah, da'ani atrib munuqah, izinkan aku penggal lehernya." Umar. Hah? Ada orang yang dikhawatirkan munafik, langsung Umar minta izin, "Ya Rasulullah, da'ani atrib munuqah, izinkan aku penggal lehernya." Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebab beliau masuk Islam, Islam menjadi jaya di Mekah. Dan kaum muslim

bisa bebas keluar masuk Masjidil Haram semenjak Umar masuk Islam. Setelah sebelumnya Hamzah. Sebelumnya kaum muslimin tidak berani belajar ikut kajian Nabi secara terang-terangan. Mereka ikut kajian Nabi sembunyi-sembunyi dari rumah mereka. Kemudian masuk ke rumah Al-Arqam Ibnu Abil Arqam yang ada di sisi Bukit Safa. Semenjak Umar masuk Islam, maka para sahabat berani terang-terangan. Dan Umar langsung mengumumkan Islam. Hari ini Umar bin Khattab sudah masuk Islam. Padahal di saat itu, kaum muslimin ditindas. Ya, bahkan sebagian mereka ada yang mati dimutilasi karena masuk Islam. Di antaranya Sumayyah dengan suaminya Yasir. Beliau mati dalam keadaan, mohon maaf, mahkota sumber kemuliaan beliau ditombak dengan pelepah kurma oleh Abu Jahal. Umar begitu masuk Islam langsung mengumumkan Islamnya di depan tokoh-tokoh Quraisy yang ada di Masjidil Haram. Dan mengatakan hari ini Umar sudah masuk Islam. Siapa di antara kalian yang tidak senang Umar masuk Islam, dia ambil pedangnya dan dia jumpai aku di lembah ini. Ya antum gak perlu kayak gitu. Ini cerita Umar. Ya. Begitu kokohnya keimanan beliau. Dan juga beberapa ide beliau yang awalnya ditolak oleh Nabi dan kemudian turun ayat membenarkan ide beliau dan menyalahkan idenya Abu Bakar tentang tawanan orang-orang musyrik di perang pasca perang Badar. Abu Bakar berpendapat tawanan ini kita bebaskan saja dengan tebusan. Kemudian tebusannya kita gunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Kamu apa pendapatnya wahai Umar? Maka Umar mengatakan pendapatku ya Rasulullah, kita penggal semua leher mereka. Karena ini para tokoh. Kalau mereka kembali, mereka akan dakwah lagi, akan menyusun perang lagi. Karena mereka ini pasukan tokoh-tokoh musyrik. Sudah tokoh dan ahli perang lagi. Nah, tiga kali Umar mengeluarkan pendapat itu, Nabi berpaling dari muka ini. Tidak diterima oleh Nabi. Sehingga turun ayat Allah dalam surat Al-Anfal. Ma kana lin-nabi yakuna lahu asra hatta yudkhina fil ahas. Tentang biografi Umar di Masjid As-Saff bin Tharuq. Dan besok adalah pertemuan yang keempat atau enam. Yang keempat tentang biografi Umar. Walaupun yang sebelumnya sudah lewat. Besok adalah tentang syahidnya beliau. Di tangan Abu Lu'lu' dan nasihat-nasihat indah dari beliau. Nah, jawaban secara ringkas adalah antum baca biografi beliau. Dengan mempelajari dari bagaimana biografinya Umar. Kita akan tahu kenapa beliau mendapatkan kedudukan yang seperti ini. Kalau Abu Bakar mendapatkan kedudukan yang seperti itu, tentunya juga karena hal yang luar biasa. Namun kita nggak terlalu kaget. Kenapa? Karena memang beliau orang yang pertama kali masuk Islam. Tapi Umar masuk Islam setelah sekian belas sahabat lain masuk Islam. Tapi bisa-bisanya beliau menjadi orang nomor dua. Padahal sebelum beliau masuk Islam sudah ada Bilal, Suhaib bin Sinan, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Usama bin Zaid, ya. Sudah ada Abdullah bin Mas'ud. Naam. Sudah ada Khadijah. Belasan sahabat lain. 6 tahun setelah Nabi berdakwah di Mekah. Baru beliau masuk dakwah. Masuk Islam. Setelah sekian sahabat masuk Islam. Dan sebagian mereka sudah pernah dimutilasi, disiksa. Bahkan ada yang sudah meninggal karena disiksa oleh kaum musyrikin. Setelah itu barulah Umar masuk Islam. Tetapi beliau bisa menjadi orang nomor 2 dari umatnya. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pelajari jamaah bagaimana biografi beliau. Sehingga beliau mendapatkan kedudukan yang seperti itu di sisi Allah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Masih ada yang lain? Baik. Jika tidak ada maka kita cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurangnya. Namun maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أمكم.
1: سهيب الرومي adalah seorang budak yang ditawan, kemudian dijual di pasar Mekah. Kemudian beliau menjadi salah seorang budak dari pemuka Quraisy terkenal. Dan beliau bekerja setiap harinya sebagai pandai besi, membuat pedang dan semacam. Bertahun-tahun beliau menggeluti profesi ini, sampai beliau pun terkenal sebagai pandai besi yang sangat ahli. Mengumpulkan uang dari dirham ke dirham, dari dinar ke dinar, sampai dia mendapatkan hidayah Islam. Setelah dia mendapatkan hidayah Islam, kemudian tiba panggilan hijrah. Hijrahlah Suhaib. Kan tapi hijrahnya sama dengan kebanyakan kaum muslimin yang diwajibkan oleh Allah SWT hijrah. Keberangkatan beliau dihadang oleh kaum Quraisy. Mereka mengatakan, wahai Suhaib, sesungguhnya engkau datang dalam keadaan tidak mempunyai harta. Dan sekarang engkau hijrah bersama agamamu dengan membawa harta kami, demi Allah kami tidak akan menghidup. Apa kata Suhaib Rami? Wahai kawan, wahai orang-orang Quraisy, wahai kalian semua, maukah kalian sepakat dengan jika seandainya saya berikan semua penghasilan saya selama bertahun-tahun ini kepada kalian, kalian lepaskan saya untuk berangkat ke Madinah untuk itu. Mereka setuju, karena mereka menginginkan dunia dan tidak menginginkan akhirat. Apa yang terjadi ketika bertemu dengan Rasulullah SAW, wajah Rasulullah langsung bercahaya. Dipeluknya Suhaib ketika datang dari Makkah ke Madinah, dan dia langsung mengatakan, Rabihal bay'u ya Suhaib. Rabihal bay'u ya Suhaib. Jual belimu sangat sukses. Jual belimu sangat sukses. Bagi orang kafir itu bukanlah sebuah sukses. Kan tapi bagi Islam dan Muslimin, itu adalah sukses. Kalau seandainya dia merugi dalam hitungan dunia, maka Suhaib tidak akan merugi dalam hitungan akhirat. Makanya di dalam masalah hidup pun manusia tidak akan lebih dari dia mendapatkan kesusahan dan kelapangan. Manusia tidak lupa, baik yang kaya maupun yang miskin, dia kadang-kadang lapang menurut istilahnya dia, dan dia kadang-kadang sempit menurut istilahnya dia, menurut kehidupannya dia. Bagi orang kafir, dia menganggap kesuksesan dan kebahagiaan hanya pada kelapangan saja, tidak pada. Bagi seorang muslim, kebahagiaan ada pada dia. Ajaban diambil mukmin, amruhu kulluhu khair. Sungguh aneh perkara seorang mukmin, semua perkaranya baik. Jika seandainya dia timpakan musibah dan dia bersabar, itu lebih baik baginya. Ketika ditimpakan kepada dia kelapangan dan kemudahan, kemudian dia bersyukur, itu lebih baik. Dan tidak dimiliki kecuali dari orang lain. Maka sangat berugi orang yang menyatakan dirinya Islam tapi dia tidak mengenal Islam, kebaikan itu sendiri. Sehingga layak kita katakan ayat ini menerangkan wa'malul khaira la'allakum tuflihun, berbuatlah kalian tentang kebaikan, mudah-mudahan kalian akan bahagia, itu benar-benar ada dalam hidup. Orang yang berbuat kebaikan, wajahnya akan cerah, hatinya akan tenang, hidupnya akan tidak mempunyai beban.
2: Untuk apa kita hidup? Setiap hari mentari terbit menyapa belahan bumi, menjadi sebab kehidupan. Lalu terbenam di peraduannya di ufuk barat. Bukan untuk beristirahat, dia terbenam untuk terbit. Untuk apa? Untuk apa pergantian siang dan malam yang sempurna ini? Terjadi tanpa tujuan? Jika demikian, betapa mubazirnya alam semesta ini, dengan ragam kehidupan dan penciptaan di dalamnya yang tak terhitung. sia-sia belaka. Seolah tak ada Tuhan yang maha berilmu, maha bijak, dan maha hikmah dalam mencipta. Ini mustahil. Akal sehat kita tak bisa menerimanya. Dan kami tidaklah menciptakan langit dan bumi, serta segala yang ada di antara keduanya, main-main, tanpa ada tujuan dan maksud. Apakah hidup kita siang, malam, hanya sebatas makan untuk tumbuh, meraih impian dunia, menemukan pasangan, memiliki anak, lalu menyiapkan anak meraih impian, lantas kita menjadi tua, lalu mati berkalang tanah, meninggalkan segala apa yang lelah payah kita kumpulkan, lalu kita terlupakan, terkubur oleh waktu? That's it? Tak ada lagi kehidupan berikutnya? Aduh, betapa singkat dan tak berartinya hidup ini kalau begitu. Jika demikian, hidup ini untuk apa? Jika setelahnya tak ada lagi kebahagiaan yang patut kita perjuangkan? Jika nanti tak ada pertanyaan dan pertanggungjawaban atas detik demi detik hidup yang kita lalui. Tidak ada reward, tidak ada ganjaran dan tidak ada hukuman. Tidak ada surga dan tak ada neraka. Tak ada keadilan setelah kematian. Lantas untuk apa hidup ini? Untuk apa segala yang ada ini tercipta? Jika kehidupan setelah kematian itu tidak ada, jika manusia yang berakal budi saja mustahil merencanakan dan menciptakan sesuatu tanpa tujuan, apakah mungkin Allah yang maha hikmah menciptakan alam semesta ini tanpa tujuan? Sobat, hidup ini agung. Kita ada bukan tanpa tujuan. Ada nilai yang patut kita perjuangkan. أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Sobat, kita semua akan kembali kepada Allah, pencipta kita. Kelak hanya ada dua tempat kembali, surga negeri kebahagiaan yang abadi atau neraka, penjara siksa selama-lamanya. Mereka orang-orang yang beriman, melihat dan memikirkan penciptaan alam semesta ini. Pastilah bukan sia-sia belaka. Pasti ada tujuan dan akhirnya. Lantas mereka berdoa agar terhindar dari akhir yang buruk, yaitu neraka. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka."
0: Azkarun Naum. Mengumpulkan kedua telapak tangan, ditiup sambil membaca.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangan ke bagian tubuh yang dapat dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan, sebanyak 3 kali. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhu

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat melihara keduanya. Dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Muhammad telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dan dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang ia usahakan dan mendapat siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau fikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami. Maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Azkarun naum. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u. فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
0: Dengan namamu aku tidur, wahai Rabbku, aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun daripadanya. Apabila engkau mencabut nyawaku, maka berikanlah rahmatmu kepadanya. Dan apabila engkau membiarkannya hidup, maka peliharalah dia, sebagaimana engkau melihara hamba-hambamu yang soleh. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية.
1: Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menciptakan diriku, dan Engkau pula lah yang akan mewafatkannya kelak. Engkau memiliki hak dan mematikannya. Bila Engkau menghidupkan diri ini, peliharalah ia. Dan bila Engkau mematikannya, ampunilah ia. Ya Allah, aku memohon keselamatan kepadamu. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hambamu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hambamu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hambamu. Dzikir ini dibaca sebanyak 3 kali dan diriwayatkan oleh Abu Daud.
0: Bismikallahumma amutu wa ahya.
1: Dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
0: Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbal

0: أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
1: Ya Allah, Rob yang memiliki 7 lapis langit dan bumi, Rob yang memiliki arsy yang agung, Ya Rabbana, wahai Rob segala sesuatu, yang menciptakan biji-bijian dan benih tanaman, yang menurunkan Taurat dan Injil, serta Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu, yang mana engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Engkau adalah Al-Awwal, tiada ada sesuatu sebelummu, dan engkau adalah Al-Akhir, tidak ada sesuatu setelahmu, dan engkau adalah Al-Zahir, tidak ada sesuatu di atasmu, dan engkau adalah Al-Batin, tidak ada sesuatu di bawahmu. Berikanlah kemampuan kepada kami melunasi hutang, dan bebaskanlah kami dari kefakiran. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.

0: Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami, memberi kecukupan kepada kami, dan memberi tempat tinggal kepada kami. Karena berapa banyak orang yang tidak memiliki kecukupan dan tempat tinggal. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malikah.

0: شيطاني وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, Engkaulah yang Maha mengetahui, yang gaib, yang kasat mata, yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, Rob, pemilik segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar, melainkan Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan diriku sendiri, dari kejahatan syaitan dan campur tangannya, serta dari perbuatanku yang melanggar hukum atau menularkannya kepada sesama muslim. Zikir ini diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku serahkan urusanku kepadamu. Dan aku menyandarkan punggungku kepadamu, karena mengharap dan takut kepadamu. Sesungguhnya tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari ancamanmu, kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitab-kitab yang engkau turunkan, dan kepada nabi yang engkau utus. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita melihat di akhir-akhir dalam perjalanan sejarah Indonesia, banyak kriminalitas yang terjadi, yang itu didominasi oleh para pemuda pelakunya. Mungkin kita berpikir, kok bisa seperti itu? Kemana orang tua mereka? Kemana bapak mereka? Kemana paman mereka? Bahkan kita lihat sebagian orang tua tidak percaya ketika anaknya membunuh, ketika anaknya merampok, ketika anaknya mengambil harta orang. Nggak percaya bapaknya. Orang tuanya tidak percaya dengan hal itu. Dan yang kita lihat ini sebenarnya bermula dari awal tatkala orang tua membuat itu anak. Andai kata semua orang tua, ketika dia mendatangin istrinya, istri didatangin oleh suaminya, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar anaknya jadi anak yang saleh. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna ahadakum idza ata ahlahu qal bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana, lau qudira bainahuma walad lam yadhurruhu syaitan abada." Andai kata tatkala seorang suami mendatangi istrinya, itu berdoa mengatakan bismillah. Allahumma jannibna syaitan. Ya Allah, jauhkan dari kami syaitan. Jauhkan dari kami. Syaitan jangan sampai menggoda kami. Dan jauhkan syaitan dari anak keturunan kami. Andai kata dikasih rizki sama Allah anak pada hari itu, pada pertemuan itu, pada perkumpulan itu, syaitan tidak akan menyakiti, mengganggu, dan menggoda anak yang dilahirkan. Jadi bisa jadi yang kita lihat sekarang ini, karena orang tua tatkala mendatangi istrinya, dia tidak membaca doa. Atau sebagian mendatangi istrinya yang bukan istrinya. Sebelum menikah dia sudah berzina. Jadilah anak-anak yang seperti ini. Yang orang tua tatkala ingin kebaikan anaknya, dia merasa berat. Karena sudah terjadi. Maka mulai sekarang, tatkala seorang suami hendak mendatangin istrinya, seorang istri mau datangin suaminya, berdoa. Perlu kita belajar, kita hafalin tuh doa. Maka pengantin-pengantin baru, jangan sekedar nafsu, syahwat yang menjadi pemandu dia tatkala mendatangin istrinya. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa fi bud'i ahadikum shadaqah." Kau mendatangin istrimu dapat pahala sedekah. Subhanallah. Tapi jangan lupa untuk berdoa. Kalau kita meninggalkan doa, terus gimana? Kita akan memohon kepada siapa? Maka ma'asyiral ikhwah, hafalkan doa itu. Bacalah doa itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga generasi muda yang akan datang sehingga negeri kita jadi negeri yang makmur sentosa dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Alif lam.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
2: فهل يتدبر المؤمنون هذا القرآن؟
1: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟
3: كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل.
2: أجل، إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون.
1: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
4: Dari pilancang kuning dan udara, Hidayah FM bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
5: Hidayah FM, Ida'atul Quran Al-Karim wad-durus al-ilmiyah was-siyar al-hadirah tuqaddim lakum hadhihi.
6: Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوان وأخوات الدين رحمني ورحمكم الله كمسلمين yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memohon taufik kepada Allah kembali pada majelis yang kedua ini yang mubarakah. Kita akan melanjutkan insyaallah untuk mengambil peringatan nasihat kembali di dalam persoalan yang besar di dalam urusan din kita, urusan agama kita, yang justru banyak di antara kita tidak menyadari, tidak merasa bahwasanya musibah ini telah begitu besar menimpa perjalanan kita di dalam din. Sebagaimana kita telah pahami terakhir tadi yang kita telah dijelaskan oleh muallif, penulis nasihat ini, tentang penyakit yang pertama dari bentuk terjadinya menelantarkan dan menyia-nyiakan di dalam masalah talabul ilmi. Dan kita telah diterangkan tadi ada 3 kesimpulan dari semua penyakit yang ada. Dan kita telah sampai pada penjelasan yang pertama, yaitu penyakit kasal wa dha'ful himmah. Dan ini beliau telah banyak mengutipkan penjelasan para alul ilm tadi. Sumber dari segala penyakit yang menjadikan banyaknya talibul ilm yang mereka terkena musibah meninggalkan ilmu, yaitu karena lemahnya bahkan hilangnya tujuan mereka, cita-cita mereka di dalam masalah ilmu, yang beriringan dengan kemudian lahirnya penyakit kasal, malas. Kemudian beliau mulai menjelaskan setelah menyerangkan kedudukan masalah ini, tetangga ini, penyakit ini, bagaimana kita sekarang memperbaiki persoalan ini. Sebagaimana beliau menyatakan, jika engkau wahai talibul ilmi hendak memperbaiki penyakit tentang persoalan ini, yang ini merupakan penyakit yang besar terjadinya musibah meninggalkan ilmu, maka beliau menasihatkan, fa'alam awalan anna suqutal himmati mautun li sahibihi. Yang pertama beliau peringatkan kembali agar kita bisa kembali bangkit memperbaiki persoalan ini, bahwasanya jatuhnya semangat, jatuhnya himmah, jatuhnya cita-cita yang ada pada talibul ilmi adalah mautun li sahibihi, menjadi sebab kematian jalan orang yang menuntut ilmu. Kalau penuntut ilmu sudah terkena penyakit sukutul himmah, maka boleh dibilang matilah dia. Dia tidak akan dapat meraih jalan ini dengan baik. Sebagaimana beliau mengutip beberapa syair, yang syair ini juga dikutip beliau Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab Al-Fawaid. Qala syairu, berkata seorang penyair, wa fil jahli qabla al-mauti mautun li ahlihi, wa ajsamuhum qabla al-kuburi kuburu, wa arwahuhum fi wahsatin min jusumihim, wa laysa lahum khattan nusuri nusuru. Wa fil jahli qabla al-mauti mautun li ahlihi. Dan pada kebodohan, orang yang terkena kebodohan sebelum dia mati, maka dia adalah orang yang sudah mati. Bagi orang-orang yang bodoh, mereka telah menjadi orang-orang yang mati. Jasad-jasad mereka sebelum dikubur sudah menjadi kuburan bagi hatinya yang mati. Roh-roh mereka meskipun masih ada pada tubuh, keadaannya dipenjara, dibelenggu di dalam jasad mereka. Roh mereka menjadi terbelenggu seperti orang yang dipenjara di dalam jasad mereka. Dan tidaklah mereka, kehidupan mereka sebelum dibangkitkan nanti pada hari kiamat, sebenarnya sudah menjadi orang-orang yang berbangkit di dunia. Jadi orang kalau sudah jatuh di dalam ilmu, terkena jahal dan dia semangatnya sudah hilang, ibaratnya orang yang mati di dunia. Wa qala al-akharu, seorang penyair yang lain berkata kembali, dikutip oleh beliau, qad mata qaumun wa ma matat makarimuhum wa asha qaumun wa hum finnasi amwatu. Sungguh suatu kaum mereka telah mati, wa ma matat makarimuhum, dan akhlak-akhlak mereka tidak akan mati. Ini kalau orang meraih ilmu yang nafik. Meskipun jasad-jasad mereka sudah mati, tapi hakikat mereka masih hidup. Karena akhlak mereka, kehidupan mereka, perjalanan mereka, kesolehan mereka, sepertinya masih ada di tengah-tengah manusia. Wa syaqaumun wa hum finnasi amwat. Ada lagi satu kaum yang dia sudah masih hidup, di tengah-tengah manusia dia hidup. Asha qaumun wa hum finnasi amwat. Tapi sebenarnya dia di tengah-tengah manusia, hakikatnya adalah orang yang mati. Tidak punya nilai. Karena jahil. Karena mereka orang yang hidup, tidak meraih nikmat ilmu yang nafi. Wa qala al-akharu, berkata kembali seorang penyair yang lain, wa man fatahu ta'limu waqta syababihi faqabbir alaihi arba'an liwafatihi. Berkata penyair yang lain, barang siapa yang mereka telah luput belajar, belajar telah tersia-siakan oleh dia pada waktu masih mudanya, pada waktu dia diberi kesempatan oleh Allah untuk talabul ilmi, tapi dia terhalangi, lewat masa-masa ilmu itu, dia tidak dapat meraih apa-apa. Fata. Bagaimana orang seperti ini? Fakabbir alaihi arba'an. Bacakan takbir pada orang tersebut 4 kali. Liwafatihi, karena dia orang yang sudah mati. Jadi sepantasnya orang yang dibacakan takbir dianggap orang yang mati, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, adalah orang yang ketika dia dimudahkan oleh Allah ada kesempatan ilmu, dia tidak meraihnya. Begitu kesempatan ilmu itu hilang, dia tidak dapat apa-apa. Itu hakikatnya orang yang mati. Maka sepantasnya dibacakan orang seperti itu takbir untuk menilai bahwasanya dia itu orang yang mati. Kemudian beliau mengutip perkataan seorang sahabi yang jalil, waqala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, mata khuzanul mali wa hum ahya wal ulama ubakuna ma baqiyat dahru. Ali radhiyallahu anhu telah berkata, para pengumpul, para pemilik perbendaharaan harta, mereka telah mati. Dan mereka, para orang-orang yang meraih ilmu yang nafi itu hidup. Kalau mereka, meskipun hidup sebenarnya orang yang mati. Dan mereka, para ahlul ilmu adalah orang-orang yang akhya. Wal ulama ubaku ma baqiyat dahru. Dan ulama adalah orang yang terus hidup seterusnya. Selama masa itu masih ada. Sebagaimana kita lihat sekarang. Ulama-ulama kita telah mendahului kita semua, tapi kita merasakan mereka itu hidup. Perkataannya kita ambil, kita pelajari, kita ambil nasihat, kitab-kitab mereka kita baca. Begitu kita baca, kita mendoakan mereka. Sepertinya mereka itu hidup. Ini untuk mengingatkan kembali kepada kita bahwasanya tidak ada nilainya manusia sama sekali kalau sudah jatuh tidak meraih ilmu yang nafi. Kemudian beliau yang kedua di dalam mengobati penyakit ini setelah menunjukkan tidak ada nilainya sama sekali kalau orang hidup ini tidak punya nasib dengan ilmu yang nafi. Maka yang kedua beliau menasihatkan, tsanian ansahuka an tandura fi siyari salafina salihi wa kaifa kanat himmatuhum himmatun ulaya. Yang kedua beliau memberikan nasihat bagaimana cara mengobati himmah yang sudah jatuh, yang lemah. Saya nasihatkan kepadamu yang kedua supaya kamu banyak melihat, mengkaji perjalanannya para ulama salaf. Jangan banyak melihat orang-orang mutaakhirin, orang-orang sekarang yang lemah perjalanan ilmunya. Lihat orang-orang yang telah mendahului kita. Bagaimana mereka diteguhkan oleh Allah, ditolong oleh Allah meraih jalan ilmu yang nafi. Sejarah mereka di zaman berbeda, di tempat berbeda, tapi kesimpulannya sama. Kesimpulannya sama. Bahwasanya kokohnya mereka adalah diantaranya karena himmah mereka yang aliyah. Sehingga cita-cita mereka yang luhur, yang tinggi ini menjadikan mereka jasadnya kayak apapun tidak pernah mereka kendur. Tidak usah jauh-jauh kita mikirkan ulama-ulama kita yang sudah dulu, yang kita masih pernah mendengar mereka-mereka ini masih hidup. Seperti Syekh Albani, Syekh bin Batha Utsaimin. Coba baca sejarah mereka. Banyak baca sejarah mereka. Nanti kita dapat pengajaran. Bangkit lagi semangat kita. Lebih-lebih lagi pada zaman-zaman kita hidup ini. Fitnahnya tambah besar. Orang-orang solih seperti mereka tambah sulit. Maka kata Syekh Utsaimin seperti dalam kitab Al-Ilmu. Beliau mengingatkan, kewajiban orang menuntut ilmu pada zaman-zaman seperti sekarang itu asyaddu minal madi, lebih keras daripada yang sudah lewat. Kenapa? Semakin langkanya orang-orang yang meraih ilmu yang nafi. Kata beliau, saya mencoba kalau antum masuk ke maktabah, di sana terpampang seluruh kitab ulama yang di sana menerangkan mana hak, mana batil. Kemudian kalau sekiranya ada orang ahlul hawa, orang yang membuat kerusakan di dalam agama Allah masuk di maktabah ini, apakah kitab-kitab ini bisa nasihati orang yang menimbang ini? Apakah kitab-kitab ini bisa ngomong? Bisa menerangkan kamu itu tidak betul, kamu itu menyimpang, penyimpangan di sini? Apakah kitab itu bisa berbicara? Ya. Maka kata beliau Taimin, yahtaju ilar rajul, ilar rijal. Sekarang ini butuh kepada orang-orang. Yang bisa mengarahkan mereka adalah orang, bukan kitabnya ulama. Maka kalau ada orang ahli ilmu di situ, kemudian dia bukakan kitabnya ulama, dinasehatkan, baru. Tapi kalau tidak ada, walaupun kitab-kitab ulama itu masih ada, wasilah-wasilah ilmu itu masih ada, kalau ahli ilmunya sendiri sudah tidak ada, ya sudah. Sama saja, tidak akan banyak memberikan manfaat kepada umat. Maka perannya seorang alim ulama inilah, yang tadi telah diterangkan, kita banyak melihat perjalanan mereka supaya bangkit kembali bahwasanya tidak ada hajat yang paling mendesak pada zaman ini kecuali kita bangkit kembali di dalam jalan ilmu. Lihat para ulama dulu menyelesaikan problematika umat di zaman yang berbeda, dalam masa yang berbeda, perjalanan mereka sama. Apa? Mereka sibuk didik murid, ngajar, menyampaikan ilmu kepada masyarakat. Gak ada yang berubah kan? Di zaman apapun perjalanan mereka gak ada yang berubah. Karena memang itulah wasilah yang paling akdom, wasilah yang paling besar bagaimana memperbaiki umat. Sebagaimana dulu para nabi-nabi ketika datang, apa yang mereka sampaikan pada umat? Ilmu yang nabi. Dengan segala macam problematika yang menimpa umat, yang disampaikan kepada umat adalah ilmu. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Membacakan ayat, membimbing mereka, mengajarkan Quran, mengajarkan sunnah. Para nabi sebelumnya juga begitu. Itulah, kalau itu sudah ditinggalkan sudah alamat. Ya. Maka dicontohkan di sini oleh beberapa penjelasan dari para salaf kita, di antaranya beliau mengutip sebuah riwayat an Abi Ubaid annahu qala annahu kana yaqulu kuntu fi tasnifi hadzal kitabi 40 sana wa rubama kuntu astafidul faidata min afwahir rijali fa adauha fil kitabi fa abaitu sahiran farhan minni bitilkal faidah fa abitu sahiran farhan minni bitilkal faidah wa akhadukum qad yaji'uni wa akhadukum yaji'uni fayukimu indi 4 ashurin 5 ashurin fayakulu qad aqamtul kathira. Beliau contohkan bagaimana para salaf kita himmahnya yang tinggi dalam ilmu.

Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri. Itu beliau menerangkan, saya, orangnya masih hidup sekarang di Saudi, saya menulis kitab ini selama 25 tahun. Itu cuma satu kitab. Dan beliau di perjalanan menulis kitab ini berkeliling ke dunia. Di daerah mana, berkunjung kemana, dia dapat fawaid, masukkan, dia dapat fawaid, masukkan. Coba lihat. Bagaimana mereka teguh di dalam masalah ilmu. Itu karena kepentingan yang tinggi, yang mulia. Kalau himanya rendah, tidak mungkin. Sampai saya dengar cerita dari Ustaz Farik. Beliau sempat ketemu, cerita sama saya. Beliau itu dilarang oleh pemerintah Saudi keluar dari Saudi. Bukan karena apa? Karena membatasi semangatnya yang berlebihan. Bayangkan aja. Jadi semangatnya yang berlebih-lebihan. Beliau itu pergi ke India kemana-mana sendiri tanpa pakai izin negara, tanpa apa. Dakwah di sana, kemudian lihat masyarakat dikasih kitab, dibangunkan masjid, pergi lagi. Coba lihat. Dia terangkan di dalam mukadimah Mausafiul Qulub, saya menulis ini karena ingin memberikan nasihat kepada umat. Sebegitu saya dapat faedah, saya masukkan, saya renungi kembali, saya dapat lagi faedah. Coba lihat. Ini kalau bukan cita-cita yang tinggi, tidak akan bisa seperti ini. Beliau mengatakan, saya menulis kitab ini selama 40 tahun. Terkadang aku mendapati suatu faedah dari lisannya seseorang. Ada orang ngomong tentang kebenaran, kemudian aku taruh kebenaran itu di dalam kitabku. Jadi tidak menjadi orang yang ingin segera sesuatu itu selesai. Enggak. Sabar mereka teguh karena ingin cita-citanya di dalam masalah ilmu itu teguh. Maka ditaruh di dalam kitabnya, maka aku pun memasuki waktu malam tidak bisa tidur. Jadi dapat faedah, ditaruh di kitabnya, masuk pada waktu malam, dia tidak bisa tidur. Kenapa dia tidak bisa tidur? Kata beliau, farhan minni bitilkal faedah. Karena gembiranya saya ketika saya mendapatkan faedah dari seseorang, yang kemudian saya masukkan di dalam kitab saya, semalaman saya itu tidak bisa tidur, saking gembiranya saya. Itu himmah yang tinggi yang dimiliki oleh para ahlul ilm. Wa ahadukum yaji'u, sementara salah seorang di antara kalian datang, kemudian kalian yukimu indi arba'at asyur, kalian menegakkan salat kurang lebih selama 4 bulan atau 5 bulan, kemudian kalian berkata qad aqamtul katsir, sungguh aku telah melaksanakan qiyam salat banyak sekali. Padahal baru berapa? Para ulama kita bertahun-tahun lamanya. Sudah merasa cukup dia. Dia baru mengerjakan kebaikan sholat selama 4 bulan, 5 bulan saja sudah merasa cukup puas. Ini menunjukkan apa? Himmahnya yang ya sebatas itu. Begitu dia bisa ibadah 4 bulan, 5 bulan merasa sudah selesai. Kita lihat perbedaan yang jauh apa yang dimiliki oleh para salaf kita. Kemudian beliau mencontohkan kembali perjalanan para salaf, Imam Malik rahimahullah. Wa qala Ibnul Qasim rahimahullah, Al-Imam Ibnul Qasim rahimahullah telah berkata, mengkisahkan Imam Malik. Bagaimana kuatnya Imam Malik di dalam masalah ilmu. Afdha bi Malikin talabul haditsi ila an naqida saqafa baitihi. Coba. Mencari hadis. Mencari hadis itu Imam Malik, sampai membawa Imam Malik harus ngelepasin atap-atap rumahnya. Kenapa dilepasin? Sampai pada jatuh atap rumahnya. Jadi pian, apa itu? Pian bukan genteng. Ya atap, ya sak, ya. Itu pada jatuh. Bahkan dalam riwayat disebutkan faba'a khosabahu. Kayu-kayu yang ada di rumahnya, itu tiang-tiangnya, sebagian sudah didatangi, dijual. Untuk apa? Biaya talabul hadis. Ini, kalau orang yang semangatnya cuma rendahan, mana mungkin mengorbankan seperti itu. Kayak, wah ini kan barang primer ini. Barang primer itu kalau orang modern kan gak bisa diganggu-gugat, kan begitu. Ini, kalau kita baca sejarahnya para ulama seperti ini, jadi sebenarnya kita ini banyak malu, ya. Baru ngaji sebentar aja udah makannya ikan bakar. Baru ngaji sebentar, makannya ikan bakar enak.

Ini Imam Malik mencari hadis menjadikan beliau atap rumahnya sampai pada jatuh, dirusak tiang-tiang rumahnya itu sebagian dijual. Wa hadza Yahya ibn Ma'in. Dan ini Imam Yahya ibn Ma'in rahimahullah khalafa lahu abuhu alfa alfi dirhamin. Imam Yahya ibn Ma'in ketika masih kecil ditinggal mati bapaknya, diwarisi orang tuanya apa? Alfu alaf. 1 juta ya. 1 juta dirham ditinggali warisan bapaknya. Ya, alfu alaf. 1 juta dirham. Kemudian apa? Fa'an faqaha kullaha fi tafsilil ilm. Dihabiskan uang itu di dalam biaya dia mencari ilmu. Dihabiskan uang itu di dalam biaya dia mencari ilmu. Hatta lam yabqalahu nahlun yalbisuhu. Sehingga dia tidak bisa beli sandal yang dia pakai. Sandal yang dia pakai tidak bisa beli. Habis uangnya untuk. Kalau orang semangatnya rendah, masa bisa melakukan seperti ini? Kalau cuma sekedar yang penting ikut ngaji, ngapain mengorbankan barang-barang seperti pentingnya gitu? Warisan kan prospek, membangun masa depan. Kan seperti itu. Loh ini, coba sekarang kita bandingkan. Ini Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Seperti ini kehidupan para ulama salaf. Habis hidupnya untuk ilmu. Itu pun tidak jadi nabi. Tidak jadi nabi kan? Mana ada imam jadi nabi? Tidak ada kan? Padahal sudah habis hidupnya untuk itu. Untuk mengejar warisan nabi itu umurnya habis. Kehidupannya habis. Itu pun ya jadi imam biasa manusia. Bukan jadi nabi enggak? Nah kalau kita seperti ini cuma mampir iseng-iseng, ketawa-ketawa, senyum-senyum, kipas-kipas nyaman, ya wajar kalau banyak musibah, banyak muskilah itu wajar. Jadi jangan banyak mengharap perbendaharaan Allah yang luar biasa yang dulu pernah diberikan orang-orang dulu. Ya. Maryam alaihissalam masih di dalam perut diwakafkan oleh ibunya. Masih di dalam perut diwakafkan oleh ibunya. Ya pantas saja begitu dipelihara oleh Nabi hidupnya hanya untuk berkhidmat pada Allah. Duduk kullama dakhala alaiha Zakaria, tatkala Zakaria mendapati Maryam, fawajada indaha, dia mendapati apa? Makanan. Ya wajar aja. Dong kita itu setengah-setengah. Ya, masih belum apa-apa berkhidmat untuk Allah itu belum apa-apa. Jadi kalau kemudian kita itu banyak mendapati muskilah itu wajar, enggak ditolong itu wajar. Wajada indaha, dia mendapati makanan. Maka Nabi Zakaria bertanya, aina hadza, dari mana? Maka dijawab, min indillah. Orang-orang dulu itu mereka perbendaharaan Allah memberikan melimpahkan. Kenapa? Memang hidup mereka benar-benar dihabiskan. Akhirnya mereka dipilih oleh Allah, ditolong oleh Allah. Wa qala Sulaiman al-Amiri rahimahullahu ta'ala. Sulaiman al-Amiri rahimahullah ta'ala telah berkata, wa qailatin anfaqta fil kutubi ma khawat yaminuka min malin fakultu ja'ini la'alli arafiha kitaban yadulluni li'akhdi kitabi aminan biyamini. Imam Sulaiman al-Amiri telah berkata dalam syairnya, dan waktu-waktu qailah, waktu-waktu siang yang mestinya dipakai tidur, yang engkau infakkan di dalam kitab, maka tidak bisa membandingi dengan apa yang ada di tanganmu dari hartamu. Enggak ada bisa nilainya. Maka aku katakan pada dia, biarkan aku melihat di dalamnya kitab itu untuk supaya dia menunjukkan kepadaku bagaimana aku mengambil kitab aminan biyamini, dalam keadaan aman dengan tangan kananku. Di mana ulama kita ini lebih memilih kitab di dalam kehidupannya daripada mal, daripada harta. Wa qala Nawawi rahimahullahu taala, Imam Nawawi rahimahullahu berkata, hakian an awaili talabil ilmi. Dia bercerita ketika awal-awal dia belajar. Bagaimana Imam Malik ketika dia belajar awal-awalnya? Wa baqaitu sannataini. Saya telah kurang lebih menetapi 2 tahun lamanya, lam adok janbi ilal ardi, belum pernah saya meletakkan apa ini janbi, ya apa namanya bahasanya,
Ini loh janbi ini apa? Ya. Apa Ustaz? Sisi kanan, sisi badan. Dia belum pernah meletakkan sisi badannya kemana, ke bumi. Belum pernah berbaring. Jadi selama 2 tahun awal dia belajar itu tidak pernah baring, itu tidak bisa. Tidak bisa baring. Ya kalau orang imannya lemah, masa mungkin seperti ini? Kalau semangatnya, cita-citanya cuma sekedar yang penting sudah ngaji alhamdulillah, masa seperti ini? 2 tahun tidak pernah baring-baring Imam Nawawi rahimahullah. Wahakal badaru ibnu jama'atin anahu sa'alan Nawawi rahimahullah ta'ala an-naumihi. Anahu su'ila an-Nawawi rahimahullah ta'ala an-naumihi. Imam Al-Badr ibnu Jama'ah telah menceritakan ketika itu dia ditanya tentang Imam Nawawi rahimahullah, bagaimana tidurnya Imam Nawawi. Faqala, maka dia berkata tentang itu. Imam Nawawi menjawab, idza ghalabani an-naumu istanattu ila al-kutubi lahdah. Kata Imam Nawawi, kalau tidur telah menguasaiku, artinya sudah ngantuk berat. Sudah berat saya diserang untuk mau tidur, kata Imam Nawawi, aku menyandarkan diriku, kepalaku kepada beberapa kitab yang ada pada dia, disandarkan kepalanya di kitab lahdoh, sebentar, lahdoh itu sebentar. Ini disandarin sebentar, sudah bangun lagi. Ini perjalanan mereka yang menunjukkan yang mereka kejar itu perkara yang tinggi, cita-cita mereka itu tinggi. Kalau cita-citanya rendah, enggak mungkin seberat itu dia lalu. Wa anbatahu, dan dia tonjolkan kitab itu untuk dia bisa bersandar. Wa qala al-Badar, wa kuntu idza ataituhu azuruhu yad'u ba'dal kutubi ala ba'din liyuwasi ali makanan ajlisu fihi. Kata Imam Badar ibnu Jama'ah, aku kalau aku datang pada Imam Nawawi, aku berkunjung pada dia, aku ziarah, maka dia meletakkan sebagian kitab atas sebagian kitab yang lain. Paham enggak maksudnya? Maksudnya tempat itu penuh dengan kitab. Jadi untuk nerima tamu duduk itu enggak ada. Sehingga kalau Imam Badar ibn Jama'ah datang, Imam Nawawi untuk nerima tamu harus apa? Ngangkat sebagian kitab ditumpuk pada sebagian yang lain. Jadi di tempat itu penuh dengan kitab. Yang tidak pernah berhenti dia mengambil faedah darinya. Liu sa'ali makanan ajri, supaya beliau meluaskan tempat aku bisa duduk di sana. Ini jalan mereka yang menunjukkan tingginya himmah mereka. Qalat zaujatul Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala, wallahi inna hadhihi al-kutuba ashaddu alayya min salasati dharair. Ini mungkin bagi akhwat bisa dengerin. Apa? Istrinya Imam Az-Zuhri. Istrinya Imam Az-Zuhri itu pernah berkata, demi Allah, sesungguhnya kitab-kitab ini itu lebih menyusahkan aku daripada 3 istrinya yang lain. Dia lebih cemburu kepada kitab-kitab yang bersama dengan Imam Az-Zuhri daripada apa? 3 istrinya yang lain. Kalau di sini ya pelatok-pelatokan kan. Ini bagaimana himmah mereka, ya, himmah mereka. Jadi orang-orang yang mengikuti jalan salaf itu sunnah ta'adud, tapi habis ta'adud jangan sibuk dengan istrinya. Ta'adud sibuk dengan istrinya terus ilmunya tidak diurus. Ini keliru. Kalau mau niru ulama ya seperti ini, istrinya 4 tapi dilupakan semua yang disibuki kitabnya, gitu loh. Jangan istrinya 4 kitabnya enggak pernah diingat. Nah, ini yang repot. Ini imam-imam kita menunjukkan tujuan mereka, himmah mereka itu tinggi. Himmah mereka itu tinggi. Kata salah satu istrinya, bahwasanya demi Allah, sungguh kitab-kitab ini lebih membuat aku susah, lebih membuat aku berat daripada 3 istrinya yang menyusahkan saya. Lebih berat kitab daripada istri. Antum sudah pernah gak dicemburu istri antum karena ilmu? Pernah? Gimana mau dicemburui, malah kerjasama. Kerjasama untuk tidak belajar. Saya pernah ingat dulu beberapa, ada ustadz itu